0: punya sapon-sapon yang sangat klinis, termasuk intercept yang sangat klinis, sehingga permainan dari Kevin Verde tidak menjadi terbengkelai, istilahnya mereka fokus pada cara bermain mereka dengan baik. Dan ini menurut saya hal yang membuat Argentina terpengaruh oleh gaya main Kevin Verde yang membuat pertandingan tidak terjadi tempo tinggi. Dan ini menurut saya Argentina justru terpengaruh oleh permainan Kevin Verde, sehingga mereka mungkin permainan mereka berkembang tetapi tidak sepenuhnya seperti Argentina yang seperti biasanya, hanya sekedar berkembang, tidak bermain seperti Argentina yang agresif, memiliki terupas-terupas kepada Messi ataupun pemain yang tadi diganti Lautaro Martinez gitu. Dan itu miskin sekali atau sedikit sekali dilakukan oleh para pemain Argentina. Dan ini menurut saya keberhasilan, ini sejauh ini keberhasilan dari Bautista dengan strategi mereka menutup rapat celah bagi para pemain Argentina, termasuk mengurangi pergerakan Messi atau mengawasi pergerakan Messi dengan seksama. Ada 2-3 pemain yang berada di sekitar Messi, lalu membuat Messi, meskipun beberapa kali juga melakukan terobosan ataupun Messi melakukan positioning dengan baik, tetapi cara para pemain Kevin di melihat Messi atau membayangi Messi, ini menurut saya salah satu yang terbaik sejauh ini. Dan buktinya Kevin Verde memaksa pertandingan harus dilanjutkan di extra time.
1: Ya, tetapi kalau melihat dari Kevin Verde sendiri, sebenarnya apa yang menjadi kelebihan mereka sehingga dapat mampu memotong bola-bola walaupun beberapa percobaan itu cukup membuahkan hasil. Dan seperti Anda katakan tadi di jeda babak pertama, Kevin Verde akan bermain terbuka dan ternyata itu dibuktikan dengan satu gol penyama kedudukan. Dan apakah hal ini nanti akan tetap dipertahankan oleh pelatih untuk bermain skema seperti ini, membuat Argentina merasa sulit untuk menembus pertahanan mereka nih, Bung Estu?
0: Iya, satu hal yang kredit poin plus buat Kevin Verde adalah keberanian mereka, rasa percaya diri mereka mereka melakukan serangan. Itu menurut saya salah satu hal yang bisa dikatakan jadi keunggulan Kevin Verde pada pertandingan ini. Mereka bermain sangat bagus, di luar Fosinha juga bermain brilian, di luar Dini Burgess maupun Pico Lopez bermain sangat bagus, ada 18 clearance di situ di babak kedua ini, terutama di babak kedua ini. Menurut saya permainan kepercayaan diri yang bagus, mereka menerapkan strategi yang bagus dalam bertahan maupun dalam perang, dalam tanda kutip lini tengah, ini menurut saya yang menjadi nilai plus bagi Kevin Verde sejauh ini. Dan Argentina memang berkembang, permainan berkembang, tetapi mereka sedikit banyak terpengaruh oleh Kevin Verde yang tidak ingin permainan ini dalam tempo tinggi. Dan ini menurut saya di babak ekstra tambahan ini akan lebih seru lagi, akan lebih terbuka kedua tim, karena memang harus mengincar gol, agar mereka bisa menang lebih cepat, tidak perlu sampai babak kedua penalti seperti itu. Tapi memang kalau main masih seperti babak kedua, chance dari Argentina mencetak gol tidak terlalu besar. Walaupun juga Kevin Verde juga tidak terlalu intens untuk melakukan serangan, tapi balik lagi kepercayaan diri, disiplin para pemain Kevin Verde sejauh ini masih the best, ya masih terbaik dilakukan mereka. Dan itu menjadi bagian penting dari permainan mereka di pertandingan ini, yang terbukti mereka memaksa dalam tanda kutip Argentina harus bermain sampai extra time, dan itu kembali beban berada di pundak Argentina.
1: Apakah Scaloni akan tetap mempertahankan skema pertandingan seperti di waktu normal, atau merubah untuk betul-betul bisa menciptakan gol di sini, atau sebaliknya malah Kevin Verde yang akan mengambil kesempatan itu?
0: Ya, Kevin Verde sebenarnya serangannya tidak terlalu banyak, hanya 1-2 kali. Tetapi mereka punya serangan yang cukup intensif. Serangan mereka mampu sampai kotak 16 dengan baik gitu. Dan itu menurut saya yang dilakukan oleh Kevin Verde akan sama seperti itu. Sedangkan Argentina mungkin harus meningkatkan terupas-terupas mereka agar positioning bagi Messi bisa dimanfaatkan dan bisa membuat minimal menciptakan peluang bagi Argentina.
1: Oke, baik Bung Estu, kita kembali ke dua rekan kita, Tomo Hakim dan Indra Virjantara, untuk memandu jalannya pertandingan tambahan, babak tambahan. Silakan Bung Indra.
2: Ya, terima kasih Bung Rudi. Extra time pertama sudah berlangsung beberapa detik yang lalu. Upaya dari Argentina masih menemui kesulitan di daerah pertahanan Tanjung Verde kini menguasai bola. Sodorkan bagaimana Kevin Pina menguasai bola. Mundur sedikit ke belakang dia. Pada Borges. Masih memainkan bola dia pertahanannya sendiri. Alirkan kepada Roberto Lopez. Coba mencari kawannya. Beri bebas di jauh daerah pertahanan Argentina. Namun umpan yang kurang akurat dari Roberto Lopez. Bola bergulir saja keluar lapangan. Ada Cristian Romero kini dari Argentina menguasai bola. Mainkan bola De Paredes kini menguasai bola. Dari Argentina dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Masih Paredes. Sodorkan bola kepada Julian Alvarez. Mencoba mencari Molina di sektor sebelah kanan. Mengirimkan bola ke depan. Namun dihalau lagi oleh barisan pertahanan dari Tanjung Verde. Namun bola bergulir ke sisi kanan dari pertahanan Tanjung Verde. Hasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kanan pertahanan Cape Verde. Lionel Messi nampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru pertama di extra time ini. Lionel Messi, kita nantikan. Ambil ancang-ancang, berapa langkah mundur ke belakang Lionel Messi. Sudah dilakukan kaki kiri, bola melambung, mencoba disundul saja, namun berbahaya, berada kotak penalti, berbahaya. Bagaimana Lisandro Martinez? Lisandro Martinez mengeksekusi dengan baik kaki kirinya, menghujam keras gawang Cape Verde. Berubah kini menjadi kedudukan 2-1 bagi Argentina. Di 2 menit extra time sudah berlangsung. Sambut tentu rekan-rekannya yang juga bagaimana pemain back, pemain belakang dari Argentina ini bisa melepaskan tendangan Bung Estu.
0: Ya, ini hampir sama dengan after hydration break di babak pertama ya. Argentina langsung menyerang dan kelihatan lagi peran seorang Lisandro Martinez. Kalau di tadi di gol pertama Messi dia mencetak memberikan assist, kali ini dia merangsek ke depan dan dia mencetak gol. Bukan dari sebuah sundulan tapi dari sebuah tendangan. Artinya ini memang dari skema set piece tendangan pojok ya, tapi Martinez dengan cermat dia merangsek ke depan dan ada di posisi yang sangat kosong, tidak terjaga sama sekali, dan dia dengan mudah dia melakukan kontrol bola lalu melakukan sebuah tendangan yang sangat terarah dan nyaris tidak ada yang mengganggu pergerakan dari Martinez kembali. Dan sepertinya kalau Argentina mempertahankan kemenangan ini, Lisandro Martinez menjadi MVP-nya karena satu gol dan juga satu asis, dan dia adalah seorang center back. Ini sangat menarik sekali
2: ya. Unggulan Argentina di awal extra time yang pertama ini, namun kita masih nantikan karena Tanjung Verde juga kerap mengancam bagaimana pertahanan dari Argentina. Sudah mampu menahan tim Tango hingga 90 menit waktu normal tadi. Fazinho kini, gawang dari Cape Verde, sudahkan lagi bola kepada Borges. Di sana, kembalikan lagi pada Fazinho, angkat langsung jauh ke depan Fazinho. Jadi perebutan lingkaran tengah masih dikuasai oleh Kevin Pina. Kini menguasai bola, alihkan ke sektor sebelah kiri. Bagaimana dari Cabral di sana, ada pemain Tanjung Verde lainnya, namun kembali patahkan oleh Molina nampaknya di sektor sebelah kanan pertahanan dari Tim Tango. Masukkan parang ke dalam saja bagi Tanjung Verde atau Argentina nampaknya. Menyentuh tadi bagaimana terakhir, dapat direbut lagi, berbahaya. Tanjung Verde kini menguasai bola, berputar-putar dia, namun kembali patah lagi, datang lagi penguasaan bola bagi Tanjung Verde. Mendekati atau merangsek di sektor sebelah kanan Steven Moreira tadi, alirkan ke sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina. Masih Tanjung Verde mencoba menekan kini. Bagaimana juga nomor 14 di sana, Dero Duarte cetak gol bagi Tanjung Verde. Sektor sebelah kanan mencoba menekan, mundur sedikit ke belakang. Ada juga pemain Tanjung Verde tadi mundur sedikit ke belakang kepada Roberto Lopez. Ada Kevin Pina kini menguasai bola, alirkan lagi ke sektor sebelah kanan pertahanan dari Argentina. Umpan 1-2 dia. Ada Borges tadi atau juga nomor Cabral nampaknya melakukan umpan, namun mengenai salah satu pemain dari Argentina, Alexis McAllister nampaknya tadi. Menghasilkan tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Kini di sisi kanan pertahanan dari Tim Tango siap-siap melakukan tendangan penjuru Lalu menjadi peluang bagi Tanjung Verde. Konsentrasi sudah dilakukan kaki kiri. Sudah saja namun masih menyamping tadi upaya dari Tanjung Verde kembali menghasilkan bagi tendangan penjuru bagi Tanjung Verde. Lopez Cabral akan melakukan tendangan penjuru, memberikan arahan kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan dengan pikirin, mencoba dihalau saja dari perkutan di sana, kelemelut lagi, buang saja kembali. Bagaimana pemain-pemain Argentina dan juga benturan yang sempat terjadi dengan pemain dari Tanjung Verde, Borges nampaknya tadi. Kelemelut yang terjadi di daerah kotak penalti dari Argentina. Hasilkan kembali tendangan penjuru yang beruntun, ketiga kalinya beruntun bagi Tanjung Verde di extra time pertama ini. Sudah dilakukan Yuso Tanang, mencoba mundur sedikit ke belakang, ke tengah lagi pemain dari Tanjung Verde, namun membentur lagi, mencoba dikejar lagi oleh Kevin Pina di sektor sebelah kiri, bayangi oleh pemain dari tim Tenggo. Apakah William Alvarez disana mencoba menggiring cepat ke daerah pertahanan dari Tanjung Verde, masih di sektor sebelah kanan. Pemain dari William Alvarez mendapatkan dukungan rekan-rekannya, mundur sedikit ke belakang, dia mencari Lionel Messi, kini menguasai bola, mundur ke belakang. Ada juga Paredes di sana. Tendang ada Lisandro Martinez, cetak gol kedua bagi tim Tenggo di menit ke 97 babak extra time. Masih dengan tenang menguasai bola, mengatur tempo nampaknya pemain-pemain Argentina setelah unggul 2-1 dari Tanjung Verde. Ada lagi bagaimana Lisandro Martinez sodorkan lagi ke cetak dia Vigo, mundur sedikit ke arah, maju ke depan, coba menggiring perlahan, kini memasuki sisi kanan pertahanan dari Tanjung Verde. Lopez Gonzalez tadi coba mundur kembali, dia Vigo ada di sana, mencoba melihat rekan-rekannya yang berdiri bebas pada siapa akan diberikan, masih memainkan sekulit bundar, melihatkan ke sektor sebelah kiri. Kemudian berikan lagi ke sisi kanan, ada di Gonzalez, berikan ke tengah, ada Julian Alvarez, ada Lionel Messi, 4-1-2, Lionel Messi, lepas ke tendangan, membentur lagi, ada Julian Alvarez, di sana, dilepas ke tendangan lagi, kembali membentur tadi, Julian Alvarez tadi, tendangannya membentur pemain dari KPPRD, membuat juga bagaimana Lopez Cabral tadi mengenai, sehingga tergeletak tadi di daerah kotak penalti dari Tanjung Verde. Tendangan dari Julian Alvarez menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Argentina di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Kita akan nantikan apakah kembali akan mampu memanfaatkan peluang di sisi kiri pertahanan dari Tanjung Verde. Ada Lionel Messi nampaknya. Lionel Messi melakukan tendangan penjuru, sudah dilakukan, kemudian lagi mencoba lagi tendangan di luar kotak penalti, namun membentur pemain dari Tanjung Verde, bola bergulir saja keluar lapangan.
3: Ya, dua pergantian pemain dilakukan oleh Tanjung Verde kali ini di sisa injury time babak pertama, extra time maksud saya, extra time babak pertama, coba untuk dilakukan dari pelatih Tanjung Verde, dua pemain Kevin Pinya dan juga Duarte ditarik mundur, digantikan oleh pemain dari Tanjung Verde yaitu Gilson Benchimol dan juga Semedo dari Tanjung Verde. Sudah dilakukan lemparan ke dalam untuk Argentina kali ini, bola dikuasai oleh Lionel punggung 5 tadi dari Argentina. Bagaimana Paredes belakang dia, kali ini masih ada pemain dari Romero di sana, umpan langsung ke depan, Romero kali ini kuasai penuhnya oleh, sayang sekali gagal kali ini pemain dari Argentina melakukan serangan, upaya coba dilakukan oleh pemain-pemain dari KB Verde kali ini dari sektor kiri lini serang mereka, pemain dari KB Verde nomor punggung 22 tadi Moreira mencoba untuk menyisir sisi kiri pertahanan dari Argentina, masih kali ini KB Verde, menor punggung 10 tadi Monteiro geser dia ke belakang, Lopez menor punggung 4 balik lagi pada Monteiro, sudah di dalam lingkaran tengah, geser kali ini menor punggung 25 Varela, maksud kami 26 Varela balik kepada Monteiro, umpan dalam kotak penalti namun tidak berhasil menemui rekannya di sana, yang dituju adalah Dan nomor 19 Livramento, namun lebih dekat dengan Emi Martinez, penjaga gawang dari Argentina. Menguasai bola kali ini pendek saja Emi Martinez. Sektor sebelah kanan ada Molina di sana, langsung Molina ke depan yang dituju adalah Lionel Messi, namun kaki pemain Cape Verde lebih dekat dengan bola sehingga menguasai bola kali ini pemain dari Cape Verde. Di sektor sebelah kanan ini serang mereka Cape Verde, melakukan upaya untuk membuka pertahanan dari Argentina. Geser kali ini ke kiri, bagaimana menor pukul 26 di sana Varela. Bayang oleh dua pemain Argentina, Kalistan dan juga Paredes di sana ke belakang dia kepada Monteiro kembali. Masih Monteiro menguasai bola, pendek saja dia kepada pemain nomor punggung yang berada di sektor sebelah kiri, kembali kepada Monteiro kali ini. Belakang lagi kepada Lopez, juga kali ini kepada Borges, pemain nomor punggung 3. Geser sedikit kepada Monteiro, pindah lagi ke menor punggung 26 Varela di sana, melewati dua pemain dari Argentina. Varela terjatuh, Varela bukan merupakan pelanggaran tadi, sentuhan sempat dilakukan oleh Paredes namun merupakan pelanggaran sehingga bola menjadi keuntungan Argentina karena terakhir yang menyentuh adalah Varela tadi. Paran atau tendangan gawang untuk Argentina kali ini di extra time babak pertama sudah dilakukan langsung pada Lionel Messi, namun lebih dekat dengan pemain-pemain dari Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kanan pertahanan mereka coba untuk membangun serangan, Moreira pendek saja, Moreira pada Semedo di sana, balik lagi kali ini pemain-pemain dari Cape Verde. Monteiro bergeser dia kali ini pada pemain nomor punggung 16, kali lagi pada nomor punggung 20. Di sektor sebelah kanan Varela masih mencoba membangun serangan, nomor punggung 13 kali ini bergeser dia kepada Monteiro, nomor punggung 10. Di sektor lini tengah pertahanan dari Argentina bergeser lagi kali ini kepada nomor punggung 13 di sana, mencoba melakukan tendangan langsung. Oh, sangat cantik sekali bagaimana pemain nomor punggung 13 dari Cape Verde yaitu Cabral, Sidney Lopez Cabral, melakukan tendangan banana kick alias tendangan pisang dari dalam kotak penalti Cape Verde mengarah ke sudut kiri atas gawang. Emiliano Martinez tidak mampu dijangkau oleh Emi Martinez, berubah skor menjadi 2-2. Makin seru Bung Estu.
4: Langsung melek. Ya. Ini sebuah akselerasi POV yang bagus, kecermatan seorang Sidney Lopez Cabral dari sisi kiri. Dia beberapa kali menusuk dari sisinya dia, tapi kali ini dia melewati satu pemain, melihat celah dari Emi Martinez yang sedikit out position, dan dia mengarahkan bola ke tiang jauh. Sebuah keputusan yang sangat cerdas menurut saya, sebuah keputusan yang sangat bagus dari seorang Sidney Lopez Cabral yang sebenarnya beberapa kali tadi melakukan sedikit kesalahan di bawah, terutama di bawah pertama sering sekali dia kesalahan passing dan kontrol yang tidak pas. Tapi kali ini kecerdasan, kemampuan berpikir cepat seorang Sidney Lopez Cabral memperlihatkan dia kemampuan dia sebagai back kiri yang tangguh dengan dia memberikan sebuah tendangan yang melengkung. Meskipun tadi memang sempat ada sedikit kesulitan di beberapa kali dia melakukan serangan, tetapi dia sangat cermat sekali ketika mendapatkan bola, dan dia meminta bola dari jauh, melewati satu pemain dan melihat tiang jauh yang kosong, akhirnya bola diarahkan ke tiang jauh dan menjadi gol. Sebuah menurut saya brilian sih. Ini brilian.
3: Ya, tanggung jawab dia, pemain tanggung jawab minta bola nyetak gol.
4: Iya.
3: Ya, baik, kali ini pertandingan kembali berlangsung. Argentina mencoba untuk melakukan serangan, mendapat sengatan kali ini sepertinya dengan gol dari Cape Verde ini. Begitu pula dengan Cape Verde yang makin juga mendapatkan energi di pertandingan kali ini, melakukan penetrasi melalui sektor kiri pertahanan sektor kanan pertahanan Argentina. Namun sayang sekali umpan yang coba diberikan oleh Monteiro tadi kepada Livramento dapat tidak berhasil. Bola meninggalkan lapangan, mengangkat tendangan gawang untuk Argentina di extra time pertama. Perpanjangan extra time injury time kali ini mencapai 3 menit untuk extra time injury time di babak extra time pertama. Skor 2-2. Kali ini Argentina mencoba untuk membangun serangan dari sektor pertahanan mereka. main nomor punggung 5 di sana. Paredes geser dia,

0: ya, cari Gonzales, masih Gonzales di sisi kanan pertahanan dari Bento Verde, masih Gonzales, Gonzales, oh sayang sekali, gerakan dari Gonzales tadi lah, beruntung masih bisa diamankan oleh Dine Borges tadi, akselerasi di daerah kotak penalti, itu membuat para pendukung Tanjung Verde semakin tegang, nantikan detik-detik bagaimana extra time yang kedua ini kita nantikan. Tendangan penjuru kini diperoleh Argentina dari Lionel Messi yang melakukan tendangan menjuru, sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut, Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter, puluhan ribu supporter yang berada di stadion Miami ini bergemuruh. Bung Estu, kembali unggul tim Tenggo.
1: Iya, hanya lagi-lagi Messi yang menjadi pembuka gol ini ya. Jadi kelihatan sekali bahwa peran Messi beberapa menit setelah di extra time ini, dia lebih ke bawah, dia lebih menyusun, memberikan membuka celah dan memberikan ruang tembak ya kepada rekannya, memberikan crossing. Jadi, dan Romero kembali, ini pemain bertahan yang merangsek ke depan, mendapatkan umpan yang bagus, dan kembali skema dari set piece yang dimanfaatkan oleh para pemain Argentina. Ketika bermain secara terbuka, dia tidak mampu melakukan atau menciptakan peluang, memanfaatkan set piece seperti ini, dan kembali Messi menjadi aktornya dalam tanda kutip. Tapi balik lagi, permainan terbuka mereka tidak bisa melakukan apapun, kesulitan dan dengan disiplinnya para pemain Keverde, tapi dengan set piece memanfaatkan, dan inilah bagian dari usaha sepak bola. Tetapi kalau ngomong Argentina, belum memuaskan pendukungnya sebenarnya, tetapi gol tetaplah gol, dan walaupun itu dari set piece tetaplah menjadi sebuah gol. Dan yang menariknya adalah semangat juang pemain Argentina belum berhenti, tidak frustasi dengan cara bertahan dari Keverde yang sangat disiplin ini. Tetapi balik lagi, Messi menjadi aktornya lagi.
0: Iya, betul sekali. Bung Tomo ini semakin seru nih di sisa extra time. Silahkan dilanjutkan.
2: Oke, baik. Kali ini Keverde mencoba untuk bangun serangan, namun dipatahkan oleh para pemain-pemain dari garis Argentina. Bola kali ini jatuh dari sektor tengah pertandingan. Ada McAllister di sana, masih Lionel Messi membawa bola. Balik lagi kepala McAllister ke belakang dia. Kali ini bagaimana pemain-pemain Argentina mencoba untuk mengalirkan bola dari kaki-kaki melalui umpan-umpan pendek. Sektor sebelah kanan kali ini coba untuk membangun serangan. Kali ini McAllister terpatahkan oleh kaki pemain dari Keverde. Masih mencoba untuk membangun serangan, namun berhasil dicuri. Kali ini pemain Argentina mencoba untuk membangun serangan, sayang sekali umpan coba dilakukan tadi namun patah oleh pemain Keverde. Nomor punggung 3 dari Keverde, Borges kali ini coba untuk membangun serangan. Belakang dia, Mozinha sang penjaga gawang, umpan pendek pada menor punggung 10 di sana. Bagaimana Monteiro kerjasama dengan menor punggung 17 di sektor sebelah kanan pertahanan. Kalau ini serang dari Argentina kali ini, coba tendangan langsung sepertinya akan dilakukan oleh salah satu pemain Keverde di sektor sebelah kiri, belakang lagi. Kali ini menor punggung 19 yaitu Varela mencoba untuk melakukan tendangan dalam kotak penalti dari Argentina, tidak berhasil membentur para pemain Argentina. Bagaimana kali ini Monteiro coba untuk melakukan umpan langsung, sayang sekali menor punggung 22 di sana tidak mampu menerima umpan dengan baik sehingga gagal lagi. Bagaimana upaya Moreira tadi menyambut umpan dari Monteiro di dalam kotak penalti Argentina, tidak berhasil menerima dengan baik sehingga gagal lagi peluang dari Keverde. Sekarang itu satu pemain yaitu Alexis McAllister nampak terduduk di lapangan sedang berbincang dengan wasit ya untuk memberitahukan kondisi yang dialami saat ini. Dua duduk sambil meluruskan kedua kakinya McAllister. Ya, sudah bisa berdiri kembali. Kali ini bola sudah bergulir kuasai oleh pemain-pemain Keverde. Menor punggung 18 dari Keverde masih membawa bola. Kali ini sudah melewati garis tengah lingkaran pertandingan, melebar dia kali ini. Bagaimana menor punggung 26 Varela mencoba melakukan serangan atau terjatuh Varela. Kali ini di sektor kiri, kanan maksud saya, sektor kanan tadi sempat berbenturan dengan Montiel, pemain nomor punggung 4 dari Argentina. Di sektor sebelah kiri pertahanan kanan pertahanan dari Argentina, tendangan bebas untuk

0: FRD. Gonzalo Montiel juga mendapatkan kartu kuning tadi setelah mencoba untuk menghadang pergerakan dari satu pemain FRD, yaitu Varela tadi, Elio Varela, yang bermain untuk klub Maccabi Tel Aviv sana. Satu pemain FRD mencoba untuk melakukan tendangan bebas kali ini. Pemain nomor punggung 13 dari FRD menggunakan kaki kanan, sepertinya dia bersiap untuk melakukan tendangan kaki kanan. Cabral sudah dilakukan. Cabral hampir saja kalau Emi Martinez tidak melakukan antisipasi menggunakan tangan kanannya, gol untuk FRD. Namun dengan cekatan Emi Martinez dapat mengantisipasi pergerakan bola, buang jauh bola dari atas gawangnya. Selamatlah sementara untuk kali ini gawang dari Argentina, belum merubah kedudukan meskipun sangat bagus sekali umpan atau tadi tendangan langsung yang dilakukan oleh Cabral pada gawang dari Argentina, namun berhasil diantisipasi menghasilkan tendangan penjuru untuk Cape Verde kali ini. Di sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina, salah satu pemain Cape Verde juga mengalami masalah dengan kakinya, masih mendapatkan bantuan dari beberapa teman-temannya. Kemelut juga terjadi kali ini di kotak penalti dari Argentina, di mana para pemain Argentina ini memprotes atau memberikan informasi kepada wasit bahwa sempat terjadi sikutan ketika tadi ada tendangan bebas. Namun wasit masih mencoba untuk cari tahu seperti apa kondisi realnya, karena pemain Argentina tadi sempat merasa disikut ya, Tagliafico, sehingga hidungnya juga sempat mengeluarkan darah. Itu masih mendapat perawatan medis juga Tagliafico, pemain Argentina bernomor punggung 6 di sana, nomor punggung 3 maksud saya. Tagliafico mendapatkan perawatan medis juga dan sudah masuk lagi ke lapangan. Bersiap kali ini pemain Cape Verde atau Tanjung Verde untuk melakukan tendangan penjuru di sektor kiri pertahanan dari Argentina, akan dilakukan oleh Monteiro sepertinya. Bersiap Monteiro untuk melakukan tendangan, mundur beberapa langkah dia. Memberikan aba-aba kali ini sudah dilakukan dalam kotak penalti. Monteiro dibuang saja oleh menor punggung 5 dari Argentina, Paredes tadi. Menggunakan kepala, lempar ke dalam kali ini untuk Cape Verde. Pertandingan sudah masuk di menit 118 di extra time yang kedua. Pertandingan antara Cape Verde melawan Argentina kali ini di babak 32 besar Pesta Bola Dunia 2026. Cape Verde mencoba untuk membangun serangan kali ini. Umpan langsung dalam kotak penalti. Kali ini hampir saja. Bagaimana tadi Livramento coba untuk mencuri bola namun tidak berhasil. Lebih cepat antisipasi yang dilakukan oleh jaga gawang Emi Martinez, hingga gagal lagi peluang dari Cape Verde menghasilkan tendangan sudut kali ini di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Dan bersiap juga sudah dilakukan dalam kotak penalti, disundul saja oleh pemain dari Argentina kali ini. Coba lagi Cape Verde melakukan sentangan. Aduh, di dalam kotak penalti. Bagaimana Livramento tadi dengan mudahnya lolos, namun ternyata sudah terjebak dalam posisi offside. Livramento nomor punggung 19 tadi hampir saja dia membobol gawang Argentina, namun sudah terjebak dalam posisi offside, sehingga sampai saat ini masih belum merubah kedudukan, masih tetap skor 3-2 untuk keunggulan Argentina di extra time yang kedua pertandingan babak 32 besar. Tendangan gawang sudah dilakukan oleh Emi Martinez kali ini. Tujuh adalah Julian pemain Argentina, namun tidak berhasil, dibuang saja oleh pemain dari Argentina. Lemparan ke dalam kali ini untuk Cape Verde di sektor kanan pertahanan mereka sendiri. Montero dan melatihkan setengah kali ini bergeser dia. Kali ini kepada Semedo di sana. Masih main-main Kevin dia mencoba untuk membangun serangan di sektor kanan pertahanan dari Argentina. Belakang lagi dia. Kali ini umpan terobosan langsung cepat dilakukan. Ah, membentur tadi satu pemain Argentina. Bagaimana pemain dari Keverde nomor punggung 26 Varela coba untuk melakukan tembakan tadi, namun membentur kaki dari Martinez, Lautaro Martinez, menor punggung 6 dari Argentina tadi, sehingga menghasilkan tendangan penjuru untuk Keverde kali ini. Sektor sebelah kiri pertahanan dari Argentina akan dilakukan oleh Leo Varela. Tendangan sudut kali ini sudah siap dilakukan dalam kotak penalti langsung. Tendangan langsung dalam kotak penalti tadi coba dilakukan oleh menor punggung 10 dari Keverde Monteiro. Namun kali ini berhasil dicuri oleh pemain Argentina. Umpan langsung ke tengah dipotong saja oleh Pozinha. Upaya kali ini coba dilakukan lagi oleh pemain dari Cape Verde. Menor punggung 16 tadi bergeser ke tengah, kali ini dia kembali kepada menor punggung 16 dari Cape Verde di sana. Masih mencoba melakukan penetrasi. Bagaimana menor punggung 17 kali ini Semedo. Umpan tarik dalam kotak penalti. Tidak ada lawan, tidak ada kawannya di sana. Coba langsung tendangan spekulasi dilakukan oleh satu pemain dari Cape Verde dari luar kotak penalti. Kepada tadi Tavares sepertinya yang mencoba melakukan tendangan spekulasi namun tidak berhasil menemui sasaran. Sudah masuk extra time, 3 menit tambahan waktu dalam extra time babak kedua kali ini. Argentina masih unggul 3-2 dari Cape Verde. Tendangan gawang akan dilakukan oleh Emiliano Martinez. Sudah dilakukan melewati garis tengah lapangan. Jatuh kali ini di kaki pemain Argentina Julian Alvarez. Coba untuk membangun serangan kali ini Lionel Messi pendek dia kepada Nico Gonzalez. Menor punggung 15 dari Argentina dibayang-bayangi oleh dua pemain dari Cape Verde. Tidak berhasil tembus, dicuri oleh pemain Cape Verde. Bola kali ini coba dikejar oleh menor punggung 19 Tavares namun tidak berhasil. Umpan langsung belakang kali ini dengan kepala Lopez mengirimkan kepada Pozinha. Pozinha langsung pendek saja kali ini kepada Semedo. Umpan terobosan langsung yang dituju adalah pemain nomor 16 Monteiro tadi namun tidak berhasil. Masih mencoba untuk melakukan serangan-serangan dari pemain dari Keverde. Gagal lagi dari barisan pertahanan. Bagaimana lugasnya tadi pemain dari Argentina mencoba untuk menghalau bola. Upaya coba dilakukan lagi dari sisi kiri kali ini Monteiro dari Keverde. Tidak berhasil melewati adangan dari pemain Argentina di sana Paredes. Dan bersama dengan itu wasit meniupkan peluit tanda berakhirnya pertandingan. Argentina lolos ke babak 16 besar dengan skor 3-2 dari Cape Verde. Silakan Bung Rudi dan juga Bung Estu.
1: Ya, terima kasih Tomo Hakim dan juga Indra Virjiantara. Ini beda lagi nada bicaranya dengan penuh kebahagiaan ini Bung Estu. Akhirnya setelah perjalanan yang cukup panjang, Argentina meyakinkan dirinya untuk menemani atau lolos ke babak 16 besar. Apa hal penting, hal menarik yang selama pertandingan ini berlangsung dari Cape Verde ini?
2: Mentalitas Argentina. Meskipun secara permainan mereka tidak berkembang seperti Keverde bermain percaya diri, melakukan penyerangan dengan baik, pertahanan dengan baik. Argentina tidak maksimal dalam melakukan penyerangan, tetapi Argentina punya solusi. Solusinya adalah Messi. Ketika bola di permainan terbuka mereka tidak bisa maksimal, ternyata set piece bisa dimanfaatkan dengan baik. Dan gol ketiga adalah set piece, walaupun akhirnya dianggap sebagai gol bunuh diri Dino Burgess, tapi memang awalnya dari set piece sepak pojok dari seorang Messi. Artinya solusi seperti ini yang coba dilakukan oleh Argentina dan berhasil. Mereka bermainan terbuka, sulit menembus pertahanan lawan, disiplin lawan, bermain gelandang pertahanan, pemain Kevin De sangat bagus. Akhirnya Argentina memanfaatkan set piece. Dan sebenarnya hampir 30 menit sebelum dari extra time plus beberapa menit di babak kedua, akhir babak kedua, Messi bermain sebagai pemain yang lebih free roll ya, di lebih ke belakang, dia lebih membuka ruang, memberikan umpan, jadi tidak menjadi tidak di depan lagi, dia menempatkan posisinya ditempatin oleh seorang Julian Alvarez, dia lebih banyak bergerak, membuka ruang, memberikan terupas, memberikan crossing, dan ini menurut saya kedewasaan dan cara bermain, pengalaman bicara terhadap Messi dan Argentinanya, yeah. Tapi balik lagi pengalaman Argentina dan mereka melawan tim yang sangat ulet, mereka sempat kesulitan tapi mereka punya solusi. Tetapi saya juga salut buat Keverde, bermain disiplin, mereka tidak putus asa, mereka bermain sampai titik dan penghabisan. Bahkan gol kedua menurut saya layak jadi gol terbaik di pertandingan ini, golnya seorang Sidney Lopez Cabral tadi. Dan kalau saya diminta memilih siapa pemain terbaik, salah satunya adalah antara pemain Keverde, Sidney Cabral atau Fosinha, walaupun memang pemenangnya Argentina. Tapi kalau overall mungkin saya memilih Messi menjadi MVP, karena sebenarnya sempat memilih Lisandro Martinez, yeah, yeah. Tetapi ternyata solusi terakhirnya Messi, dan Messi kembali lagi, Messi is Messi gitu.
1: Oke, okay. Dan bisa setiap Piala Dunia selalu ditunggu adalah sebuah kejutan yang terjadi.
2: Iya.
1: Apakah partai 32 besar Argentina Keverde ini bisa memenuhi kategori itu?
2: Menurut saya ini jawaban dari ketika katanya baganya Argentina mudah segala macam.
1: Iya,
2: ini jawaban
1: sebelah kanan ya.
2: Iya, baganya mudah, tidak mudah ternyata. Tidak mudah. Dan Keverde berjuang dengan maksimal, bermain dengan sangat bagus. Tidak ada kartu merah, minim kartu kuning. Artinya ini permainan yang sangat sportif, permainan kualitas tinggi dipertontonkan oleh kedua tim. Dan ini menurut saya anggapan bahwa bagan Argentina mudah, ya dijawab dengan permainan ini. Yeah. Yang pasti hari ini Messi menciptakan rekor-rekor baru lagi, yang dia menjadi pemain
1: terbanyak,
2: penampilan terbanyak 30 dan gol terbanyak Piala Dunia, semua Piala Dunia 20, ya. Baik perempuan maupun laki-laki Piala Dunia. Lalu dia menjadi pemain pertama dalam sejarah Piala Dunia mencetak 7 gol atau lebih dalam 2 turnamen yang berbeda. 2022 dia mencetak 7 gol dan sekarang dia mencetak 7 gol juga. Dia juga menjadi pemain yang melampaui catatan Pele dan juga Kylian Mbappe sejak 1966. Dia menjadi pemain dengan kontribusi gol terbanyak 13, 6 gol, 6 asis di babak gugur.
1: Yeah.
2: 6 gol, 7 asis di babak gugur. Sedangkan catatan Pele dan juga Kylian Mbappe baru 11. Ya, unggul 2 atau 13. Artinya Messi masih akan lanjut di 16 besar. Apakah rekor-rekor lagi akan terjadi, jadi itu pastinya akan kita menarik untuk selalu ditunggu di Piala Dunia kali ini.
1: Iya, biasanya sebuah tim itu kan ada pemain-pemain yang menonjol dan itu rasanya tidak terlihat begitu terlihat sekali di Keverde. Anda melihat siapa sih sebenarnya motor dari tim Keverde ini sehingga mereka bisa bermain begitu solid?
2: Kalau dari awal turnamen saya melihat Kevin Pina salah satu pemain yang menurut saya sangat sangat penting ya.
1: Yeah.
2: Dia bukan leader tapi dia pemain yang penting bagi timnya. Kalau leader terus mereka punya Ryan Mendes, mereka punya di belakang ada Dirne Burgess gitu. Yeah. Tapi kalau melihat pemain penting, menurut saya Kevin Pina salah satu pemain penting di sini. Dan tanpa mengecilkan hati yang lain, beberapa pemain juga cukup baik ya, termasuk Nico Lopez, Isidoro, atau Roberto Lopez, ataupun Sidney Cabral. Tapi overall, kolektivitas adalah kekuatan dari Keverde. Jadi tidak ada 1-2 pemain yang menonjol. Mereka bermain bagus dan kredit poin plusnya adalah mereka mereka sebuah tim yang bermain sangat sportif, minim kartu, bermain sangat bagus, minim kebobolan. Dan mereka menjadi tim yang paling banyak membobol Argentina sejauh ini di turnamen ini.
1: Yeah.
2: Kemarin kan pertama dibobol Jordania 1 gol dan ini 2
1: gol.
2: Dan 2 gol ini bukan di ketika mereka tertinggal, mereka selalu kondisi menyamakan. Artinya semangat juang Keverde ini luar biasa.
1: Ada beberapa peluang yang tercipta di menit terakhir sekalipun.
2: Betul.
1: Ya. Baik. Kita sapa dulu beberapa pendengar ini ya, Bung Estu ya. Pak Andi di Bengkulu Utara. Selamat pagi Pak Andi. Salam olahraga.
3: Iya. Yeah. Salam olahraga jaya.
1: Iya,
3: Pak. Pagi, Bung Rudi.
1: Iya, silakan, Pak.
3: Ya, luar biasa gitu. KPRD bisa menampilkan permainan yang bagus gitu ya. Di luar dugaan gitu. Mampu menyulitkan barisan area pertahanan Argentina gitu ya. Terutama zona Martinnya lumayan gitu untuk istilahnya menghalau agresivitas Lionel Messi gitu. Jadi satu kata buat Argentina gitu, sukses kali ini gitu ya.
1: Oke, baik Pak Andi, terima kasih. Pak Soan di Samarinda, selamat pagi, salam olahraga Pak Soan.
4: Selamat pagi.
1: Iya Pak Soan, silakan Pak Soan.
4: Salam olahraga temanku.
1: Iya, gimana Pak? Saya
4: bangga dengan lawannya Argentina ini ya.
1: Iya.
4: Bangga saya dan juga negaranya juga seharusnya bangga. Tentang selisih gol 3-2 itu saya kira itu adalah sebuah permainan, tetapi mereka bangga mampu membobol gawang yang selalu dilulukan oleh seluruh dunia, bahkan Indonesia selalu mengelulukan inilah itulah. Saya tidak mengelulukan itu, tidak. Karena persoalannya saya tahu Argentina sekarang tidak seperti Argentina zamannya Maradona. Saya tahu itu. Dan saya tidak bisa menyebutkan nama satu demi satu begitu hampa, tetapi motivasi yang kuat oleh lawan daripada Argentina. Namanya aja saya tidak tahu apa ini nama negara ini kan.
1: Yeah.
4: Dalam peta aja mungkin tidak ada kan. Tapi begitu Argentina bisa dibobol sampai 2 itu kan memalukan, kalau saya bilang bukan hebatnya Messi, bukan hebatnya yang membobolkan, enggak. Itu bukan selisih gol itu, tidak saya kira. Inilah hebatnya bola, itulah hebatnya negara yang mampu menandingi Argentina. Baik. Dan saya punya keyakinan Argentina itu nanti akan gugur di 16.
1: Oke, baik.
4: Ya, terima kasih.
1: Terima kasih, Pak Soan. Pak Mus, terakhir di Flores. Selamat pagi, salam olahraga, Pak Mus.
5: Selamat pagi, Pro 3. Salam olahraga.
1: Ya, Pak Mus. Silakan, Pak Mus.
5: Oke, selamat ya buatnya Argentina ya, meskipun dengan susah payah ya untuk memenangkan pertandingan ini. Tapi semua ini ya seperti apa yang dikatakan oleh Bung Espadi ya, bahwa semuanya berkatnya dari Messi ya, karena bagaimanapun itu semuanya berawal dari Messi ya, baik Haman Cita Gostra langsung maupun asisnya ya, mulai servis bola mati. Dan untuk pelatih Argentina, mudah-mudahan ke depan bisa dibenah lagi ya untuk tim-timnya, semoga bisa kembali bertemu dengan okay. Prancis di final nanti.
1: Oke,
5: okay. Semoga 2022 terulang lagi begitu ya.
1: Iya, terima kasih.
5: Nah. Oke, okay. Selamat pagi.
1: Selamat pagi. Selamat olahraga. Argentina nanti menghadapi Spanyol di Bung Estu ya.
2: Bukan, Mesir.
1: Oh iya, iya. Mesir mengalahkan Australia. Nah, yeah. Bagaimana kekuatan kedua tim nanti di 16 besar, dan pasti Mesir juga mempelajari betul pertandingan pagi hari ini.
2: Iya, ini menarik sekali, dua kubu yang berbeda, Mesir dan juga Argentina. Yang pasti Mesir juga salah satu negara yang bisa dikatakan di pertandingan di turnamen kali ini bukan tim yang di atas, tapi tim rata-rata air aja di gitu. Tapi Mesir selalu punya senjata, seperti pertandingan lawan Australia mereka punya senjata-senjata yang cukup bagus, dan menurut saya ini akan menjadi seru. Ini akan menjadi lawan lagi bagi Messi dan kawan-kawan, pemain dari Afrika, tetapi dengan cara main yang lebih berbeda. Kalau tadi gayanya agak ke Eropa, Portugal ya. Ini lebih Afrika yang di utara ya, seperti Maroko, gaya-gaya seperti itu. Dan ini menurut saya akan menarik di pertandingan nanti ketika Argentina bertemu dengan
1: Mesir
2: ini. Ya. Kita tahu bahwa di pertandingan di sebelumnya Mesir itu sempat imbang lawan Belgia, lalu ya, menang 3-1 lawan New Zealand, kemudian imbang lagi lawan Iran. Nah, ini menurut saya akan menariknya adalah pertemuan antara Mohamed Salah dan juga Lionel Messi. Ini akan menarik karena duanya kan posisinya bersama dan dua-duanya adalah harapan dari kedua tim, sama-sama menjadi leader, walaupun bukan kapten ya, hanya Messi yang kapten, tapi dua-duanya ini leader bagi timnya, terutama leader penyerangan dalam mengolah serangan ke depan.
1: Pembangun serangan.
2: Jadi menurut saya ini akan menarik turnamen ini dengan adanya Mesir ketemu dengan Argentina. Dan sekali lagi, bagan dari Argentina ya, tidak mudah.
1: Tidak mudah. Ya. Banyak yang mengatakan sebelah kanan lebih mudah daripada sebelah betul. Kiri. Ya, terakhir, menjawab atau Pak Mus tadi, bisa mungkin nggak itu Perancis dan Argentina terulang kembali?
2: Tapi saya justru sepakat dengan Pak Andi tadi ya. Ya. Kalau Argentina tidak hati-hati dalam tanda kutip, Mesir bisa merepotkan. Ini belajar dari Keverde. Ya. Keverde bermain sangat disiplin dan Mesir mungkin akan melakukan hal yang sama. Atau kemungkinan besar melakukan hal sama sangat besar dengan cara mungkin berbeda dengan cara mainnya, tapi dengan cara mematikan cara bermain,
1: memotong bola-bola menutup
2: betul,
1: ya.
2: Membayangi Messi dengan tidak perlu market, tapi membayangi Messi itu salah satu
1: efektif.
2: Yang dilakukan dan cukup efektif. Baik. Dengan permainan disiplin Keverde tadi.
1: Oke, Bung Estu, terima kasih Bung. Nanti kita jumpa lagi di pertandingan-pertandingan lainnya, tentu di babak 16 besar ya Bung ya.
2: Siap.
1: Terima kasih Bung. Terima kasih sekali lagi dan juga terima kasih untuk Anda pendengar yang sudah berpartisipasi pagi hari ini. Salam olahraga.
6: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Argentina versus Tanjung Verde.
7: Iya Belanda, sayang banget ya.

pukul 8 waktu Indonesia Barat. Dari Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia dengan Warta Berita. Saya, Rudi Se. Komisi Pemberantasan Korupsi KPK menduga Bupati Langkat Syah Afandin atau Ondim menerima gratifikasi sekitar 3,5 miliar rupiah yang berkaitan dengan pengangkatan kepala sekolah SD dan SMP, pengisian jabatan di Dinas Pendidikan serta posisi camat, hingga pengadaan seragam sekolah. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK, Ahmad Taufik Hussein menilai, praktik tersebut tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan, tetapi juga mengancam kualitas pendidikan karena jabatan kepala sekolah diduga diperjualbelikan, sekaligus memicu keresahan di kalangan aparatur sipil negara di Kabupaten Langkat. Kasus tersebut terungkap setelah KPK menggelar operasi tangkap tangan di Langkat, Binjai, dan Medan pada 2 Juli lalu dan kemudian menetapkan Syah Afandin dan Yaakob Abdal Al-Mu'arif sebagai tersangka dugaan suap proyek. Dengan Ondim diduga menerima 800 juta rupiah dari total komitmen 1,117 miliar rupiah terkait puluhan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Perumahan serta Kawasan Pemukiman Kabupaten Langkat. Wakil Ketua DPRD Surabaya Arif Fatoni menilai komitmen Wali Kota Surabaya Eri Cahyadi dalam mendorong Asosiasi Pemerintah Kota Seluruh Indonesia atau APEKSI menjadi forum yang menghadirkan solusi bagi pemerintah kota sejalan dengan arah kebijakan Presiden Prabowo Subianto. Fatoni mengapresiasi ajakan Eri Cahyadi kepada seluruh anggota APEKSI untuk memperkuat inovasi, kolaborasi, serta memanfaatkan berbagai skema pembiayaan alternatif seperti kerja sama pemerintah dan badan usaha atau KPBU dan obligasi daerah karena langkah tersebut telah dibuktikan melalui pengalaman pemerintah kota Surabaya. Fatoni juga mengatakan, sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menjadi kunci keberhasilan berbagai program prioritas nasional sehingga semangat berbagi pengalaman dan inovasi melalui APEKSI diharapkan dapat memperkuat pelayanan publik sekaligus mempercepat pembangunan di seluruh daerah. Informasi mancanegara, Jepang berencana menghadirkan layanan kereta ekspres terbatas yang menghubungkan langsung Bandara Narita dan Bandara Haneda pada tahun 2030-an, sehingga waktu tempuh antar kedua bandara dapat dipangkas dari sekitar 90 menit menjadi lebih singkat sekaligus memudahkan mobilitas penumpang. Sebelum layanan langsung beroperasi, Keisei Electric Railway akan meluncurkan kereta ekspres antara stasiun Bandara Narita dan stasiun Oshiage pada tahun 2028, kemudian memperpanjang rute melalui jalur Toei Asakusa Line dan KQ Line hingga mencapai Bandara Haneda. Selain menghadirkan layanan baru, proyek tersebut juga mencakup pembangunan stasiun layang, penambahan jalur kereta, serta peningkatan fasilitas Bandara Narita, sehingga kapasitas layanan transportasi diharapkan meningkat dan mendukung kelancaran perjalanan wisatawan domestik maupun mancanegara. Informasi dari dunia olahraga, Cristiano Ronaldo mengatakan akan menentukan masa depannya bersama dengan tim nasional Portugal setelah seluruh rangkaian Piala Dunia 2026 berakhir. Karena saat ini ia memilih fokus menjalani turnamen sebelum mengambil keputusan bersama keluarganya. Pernyataan itu disampaikan setelah Ronaldo membantu Portugal lolos ke babak 16 besar berkat kemenangan 2-1 atas Kroasia dan menyumbangkan 1 gol melalui tendangan penalti dalam pertandingan yang berlangsung di Toronto, Kanada. Saat ini Portugal bersiap menghadapi tantangan berat melawan Spanyol pada babak 16 besar Piala Dunia 2026 di Dallas, Texas dalam laga yang akan menjadi penentu langkah Seleção das Quinas menuju perempat final.

Demikian warta berita Pro 3 Radio Republik Indonesia. Tetaplah bersama kami untuk menyimak informasi aktual lainnya dalam program Indonesia Menyapa Pagi. Dapatkan beragam informasi aktual dalam portal kami rri.co.id dan ikuti akun media sosial terverifikasi kami di Instagram ataupun X @RRI Program 3. Saya Rudy Zay. Selamat pagi.

0: 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 menghadirkan ujian berikutnya bagi Perancis. Mereka akan menghadapi Paraguay di Stadion Philadelphia, Amerika Serikat. Paraguay datang dengan kepercayaan diri setelah menumbangkan Jerman. Sementara Prancis tampil meyakinkan saat menyingkirkan Swedia. Semangat juang Paraguay akan diuji oleh kreativitas dan kedalaman skuad Prancis. Akankah kejutan Paraguay kembali berlanjut? Atau Prancis yang melanggeng mulus ke babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Minggu 5 Juli 2026 pukul 04.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan RRI Pro 1 seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Perayaan Tahun Baru Imlek selalu identik dengan bagi-bagi angpau. Umumnya, angpau diberikan kepada anak-anak ataupun generasi muda yang belum menikah. Lalu, bagaimana asal mula pemberian angpau? Pemberian angpau sudah dilakukan sejak zaman Dinasti Qin atau sekitar 221 hingga 206 sebelum Masehi. Saat itu, angpau berupa koin berlubang yang diikat dengan benang merah dan disebut Ya Sui Qian, yang berarti uang keberuntungan untuk mengusir roh jahat. Zaman dahulu, orang tua memberi anak-anak Ya Sui Qian agar mereka terhindar dari kesialan. Penolak bala itu biasanya diberikan saat anak-anak akan meninggalkan rumah. Seiring berjalannya waktu, koin dan benang merah berubah menjadi uang yang disimpan dalam angpau. Pemberian angpau sebenarnya tidak hanya dilakukan saat perayaan Imlek. Angpau terkadang diberikan di hari-hari lain seperti ulang tahun, kelulusan, dan pernikahan. Angpau juga dipercaya dapat membawa keberuntungan, kebahagiaan, juga keselamatan bagi penerimanya. Warnanya yang merah memiliki arti energi baik yang membawa pencerahan sekaligus perlindungan.
2: Rumah adat Batak menggunakan fondasi tipe cincin, yaitu tipe yang menjadikan batu sebagai tumpuan kolom kayu yang ada di atasnya. Desain ini membantu rumah agar tahan terhadap gempa. Selain itu, terdapat 18 tiang rumah yang memiliki filosofi kebersamaan dan kekuatan.
3: Kita diterima oleh UNESCO menjadi Toba Kaldera UNESCO Global Geopark. Ada rekomendasi ke-5 tentang perlu mitigasi dari semua geosite kita yang kita miliki ini. Oleh karena itu, tentunya satu program yang sudah kita lakukan adalah mengedukasi masyarakat perlu menjaga geosite-geosite yang ada di sini, karena di sini ada heritage keindahan lingkungan, heritage keanekaragaman hayati, dan yang paling luar biasa heritage keanekaragaman budaya.
4: Apa potensi budayanya? Yaitu contoh itu adat istiadat. Dalam pengantisipasi bencana itu kita melakukan medianya, yaitu kerjasama dengan tokoh-tokoh masyarakat, tokoh adat, ya, tokoh agama yang ada di desa, ya atau tokoh masyarakat itu bisa menyampaikan kepada masyarakat yang lain tentang bagaimana mengantisipasi atau mencegah kalau terjadi bencana.
5: Memang secara umum semua wilayah di Danau Toba ini memiliki potensi bencana, dan itu yang paling menonjol sering terjadi, misalnya bencana banjir, longsor. Jadi tidak semata-mata karena faktor alam, tapi faktor kita manusia juga cukup menentukan terjadinya bencana-bencana tadi.
6: BNPB sebagai pemerintah pusat yang bertanggung jawab dalam hal upaya mengurangi risiko bencana, perlu ada suatu strategi bagaimana kawasan super prioritas yang menjadi destinasi di kawasan Danau Toba ini tetap aman. Dan tentunya seluruh lapisan masyarakat, termasuk tokoh masyarakat, tokoh adat.
7: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
8: Baru saja kita bergabung bersama Pusat Pemberitaan di Jakarta, Prekar. Tadi kita sudah menyaksikan siaran langsung Piala Dunia. Semoga jagoan Anda atau Anda sudah puas dengan idola Anda para pemain hebat yang sudah mengalahkan lawannya, luar biasa. Baik saudara pendengar, kami ucapkan selamat pagi menjelang siang, selamat berakhir pekan untuk Anda di edisi akhir pekan Sabtu di tanggal 4 Juli 2026. Kami kru yang bertugas di saat ini, saya Iksan Aryando masih dengan Bung Betuel Sailolin juga operator pemancar menemani Anda. Rekan-rekan, kami ucapkan selamat menikmati akhir pekan dengan berbagai aktivitas, entah itu di luar sana atau dalam rumah. Buat Anda yang memilih quality time bersama keluarga di rumah aja dah, tidak punya planning untuk keluar kemana-mana, enggak apa-apa. Juga sebaliknya bagi Anda yang harus menikmati panorama pantai atau tempat wisata yang ada di luar sana, karena memang sudah di planning jauh-jauh hari, bahkan dari pekan kemarin, karena pekan kemarin mungkin belum berkesempatan untuk meninjau lokasi-lokasi wisata yang ada di Kepulauan Kei, dan saatnya di akhir pekan ini Anda bisa menikmati bersama keluarga, bersama rekan-rekan kerja, atau bersama siapa saja deh. Ya, selingan musik dan informasi kembali kami ketengahkan ke ruang dengar Anda. Tetaplah bersama kami di program 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia.

Saat duka, kau selalu ada. Saat bahaya, kau berdiri di depan. Menguatkan harapan setiap insan, menjadi pelindung sepanjang zaman. Sinergi bersama seluruh rakyat, merawat damai hingga akhir hayat, dengan integritas dan pengabdian, Polri selalu hadir. Teruslah melangkah tanpa lelah, menjaga persatuan bangsa dengan semangat Bayangkara. Selamat Hari Bayangkara, 80 tahun menjadi nyata untuk masyarakat Indonesia damai, maju, dan sejahtera. Bersama rakyat terus berjaya, Polri presisi untuk negeri. Mengabdi untuk masyarakat, untuk mewujudkan Indonesia damai, maju, dan sejahtera menuju Indonesia emas.

0: Iya, kapan punya pacar? Kanan 5, mereka sudah menghibur hati kita semua. Justru membuat Anda juga ternyuh ya, karena yang masih jomblo belum punya pacar hingga sampai saat ini. Iya, pertanyaan yang sudah disairkan dalam sebuah lagu yang membuat kita lebih semangat lagi untuk mencari pendamping, apalagi di pertengahan tahun ini harus punya target untuk punya pasangan. Baik, saudara pendengar, kita akan mengikuti informasi langsung perihal penyelesaian bentrok warga desa Salaren dan desa Kalar-Kalar di Dobo Kepulauan Aru. Kami sudah terhubung bersama reporter Bosco Korisen. Halo, selamat pagi, Bung Bosco.
1: Ya, selamat pagi. Selamat pagi.
0: Ya, bagaimana kabar di saat ini?
1: Ya, kabar di saat ini baik-baik.
0: Luar biasa. Di Dobo bagaimana ya, dengan cuacanya? Apakah terjadi curah hujan?
1: Cuacanya pada saat ini juga suasana juga lagi
0: heboh-heboh.
1: Biasa-biasa aja, ya.
0: Ya, heboh-heboh. Ya, ya. Baik, langsung saja terkait ya, masalah bentrok warga desa Salaren dan desa Kalar-Kalar seperti yang sudah disampaikan tadi, Bung Bosco.
1: Oke, baik ya, saudara, di mana saja Anda berada. Saat ini saya ada di pelataran kantor Bupati Kabupaten Kepulauan Aru guna mengikuti perkembangan penyelesaian antar desa Salaren dan desa Kalar-Kalar. Ya, di sini ada aparat gabungan TNI dan Polri melaksanakan tugas persiapan pengamanan menjelang kegiatan penyelesaian permasalahan antara desa Salaren dan desa Kalar-Kalar yang sesuai jadwal akan berlangsung pada Sabtu dini hari pukul 10.30 waktu Indonesia Timur, yang berlokasi di pelataran kantor Bupati Kepulauan Aru. Berdasarkan pantauan di lokasi, personil gabungan telah bersiaga sejak pagi tadi dengan menempatkan kendaraan operasional di sekitar area kegiatan. Pengamanan dilakukan untuk memastikan proses mediasi berjalan aman, tertib, dan kondusif. Pertemuan tersebut akan menghadirkan Bupati Kepulauan Aru, unsur TNI, Polri, para tokoh adat, tokoh masyarakat, serta perwakilan dari kedua desa yang terlibat. Kehadiran seluruh pihak diharapkan dapat menghasilkan penyelesaian yang damai melalui musyawarah dan mufakat. Pemerintah daerah bersama aparat keamanan mengajak seluruh masyarakat untuk menjaga situasi tetap kondusif, menghormati proses dialog, serta mendukung upaya perdamaian demi terciptanya keamanan dan persatuan di Kabupaten Kepulauan Aru. Informasi yang kami himpun juga bahwa setelah selesai dilaksanakan proses penyelesaian secara adat, kedua desa akan disuguhkan dengan jamuan makan bersama. Demikian yang bisa saya laporkan dari Dobo Kepulauan Aru. Bosco Korisen melaporkan. Saya kembalikan ke studio.
0: Baik, terima kasih untuk informasinya, Bung Bosco. Sehat selalu di sana. Selamat kembali beraktivitas. Dan perkara baru saja kita mengikuti penyelesaian konflik sosial antara desa Salaren dan desa Kalar-Kalar di Dobo Kepulauan Aru seperti yang sudah disampaikan oleh rekan kami Bosco Korisien yang berada di lokasi. Dan rekan, perlu kita ketahui bahwa untuk menyelesaikan konflik sosial yang terjadi di tengah-tengah masyarakat itu sangatlah penting, karena kita sangat mendukung Kamtibmas. Bagaimana kita mendukung Kamtibmas kalau kita membuat konflik di mana-mana? Ya, mudah-mudahan semua masalah persoalan yang terjadi di tengah-tengah masyarakat yang ada di pelosok-pelosok desa bisa diselesaikan dengan baik, karena kita ini hidup bersaudara dan harus hidup berdampingan, karena kita manusia memiliki jiwa sosial yang membutuhkan satu sama lain. Saudara pendengar, masih kami hadirkan sajian musik dan informasi di tengah gencarnya nobar Piala Dunia ini jangan menimbulkan konflik satu sama lain, tidak perlu sikut penyikut, perbedaan pendapat atau memiliki idola yang berbeda itu hal yang biasa. Kita menjagokan Brasil misalkan, ya udah kalau memang dia kalah kita harus berlapang dada untuk menerima kekalahan. Tidak perlu kita senggol, apalagi ujar kebencian lewat media sosial satu sama lain, akhirnya timbullah konflik antar sesama. Itu yang perlu kita cegah, pendengar. Baik saudara pendengar, di tengah gencarnya pemerintah, baik itu pemerintah daerah, pemerintah pusat, untuk terus mendukung percepatan swasembada pangan lokal, diharapkan untuk para petani-petani hebat dan juga generasi-generasi muda yang terus berpartisipasi untuk mengembangkan swasembada pangan nasional. Nah, pendengar, Balai Besar Penerapan Modernisasi Pertanian BBLMP Maluku memverifikasi penambahan luas tanam LTT padi gogo di Kecamatan Pulau-Pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru, sebagai bagian dari pengawalan program strategis Kementerian Pertanian dalam mendukung percepatan swasembada pangan nasional. Kegiatan tersebut bertujuan memastikan perkembangan pertanaman di lapangan sekaligus mencocokkan data penambahan luas tanam dengan kondisi aktual, dikatakan Kepala BBRMP Maluku Gunawan di Ambon pada hari Jumat kemarin. Verifikasi dilakukan melalui kegiatan monitoring LTT yang dipimpin penanggung jawab PJ Swasembada Pangan Kabupaten Kepulauan Aru, Fadilah Kusuma Wardani, bersama tim Heni Miranti. Hasil verifikasi menunjukkan adanya penambahan luas tanam padi gogo mencapai 217 meter persegi menggunakan varietas mapan PO5. P05 penanaman dilakukan pada 29 Juni 2026 dengan sistem tanam benih langsung tabela menggunakan pola jajar legowo jarwo yang disesuaikan dengan kondisi lahan setempat.

0: BRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
1: Aduh, Bapak, kok stop ngerokok sudah?
2: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
1: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus par beli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
2: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
1: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
2: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
1: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
3: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

48 negara, 104 pertandingan, 1 keseruan Piala Dunia 2026.

Jangan lewatkan update informasi Piala Dunia 2026 hanya di RR Ritual. Ayo rayakan Pesta Bola Dunia 2026.

Kembali memperbaharui informasi Anda, beredar perihal penyidik Kejaksaan Tinggi Kejati Maluku memeriksa belasan saksi dalam kasus dugaan korupsi proyek pemeliharaan jalan di Kabupaten Buru, Maluku tahun 2023 senilai 14,46 miliar rupiah. Proyek milik Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat PUPR Provinsi Maluku yang didanai dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara APBN ini mulai naik ke tahap penyidikan pada 11 Juni 2026. Sampai saat ini sudah sekitar 15 orang saksi yang diperiksa penyidik. Dikatakan Kepala Seksi Penerangan Hukum dan Humas Kejati Maluku Ardi kepada Kompas.com pada hari Jumat kemarin. Belasan saksi yang dimintai keterangannya oleh penyidik meliputi pejabat dan mantan pejabat Dinas PUPR Maluku, PPK, kontraktor hingga pihak swasta. Menurut Ardi, pemeriksaan terhadap para saksi masih akan terus dilakukan penyidik untuk menemukan dan membuktikan kebenaran material dari tindakan pidana korupsi dalam kasus tersebut. Selain itu, dia menyebut pemeriksaan saksi juga akan terus dilakukan untuk menemukan alat bukti guna merekonstruksi peristiwa pidana yang terjadi, mengungkap aliran dana, serta mengidentifikasi pihak yang terlibat dalam kasus tersebut.

0: Sakit lagi.
1: Bentar. Hah? Siapa nih? Gak ada namanya tapi ngirim link undangan. Teman lama kali ya? Aku buka dulu deh, ntar baru aku baca. Jadi gimana? Bisa kena tipu?
0: Iya, tadi ada nomor yang gak dikenal ngirim link undangan gitu. Terus aku pikir dari teman lama. Pas aku klik, ternyata penipuan. Sekarang semua akun dan data bank aku, terus juga data pribadi aku kena rata. Kok kamu diem sih?
1: Berarti aku juga kena tipu dong.
2: Waspada, berbagai modus penipuan. Lindungi diri Anda. Jangan membuka link atau file APK dari orang yang tidak dikenal. Tahan jari, data terlindungi. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Republik Indonesia.

Mengkonsumsi produk dalam negeri merupakan salah satu cara mengatasi inflasi. Hal ini karena mengkonsumsi produk luar negeri dapat menyebabkan naiknya tarif pajak. Walaupun belanja produk luar negeri dapat membantu meningkatkan devisa negara, namun di sisi lain, konsumsi produk luar negeri justru membuat tarif pajak naik dan kemudian berdampak pada peningkatan inflasi. Oleh karena itu, untuk mengatasi inflasi, lebih baik kamu mulai membiasakan mengkonsumsi produk-produk dalam negeri.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Ya, aku suka hari ini. Semoga hari ini harinya menyenangkan ya. Apalagi idola Anda, jagoan Anda menang pertandingan bola Piala Dunia hari ini. Mereka selamat, bergembira ria, bersenang-senang, bersuka cita ria dengan melakukan aksi pawai, konvoi, sepeda motor keliling kota tua dan sekitarnya. Begitu juga buat Anda yang ada di luar sana, bergembira ria, tetap selalu menjaga keselamatan Anda dan tetap selalu menciptakan Kamtipmas. Boleh ya, euforia, kita mengeksplorasi kesenangan kita, kegembiraan kita atas kemenangan idola kita. Tapi bukan berarti kita ugal-ugalan, buta dengan situasi di samping kiri kanan kita, harus tertib berlalu lintas apapun itu. Baik saudara pendengar, informasi Kementerian Kelautan dan Perikanan KKP memfasilitasi ekspor perdana hasil perikanan nelayan Maluku ke Thailand berupa 11 ton tuna loin beku dengan nilai lebih dari 1 miliar rupiah. Langkah tersebut menjadi bagian dari upaya pemerintah memperluas negara tujuan ekspor produk perikanan Indonesia. Ekspor perdana dilakukan melalui pelabuhan Yos Sudarso Ambon Maluku pada hari Kamis tanggal 2 Juli 2026. Pelaksana tugas Kepala Badan Pengendalian dan Pengawasan Mutu Hasil Perikanan Badan Mutu KKP Ishartini mengatakan ekspor tersebut merupakan hasil sinergi antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah untuk mendorong pertumbuhan ekonomi melalui perluasan pasar internasional. Ia menjelaskan produk perikanan yang diekspor telah memenuhi standar mutu dan keamanan pangan internasional melalui sertifikat mutu dan keamanan hasil perikanan SMKHP yang diterbitkan KKP. Menurutnya, sertifikat tersebut telah diakui oleh Codex Alimentarius, organisasi internasional yang menetapkan standar mutu dan keamanan pangan. Pengakuan itu menjadi jaminan bahwa produk perikanan Indonesia aman dikonsumsi serta memenuhi persyaratan negara tujuan ekspor. Ishartini menambahkan penguatan sistem penjaminan mutu merupakan bagian dari strategi pemerintah untuk meningkatkan daya saing sekaligus memperluas akses pasar bagi produk perikanan nasional.

Dari itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Maluku, Ahmad Jais Eli, berharap ekspor perdana tersebut menjadi momentum untuk meningkatkan penjualan hasil perikanan Maluku ke pasar internasional.

0: Hujan dan angin kencang disertai gelombang tinggi yang terjadi di daerah kita menyebabkan cuaca ekstrim bisa terjadi dan mengancam kapan saja. Bagi Anda pemilik dan pengguna jasa penyeberangan antar pulau serta masyarakat, waspadalah terhadap cuaca ekstrim yang terjadi saat ini. Patuhilah peringatan yang disampaikan oleh pemerintah maupun instansi terkait. Kenyamanan dan keselamatan Anda adalah harapan kita semua. Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
1: RRI Digital, nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi. Dengar dan saksikan siaran langsung kami. Daftarkan akun Anda dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi. Kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi. Kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.

kembali memperbaharui informasi Anda, pendengar. Jejaring kelompok pengelolaan kolaboratif kawasan konservasi Gaga perairan Pulau Buano resmi terbentuk peserta pertemuan lintas sektor sepakat menunjuk Robert Hutueli sebagai koordinator umum Kordum. Sebagai Kordum, Robert bertugas mengkoordinasikan tiga kelompok pengelolaan dari Desa Waisala, Buano Selatan, dan Soleh untuk menjaga kelestarian dan keberlanjutan Kaka Pulau Buano. Jejaring tersebut terbentuk dalam rapat di Aula Pertemuan Yayasan Sahari Desa Nuruwe, Kecamatan Kairatu Barat, Kabupaten Seram Bagian Barat pada hari Kamis. Pada hari Kamis 25 Juni lalu, kemudian dilanjutkan dengan rapat kerja pada hari Jumat 26 Juni lalu. Pengelolaan kolaboratif ini didukung melalui program TFCCA yang dipimpin oleh konsorsium Yayasan Sahari bersama CTC dan Kiranis. Kordum jejaring kelompok pengelolaan kolaboratif KK Pulau Buano, Robert Hutueli, menyambut baik inisiasi pembentukan jejaring oleh tiga lembaga nirlaba tersebut. Ia berharap tiga kelompok pengelola dapat memperkuat pengawasan sehingga praktek penangkapan ikan destruktif berkurang.

0: Selamat siang, Mama. Beta su pulang sekolah.
1: Mama pung Ana su pulang sekolah. Ada cerita apa tadi di sekolah, Kakak?
0: Ada, Mama. Beta mau cerita barang satu nih, Mama.
1: Apa itu, Kakak? Mari sini cerita di Mama. Kayak penting sekali, Kak.
0: Jadi begini, Mama. Tadi toh, beta pu teman Rian dia sing sekolah lain. Tambah ini su satu minggu dia sing sekolah.
1: Barang kenapa dia sing sekolah, Kakak? Sakit kah?
0: Bukan, Mama. Dia sing sekolah karena sing bisa bayar uang sekolah lain. Dong toh paling kasihan, Mama. Dia tiap hari datang sekolah sing bisa bawa jajan juga.
1: Kakak tahu dari mana?
0: Beta tahu, karena beta dengar teman-teman nom bilang dia orang miskin, Mama.
1: Aduh, kasihan juga Kalau gitu, Mama telepon Mama teman di kantor dinas sosial. Ntar bantu dong Kakak
0: Bantu bagaimana, Mama?
1: Begini, Kakak. Jadi di dinas sosial itu ada yang namanya program keluarga harapan atau PKH. Nah, salah satu programnya kasih sekolah gratis per keluarga miskin dan juga rentan miskin. Jadi Rian bisa sekolah gratis nanti, Kakak.
0: Begitu kah, Mama?
1: Iya, Kakak. Jadi sabar Mama telepon Tante Fian. Par nanti Tante Fian ke Kakak pun sekolah untuk cek.
0: Siap, Mama. Terima kasih lah semua bantu Kakak putemane, Mama.
1: Sama-sama, Kakak. Terima kasih juga sudah mau peduli dengan sesama Kakak
2: Implementasi program keluarga harapan dan bantuan sosial lainnya bertujuan untuk mendukung rumah tangga miskin. Mari bersama kita berantas kemiskinan dengan membantu penyaluran bantuan sesuai kepada yang diperuntukkan.

Ya, kembali memperbaharui informasi Anda, pendengar. Sektor pariwisata Maluku Utara kembali mencuri perhatian investor mancanegara. Dua investor asing, masing-masing Mr. Mac dari Swedia dan Miss Mary dari Amerika Serikat, mengunjungi kantor Dinas Pariwisata Provinsi Maluku Utara di Sofifi pada hari Senin lalu, tanggal 29 Juni. Untuk menjajaki peluang investasi pengembangan resort di Pulau Lelei, Kabupaten Halmahera Selatan. Dalam kunjungan tersebut, keduanya didampingi tim kuasa hukum dan menggelar pertemuan dengan Kepala Dinas Pariwisata Maluku Utara, Tahmid Wahab. Pertemuan membahas rencana pemanfaatan aset milik pemerintah Provinsi Maluku Utara yang berada di Pulau Lelei, termasuk pengembangan kawasan di sekitar lokasi resort.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan. Pilihan aman, pilih.
2: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
3: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
2: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
3: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
2: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
3: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
2: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih.
4: Baiklah muslimin dan muslimat yang ada di Kepulauan Kei, bahkan di mana saja Anda berada, khususnya di wilayah timur Indonesia, kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat zuhur. Semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Pendengar, sesaat lagi kami hadirkan lagu-lagu daerah Maluku, Kepulauan Kei, Kepulauan Aru dan Tarimbar juga Maluku Utara, SBT. Ya, selamat mengikuti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Hemat uang adalah salah satu cara untuk mengurangi inflasi. Karena dengan menekan pengeluaran, akan membuat permintaan akan barang dan jasa berkurang, yang kemudian akan berdampak pada menurunnya harga barang. Pisahkan mana yang merupakan keinginan dan mana yang merupakan kebutuhan pokok. Sebagai masukan, kamu bisa mulai mengurangi kebiasaan nongkrong atau traveling. Perlu diingat bahwa kamu hanya perlu mengurangi intensitasnya atau membatasi budgetnya, bukan menghilangkan kebiasaan nongkrongnya. Lalu, mau diapakan sisa uangnya? Ditabung. Sisa uang yang kamu punya lebih baik dialokasikan untuk dana darurat, investasi maupun melunasi hutang-hutang. Hemat uang, cegah inflasi.

Tahukah kamu bahwa inflasi dapat diatasi dengan berinvestasi dan menabung? Di tengah kondisi inflasi, kamu bisa menginvestasikan uangmu ke dalam aset minim risiko reksadana pasar uang. Reksadana uang maupun obligasi retail Indonesia adalah instrumen-instrumen investasi yang memiliki imbal hasil di atas inflasi. Sehingga aset investasi ini masih bisa mengalahkan inflasi. Investasi sendiri bermanfaat untuk keuangan jangka panjang. Hal ini karena pertumbuhan uang kamu dapat mengalahkan tingkat inflasi sehingga daya belimu juga tidak akan menurun. Selain itu, kamu juga mulai bisa menabung di bank. Tidak seperti deposito, dengan menabung di bank, kamu tidak perlu menunggu jatuh tempo untuk mencairkan dana. Saatnya berinvestasi dan menabung untuk mengatasi inflasi.

Saudara pendengar di Republik Indonesia Tual, Perwakilan Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN Provinsi Maluku mengajak seluruh pemangku kepentingan memperkuat kolaborasi sebagai upaya menumbuhkan sumber daya manusia SDM agar anak berkualitas menuju Indonesia Emas 2045. Kepala Perwakilan Kemenduk Bangga BKKBN Provinsi Maluku Edi Setiawan di Ambon pada hari Kamis lalu mengatakan salah satu yang menjadi perhatian adalah pencegahan perkawinan anak harus menjadi tanggung jawab bersama karena berkaitan erat dengan kualitas generasi masa depan. Kegiatan yang diselenggarakan Forum Anak Kota Ambon, Fakota bekerja sama dengan Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Kota Ambon itu mengangkat tema optimalisasi ketahanan anak dan remaja serta pencegahan perilaku risiko. Edi menjelaskan tantangan yang dihadapi anak dan remaja saat ini semakin kompleks, mulai dari persoalan kesehatan mental, perundungan, penyalahgunaan narkoba, paparan konten negatif di ruang digital hingga perkawinan anak. Menurut dia, penguatan ketahanan anak dan remaja perlu dilakukan secara terpadu melalui peningkatan kualitas pengasuhan dalam keluarga, pendidikan karakter di sekolah, serta dukungan lingkungan sosial yang kondusif. Ia juga mengajak seluruh pihak mempersiapkan remaja agar memiliki perencanaan kehidupan yang matang, keterampilan hidup serta karakter yang kuat sehingga mampu mengambil keputusan yang bertanggung jawab bagi masa depan mereka. Ia menambahkan partisipasi anak dalam proses perencanaan pembangunan juga perlu terus diperkuat agar kebijakan yang dihasilkan lebih responsif terhadap kebutuhan dan hak-hak anak. Melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Anak Kota Ambon 2026 tersebut, BKKBN Maluku berharap aspirasi anak dapat menjadi bagian penting dalam penyusunan kebijakan pembangunan yang ramah anak, sekaligus mendukung terwujudnya Kota Ambon sebagai kota layak anak dan generasi emas Indonesia 2045. Saudara pendengar, kita jelang pukul 13 waktu Indonesia Timur, kita akan mengikuti dinamika olahraga bersama Pro 3 Jakarta.

0: Pukul 11 waktu Indonesia Barat.
1: Dinamika olahraga.
0: Argentina menang 3-2 atas tim debutan Tanjung Verde. Lewis Hamilton rebut posisi terdepan untuk sprint race F1 GP Inggris. Timnas Indonesia siap berkiprah di Piala AFF 2026. Salam olahraga, dinamika olahraga kembali bersama Anda di siang hari ini. Sejumlah topik menarik dari dalam dan luar negeri sudah kami siapkan untuk Anda. Inilah dinamika olahraga siang dari Pro 3 selengkapnya.
2: Kabar terkini Pesta Bola Dunia 2026.

Sejarah baru tercipta di Dallas Stadium Amerika Serikat saat tim nasional Mesir sukses mengamankan tiket babak 16 besar Piala Dunia setelah menumbangkan Australia lewat drama adu penalti yang mendebarkan. Kedua tim bermain sama kuat, sama-sama sepanjang 90 menit ditambah dengan babak perpanjangan waktu. Mesir unggul lebih dulu lewat sundulan Maut Enam Absur pada menit ke-13. Namun keunggulan itu buyar setelah bek Mesir, Mohamed Hani, melakukan gol bunuh diri pada menit ke-55 akibat salah mengantisipasi tendangan bebas Australia. Petaka bagi Australia memuncak di babak adu penalti. Strategi pelatih dari Australia memasukkan kiper senior Mike Urien di menit akhir laga gagal total. Dua penendang Australia, Harry Soter dan Lucas Harrington, gagal mengeksekusi penalti dengan sempurna. Sebaliknya, empat eksekutor Mesir termasuk tendangan Mohamed Salah sukses bersarang di dalam gawang. Mesir menang adu penalti dengan skor 4-2. Hasil ini membawa Mesir melaju ke babak 16 besar Piala Dunia untuk pertama kalinya sepanjang sejarah. Sementara bagi Australia, kekalahan ini sekaligus menandai habisnya wakil Asia di turnamen kali ini.

0: Sementara itu Argentina memastikan tempat di babak 16 besar usai menyingkirkan Tanjung Verde 3-2 dalam pertandingan berdurasi 120 menit. Argentina pun memberikan apresiasi atas penampilan dari Tanjung Verde sebagai lawan yang sangat tangguh. Berikut laporan selengkapnya, Niar Abdul.
1: Sudah dilakukan kaki kiri, mencoba di sudut. Romero, Cristian Romero akhirnya menciptakan gol ketiga bagi Argentina. Supporter

0: Verde Dine Borges. Sementara itu, dua gol Verde dibukukan oleh Beroy Duarte dan Sidney Lopez Carba. Usai pertandingan, pelatih timnas Argentina Lionel Scaloni menyebut timnya memang layak menang. Namun, ia tidak akan pernah melupakan siapa lawan yang membuat mereka menderita selama 120 menit.
1: Pertandingan berjalan dengan baik, walau harus saya akui, kami harus melewati pertandingan sangat menyulitkan kami. Kami memang layak menang, tapi tidak mengubah kenyataan bahwa lawan kami memberikan perlawanan yang sangat baik.
0: Sementara itu, pelatih timnas Tanjung Verde Pedro Leitao Brito menyatakan, walau kalah, namun tim asuhannya mampu menunjukkan kualitas tim yang mumpuni di hadapan seluruh dunia. Karena bagi pelatih yang akrab disapa Bubista ini, tidak semua tim mampu mencetak gol ke gawang Argentina dan memaksa sang juara bertahan bermain hingga perpanjangan waktu.
2: Saya pikir tim kami memperlihatkan komitmen tinggi dalam pertandingan ini. Tidak semua tim dapat mencetak dua gol ke gawang Argentina dan memaksa mereka bermain hingga 120 menit. Ini menunjukkan kualitas dan karakter tim kami yang saya rasa merupakan sisi baik dari pertandingan ini.
0: Berdasarkan hasil pertandingan ini, maka Argentina pun melaju ke fase selanjutnya,

0: Tampilan kiper veteran Tanjung Verde, Fozinha, menuai pujian dari banyak pihak. Sepanjang pertandingan melawan Argentina pada Sabtu pagi, kiper berusia 40 tahun itu melakukan 10 penyelamatan krusial. Pengamat sepak bola Agung Dwi Aryo Wibowo menilai penampilan Fozinha layak diapresiasi dan bahkan dinobatkan sebagai man of the match.
1: Ya, saya setuju sebenarnya Fozinha yang melakukan 10 penyelamatan krusial dari striker-striker dan juga pemain tengah dari Argentina harus mendapatkan apresiasi gitu ya. Bisa dibilang seandainya pertandingan ini dimenangkan oleh Tanjung Verde dan pencetak golnya berbeda-beda, maka Fozinha akan menjadi MVP atau pemain man of the match di pertandingan hari ini gitu ya.
0: Berstatus sebagai pemain tertua yang debut di Piala Dunia, kiper bernama asli Josimar Dias ini tampil seperti tembok kokoh. Fozinha mencatatkan total 18 penyelamatan krusial sepanjang turnamen. Namanya juga makin viral setelah membuat bintang dunia Lionel Messi frustasi di babak 3-2 besar. Aksi heroik ini membuat pengikut Instagramnya meroket tajam dari 50 ribu menjadi 18 juta pengikut.

0: Masih dari ajang Piala Dunia, kekalahan tragis Australia lewat adu penalti dari Mesir pada Sabtu dini hari tidak hanya menghentikan langkah Australia, tetapi juga memastikan tidak ada lagi satupun wakil Asia yang tersisa di Piala Dunia 2026. Kegagalan total wakil Asia di panggung dunia kali ini tentu menyisakan banyak evaluasi besar. Untuk mengulas lebih dalam mengenai rontoknya kekuatan sepak bola Asia di turnamen tahun ini, berikut kita simak wawancara Luna Elia bersama dengan pemerhati sepak bola Ari DP.
1: Pendengar, Mesir berhasil mengalahkan Australia lewat adu penalti dengan skor 4-2 setelah bermain imbang 1-1 hingga babak perpanjangan waktu atau extra time berakhir di laga 32 besar Piala Dunia 2026 di Dallas Stadium, Amerika Serikat pada Sabtu dini hari tadi. Kekalahan Australia dari Mesir ini sekaligus juga menegaskan bahwa wakil Asia saat ini sudah tersingkir semua dari Piala Dunia 2026. Bagaimana evaluasinya? Kami akan berbincangkan

0: kalah dari Mesir, yang menandakan bahwa wakil Asia sudah habis di Piala Dunia 2026. Bagaimana menurut Anda, Bung Ari?
1: Iya, dengan tersingkirnya Australia berarti wakil Asia memang sudah habis ya. Tapi saya melihat perjuangan Australia tadi menghadapi Mesir sudah maksimal gitu. Tertinggal cepat di pertandingan, tapi kemudian akhirnya mampu menyamakan kedudukan hingga memaksakan pertandingan itu sendiri sampai perpanjangan waktu hingga adu penalti. Namun ya sayang ya, adu penalti itu adalah persoalan mental, keberuntungan, dan kemampuan tim analis menyajikan data-data penendang maupun penjaga gawang gitu. Nah, disitulah saya kira Australia harus mengakui keunggulan Mesir. Kalau dari sisi statistik pertandingan, saya melihat data-data yang ada setelah pertandingan itu memperlihatkan kedua tim memang berimbang.
0: Sebelumnya, wakil Asia yang lain, Jepang, ini juga tersingkir di babak 32 besar. Bagaimana menurut Anda kekuatan Asia di fase gugur kali ini?
1: Australia dan Jepang sebagai dua wakil Asia yang lolos ke fase gugur ini menurut saya sudah berusaha maksimal untuk bersaing di 32 besar gitu. Jepang bahkan sempat unggul lebih dahulu atas Brasil meski di babak kedua akhirnya menyerah karena tadi skuad dari Brasil dan faktor pelatih sekali Carlo Ancelotti itu sendiri gitu. Nah, Australia pun juga tidak bisa dikatakan tersingkir dengan mudah karena juga sudah berjuang sampai adu penalti. Jadi kalau ditanya bagaimana kekuatan Jepang dan Australia di fase gugur 32 besar ini, menurut saya sudah mampu bersaing. Hanya saja memang faktor tradisi kuat dari Brasil dan keberuntungan Mesir yang membuat Jepang dan Australia harus tersingkir, sekaligus menghabiskan wakil Asia di 32 besar ini.
0: Sebelumnya ada 7 negara Asia lainnya yang malah tidak lolos ya dari fase grup. Bagaimana Anda melihat perjalanan tim Asia di Piala Dunia kali ini secara keseluruhan?
1: Ini yang menarik ya, ternyata wakil Asia tidak mampu berbicara banyak ketika Piala Dunia diselenggarakan di benua Amerika gitu. Terakhir di Piala Dunia 2014 Brasil, tidak satu pun wakil Asia mampu lolos ke babak gugur malahan. Sekarang di Amerika Serikat juga hanya 2 dari 9 tim Asia di putaran final, dan dua-duanya yang lolos, Jepang dan Australia pun sudah tersingkir di 32 besar gitu. Nah, ini barangkali memang ada faktor adaptasi dengan atmosfer pertandingan Piala Dunia di benua Amerika yang saya kira masih kurang gitu. Tetapi faktor teknis soal gap kualitas antara tim Asia dengan negara-negara di benua lainnya juga tidak bisa dikesampingkan. Ini adalah pekerjaan rumah buat AFC sebagai konfederasi sepak bola Asia untuk terus meningkatkan kualitas kompetisinya di setiap negara anggota, termasuk lebih detail lagi dalam mengurusi pembinaan pemain usia muda.
0: Dengan habisnya wakil Asia di Piala Dunia 2026 di babak 32 besar ini, seperti apa Anda menilai kemampuan tim dari Asia ini untuk bersaing di tingkat dunia, Bung Ari?
1: Iya, seperti saya sampaikan tadi bahwa ini adalah pekerjaan rumah yang berat ya buat AFC. Berkaca dari hasil-hasil di Piala Dunia 2026, saya kira AFC perlu bekerja sama lebih kuat lagi dengan konfederasi lain untuk memperbanyak kesempatan timnas-timnas di Asia bertanding dengan negara-negara dari Eropa dan Amerika Latin. Karena sesungguhnya kekuatan dan tradisi kuat sepak bola itu memang ada di sana. Karena tentu kita tidak ingin juga di Piala Dunia 2030 nanti ya, saat perayaan 100 tahun Piala Dunia, tim Asia malah tidak bisa berbicara sama sekali. Dalam arti ya hanya sampai fase grup. Ini yang harus menjadi perhatian di buat AFC.
0: Melihat hasil kali ini ya, apa yang harus dikejar oleh tim dari Asia agar di Piala Dunia 2030 ya, di Piala Dunia berikutnya ini bisa berbicara lebih banyak?
1: Sebetulnya di Asia sendiri juga masih ada ketimpangan dari sisi kualitas gitu atau kekuatan ya. Misalnya antara tim Asia Tengah, Asia Barat, Asia Timur, Asia Tenggara. Bahkan misalnya Indonesia yang pernah dibantai Jepang 6-0 di kualifikasi kemarin, ternyata Jepang juga tidak mampu bertahan lama di Piala Dunia 2026 kali ini. Nah, ketimpangan kemampuan di antara negara-negara Asia itu sendiri yang harus lebih dulu diselesaikan menurut saya. Masih ada waktu 4 tahun lah untuk negara-negara Asia menata kekuatan lagi, meningkatkan kemampuan bersaing dengan negara-negara Eropa dan Amerika Selatan, termasuk Afrika ya, yang di Piala Dunia 2026 kali ini kelihatan sangat begitu superior gitu untuk lolos ke fase grup dan ke knockout gitu. Ya, mudah-mudahan waktu 4 tahun ini cukup ya buat negara-negara Asia untuk menata kemampuannya lagi.
0: Baik, kalau begitu terima kasih banyak Bung Ari untuk perbincangannya bersama RRI Pro 3. Selamat siang, salam olahraga.

Tim Nasional Kolombia dipastikan mengunci tiket babak 16 besar setelah menundukkan Ghana dengan skor tipis 1-0 di Stadion Kansas City. Pada pertandingan yang baru saja berakhir siang ini, gol tunggal penentu kemenangan skuad Los Cafeteros dicetak oleh gelandang John Arias pada menit ke-14 babak pertama, memanfaatkan umpan matang Luis Suarez. Meski mendominasi 62% penguasaan bola dan melepaskan 20 tembakan, Kolombia gagal menambah keunggulan akibat aksi gemilang kiper Ghana, Lawrence Atiziki, yang melakukan 7 penyelamatan krusial. Dengan hasil ini, Ghana harus angkat koper, sementara Kolombia resmi melaju ke fase gugur berikutnya untuk menantang Swiss di Vancouver.

0: Kita beralih ke ajang balap Formula One di mana Lewis Hamilton mengamankan posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris di sirkuit Silverstone tadi malam. Lilina Dea melaporkan selengkapnya.
1: But he has been mighty around this racetrack and he does so again and takes provisional sprint pole.
2: Pembalap Ferrari Lewis Hamilton merebut posisi terdepan pada kualifikasi balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris 2026. Tampil di sirkuit Silverstone tadi malam, Hamilton menjadi yang tercepat dengan keunggulan 0,011 detik atas Kimi Antonelli di tempat kedua. Pembalap asal Inggris itu mengaku hasil ini terasa istimewa karena diraih di hadapan pendukungnya sendiri. Usai sesi kualifikasi, Hamilton mengaku senang dengan performa mobilnya kali ini.
3: I am so happy. So happy.
4: Saya sangat bahagia, sangat-sangat bahagia. Sejujurnya, karena kalian juga mendengarkan saat konferensi pers, semua orang mengatakan karakter lintasan tidak akan sama. Itulah yang kami semua pikirkan. Namun, ternyata lintasannya tetap luar biasa dan tetap terasa sangat menyenangkan. Kemarin, mereka sempat membuat saya khawatir. Mereka bilang, kami akan tertinggal 6/10 detik di lintasan lurus dari para rival. Padahal, di balapan sebelumnya, kami tertinggal 4/10 detik di lintasan lurus. Lalu hari ini, tiba-tiba kami bisa berada di level yang sama. Saya sampai bertanya, apakah ini benar? Apakah mereka akan tampil lebih cepat saat kualifikasi? Ternyata, kami benar-benar mampu bersaing dengan mereka.
5: And I was like, is this real? Are they going to turn up in quali? And we were right there competing with them.
2: Sementara itu, pembalap Mercedes Kimi Antonelli mengakui Ferrari menunjukkan peningkatan performa yang luar biasa menjelang akhir pekan balapan di Silverstone. Meski hanya terpaut 0,011 detik dari Hamilton, pemuncak klasemen sementara itu tetap optimistis bisa memberikan perlawanan pada balapan sprint yang digelar sore ini. Antonelli mengaku sempat merasa tidak nyaman pada awal sesi kualifikasi, namun timnya berhasil memperbaiki keseimbangan mobil yang membantunya meningkatkan kecepatan dengan drastis.
5: Yeah, I mean it was so close and
4: selisih benar-benar sangat tipis dan itu sangat disayangkan. Sejujurnya pada SQ1, saya merasa kurang nyaman dan tidak terlalu menyatu dengan mobil. Namun, setelah kami melakukan sedikit penyesuaian pada keseimbangan mobil, performa di SQ2 terasa jauh lebih baik dan kami kembali kompetitif. Di SQ3, masih ada sedikit waktu yang terbuang, tetapi putaran saya sudah cukup bagus. Sayangnya, saya kalah dengan selisih yang sangat tipis dari Lewis. Tetapi tentu saya mengucapkan selamat kepadanya. Sekarang, kami akan fokus menghadapi balapan besok.
2: Balapan sprint Formula One Grand Prix Inggris dijadwalkan berlangsung di sirkuit Silverstone sore ini pukul 18.00 waktu Indonesia Barat. Hamilton akan memulai balapan dari posisi terdepan, sementara Antonelli berusaha memanfaatkan start di posisi kedua untuk menjaga persaingan perebutan gelar musim ini. Dari Jakarta, Liliana Dea, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

0: Babak ketiga Wimbledon telah tuntas. Coco Gauff dan Jannik Sinner dipastikan melangkah ke babak berikutnya. Berikut laporan selengkapnya disampaikan Nurdiansyah.
1: Babak ketiga turnamen tenis Wimbledon telah selesai. Dari sektor tunggal putri, unggulan ketujuh Coco Gauff mencapai babak keempat dan menyamai penampilan terbaiknya di Wimbledon dengan kemenangan 6-3, 6-7, 6-2 atas rekannya dari Amerika Serikat Claire Liu pada hari Jumat malam kemarin. Coco berhasil melewati set pembuka dengan sedikit keributan dan berada di jalur untuk meraih kemenangan rutin ketika petenis peringkat 146 dunia Liu bangkit dan menyelamatkan 3 match point di set kedua sebelum memaksa tie break saat bayang-bayang malam menyelimuti lapangan satu. Pendekatan pasif Gauff pada tie break memungkinkan Liu untuk mengambil kendali dan menyamakan kedudukan. Tetapi Coco dengan cepat mendapatkan kembali ritme permainannya pada set penentuan dan mematahkan servis pada game pembuka dengan memaksakan kesalahan dengan pukulan backhand yang dalam. Selesai permainan, Coco mengatakan bahwa Liu mampu menangkap servis yang diberikannya dengan baik.
2: Maksudku dia bermain bagus saat menerima servis pada skor 5-3. Aku memukul bola keras ke arah tubuhnya dan dia menangkap bola-bola itu dengan cukup baik. Lalu pada game 5-4, kurasa aku terlalu pasif saat menghadapi match point. Maksudku, aku menciptakan peluang untuk mendapatkan poin penentu itu. Kurasa aku punya sekitar 3 atau 4 peluang. Tapi intinya, aku sudah melakukan hal yang benar untuk mencapai posisi itu. Dan begitu aku berada di posisi itu, aku hanya perlu memanfaatkannya.
1: Selanjutnya, Coco akan berhadapan dengan unggulan ke-11 asal Swiss, Belinda Bencic di babak keempat Wimbledon sore esok waktu Indonesia Barat. Beralih ke sektor tunggal putra, upaya Jannik Sinner mempertahankan gelar Wimbledonnya semakin menguat ketika petenis peringkat satu dunia itu mengalahkan petenis Amerika Serikat Jenson Brooksby dengan skor 6-4, 6-3, 6-4 untuk melaju ke babak keempat. Petenis berusia 24 tahun itu langsung tancap gas tanpa terlalu peduli dengan pertandingan yang melelahkan. Dia merebut break untuk memimpin 4-3 setelah forehand Brooksby melebar lalu melahap set pembuka hanya dalam 37 menit. Brooksby yang menduduki peringkat 81 dunia berusaha memvariasikan permainannya dan lebih sering menarik Sinner ke net pada set berikutnya. Namun upayanya tidak membuahkan hasil karena juara Grand Slam 4 kali itu membalasnya dengan pergerakan yang luar biasa dan dengan cepat menggandakan keunggulannya dalam pertandingan tersebut. Selesai permainan, Sinner menyebut bahwa permainannya hari ini jauh lebih baik dibandingkan 2 game sebelumnya.
3: Felt better today, which was my main goal.
1: Hari ini aku merasa lebih baik dan itulah tujuan utamaku, terutama caraku mengakhiri pertandingan tadi. Di game terakhir, permainan aku sedikit lebih baik. Jadi semoga ini memberi aku kepercayaan diri untuk memulai pertandingan berikutnya dengan semangat positif. Namun bagaimanapun juga, aku berusaha untuk tetap bergerak lebih baik. Pukulan balik aku hari ini sedikit lebih baik. Secara keseluruhan, ini merupakan langkah kecil ke arah yang lebih baik. Aku masih perlu meningkatkan performa, jadi semoga aku bisa melakukannya di pertandingan berikutnya. Selanjutnya, Sinner akan berhadapan dengan petenis kualifikasi asal Jepang Shintaro Mochizuki di babak 16 besar sore esok waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Nurdiansyah, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
4: Dinamika olahraga siang ini disiarkan oleh Radio Republik Indonesia.

0: Kita beralih ke informasi lainnya. Tim Nasional Indonesia siapkan laga terbaik menjelang Piala AFF 2026. Berikut informasinya Harisma Rizky.
1: Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat big.
2: Asian Championship 2026 menjadi panggung pembuktian bagi Timnas Indonesia. Di bawah arahan pelatih John Herman, skuad Garuda menargetkan gelar juara pertama dalam sejarah turnamen ini setelah 6 kali finish sebagai runner-up. Indonesia tergabung di grup A bersama Vietnam, Singapura, Kamboja, dan Timor Leste. Turnamen akan digelar mulai 24 Juli hingga 26 Agustus 2026. Ketua Badan Tim Nasional BTN Sumarji menegaskan bahwa Piala AFF bukanlah turnamen ecek-ecek.
1: Berbaliknya begini, saya menganggap bahwa AFF ini adalah, boleh dikatakan, piala bergengsi lah. Piala bergengsi di Asia Tenggara. Ini event yang sangat bergengsi di Asia Tenggara. Jadi mungkin kalau yang lain menilai bahwa ini tidak ada nilai, bagi saya itu sangat tinggi nilainya. Kenapa? Buktinya sama sekarang kita belum pernah juara kok. Itu kan bukti bahwa ini bukan. Kalau orang mengatakan ini apa tadi, ecek-ecek, cici dan sebagainya, kalau saya sebenarnya tidak demikian. Kalau yang lain menganggap turnamen ini adalah turnamen kecil, kalau saya menganggap ini adalah sangat bergengsi untuk kawasan Asia Tenggara. Maka kita harus fight persiapkan itu dengan sebaik-baiknya, dan kita bisa lancar untuk bisa menjalankan itu.
2: Di sisi lain, kiper Timnas Indonesia Cahya Supriyadi mengingatkan skuad Garuda untuk mewaspadai permainan Vietnam. Menurutnya, tim asuhan Kim Sang-sik itu dikenal tampil ngotot dan siap menghalalkan segala cara demi kemenangan.
3: Mungkin tahun ini waktunya balas dendam buat Vietnam. Kita kerja keras karena tahu Vietnam bisa menghalalkan segala macam cara agar dia bisa menang. Pada intinya, kita harus bisa lebih kerja keras dibandingkan Vietnam. Kalau Vietnam bisa seperti itu, kita bisa lebih.
2: Pernyataan Cahya ini sekaligus menjadi sinyal kuat bahwa timnas pembawa misi revans. Ia pernah merasakan pahitnya kekalahan 0-1 dari Vietnam di Piala AFF 2024 yang menyebabkan Indonesia tersingkir. Kini, bermodalkan skuad yang lebih matang dan motivasi tinggi, Indonesia siap menuntaskan dendam dan mengakhiri penantian panjang akan gelar juara Piala AFF 2026. Dari Jakarta, Kris Waritski, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian dinamika olahraga siang RRI Pro 3. Anda juga bisa mendapatkan beragam informasi aktual di laman resmi kami di www.rri.co.id atau bisa ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan juga di X @RRI Programa 3. RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia. Salam olahraga.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: Dari Jalan Medan Merdeka Barat 4 dan 5 Jakarta Pusat, kita kembali ke Jalan Insinyur Soekarno-Hatta Ohoy Janglanggur, Program 1 RRI Tual, terus mengudara untuk Indonesia Pregar. Sesaat lagi kami hadirkan musik-musik dangdut di Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.
1: Trivia Piala Dunia RRI. Tahukah kamu negara mana yang selalu ikut Piala Dunia? Jawabannya adalah Brazil. Yes, Brazil menjadi satu-satunya negara yang selalu tampil di setiap edisi Piala Dunia sejak pertama kali digelar pada tahun 1930. Tidak pernah absen, tidak pernah gagal lolos. Lebih dari itu, Brazil juga memegang rekor sebagai negara dengan gelar juara terbanyak, yaitu 5 kali, mulai dari era legenda seperti

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Ya, saudara pendengar Radio Republik Indonesia, Tual Pro Dangdut, Dangdut adalah kita. Kita bergoyang, berdendang bersama di bawah udara yang cukup menyengat di saat ini ya. Untuk Anda yang sedang melaksanakan aktivitas di luar sana, selamat menikmati suasana siang. Juga buat Anda yang sedang menikmati pantai, kelapa muda yang seger-seger aja ya. Begitu juga yang di kebun sana. Menemani waktu santai Anda di saat ini, Anda boleh bergabung untuk merequest lagu-lagu dangdut pilihan kami bersama. Iya, Pro Dangdut, Dangdut adalah kita.

UMKM telah menjadi tulang punggung ekonomi Indonesia dan memiliki potensi besar untuk berkembang. Dengan jumlah yang mencapai jutaan, UMKM telah membuktikan diri sebagai salah satu sektor ekonomi yang paling dinamis dan inovatif di Indonesia. Tahukah Anda bahwa UMKM memiliki peran yang sangat besar dalam perekonomian Indonesia? Mereka tidak hanya menyediakan lapangan kerja bagi jutaan orang, tetapi juga menjadi tulang punggung ekonomi di banyak daerah. Namun, tantangan tetap ada. Akses terhadap teknologi dan infrastruktur yang memadai masih menjadi kendala bagi sebagian UMKM. Keterbatasan akses internet dan minimnya pelatihan digital menjadi hambatan dalam mengembangkan bisnis secara online.

Ya, air mata darah dari Sang Ratu Dangdut sudah mengantarkan kita pada pukul 14 waktu Indonesia Timur. Pendengar, saatnya saya Iksan Naryando undur diri dari ruang dengar Anda. Selanjutnya akan ada Bung Tobi Rangkoratar. Mari Anda mereka tetaplah bersama kami di Pro 1 RRI Tuang.

Selamat siang saudara pendengar, inilah Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Saya Tobi bersama Anda lagi saudara di akhir pekan ini, hari Sabtu 4 Juli 2026. Salam sehat untuk Anda semua saudara, selamat menikmati akhir pekan Anda dan kami berharap Anda selalu dalam suasana bahagia.

0: menghadirkan perilaku hidup dan sehat.
1: Aksi eksklusif 6 bulan.
0: Nyaman lingkungan dan sanitasi.
1: Guna tumbuh kembang balita.
0: Aktif minum vitamin secara rutin dan teratur.
1: Periksa kehamilan, upayakan konsumsi protein hewani.
2: Peran dan motivasi ibu dalam pencegahan stunting pada balita sangat penting untuk diperhatikan.

Saudara pendengar, PT Pelni Cabang Dobo menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi penjualan tiket kapal Pelni di ruang tunggu Pelabuhan Dobo. Kepala Cabang PT Pelni Dobo, Idam Fajar, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan kemudahan layanan digital Pelni kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang cukup jauh. Menurutnya, melalui aplikasi Pelni Mobile, masyarakat tidak perlu datang lagi ke loket hanya untuk mengetahui jadwal kapal atau ketersediaan tiket. Seluruh informasi dapat diakses melalui telepon genggam dari mana saja. Ida berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan Pelni Mobile sebagai pelayanan, sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan secara real-time tanpa harus datang ke pelabuhan.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Saudara pendengar, menjelang dimulainya tahapan eksplorasi dan eksploitasi proyek strategis nasional Blok Masela, pemerintah Provinsi Maluku dan 11 kabupaten kota diingatkan agar tidak bersikap pasif dalam menyiapkan sumber daya manusia lokal untuk mengisi kebutuhan tenaga kerja pada mega proyek tersebut. Peringatan itu disampaikan Tokoh Pemuda Freddy Moses Ulemlem yang menilai pemerintah daerah memiliki tanggung jawab besar memastikan masyarakat Maluku memperoleh kesempatan kerja yang layak dalam

proyek migas berskala nasional tersebut. Menurutnya, jangan sampai masyarakat harus berjuang sendiri tanpa keberpihakan pemerintah dalam proses rekrutmen tenaga kerja lokal. Ia menjelaskan, pemerintah daerah wajib melakukan pendataan sumber daya manusia secara akurat guna memastikan masyarakat lokal mampu mengisi berbagai kebutuhan tenaga kerja di proyek strategis nasional Blok Masela, bukan hanya menjadi penonton di daerahnya sendiri. Pendataan tersebut harus disesuaikan dengan kebutuhan industri migas agar penyerapan tenaga kerja lokal dapat berjalan optimal.

0: Aduh, Bapak, kok stop merokok sudah?
1: Barang kenapa lah? Sing bikin rugi mama kok juga toh?
0: Wih, sing rugi apa? Nih, sapung uang saja kok minta terus perbeli rokok. Lalu lihat Sinta sana. Kok dengar kah, sing? Ada batuk-batuk terus itu?
1: Kalau Sinta dia batuk, hubungan apa dengan beta mama?
0: Karena Bapak isap rokok, bikin katong semua batuk. Kok itu perokok aktif? Tapi katong ini jadi perokok pasif karena kena kopung asap rokok tuh, makanya saya suruh kau stop merokok sudah.
1: Weh, begitu ke mama. Doh, jangan marah deh. Kalau begitu mulai sekarang Bapak berhenti isap rokok sudah.
0: Iya Bapak, supaya katong hemat uang dan juga katong jaga katong pun kesehatan. Terima kasih Bapak.
2: Merokok bisa menyebabkan penyakit mematikan. Sayangi diri Anda dan keluarga dengan berhenti merokok sekarang juga.

Saudara pendengar, Anda masih terus mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, anggota Komisi 8 DPR RI, Shelly Adriani Gantina, mengecam lagu Laki-Laki Langit, Lanang Bejat, yang belakangan menuai polemik. Ia menilai lirik lagu ciptaan Saiful Bahri bin Sain tersebut mengandung unsur pelecehan terhadap perempuan. Selain itu, lagu tersebut berpotensi melanggar ketentuan dalam Undang-Undang Tindak Pidana Kekerasan Seksual. Shelly mengatakan lirik lagu tersebut membandingkan beban laki-laki dengan proses biologis perempuan, seperti kehamilan, keguguran, hingga menstruasi, sehingga dinilai tidak memiliki empati dan merendahkan martabat perempuan. Menurutnya, sebagai kepala daerah, Saiful seharusnya mampu membedakan antara humor dan narasi yang berpotensi melanggar atau melenggangkan bias gender. Shelly juga menilai lagu tersebut tidak memiliki nilai edukatif. Ia menegaskan, menjadikan perempuan sebagai objek candaan sama dengan merendahkan peran seorang ibu.

0: Bingung nih mau invest antara beli kendaraan atau emas ya. Secara harga emas semakin hari semakin mahal. Udah hampir menyentuh angka 2 juta rupiah per gram lagi. Kira-kira udah terlambat belum ya kalau aku beli emas sekarang?
1: Jangan bingung. Kalau menurut aku, beli emas aja. Karena emas sudah terbukti loh sebagai penjaga nilai uang. Dan kalau kamu mau deposito, sudah pasti nilai investasi emas di atas deposito kamu nanti. Kalau kendaraan, nilainya taulah semakin hari semakin turun. Apalagi kamu kan udah punya kendaraan. Masa iya mau beli lagi?
0: Oke, kalau begitu aku pilih invest jangka panjang nabung logam mulia aja deh. Biar beberapa tahun lagi bisa panen cuan.
1: Pentingnya utamakan investasi jangka panjang, jaminan masa depan ketimbang gaya hidup.

0: Saudara pendengar, kemenangan Argentina atas KPVRD dalam lanjutan Piala Dunia 2026 disambut meriah oleh ribuan pendukung di kota Ambon. Euforia kemenangan tersebut membuat ruas jalan Jembatan Merah Putih dipenuhi lautan supporter yang melakukan konvoi dan pawai kemenangan. Massa yang mengenakan jersey biru putih serta membawa bendera Argentina mulai memadati kawasan JMP sesaat setelah peluit panjang pertandingan dibunyikan. Arus lalu lintas di sepanjang JMP sempat terhenti karena banyaknya kendaraan roda 2 dan 4 yang ikut dalam iring-iringan perayaan.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

Di tengah maraknya modernitas, usaha mikro, kecil, dan menengah tetap berdiri kokoh sebagai pilar perekonomian. Khusus di sektor ekonomi kreatif, UMKM telah menunjukkan daya tahan dan inovasi yang luar biasa. Dengan kreativitas dan inovasi yang tinggi, UMKM telah menciptakan berbagai produk yang unik dan menarik serta berkualitas. Ekonomi kreatif Indonesia tumbuh subur berkat kontribusi UMKM. Dari kerajinan tangan hingga desain grafis, UMKM berperan vital dalam memperkenalkan kekayaan budaya dan inovasi Indonesia ke pasar global. Lebih dari sekedar bisnis, UMKM merupakan cerminan budaya, kreativitas, dan kekayaan budaya Indonesia.

Ya, saudara pendengar, dalam upaya memperkuat kualitas penyelenggaraan pendidikan tinggi Universitas Universitas Muhammadiyah Maluku resmi menjalin kemitraan strategis dengan STIKES Profesor Dr. Jialimin melalui penandatanganan perjanjian kerjasama atau PKS. Penandatanganan tersebut berlangsung di kampus STIKES Profesor Dr. Jialimin Latumeten, Kota Ambon pada Kamis kemarin. Kerjasama ditandatangani langsung oleh Rektor UM Maluku Profesor Faris Al-Fadad bersama Ketua STIKES Profesor Dr. Jialatumeten Fatima Kelrey. Kemitraan yang dibangun atas prinsip sinergi dan saling memberikan manfaat ini akan berlangsung selama 5 tahun ke depan.

Saudara pendengar, Menteri Hukum Supratman Andi Agats menghormati proses hukum dan putusan pengadilan dalam perkara korupsi yang menjerat mantan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, Nadiem Anwar Makarim. Ia menambahkan pihak yang tidak puas terhadap putusan masih memiliki hak menempuh upaya hukum sesuai ketentuan, antara lain melalui banding dan kasasi. Dalam perkara tersebut, baik Nadiem maupun Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan akan mengajukan banding atas putusan Majelis Hakim. Usai sidang vonis di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat Selasa kemarin, Nadiem mengatakan banding ditempuh untuk memperjuangkan kebenaran serta memberikan

0: dukungan kepada kalangan profesional dan pihak yang menurutnya dikriminalisasi. Sementara itu, Kepala Pusat Penerangan Hukum Kejaksaan Agung Anang Supriyatna di Jakarta Kamis kemarin mengatakan, salah satu pertimbangan dalam memori banding JPU adalah status penahanan rumah yang saat ini dijalani Nadiem. Dalam putusan itu disebutkan, tetap dalam tahanan. Saat ini tahanan hanya dijalani, tahanan yang dijalani adalah tahanan rumah. Nanti dalam memori banding akan kami pertimbangkan, katanya. Majelis Hakim menjatuhkan vonis 10 tahun penjara kepada Nadiem setelah menyatakan mantan Mendikbudristek periode 2009-2024 itu terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi dalam program digitalisasi pendidikan melalui pengadaan laptop Chromebook dan Chrome Device Management di lingkungan Kemendikbudristek tahun 2019-2022.
1: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

0: Luar biasa tahu Budi. Menjadi pemenang robot competition mahasiswa, karyanya sudah mendunia, bahkan sudah dipakai di beberapa negara.
1: Sudah. Itu biasa saja. Beta pupapa perusahaan su produksi mobil, bahkan su ekspor ke luar negeri.
0: Tapi itu kan bapakmu toh, bukan kau. Kita kan masih belajar.
1: Iya juga ya kawan.
2: Pada hakikatnya, pendidikan membantu kita dalam mengembangkan keterampilan, pengetahuan, dan wawasan yang diperlukan untuk mencapai kesuksesan hidup.

Saudara pendengar, Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia menyiapkan generasi muda sebagai duta promosi investasi, pariwisata, dan sektor unggulan daerah guna memperkuat daya saing kabupaten sekaligus membuka peluang pertumbuhan ekonomi di berbagai wilayah. Direktur Eksekutif APKASI Sarman Simanjorang mengatakan upaya tersebut dilakukan melalui pemilihan Putri Otonomi Indonesia 2026 yang tidak hanya menjadi ajang kompetisi tetapi juga wadah pengembangan kapasitas generasi muda dalam mempromosikan potensi ekonomi daerah.

0: bilang Titi Puspa. Gimana gimana? Keren enggak? Wala enggak? Gimana? Gimana? Keren enggak? Oke, yaudah ya. Gua balik ya. Dadah. Dadah. Wala. Bye.
1: Yo, next pak.
2: Mobil kodok. Wih, Korea hebat ya. Bisa bikin mobil kayak gitu.
3: Korea? Jerman.
2: Oh, yang pemain bola legendarisnya itu Maradona ya?
3: Bukannya itu Argentina.
2: Argentina? Jadi pengen kesana nih. Pengen lihat patung Liberty.
4: Huh?
5: Sahabat, tidak tahu karena tidak membaca. Budayakan membaca sekarang juga.

0: Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Selamat menikmati akhir pekan Anda saudara. Dan selanjutnya kami rangkai ke ruang dengar Anda lagu-lagu sekami mengisi acara sekami sore ini.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayjang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.
2: Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara Menyapa setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Biskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Mat, kenapa kamu jalan selalu menunduk-nunduk, Mat?
1: Aku baru baca buku motivasi tadi. Lakukan sekecil apapun, nanti aku akan dapatkan kebahagiaan. Nah, itu. Akhirnya aku temukan.
0: Ah, pecahan beling. Buat apa, Mat?
1: Ya, buat disingkirkanlah. Biar tidak terkena orang lain. Menurut buku yang aku baca, walau sekecil apapun yang kita lakukan, bisa jadi berguna bagi orang lain.
2: Kebaikan sekecil apapun akan membuat kita bahagia tanpa kita duga.
1: Ma'ruf, kok kamu ikutan menunduk-nunduk?
0: Aku juga mau jadi yang berguna bagi orang lain, Mat. Siapa tahu di jalan ini ada yang tertinggal dompetnya.

0: Ele, ada dompet jatuh, ey. Wah, lumayan ini isinya buat kita makan.
1: Bukan punya kita itu. Harus dikembalikan.
0: Ah, sok suci kamu, teh.
1: Ngambil sesuatu yang bukan punya kita itu, teh, dosa.
0: Kita kan bukan ngambil ini, teh. Kita nemu. Ini namanya rejeki.
1: Rejeki kumaha. Ini dompet, teh, ada identitasnya. Haram.
0: Alah, udahlah. Ini rejeki namanya. Buat makan aja lah. Seharian kita kan belum makan juga.
1: Lebih baik lapar, kan?
2: Hidup jadi lebih bermakna dimulai dari sebuah kejujuran.
3: Anda masih bersama kami, Radio Republik Indonesia Tual, Radio Publik Milik Bangsa.

Saudara pendengar, terima kasih Anda masih terus memilih mendengarkan Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan tadi Anda baru saja mendengarkan lagu-lagu Sekami mengisi acara Sekami sore ini. 3 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara, kita teruskan kebersamaan kita. Lagu-lagu pilihan kembali kami rangkai ke ruang dengar Anda yang akan kami selingi dengan informasi-informasi aktual untuk Anda.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Saudara pendengar, meski kalah dari Argentina, Tanjung Verde pulang dengan rasa bangga. Laga 32 besar di Stadion Miami pagi tadi menjadi penutup penampilan sang debutan di Piala Dunia 2026. Meski demikian, pelatih Tanjung Verde, Bu Bista, menilai timnya sudah mampu menunjukkan karakter luar biasa sepanjang pertandingan. Tanjung Verde sempat menahan imbang Argentina 2-2 sampai menit ke-9 sampai 90 menit penuh waktu normal berakhir. Seolah mereka tidak pernah membiarkan si juara bertahan mengalahkan mereka. Kiper Fosinha juga tampil gemilang dengan melakukan 8 penyelamatan. 4 diantaranya merupakan upaya pertahanan dari tendangan Lionel Messi. Namun akhirnya si Hiu Biru harus mengakui kekalahan setelah peluit panjang waktu tambahan dibunyikan. Cristiano Romero jadi pahlawan setelah mencetak gol penentu pada menit ke-111 dan mempertahankan skor sampai selesai. Meski hasilnya tak sesuai harapan, Bu Bista mengatakan timnya pantas bangga atas perjuangan dan kerja keras tersebut. Menurutnya, para pemain sudah tampil berani dan tangguh sampai bisa berada di titik ini.

Pencegahan stunting sebaiknya dilakukan sedini mungkin saat usia remaja. Stunting adalah gangguan pertumbuhan dan perkembangan anak akibat kekurangan gizi kronis dan infeksi berulang yang ditandai dengan panjang atau tinggi badannya berada di bawah standar yang ditetapkan oleh Kemenkes. Lalu, apa saja yang harus dilakukan para remaja untuk mencegah stunting? Pertama, perbaikan pola asuh dengan cara meningkatkan pengetahuan pencegahan stunting sejak usia remaja. 2. Perbaikan asupan gizi dengan cara konsumsi makanan bergizi seimbang sejak usia remaja. 3. Memperbaiki pola makan agar tidak mengalami gag selama dan saat memasuki usia kehamilan. 4. Mengkonsumsi tablet tambah darah atau TTD secara rutin agar tidak mengalami anemia defisiensi besi. Ayo, kita cegah stunting untuk tumbuh kembang anak yang sehat sejak usia remaja.

0: Saudara pendengar, 32 menit lepas dari pukul 17 waktu Indonesia Timur, saudara, sebelum pengajian Al-Quran, tarhim serta kumandang azan maghrib, kami punya beberapa lagu bernuansa islami untuk anda.
1: Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, kanal inspirasi.

0: والصلاة القائمة. آت سيدنا محمدًا الوسيلة والفضيلة والشرف والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه مقامًا محمودًا الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. يا الله، Tuhan yang telah mensyariatkan seruan azan dan sembahyang yang akan didirikan, kurniakanlah kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kedudukan yang tinggi dan terpuji yang telah Engkau janjikan. Sesungguhnya Engkau tidak memungkiri janji.
1: Pimpinan serta angkasawan-angkasawati LPPR RI Tual mengucapkan selamat menunaikan sholat maghrib.

0: Jel, ya.
1: Sayang, kamu di mana? Kok belum pulang?
0: Aku lagi meeting sebentar.
1: Gak jadi makan di rumah.
0: Nanti kalau udah selesai aku kabarin kamu ya.
1: Iya, ya udah, nggak apa-apa kok.
0: Yaudah ya sayang ya. Udah saya.
1: Iya.

Cara mengatasi kemiskinan adalah dengan pendidikan, yang tentu membantu meningkatkan penghasilan individu untuk setiap anggota keluarga. UNESCO juga menunjukkan bahwa keterampilan membaca dasar dapat mengangkat 171 juta orang keluar dari kemiskinan ekstrim, yang pada akhirnya mengurangi total kemiskinan dunia sebesar 12%. UNESCO juga menyebutkan saat ini ada sekitar 1 miliar orang dewasa buta huruf di dunia. Oleh karena itu, ya, mendidik semua orang adalah cara untuk mengatasi kemiskinan, yaitu dengan pendidikan.

Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, SMP Karel 1 itu pun kembali menorehkan prestasi membanggakan pada ajang seleksi Olimpiade Olahraga Siswa Nasional atau O2SN tingkat Kabupaten Maluku Tenggara yang diselenggarakan Rabu 2 Juli 2026, di mana dua siswa sekolah tersebut berhasil meraih juara pertama pada cabang olahraga atletik dan memastikan diri mewakili Kabupaten Maluku Tenggara pada seleksi O2SN tingkat Provinsi Maluku.

Nyamuk. Ya, nyamuk selalu menjadi serangga pengganggu yang mengincar dan menghisap darah manusia. Saat sedang terbang hendak menghisap darah, nyamuk akan berkeliaran mendengungkan suara di sekitar telinga yang cukup mengganggu. Dan tahukah kamu kenapa nyamuk berdengung di telinga? Melansir Life Science, Profesor Entomologi di University of Arizona, Michael Reilly, mengatakan dengungan yang dihasilkan nyamuk berasal dari kepakan sayapnya. Suara dengungan ini cenderung disadari saat nyamuk terbang di sekitar telinga. Nyamuk berdengung di sekitar kepala manusia karena pada area itulah karbon dioksida paling banyak ditemukan. Dengung yang kita dengar kemungkinan besar juga berasal dari nyamuk betina, karena nyamuk betina dan jantan sangatlah berbeda. Jika betina harus menghisap darah manusia atau hewan untuk kelangsungan hidup telurnya, tapi bagi nyamuk jantan, mereka hanya menghisap nektar bunga yang memiliki cairan manis. Nyamuk jantan biasanya hanya bertahan hidup paling lama 10 hari, sementara nyamuk betina bertahan hidup sekitar 4 minggu. Selain itu, Reilly juga mengungkapkan jika nyamuk sebenarnya cenderung mencari kaki dibandingkan kepala, sebab kaki mengandung bakteri yang mengeluarkan aroma yang menggoda nyamuk.

Saudara pendengar, Aliansi Mahasiswa Menjawab mendesak penguatan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 sebagai pijakan utama perekonomian nasional. Hal ini dikatakan di tengah meningkatnya tantangan ekonomi dan perkembangan teknologi global. Seruan itu disampaikan dalam diskusi lintas organisasi mahasiswa yang digelar di Universitas Pembangunan Nasional Veteran Jakarta. Sejumlah organisasi mahasiswa di Jakarta. Mereka menilai prinsip ekonomi kerakyatan harus tetap menjadi arah utama pembangunan nasional. Perwakilan KBM Umpam Muhammad Irwansyah mengatakan implementasi pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945 perlu terus dikawal.

Terima kasih saudara, Anda masih terus bersama kami Radio Republik Indonesia Tual di 103,6 MHz. Dan saudara, saatnya kini kita jelang penyampaian warta berita Radio Republik Indonesia Tual.

0: Kita ikuti Warta Berita Radio Republik Indonesia Tual.
1: Upaya pencegahan penyakit melalui perubahan pola hidup sehat menjadi salah satu fokus pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait tarangan pengambilan pasir dan batu di kawasan pesisir guna mencegah kerusakan lingkungan. Saudara, itulah topik utama Warta Berita malam ini edisi Sabtu 4 Juli 2026 yang kami rangkai dengan sejumlah berita aktual lainnya. Bersama saya, Tobi Rangkoratat, inilah Warta Berita selengkapnya. Upaya pencegahan penyakit melalui perubahan pola hidup sehat menjadi salah satu fokus pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Wakil Bupati Maluku Tenggara, Carlos Viali Rahantokna, menilai tingginya kasus penyakit tidak menular seperti diabetes menunjukkan perlunya penguatan edukasi kesehatan hingga ke tingkat masyarakat. Pernyataan itu disampaikan Rahantokna saat menjelaskan arah kebijakan pembangunan kesehatan daerah yang selaras dengan RPJMN 2025-2029, Rencana Induk Bidang Kesehatan, Renstra Kementerian Kesehatan, serta RPJMD Kabupaten Maluku Tenggara 2025-2029. Seluruh kebijakan tersebut bermuara pada tujuan yang sama, yakni meningkatkan kualitas hidup masyarakat yang sehat, cerdas, dan berbudaya. Ia menjelaskan pembangunan kesehatan tidak hanya berorientasi pada pengobatan, tetapi harus lebih menekankan aspek pencegahan penyakit melalui perubahan perilaku masyarakat. Karena itu, pemerintah daerah mendorong penguatan gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan layanan kesehatan berkualitas, ketahanan kesehatan, serta transformasi digital di sektor kesehatan.
2: Kesehatan ini kotong turun, kotong sebuah paracetamol, kotong sebuah obat-obat yang untuk bisa apa kasih kenyamanan buat masyarakat, tapi kotong lupa sosialisasi. Sosialisasi pencegahan terhadap penyakit-penyakit, apalagi diabetes. Sekarang ini diabetes di Maluku Tenggara luar biasa. Masuk rumah sakit tanya, sakit apa? Diabetes. Masuk rumah sakit tanya, sakit apa? Sakit asam lambung. Sakit-sakit ini perasaan 10-15 tahun lalu kita sering dengar. Nanti datang sekarang baru kita dengar sakit-sakit ini. Sakit-sakit ini karena kebiasaan kita yang buruk.
1: Rahantokna mencontohkan pendekatan edukasi yang dilakukan Menteri Kesehatan melalui media sosial yang menyampaikan pesan kesehatan sederhana namun mudah dipahami masyarakat. Ajakan membatasi konsumsi gula, makan berlemak, gorengan, serta menjaga keseimbangan gizi merupakan langkah kecil yang memiliki dampak besar terhadap kesehatan. Lebih lanjut, ia menyoroti meningkatnya kasus diabetes dan berbagai penyakit tidak menular lainnya yang kini banyak ditemukan di Maluku Tenggara. Kondisi tersebut menjadi indikator pola konsumsi dan gaya hidup masyarakat perlu mendapat perhatian serius dari seluruh pemangku kepentingan. Rahantokna menegaskan, upaya peningkatan kesehatan masyarakat tidak cukup hanya dengan menyediakan obat-obatan dan layanan kesehatan. Sosialisasi serta edukasi tentang pola hidup sehat perlu diperkuat agar masyarakat mampu mencegah penyakit sebelum muncul dan menekan angka penyakit tidak menular di Maluku Tenggara. Pemudi Kepulauan Kei, Jihan Mawar Tamher, mengajak generasi muda untuk mengambil peran aktif dalam menjaga kebersihan dan keasrian lingkungan laut. Menurutnya, anak muda merupakan kelompok yang paling banyak beraktivitas di kawasan pantai dan laut, sehingga memiliki tanggung jawab besar dalam menjaga kelestariannya. Jihan kepada RRI mengatakan, jika dipresentasikan, sekitar 99% peran menjaga lingkungan laut dapat dilakukan oleh generasi muda. Hal itu karena sekitar 70% pengunjung yang memadati pantai maupun laut merupakan kalangan anak muda. Ia menilai kepedulian terhadap laut tidak boleh hanya dilakukan untuk kepentingan sesaat ini. Menurutnya, menjaga kebersihan laut merupakan investasi bagi masa depan agar keindahan alam tetap dapat dinikmati oleh generasi berikutnya.
3: Kalau semisal ada representasinya, boleh saya katakan tuh 99% Kak, itu representasinya untuk generasi kita ya, generasi muda. Melihat fakta tuh bahwa 70% dari 100% yang sering ke pantai dan laut itu kan anak muda seperti kita. Ya kita harus menjaga lah, maksudnya menjaga dalam artian bukan hanya untuk hari ini, bukan hanya untuk kepentingan hari ini, tetapi investasi masa depan. Jangan sampai nanti anak cucu kita yang dapatnya tuh kayak bukan lagi lihat keindahan laut atau pantainya, tidak bisa merasakan apa yang kita rasakan.
1: Jihan berharap seluruh pemuda dan pemudi KI dapat menjadi pelopor dalam menjaga lingkungan pesisir dengan tidak membuang sampah sembarangan serta mengajak masyarakat untuk lebih peduli terhadap ekosistem laut. Langkah sederhana tersebut dinilai mampu memberikan dampak besar bagi kelestarian lingkungan. Ia mengingatkan bahwa jika laut tidak dijaga sejak sekarang, bukan tidak mungkin anak cucu di masa depan tidak lagi menikmati keindahan pantai dan laut seperti saat ini. Bahkan, ia khawatir kerusakan yang terus terjadi dapat menyebabkan berbagai kekayaan laut menjadi langka hingga punah. Hasil sensus ekonomi yang terlaksana hingga Agustus 2026 mendatang akan menjadi data faktual terkait intensitas usaha di Maluku Tenggara. Hal ini disampaikan Kepala Badan Pusat Statistik Maluku Tenggara, Freddy Abrahams, ketika dikonfirmasi terkait sasaran unggulan pelaksanaan sensus ekonomi di tahun 2026. Karena dari sensus akan mampu memberikan gambaran umum kepada Pemda terkait jumlah usaha yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, juga menjadi rujukan perencanaan terkait dengan kebijakan intervensi program dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara, sehingga petugas lapangan saat melakukan pendataan ke desa-desa diterima dengan baik. Juga menyampaikan data sesuai fakta lapangan tanpa merekayasa data yang diberikan bagi petugas. Selain itu, sensus ekonomi di tahun ini berbeda dengan 2016 yang termasuk sektor pertanian di daerah ini.
4: SE 2026 ini akan memberikan gambaran kepada pemerintah daerah terkait dengan berapa jumlah usaha yang ada di Kabupaten Maluku Tenggara, baik UB maupun usaha besar maupun UMKM, serta ini akan menjadi bahan perencanaan terkait dengan kebijakan intervensi program dalam pemberdayaan UMKM di Kabupaten Maluku Tenggara. Tentunya kami sangat berharap petugas lapangan ketika nanti turun ke desa-desa, ke ohoi-ohoi, ini dapat diterima dengan baik dari pemerintah desanya maupun masyarakat, sehingga data yang benar-benar dikumpulkan ini dapat menggambarkan kondisi real ekonomi Kabupaten Maluku Tenggara.
1: Abraham menandaskan, sensus tahun ini mencakup sektor pertanian pada 11 kecamatan di Kabupaten Maluku Tenggara. Olehnya itu, data terkait dengan kondisi sosial ekonomi keluarga seluruh masyarakat akan diinput dan dianalisis hingga pada pengolahan data secara maksimal guna menghasilkan informasi yang bermanfaat bagi progres pembangunan di daerah ini, sejalan potensi daerah dan dampak investasi bagi peningkatan kesejahteraan masyarakat. Opini wajar tanpa pengecualian tidak boleh menjadi alasan pemerintah daerah berpuas diri dalam mengelola keuangan daerah. Fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN DPRD Kabupaten Maluku Tenggara menegaskan transparansi, akuntabilitas, dan penyelesaian temuan Badan Pemeriksa Keuangan RI harus menjadi ukuran utama keberhasilan tata kelola pemerintahan. Juru bicara fraksi Abdul Ghani Hanubun dalam rapat paripurna DPRD Kabupaten Maluku Tenggara terkait penyampaian pandangan umum fraksi mengatakan, evaluasi terhadap pengelolaan keuangan daerah harus dilakukan secara menyeluruh untuk memastikan penggunaan anggaran berjalan sesuai prinsip tata kelola yang baik. Capaian opini wajar tanpa pengecualian dari BPK merupakan kewajiban yang harus dipenuhi setiap pemerintah daerah, bukan prestasi akhir yang dapat dijadikan tolak ukur tunggal keberhasilan. Fraksi PDI Perjuangan Hanura PKN meminta pemerintah daerah membuka secara transparan tindak lanjut rekomendasi hasil pemeriksaan BPK, khususnya yang berkaitan dengan indikasi kerugian daerah maupun kekurangan volume pekerjaan pada proyek fisik tahun 2025. Selain itu, mendorong pemerintah daerah mengambil langkah evaluasi yang lebih tegas terhadap organisasi perangkat daerah yang belum optimal dalam merealisasikan program dan anggaran.
5: Meraih opini wajar tanpa pengecualian dari Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia atas laporan keuangan tahun anggaran 2025, fraksi menegaskan bahwa WTP bukanlah prestasi puncak, melainkan kewajiban standar kepatuhan hukum. Transparansi rekomendasi hasil pemeriksaan atau LHP, fraksi menuntut pemerintah daerah untuk memaparkan secara terbuka lembar rekomendasi Badan Pemeriksa Keuangan terkait indikasi kerugian daerah atau kekurangan volume pekerjaan proyek fisik 2025. Batas waktu 60 hari penyelesaian temuan wajib dipatuhi agar tidak bergeser menjadi delik tindak pidana korupsi.
1: Diharapkan pemerintah daerah dapat memberikan sanksi tegas kepada kepala organisasi perangkat daerah yang realisasi fisik maupun keuangan instansinya masih berada di bawah 80% pada tahun anggaran 2025. Selain itu, fraksi menegaskan pentingnya peningkatan kualitas perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pembangunan guna memastikan setiap anggaran yang digunakan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Pedagang bendera negara peserta Piala Dunia 2026 di Langgur, Erik, mengaku datang dari Pulau Jawa khusus untuk menjajakan berbagai bendera negara yang berlaga pada ajang sepak bola dunia tersebut. Ia mengatakan ini merupakan pengalaman keduanya berjualan di Kota Tual setelah sebelumnya menjual bendera saat perhelatan Piala Eropa. Menurut Erik, antusiasme masyarakat terhadap Piala Dunia 2026 belum mampu mendongkrak penjualannya secara signifikan. Padahal ia menawarkan berbagai ukuran bendera dengan harga yang cukup terjangkau, mulai dari Rp15.000 hingga Rp90.000 per lembar tergantung ukuran.
6: Dari Jawa Langkarang ya tinggal begini, tinggal yang ini berapa negara ya, kan sudah pada gugur. Tinggal yang ini aja yang dipajang. Contohnya Prancis, Argentina, Spanyol, Brazil, Portugal, Inggris, ya itu aja. Jualannya kemarin ada yang kecil dari mulai 15.000 sampai ke 95 yang besar. Ukuran 1,50 meter, ya cukup lah, sedang. Sehari untuk saat ini begini aja, sepi sekarang. Saya paling jualan baru 2 kali sama Eropa, Euro, Piala Eropa.
1: Meski penjualan masih tergolong sepi, Erik tetap optimis usahanya dapat membaik. Setelah momentum Piala Dunia berakhir, ia berencana melanjutkan penjualan bendera merah putih dan berbagai atribut kebangsaan untuk menyambut hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia pada bulan Agustus mendatang. Erik berharap masyarakat semakin antusias memberi bendera, baik untuk mendukung negara favorit mereka di Piala Dunia maupun dalam rangka memeriahkan peringatan kemerdekaan Indonesia. Ia optimis momen HUT RI akan membawa peningkatan penjualan sehingga hasil yang diperoleh lebih baik dibandingkan saat musim Piala Dunia tahun ini. Warta berita ini sedang disiarkan Radio Republik Indonesia Tual di Langgur, di relay Radio Republik Indonesia Saumlaki, dan dipancar luaskan oleh pemancar relay RRI Tual di Dobo, Kabupaten Kepulauan Aru, serta ditampilkan pula pada aplikasi RRI Digital.

0: Pemanfaatan Pelni Mobile diharapkan membantu masyarakat Kepulauan Aru dalam menikmati layanan PT Pelni dengan mudah dan efisien. Laporan kontributor RRI Tual di Dobo, Bosco Korisen.
1: PT Pelni Cabang Dobo menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi penjualan tiket Pelni di ruang tunggu Pelabuhan Dobo Jumat pukul 8.51 waktu Indonesia Timur. Kepala Cabang PT Pelni Dobo, Idam Fajar, mengatakan kegiatan sosialisasi ini bertujuan memperkenalkan kemudahan layanan digital Pelni kepada masyarakat, khususnya di Kabupaten Kepulauan Aru yang memiliki wilayah kepulauan dengan akses transportasi yang cukup jauh. Menurutnya, melalui aplikasi Pelni Mobile, masyarakat tidak perlu lagi datang ke loket hanya untuk mengetahui jadwal kapal atau ketersediaan tiket. Seluruh informasi dapat diakses melalui telepon genggam dari mana saja.
2: Jadi harapannya dengan Pelni Mobile ini masyarakat bisa cek jadwal, cek ketersediaan seat, ada tiket atau kaseng, kemudian cek juga secara rutin misalnya ada penambahan-penambahan tiket. Jadi masyarakat yang perlu repot-repot lagi ke loket yang ada di Kota Dobo. Jadi biarpun masyarakat ada di Aru Timur atau Aru Utara, jadi masih bisa cek apakah jadwal kapal, kemudian cek lagi tiketnya ada atau tidak. Nah, itu bisa melalui Pelni Mobile.
1: Idam berharap semakin banyak masyarakat memanfaatkan Pelni Mobile sehingga pelayanan menjadi lebih cepat, mudah, dan efisien. Dengan demikian, masyarakat dapat memperoleh informasi pelayanan secara real time tanpa harus datang ke pelabuhan. Selain memperkenalkan aplikasi Pelni Mobile, PT Pelni Cabang Dobo juga mengajak masyarakat membeli tiket hanya melalui aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi. Penjualan tiket Pelni guna menghindari penipuan serta menjamin keamanan dalam proses pembelian tiket.
2: Jadi untuk check-in juga yang perlu datang buru-buru ke ruang tunggu, mepet-mepet jam atau datang awal. Jadi untuk check-in juga bisa melalui Pelni Mobile. Sehingga harapannya perjalanan masyarakat terutama Kepulauan Aru bisa lebih menyenangkan, bisa lebih mudah, bisa lebih tenang, dan bisa lebih memudahkan masyarakat untuk berlayar dengan menggunakan kapal Pelni.
1: Kegiatan sosialisasi berakhir pada pukul 9.50 waktu Indonesia Timur. Acara juga dimeriahkan dengan hiburan serta pembelian souvenir kepada 5 peserta yang berhasil mengunduh dan menginstal aplikasi Pelni Mobile sebagai bentuk apresiasi dari PT Pelni Cabang Dobo. Demikian kontributor Radio Republik Indonesia Tual, Bosco Korisen melaporkan.
0: Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait larangan pengambilan pasir dan batu di kawasan pesisir guna mencegah kerusakan lingkungan. Kepala Bidang Pengendalian Pencemaran dan Kerusakan Lingkungan Hidup DLH Kepulauan Aru, Vance Giovanni Lololuan, mengatakan sosialisasi dilakukan secara rutin setiap 3 bulan untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan pentingnya menjaga kawasan pesisir dari ancaman abrasi yang terus menggerus garis pantai. Menurutnya, pemerintah juga menyiapkan solusi bagi masyarakat yang terdampak kebijakan tersebut. Dalam jangka pendek, pemerintah kabupaten telah membeli kembali pasir dan batu milik warga di kawasan Marbali hingga Tanjung Lampu. Sementara untuk jangka panjang, masyarakat yang selama ini bergantung pada aktivitas penambangan akan didata dan diarahkan memperoleh mata pencaharian alternatif.
3: Tupoksi Dinas Lingkungan Hidup, khususnya di bidang pengendalian pencemaran dan kerusakan lingkungan hidup, kita tetap melakukan pembinaan terhadap lingkungan yang diakibatkan tercemar dan merusak lingkungan. Di antaranya, kita setiap 3 bulan sekali lakukan edukasi terhadap masyarakat untuk memperhatikan lingkungan itu sebaik-baiknya. Kita fokus hanya soal pesisir yang sementara terjadi kerusakan. Soal terkait dengan solusi konkret jangka pendek dan jangka panjang, itu yang pertama pemerintah daerah.
0: Vance mengungkapkan hasil pengawasan menunjukkan kondisi ekosistem pesisir mulai membaik. Sejumlah nelayan kembali memperoleh hasil tangkapan ikan, gurita, dan biota laut lainnya yang menjadi indikasi proses pemulihan lingkungan. Ia berharap masyarakat mendukung kebijakan tersebut demi menjaga kelestarian pesisir dan keberlanjutan sumber daya alam. Untuk sementara, pemerintah juga melarang masuknya pasir dan batu dari desa-desa lain di Kepulau Uamar hingga proses penertiban selesai. Sementara kebutuhan batu diarahkan memanfaatkan material bekas pembongkaran di kawasan belakang Mawar. Yonif 912 Wirabakti Pratama membuka kemitraan dengan insan pers di Kabupaten Kepulauan Aru melalui kegiatan silaturahmi yang digelar Jumat kemarin. Pertemuan ini menjadi langkah awal membangun komunikasi yang lebih erat antara TNI dan media dalam mendukung keamanan serta ketertiban masyarakat. Komandan Yonif 912 WBR Mayor Infanteri Desta Dwi Hartanto memperkenalkan diri bersama jajaran perwira sekaligus menegaskan pentingnya sinergi dengan media sebagai mitra strategis dalam menyampaikan informasi yang akurat dan menjaga stabilitas daerah. Mayor Desta menjelaskan seluruh prajurit yang mayoritas masih berusia muda terus dibina agar menjunjung tinggi disiplin, menghormati adat istiadat, serta menghindari tindakan yang dapat merugikan masyarakat maupun institusi. Ia juga mengajak insan pers untuk membangun komunikasi terbuka dan segera melakukan koordinasi apabila terdapat informasi yang perlu diklarifikasi agar tidak menimbulkan kesalahpahaman.
4: Kenalkan dulu kan rekan pers dari mana aja kan gitu biar saling kenal ya. Nama saya Desta Dwi Hartanto, pangkat saya Mayor Infanteri. Saya di Puren April 2012. Saya di tanah mana menjabat sebagai Danunit 912.
0: Selain memperkuat komunikasi, Yonif 912 WBR juga menjalankan berbagai program pembinaan termasuk pendampingan psikologis bagi prajurit guna membentuk personil yang profesional, berkarakter, dan menjunjung tinggi nilai-nilai keprajuritan. Melalui silaturahmi ini diharapkan kemitraan TNI dan media di Kepulauan Aru semakin solid dalam menjaga situasi wilayah yang aman dan kondusif. Tahapan persiapan pelaksanaan groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela terus menunjukkan perkembangan signifikan. Sejumlah alat berat dilaporkan telah tiba di lokasi yang akan menjadi pusat kegiatan persiapan menandai dimulainya pekerjaan awal menjelang pelaksanaan seremoni groundbreaking Blok Masela mendapat pengawalan dan pengamanan dari tim satuan tugas Blok Masela yang bertugas guna memastikan proses mobilisasi berjalan aman, tertib, dan lancar guna mendukung kelancaran aktivitas di lapangan sekaligus mengantisipasi potensi gangguan terhadap tahapan persiapan pelaksanaan proyek strategis nasional ini. Salah satu anggota TNI di pos pengamanan Blok Masela menyampaikan mobilisasi peralatan merupakan bagian dari rangkaian pekerjaan teknis yang telah direncanakan guna memastikan kesiapan pelaksanaan peletakan batu pertama yang dijadwalkan pada pertengahan Juli 2026. Sehingga kehadiran alat berat diharapkan dapat mempercepat penataan area serta pembangunan fasilitas pendukung yang diperlukan sebelum pelaksanaan groundbreaking. Sebab Blok Masela merupakan salah satu proyek strategis di sektor energi yang diharapkan memberikan dampak positif bagi perekonomian nasional maupun daerah, termasuk membuka peluang kerja, meningkatkan aktivitas usaha masyarakat, dan mendorong pembangunan infrastruktur di Kabupaten Kepulauan Tanimbar. Menjelang groundbreaking proyek strategis nasional Blok Masela yang dijadwalkan berlangsung pada pertengahan Juli 2026, diharapkan masyarakat khususnya tokoh adat di Desa Lermatang mulai mengemuka. Warga mendukung kehadiran proyek tersebut karena diyakini mampu mendorong pertumbuhan ekonomi dan meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Namun mereka mengingatkan agar pembangunan tidak mengabaikan hak-hak masyarakat adat yang telah lama mendiami dan menjaga wilayah itu. Hal tersebut disampaikan Pendeta Yakobus Krang, Gembala GSJA Saumlaki sekaligus putra asli Desa Lermatang. Ia menegaskan pemerintah harus memastikan masyarakat adat memperoleh perlindungan serta manfaat yang adil dari proyek nasional tersebut. Yakobus juga menyoroti rencana penggunaan lahan seluas 662 hektar untuk pengembangan Blok Masela. Menurutnya, proses pemanfaatan lahan harus mengedepankan nilai kemanusiaan, keadilan, dan penghormatan terhadap hak-hak masyarakat adat. Ia berharap proyek strategis nasional Blok Masela benar-benar menjadi berkah bagi masyarakat Lermatang, bukan justru menghadirkan persoalan baru. Sekolah lapang gempa dinilai sebagai wadah pembekalan bagi masyarakat. Penegasan itu disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Kepulauan Tanimbar, Brampi Muriol Kosu, kepada RRI menyusul pelaksanaan kegiatan sekolah lapang gempa bumi dan tsunami yang berlangsung belum lama ini. Menurutnya, hal ini penting mengingat Kabupaten Kepulauan Tanimbar berpotensi bencana khususnya gempa bumi dan tsunami yang cukup tinggi. Muriulkosi mengatakan dengan pembekalan ini masyarakat akan memiliki pengetahuan secara khusus untuk nantinya mengantisipasi berbagai kemungkinan buruk yang bisa saja terjadi. Sekretaris Daerah berharap kegiatan ini dapat dilakukan secara optimal sehingga dapat berdampak secara luas, terutama bagi para peserta yang diharapkan dapat mensosialisasikannya secara luas dalam melakukan berbagai upaya mitigasi untuk dapat menyelamatkan diri dari bahaya. Momentum peringatan Hari Keluarga Nasional ke-33 di Kabupaten Kepulauan Tanimbar menjadi titik awal penguatan peran keluarga. Pemerintah Kabupaten Tanimbar meluncurkan program inovatif Ayah Wajib Hadir, sebuah gerakan yang mendorong keterlibatan aktif seorang ayah dalam pengasuhan anak sekaligus mendukung upaya percepatan penurunan stunting. Usai peluncuran program, Bupati Kepulauan Tanimbar Ike Jawirisha bersama Ketua TPPKK Seren Amelinda Jawirisha meninjau pelayanan kesehatan di RSUD Dr. PP Magreti Lauran. Kunjungan itu diwarnai suasana haru saat keduanya menjenguk bayi yang sempat ditinggalkan orang tuanya. Pemerintah daerah menegaskan masih memberikan kesempatan kepada orang tua kandung untuk kembali mengasuh anak tersebut. Bupati Ricky Jawirisha menyatakan apabila tidak ada respon dari pihak keluarga, pemerintah akan memfasilitasi proses adopsi demi menjamin masa depan sang bayi agar tetap mendapatkan kasih sayang, perlindungan dan hak atas kehidupan yang layak. Kehadiran Bupati dan rombongan di rumah sakit pun memberikan semangat dan kehangatan bagi pasien serta masyarakat. Sejalan dengan semangat keluarga kuat, Tanimbar hebat, Ayah Wajib Hadir menuju masa depan yang lebih cerah.

Saudara, sebelum menutup perjumpaan kita dalam Warta Berita malam ini, kami sampaikan kembali topik berita utama. Upaya pencegahan penyakit melalui perubahan pola hidup sehat menjadi salah satu faktor pembangunan kesehatan di Kabupaten Maluku Tenggara dalam 5 tahun ke depan. Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Kepulauan Aru terus memperketat pengawasan dan mengintensifkan edukasi kepada masyarakat terkait larangan mengambil pasir dan batu di kawasan pesisir guna mencegah kerusakan lingkungan. Mewakili kerabat kerja yang bertugas, saya Tobi Rangkoratot mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Selamat malam dan sampai jumpa.

Sekian saudara penyampaian warta berita produksi Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur untuk edisi hari ini, dan menempatkan kita di menit ke-29. Kini bergeser dari jam 7 malam ini. Saya Eran Latiara, temani Anda kini pendengar menggantikan rekan Tobi, dan masih bersama dengan Iqbal di meja operator. Ada rekan-rekan kami yang masih stay juga di Pemancar Rumheng Desa Van. Kami temani Anda di malam minggu ini, edisi Sabtu 4 Juli 2026.

Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih, yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Itu program Masa untuk menemani Anda pendengar menit ke-42 kini tinggalkan jam 7 malam ini. Dan pendengar, kami punya satu informasi untuk Anda terkait dengan Kementerian Pertanian Kementan mempercepat pelaksanaan program pompanisasi untuk menjaga ketersediaan air irigasi sebagai langkah antisipasi menghadapi potensi dampak El Nino 2026. Upaya tersebut dilakukan agar produksi pangan nasional tetap optimal dan target swasembada pangan dapat terus dipertahankan. Nah, saudara Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah memilih melakukan langkah mitigasi sejak dini. Ini dilakukan sebelum kekeringan meluas dan tentunya mengganggu musim tanam petani. Menurutnya percepatan program pompanisasi seperti strategis utama menghadapi potensi fenomena El Nino yang diprediksi Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika BMKG berada pada kategori lemah hingga moderat. Melalui percepatan penyaluran pompa air, rehabilitasi jaringan irigasi, dan optimalisasi sumber air, pemerintah berupaya memastikan petani tetap dapat menanam sehingga produksi pangan nasional tetap terjaga. Amran juga menegaskan bahwa pengalaman menghadapi El Nino pada tahun-tahun sebelumnya menjadi pelajaran penting bahwa mitigasi harus dilakukan lebih awal. Saudara, selain pompanisasi, Kementan juga mempercepat rehabilitasi jaringan irigasi, optimalisasi lahan, serta pemanfaatan teknologi pertanian untuk menjaga keberlanjutan produksi pangan nasional. Ia menambahkan strategi mitigasi perubahan iklim menjadi semakin penting seiring percepatan program swasembada pangan yang tengah dijalankan pemerintah. Menurut Amran, sebagai intervensi pemerintah telah menunjukkan hal positif. Untuk diketahui, saudara, cadangan beras pemerintah saat ini mencapai 5,1 juta ton, tertinggi sepanjang sejarah. Nah, sementara proyeksi Food and Agriculture Organization atau FAO menempatkan Indonesia sebagai negara dengan peningkatan produksi beras tertinggi dunia pada periode 2025-2026. Nah, program pompanisasi menjadi salah satu strategi adaptasi perubahan iklim yang diandalkan Kementan untuk memastikan pasokan air tetap tersedia saat curah hujan menurun. Dengan dukungan pompa air, lahan yang berpotensi mengalami kekeringan tetap pada dapat diairi sehingga petani tidak kehilangan kesempatan lahan. Nah, Kementerian Pertanian mengatakan akan terus memantau perkembangan iklim di seluruh wilayah Indonesia. Selain itu juga mempercepat berbagai langkah antisipasi sesuai kebutuhan di lapangan. Nah, melalui sinergi antara pemerintah pusat, Pemda, dan petani, ya, optimistis produksi pangan nasional tetap terjaga serta target swasembada pangan dapat tercapai meski menghadapi tantangan perubahan iklim yang semakin dinamis. Telah mendengar satu informasi untuk Anda yang kami kutip dari rri.co.id, di mana untuk menjaga produksi pangan, saudara, Kementan mempercepat pompanisasi untuk mengantisipasi fenomena El Nino yang diprediksi BMKG akan berada pada kategori lemah hingga moderat nanti.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro 1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro 1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2020.

Sudah tahu segala tentang Piala Dunia? Eits, tunggu dulu. Dengerin yang satu ini. Buat para pencinta sepak bola, jangan sampai kelewatan. Ikuti terus program-program spesial yang beda, seru, dan eksklusif setiap hari di RRI. Gak cuma soal pertandingan, skor, pencetak gol, atau komentar. RRI bakal ngajak Anda mengintip berbagai POV sepak bola, khususnya Piala Dunia. Di sini Anda bisa temukan kisah-kisah unik, fakta tersembunyi, sisi lain para bintang, sampai teknologi di balik gemerlapnya sepak bola dunia. Serunya lagi, Anda juga bisa ikut terlibat dan gabung secara live setiap hari di Pro1. Warnai hari-hari Anda dengan berbagai program RRI dari dunia dan laga sepak bola Piala Dunia. Pantengin terus di 91,2 FM, Pro1 RRI Jakarta, RRI Net, dan YouTube channel RRI Net Official. RRI, Radio Sepak Bola Piala Dunia 2026.

Pendengar Pro 1 RRI Tual di Langgur, sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia kami sudahi untuk Anda. Dan kini pendengar, selanjutnya kami punya lagu-lagu rohani akan temani Anda hingga nanti jam 9 malam atau tepat pukul 21.00 waktu Indonesia bagian timur. Bunyi lonceng berdentang, saudara. Tandanya Anda, saudaraku umat Kristen Protestan yang ada di Kota Tual, Langgur dan sekitarnya, lebih khusus di Kabupaten Maluku Tenggara ya, di mana Anda punya waktu di malam ini untuk melaksanakan doa bersama dengan keluarga atau bina keluarga di malam ini. Sambil mempersiapkan diri, pendengar, kami punya sajian lagu-lagu pilihan rohani menemani Anda di malam ini. Selamat malam, shalom, dan selamat mendengarkan.

engkau memimpinku, dan aku merasakan tanganmu yang kuat pada pundakku. Bahkan pada saat aku mengecewakanmu atau lemah dan khawatir, aku tahu engkau sabar terhadapku, menginginkanku bertumbuh menjadi pribadi yang hanya engkau yang dapat menciptakannya. Terima kasih untuk menyingkapkan kepadaku hidup yang tidak pernah dapat kujalani.

Bapa yang terkasih, ini anakmu lagi. Membutuhkan dirimu seperti biasanya. Maafkan aku kalau seringkali aku melupakanmu. Bahkan segala yang ada dalam hidupku menjauhkan aku dari kasihmu. Aku ingin dekat kepadamu. Ingin kutemukan jalan untuk menyeberangi jurang di antara kita ini. Aku ingin tahu bahwa aku di dalam engkau dan engkau di dalam aku. Tuhan, bawa aku dekat kepadamu. Buat jalan bagiku yang dapat membawaku langsung kepadamu. Aku ingin bersamamu, tetapi ku butuhkan pertolonganmu untuk menemukan jalan itu.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tuan, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohaijang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: Rangkaian gedung-gedung rohani pendengar untuk Anda saudaraku umat Kristen Protestan di Kota Tua Langgaran sekitarnya kami cukupkan untuk saat ini dan nanti kita akan bersama lagi di lain waktu lain kesempatan. Salam sejahtera untuk Anda. Shalom. Kanal informasi dan inspirasi Rusatu. Selanjutnya pendengar, kami perbarui informasi Anda melalui penyampaian Warta Berita Nasional melalui program A3 Jakarta pukul 21 waktu Indonesia bagian timur.
1: Dari Medan Merdeka Barat 45 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita.
2: Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
3: Pemerintah melalui Kementerian SDM telah menginstruksikan PT PLN untuk memastikan ketersediaan energi primer sesuai dengan jumlah dan spesifikasi yang dibutuhkan.

Sari berita. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi atau Kuansi. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Piono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Inilah warta berita selengkapnya Sabtu 4 Juli 2026 bersama saya Fajar Nugroho. Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Singingi. Berikut laporan Rian Suryadi. Dengar beralih terlebih dahulu ke informasi lainnya. Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Selengkapnya dilaporkan Sada Tudarain.

0: Baik, kita masih coba untuk menghubungi reporter Sada Tudarain untuk menghadirkan informasi selengkapnya mengenai Wakil Menteri Lingkungan Hidup Dias Faisal Malik Hendro Priyono mengatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin Kabupaten Tangerang berpotensi menimbulkan ledakan. Baik, selengkapnya disampaikan Sada Tudarain. Ain.
1: Baik, dengar di manapun Anda berada. Saat ini saya berada di TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Di lokasi ini, Wakil Menteri Lingkungan Hidup atau Wamen LH Dias Faisal Malik Hendro Priyono menyatakan bila kebakaran yang melanda 15 hektar TPA Jatiwaringin berpotensi menimbulkan ledakan. Terlebih lagi, kebakaran TPA Jatiwaringin berkarakteristik mirip seperti kebakaran gambut. Karena kemungkinan di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika dilihat di bagian bawahnya, masih ada titik api. Oleh sebab itu, kapan saja bisa terus kebakaran, dan karena ada TH4. Wamen Dias mengaku bila dirinya juga sudah mendeploy dua mobil monitoring sistem, SO2 atau sulfur dioksid dan NO2 nitrogen dioksid, juga PM.10 serta PM2.5. Menurut Wamen Dias, bila baku mutunya baik di angka 15,5 dan sedangkan dari 15,5 sampai 55,5 di atasnya itu sudah tidak sehat dan membahayakan.
2: Hari ini kami melihat kebakaran sudah hari ke-5 sekarang ya. Dan memang pemadaman ini bukan hal yang mudah ya. Ini karakteristiknya mirip seperti kebakaran lahan gambut. Karena mungkin di atasnya terlihat sudah padam, tetapi ketika kita lihat di bagian bawahnya ini masih ada apinya gitu. Jadi kapan saja bisa terus terbakar, dan karena ada CH4-nya bisa ada potensi ledakan juga.
1: Diketahui Wamen Dias mengunjungi lokasi kebakaran TPA Jatiwaringin, dan hasil kunjungannya KLH berencana mengerahkan teknologi drone thermal. Tujuannya untuk menembus deteksi titik-titik api kebakaran TPA Jatiwaringin yang masih belum padam hingga hari kelima ini. Rencana pengerahan teknologi drone thermal untuk mempermudah para petugas lapangan dalam mengendalikan kebakaran di TPA Jatiwaringin. Demikian dari Tangerang, Satu Darain RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

0: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi. Berikut laporan Rian Suryadi.
1: Bisa hadir di Manggalari.
2: Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni buka suara terkait namanya yang terseret dalam kasus korupsi Bupati Kuantan Senggigi, Kuan Sing. Hal ini menyusul berkembangnya informasi bahwa kasus OTT Bupati Kuantan Senggigi turut terkait pelepasan kawasan hutan. Ia menceritakan Bupati Kuan Sing sempat meninggalkan sebuah amplop saat melakukan audiensi di kantor Kementerian Kehutanan pada 2 Juni 2026 lalu. Namun amplop tersebut telah dikembalikan oleh pihak kementerian sekitar 17 hari sebelum operasi tangkap tangan Komisi Pemberantasan Korupsi KPK. Ia menegaskan upaya menciptakan tata kelola kehutanan yang bersih merupakan arahan langsung Presiden. Karena itu, Kementerian Kehutanan siap membuka seluruh informasi yang dibutuhkan penyidik apabila diperlukan.
1: Amanahkan untuk menciptakan forest government, sebuah tata kelola kehutanan yang tentu anti korupsi, anti suap, akuntabel, transparan. Dan tentu sekali lagi, apa yang sedang dilakukan oleh KPK ini kami apresiasi, kami bantu, kami kooperatif, ya, karena ini bagian dari kami berbenah, kalau benar toh ada masalah tersebut.
2: Sebelumnya KPK akan memanggil Menhut Raja Juli Antoni seusai mengungkap kasus gratifikasi pengurusan pelepasan kawasan hutan produksi terbatas. Pelaksana tugas Direktur Penyidikan KPK Ahmad Taufik menyebut kasus tersebut melibatkan Bupati Kuantan Senggigi Suhardiman Ambi. Pihak KPK pun berencana melakukan pemanggilan kepada Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni.
3: Pelepasan kawasan hutan produksi terbatas atau HPT. Jadi sebagaimana diketahui bahwa Pemda itu berwenang memberikan rekomendasi teknis dan kesesuaian tata ruang, namun untuk izinnya, izin pelepasan kawasan hutannya itu menjadi kewenangan sepenuhnya di Kementerian Kehutanan.
2: Diketahui Menteri Kehutanan Raja Juli menegaskan Kementerian Kehutanan akan terus bersikap terbuka dan juga kooperatif dalam mendukung progres penyidikan yang dilakukan KPK terkait perkara tersebut. Dari Jakarta, Rian Suryadi, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Kementerian UMKM mengapresiasi pemerintah Provinsi Jawa Timur dalam pelibatan UMKM pada rantai pasok makan bergizi gratis. Dari RRI Surabaya, Abdul Wahab melaporkan.
4: Deputi Bidang Kewirausahaan Kementerian UMKM Riza Adhada Manik mengapresiasi pelaksanaan program makan bergizi gratis MPG di Jawa Timur yang dinilai mampu melibatkan berbagai sektor khususnya UMKM dalam rantai pasok pangan. Hal ini disampaikan Riza pada acara Temu Ilmiah Nasional PIN Persatuan Ahli Gizi Indonesia Persagi kedua tahun 2026 di Surabaya. Menurut Riza, program tersebut tidak hanya mendukung pemenuhan gizi masyarakat, tetapi juga menggerakkan perekonomian melalui keterlibatan petani, nelayan, peternak, pekebun, pedagang pasar, hingga pelaku UMKM.
5: Saya ingin sampaikan terlebih dahulu, memberikan apresiasi kepada pemerintah Provinsi Jawa Timur atas upaya yang dilakukan luar biasa sekali, sehingga program makan bergizi gratis di Jawa Timur itu berhasil, baik itu dari sisi perluasannya, dan yang kedua tentunya dalam kaitan dengan khususnya terkait dengan pelibatan UMKM dalam rantai pasoknya.
4: Sementara itu, pemerintah Provinsi Jawa Timur terus memperkuat kolaborasi dengan Persatuan Ahli Gizi Indonesia atau PERSAGI bersama Kementerian UMKM untuk meningkatkan kualitas pelaksanaan program makan bergizi gratis atau MPG. Sekretaris Daerah Provinsi Jawa Timur, Adi Karyono, mengatakan keterlibatan ahli gizi menjadi bagian penting dalam memastikan makanan yang disajikan kepada penerima manfaat memenuhi standar kesehatan.
6: Ini ahli-ahlinya gizi yang sebetulnya, ini suatu pertama kali ya, sehingga ada program besar, tetapi wajib di situ ada isinya, harus ada ahli gizi. Nah tentu para pakar-pakar, akademisi, praktisi, ya best practice akan muncul di Temu Ilmiah ini. Paling tidak kami justru menunggu apa sih yang harus kami lakukan lagi ya terhadap persoalan-persoalan maupun untuk meningkatkan tingkat kesehatan di masyarakat dengan pengelolaan makanan bergizi.
4: Adi menambahkan, kolaborasi yang dilakukan Pemprov Jawa Timur difokuskan pada peningkatan kualitas gizi, keamanan pangan, serta pemberdayaan pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah yang terlibat dalam rantai pasok program. Melalui sinergi pemerintah, Persagi, dan Kementerian UMKM, diharapkan pelaksanaan MBG semakin berkualitas, aman, dan memberikan manfaat yang lebih luas bagi kesehatan masyarakat serta penguatan ekonomi daerah. Abdul Wahab melaporkan.
0: Saat ini penanganan kerusakan jalur kelistrikan di Pulau Kalimantan masih dilakukan oleh pihak PLN. Oleh karena itu, Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat untuk mewaspadai arus pendek listrik penyebab kebakaran karena arus masih belum stabil. Berikut laporan Aga Jaya Bijaksana.
7: Masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah.
8: Wali Kota Palangkaraya, Fairid Naparin, mengimbau masyarakat meningkatkan kewaspadaan terhadap risiko korsleting listrik selama pemadaman listrik bergilir yang dilakukan oleh pihak PLN dalam beberapa hari terakhir. Warga juga diminta memastikan seluruh peralatan elektronik yang tidak digunakan dicabut dari stop kontak serta mematikan saklar listrik untuk mencegah terjadinya arus pendek saat aliran listrik kembali normal. Imbauan tersebut disampaikan Fairid Naparin di tengah masih berlangsungnya pemadaman bergilir akibat gangguan pada sistem kelistrikan interkoneksi di Kalimantan.
7: Selain PJU, kita banyak mengalami gangguan juga PJU, jalan penerangan jalan umum. Kemudian pasti kalau naik turun voltase itu kan membahayakan juga untuk rumah. Maka dari itu saya mengimbau pada masyarakat hati-hati pada saat keluar rumah atau kalau meninggalkan rumah. Yang tidak mungkin ada yang pakai genset, mungkin ya hati-hati. Sebenarnya apabila terjadi kenaikan voltase itu kan bisa korslet gitu kalau tidak bagus aliran listriknya.
8: Sementara itu General Manager PT PLN Persero UID Kalsalteng Iwan Sulistijono menjelaskan gangguan dipicu meningkatnya beban listrik serta kerusakan pada sejumlah unit pembangkit. Dirinya juga menyampaikan permohonan maaf kepada masyarakat dan memastikan kompensasi akan diberikan kepada pelanggan sesuai ketentuan yang berlaku.
9: Permohonan maaf sebesar-besarnya pada masyarakat Kalimantan Tengah atas kejadian pemadaman bergilir yang terjadi di wilayah Kalimantan Selatan dan Kalimantan Tengah. Kami PT PLN Persero ingin segera menyelesaikan kondisi ini dengan cepat.
8: PLN memperkirakan proses perbaikan pembangkit dan pemadaman bergilir masih berlangsung hingga September 2026 mendatang agar sistem kelistrikan kembali stabil. Masyarakat berharap upaya tersebut dapat segera mengakhiri gangguan listrik sehingga aktivitas masyarakat dan dunia usaha tidak lagi terganggu.
10: Dari Palangkaraya, Kalimantan Tengah, Agak Jaya Bijaksana, Pro 3 RRI, terus mengudara untuk Indonesia.
0: Pengusaha kerupuk di Lebak mengeluhkan kenaikan harga bahan baku dan kerupuk mentah. Selengkapnya dilaporkan Jaliah Winarti.
11: Kenaikan harga bahan baku kerupuk dikeluhkan para pedagang dan pelaku usaha kerupuk di Kabupaten Lebak. Naiknya harga tepung kanji, tepung terigu, dan tepung beras membuat harga kerupuk mentah ikut meningkat. Pemilik usaha kerupuk Kepo Jaya, Heri, mengaku terpaksa menambah modal dan mengurangi pembelian kerupuk mentah karena tidak berani menaikkan harga jual kerupuk matang.
12: Modal nambah. Jadi dulu. Rugi sih enggak. Mm-hmm. Cuman ya adalah sedikit. Sedikit kan masih ada. Cuman ya namanya juga itu ya. Daripada nanti kita nganggur gitu, larinya ke situ.
13: Tetap ya gitu.
12: Yang penting ada modal aja dulu gitu.
11: Keluhan serupa disampaikan Sukarmi, pedagang kerupuk di Pasar Rangkas Bitung. Menurutnya harga tepung beras naik dari Rp7.500 per bungkus menjadi Rp8.500 per bungkus. Sedangkan tepung kanji naik dari Rp9.000 per kilogram menjadi Rp14.000 per kilogram.
14: Bahannya naik, cuma harganya kan dijualnya biasa aja.
15: Masih bisa ada untungnya nggak itu, Bu?
14: Kadang pas-pasan, kadang ada sedikit tipis lah gitu.
15: Berarti nambah modal gitu, Bu, ya naik harga?
14: Ya, maunya sih agak turun lagi gitu harganya ya.
11: Sementara itu, Aris, karyawan toko Ganesha yang khusus menjual kerupuk mentah, mengatakan harga kerupuk mentah naik sekitar 5-10% sejak sepekan terakhir.
16: Perkiraan perbal kan tergantung, jadi harga perkiraan
13: maksimal minimal harga naik 5.000, terus ada yang 6.000, ada yang 10.000 per pabrik.
16: Sudah berapa lama kenaikannya sendiri?
13: Baru ada seminggu.
16: Seminggu jualan tetap?
13: Ya pasti menurun. Soalnya kan itu harga bahan baku. Kan modal-modal awal ibaratnya seminggu, ibaratnya dapat satu bal kan sekarang.
11: Para pedagang berharap pemerintah dapat mengambil langkah untuk menstabilkan harga bahan baku agar usaha kerupuk tetap bertahan. Dari Rangkas Bitung, Lebak, Banten, Jalia Winarti, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.
0: Berikut kami hadirkan perakiran cuaca untuk esok hari pada sejumlah wilayah di Indonesia bersama perakirawan BMKG.
17: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @info_bmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

Informasi dari mancanegara, Prancis telah mencatat 2025 kematian tambahan akibat gelombang panas hebat yang melanda negara itu pada akhir Juni 2026. Demikian data awal Institut Statistik dan Studi Ekonomi Nasional INSEE yang dilaporkan stasiun televisi BFM TV Jumat kemarin, sebagian dikutip dari Antara Hari Ini. Data itu juga menunjukkan hampir 9.000 kematian terjadi di Prancis yang tercatat secara digital antara tanggal 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Peningkatan itu bertepatan dengan puncak gelombang panas yang mempengaruhi sebagian besar negara. Menteri Kesehatan Prancis Stephanie Rees mengatakan jumlah itu masih bersifat sementara karena sertifikat kematian elektronik tidak mencakup semua kematian yang tercatat di Prancis. Pihak berwenang memperingatkan bahwa data saat ini harus ditafsirkan dengan hati-hati dan tidak meremehkan dampak besar akibat gelombang panas tersebut. Informasi dari dunia olahraga, Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Sedangkan Prancis mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Informasi selengkapnya disampaikan Diar Abdul Litiloli.

0: Oh, sweet, sweet. Mbappe is so sweet. This football is from the heavens. Who on earth stops the French playing like this?
1: And I say hey. Paraguay menghindari perpanjangan waktu jelang pertemuan dengan Prancis di babak 16 besar. Pernyataan ini disampaikan pelatih timnas Paraguay Gustavo Alfaro dalam konferensi pers kemarin di Stadion Philadelphia. Alfaro menjelaskan Prancis memiliki kapasitas pemain yang hampir merata dan bertanding dengan durasi waktu yang lama tidak akan memberikan keuntungan apapun bagi timnya.
2: Nosotros tuvimos que transitar con el alargue y de pronto.
3: Sebelumnya kami melewati pertandingan hingga 120 menit dan juga adu penalti. Tapi kami tidak bisa melakukannya dengan Prancis karena mereka akan menyelesaikan kami hanya dalam waktu 60 menit. Karena mereka memiliki kemampuan untuk menyelesaikan apa yang kami lewati dalam 120 menit, hanya dalam 60 menit. Tentu tekanan untuk pertandingan besok akan berat, tapi apa yang telah kami lewati bersama Jerman itu masa lalu. Besok adalah pertandingan yang berbeda.
2: Mañana es otra historia totalmente diferente.
1: Sementara itu, pelatih timnas Prancis Didier Deschamps mengungkapkan pihaknya mengantisipasi perubahan cuaca saat pertandingan dengan mempersiapkan fisik pemain sebaik mungkin. Berdasarkan pengalaman bertanding sebelumnya, Prancis harus menunda pertandingan dengan Irak selama 2 jam lamanya saat di fase grup. Karenanya ia dan tim medis telah mempersiapkan protokol tersendiri jika situasi serupa terjadi lagi.
4: Spesialnya sur nous, sur toutes les équipes, il y a faire des.
3: Ini bukan hal istimewa bagi kami. Semua tim juga pasti bersiap untuk itu. Kita juga sudah pada pertandingan kelima dengan waktu pemulihan dan waktu pertandingan yang tidak sama. Tentu ada stres yang dirasakan di tubuh para pemain. Jadi saya bukan hanya bersiap untuk cuaca panas. Ini sesuatu yang sudah seharusnya kita persiapkan. Karenanya saya memastikan kepada tim medis kami untuk menerapkan batas protokol berbeda terkait perubahan cuaca.
1: Prancis melaju ke babak 16 besar setelah menaklukkan Swedia 3-0 di fase 32 besar. Sementara Paraguay mendapatkan tiket babak 16 besar setelah memulangkan Jerman melalui adu penalti. Pertemuan Paraguay dan Prancis dijadwalkan berlangsung di Stadion Philadelphia besok pagi pukul 5 waktu Indonesia Barat. Dari Jakarta, Mira Pelitinoli, Pro

Demikian warta berita malam ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3. Saya Pak Jano Broho, selamat malam.

Demikian saudara sajian Warta Berita Nasional dari Program A3 Jakarta, dan Anda kini kembali bersama kami Radio Republik Indonesia Tualdi Langgur. Kembali kami temani Anda dari Jalan Soekarno-Hatta Ujang, Kabupaten Maluku Tenggara.

0: Aduh, pusing. Pusing sekali. Mau dapat minyak goreng yang murah, susah sekali. Semuanya naik, tidak ada yang turun-turun. Yang turun cuma hujan, Wak. Oh, walaupun ada minyak goreng subsidi pemerintah, tetap saja mahal sekali. Tapi, Ibu, di keluarga punya banyak tanah hektar dengan pohon kelapa yang begitu banyak, toh?
1: Oh iya memang, tanah keluarga suami memang hektar dan banyak sekali pohon kelapa. Apalagi di Maluku Tenggara ini, semua orang punya banyak pohon kelapa di mana-mana. Tapi, apa hubungannya kelapa dengan minyak goreng?
0: Aduh, Ibu, minyak goreng itu bahan dasarnya dari kelapa. Kalau minyak goreng mahal di pasaran, Ibu bisa saja memproduksi minyak goreng lokal. Kan bisa hemat.
1: Oh iya betul, betul sekali. Beta akan ajak keluarga sore ini juga harus buat minyak goreng. Hitung-hitung, hemat toh.
2: Cintai lapangan lokal untuk meningkatkan ekonomi keluarga.

Pendengar, menit ke-51 bergeser dari jam 9 malam ini. Kami buka line telepon bagi Anda Bapak Ibu yang ingin request lagu-lagu pilihan. Boleh juga Anda mau salam-salam, silakan di 081354 95875. Bagi Anda yang mau request lagu-lagu pilihan di kesempatan malam ini, temani malam minggu Anda yang lagi bersantai ataupun yang sudah pada beristirahat karena begitu banyak aktivitas di siang tadi.

Iya, kami tunggu di line telepon pendengar. Bagi yang ingin bergabung silakan di 081354958 75. Kami punya rangkaian lagu-lagu pilihan Pop Indonesia masih temani Anda hingga nanti di jam 10 malam. Akan kita merangkai kebersamaan di lagu-lagu pilihan daerah untuk malam ini.

Dari Jalan Soekarno-Hatta nomor 45 Ohayang Langgur, Maluku Tenggara, inilah Pro 1 RRI Tual, FM 103,6 MHz. Pro 1, Kanal Inspirasi.

0: deposito berbasis AI.
1: Aman, soalnya punya pinjaman dengan cicilan ringan.
2: Pilihan aman, pilih.
3: Aduh, lagi dengerin lagu malah iklan. Banyak banget lagi nih iklan.
4: Gak enak kan lagi asik dengerin lagu, eh malah kepotong. Makanya dengerin aja RRI.
3: Hah? RRI? Aduh, jadul banget sih. Lagian masa kemana-mana harus bawa radio.
4: Loh, sekarang kan RRI emang bisa dibawa kemana-mana. Karena RRI kini hadir dalam genggaman kita. Dengan lagu pilihan terbaik, informasi menarik, dan juga tentunya bersama penyiar yang unik-unik.
3: Wah, paket komplit nih. Bayar berapa sebulan?
4: Duh, jangan samain kayak platform digital lain dong. RRI Digital dapat diakses secara 0 rupiah alias gratis. Tinggal download aja RRI Digital di App Store dan juga Play Store. Udah deh, kamu bisa dengerin sepuasnya. Kapanpun, dimanapun, bahkan kamu bisa dengerin RRI lain se-Indonesia. Eh, kok diem sih? Dengerin aku ngomong gak sih?
3: Maaf, gimana? Keasikan dengerin RRI Digital nih. Hehehe.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Selatan. Berbekal kejayaan Sriwijaya lalu, maka baju adat provinsi ini pun menampilkan keanggunan dan keagungan kerajaan. Layaknya raja dan ratu, baju adatnya terbilang mewah dan cukup mempesona. Berdasar warna merah, pakaian tradisional Sumatera Selatan dipakai untuk acara pernikahan adat. Terkesan mewah dari hiasan pada baju, serta pada riasan dan aksesoris pendampingnya. Tidak cuma itu, bajunya juga menyiratkan kebesaran masyarakatnya. Karenanya dibuat segagah dan seanggun mungkin.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Barat. Pakaian adat Provinsi Sumatera Barat yang sangat dikenal di kancah nasional sebenarnya sebuah pakaian yang sangat sederhana. Pakaian yang bernama bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai keunikan terutama di bagian penutup kepala yang bentuknya menyerupai tanduk kerbau atau atap rumah gadang. Bundokan duang sendiri merupakan pakaian adat khas Minangkabau yang dipakai oleh para wanita yang sudah menikah sebagai lambang kebesaran dan simbol dari pentingnya peran seorang ibu di dalam sebuah keluarga. Secara umum, pakaian adat bundokan duang atau limpapeh rumahan gadang ini mempunyai desain yang sangat berbeda-beda dari setiap subsuku. Namun, beberapa kelengkapan khusus yang pastinya ada di dalam jenis-jenis pakaian adat tersebut adalah tingkulua atau tengkulu, minsia, baju batabua, lamba atau sarung, salempang, galang atau gelang, dakwah atau kalung, dan beberapa aksesoris yang lainnya.

0: Ah, sile. Malam ni kan dah larut.
1: Ha,
0: jadi macam mana Pak Sanak suasana malam ni? Ha, cuba.
1: Okey, kita buat.
0: Ha.
1: Kalau abang pergi ke renang, gulai masamnya sangatlah sedap. Biar menari bertambah hangat. Buatkan nyanyi yang lebih mantap.
0: Baik, sile. Ha, nih. Dengar nih ya. Kalau itu yang diminta, dengarkan pantun nambah. Hendak ditanam pohon selasih, anak dara jalan melenggang. Minta lagu bercerai kasih, lagu tarinya Mak Inang Selendang.

baju adat di Indonesia. Baju adat Sumatera Utara. Ulos, atau sering juga disebut kain ulos, adalah salah satu busana khas Indonesia. Dari bahasa asalnya, ulos berarti kain. Cara membuat ulos serupa dengan cara membuat songket khas Palembang, yaitu menggunakan alat tenun bukan mesin. Warna dominan pada ulos adalah merah, hitam, dan putih, yang dihiasi oleh ragam turunan dari benang emas atau perak. Mulanya, ulos dikenakan di dalam bentuk selendang atau sarung saja. Kerap digunakan pada perhelatan resmi atau upacara adat, namun kini banyak dijumpai di dalam bentuk produk souvenir, sarung bantal, ikat pinggang, tas, dan juga pakaian. Ulos juga kadang-kadang diberikan kepada sang ibu yang sedang mengandung supaya mempermudah lahirnya sang bayi ke dunia. Dan untuk melindungi ibu dari segala mara bahaya yang mengancam saat proses persalinan. Sebagian besar ulos telah punah karena tidak diproduksi lagi. Seperti ulos raja, ulos ragi botik, ulos gobar, ulos saput, dan ulos sibolang.

mengenal senjata tradisional Indonesia. Senjata tradisional dari Sumatera Barat yang paling populer adalah kerambit. Kepopuleran senjata ini sangat luar biasa karena serangan yang ditimbulkannya sangat mematikan. Kerambit merupakan sebuah pisau dengan lengkung sikui dan bilahnya. Bilah yang tajam dan ujung yang runcing membuat ia dapat melukai lawan dengan efek yang sangat fatal. Sekalipun dari luar, kulit yang terkena hanya terlihat tersayat saja, namun karena ketajamannya, ia bisa menimbulkan luka dalam yang memutus urat dan otot mereka yang terkena. Pada abad ke-18, tentara Minang di masa Perang Kemerdekaan kerap dipersenjatai dengan keris di pinggang, tombak di tangan, dan kerambit ini. Sesuai bentuknya, pisau ini hanya bisa digunakan untuk serangan jarak dekat saja.

Pendengar, lagu-lagu pilihan daerah kami cukupkan untuk Anda, menempatkan kita di jam 11 malam lebih 4 menit kebersamaan kita. Terima kasih untuk Anda pendengar yang masih tetap setia bersama kami. Semoga terhibur dengan lagu-lagu pilihan tadi dan sajian lagu-lagu pilihan pop Indonesia untuk Anda temani bagi yang sudah pada tidur, karena besok hari ibadah, hari istirahat bagi Anda. Namun tetap untuk memilih beristirahat lebih awal ya. Selamat bermalam minggu bagi Bapak Ibu yang masih bermalam minggu, ataupun kaulah muda, tetap hati-hati. Kalaupun sudah larut malam saat ini, sudah jam 11 ya, Anda sudah harus di rumah. Dan bagi yang lagi bersantai juga, selamat menikmati kebersamaan Anda dengan keluarga, kenalan, sahabat, dan lain sebagainya. Kami temani Anda pendengar. Selanjutnya ada Jalan Kehidupan punya Presley Talahut, disusul Mimpi Besarku punya Rini, dan lagi Nine Ball dengan Bukan Untuk Menyerah.

0: Semua orang tua pasti menginginkan anaknya tumbuh cerdas. Berbagai upaya pun dilakukan, mulai dari memberikan makanan bergizi hingga menyekolahkan anak di tempat terbaik. Dan salah satu yang paling sederhana adalah berdongeng untuk anak sebelum tidur.
1: Ayo anak-anak, sejam tidur ayo.
2: Mama, cerita dongeng si kancil dengan buaya.
1: Oh, mau cerita dongeng?
3: Iya, Mama.
1: Jadi, dikisahkan pada suatu hari, kancil merasa sangat lapar, namun ia harus menyeberangi sungai untuk mendapatkan makanan.
2: Oh.
1: Ya, jadi dengan kecerdikannya.
0: Sebuah penelitian saraf di National Institute of Child Health and Human Development di Amerika Serikat menyebutkan jika mendongeng atau membacakan cerita kepada anak sebelum tidur dapat memicu peningkatan perkembangan otak dan kemampuan anak untuk lebih cepat terampil berbahasa ketika ia terbiasa mendengarkan dongeng.
1: Dari Raja Hutan untuk memberikan daging kepada para buaya di sungai.
2: Siapa Raja Hutan, Mak?
1: Oh, Raja Hutan itu biasanya singa. Nah, di sini
0: mendongeng juga merupakan salah satu aktivitas yang dapat membangun kedekatan orang tua dan anak-anak terkasih.

0: Pada umumnya, orang Maluku percaya bahwa mereka itu dulunya berasal dari satu negeri, satu keturunan yang sama, atau satu darah. Jadi, sekalipun orang Maluku berbeda kampung atau suku atau agama, mereka sesungguhnya adalah saudara dan berjanji untuk hidup damai penuh dengan toleransi.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam.
1: Shalom.
3: Salve.
1: Wih, paling senang kalau ketong semua sudah kumpul begini. Lalu yang lain mana?
4: Adik-adik, dong batamu di situ tapi minum teh di katong rumah. Jangan lupa, sing apa-apa mari.
3: Iya, Mama. Terima kasih.
5: Katong selesai minum teh, katong bawa kumpul uang sedikit lah, katong bawa sama Om Denny. Karena dong hari ini tutup rumah, mungkin ini bisa bantu dong sedikit toh.
1: Antua dari kampung mana?
5: Sing tahu, tapi hidup bersaudara, hidup tetangga itu katong harus baku bantu.
0: Ale rasa beta rasa, artinya saling memberi dan berbagi sekalipun kita berbeda-beda suku, agama, atau warna kulit. Kita semua adalah saudara.

0: Bete banget sih, pengen healing. Apa ini? Kayak lampu? Wow.
1: Terima kasih telah menyelamatkanku, Nona Manis. Aku beri satu permintaan.
0: Hah? Cuma satu ya? Ini aja. Aku mau keliling dunia.
1: Jauh amat keliling dunia. Semuanya ada di Indonesia, Nona.
0: Masa sih?
1: Ada lebih dari 17.000 pulau yang menyimpan berbagai keindahan yang sangat menakjubkan.
0: Kalau kuliner?
1: Ah, Indonesia gudangnya kuliner, Nona. Ada 3.259 kuliner khas Indonesia. Nah, kekayaan kuliner ini juga menjadi salah satu daya tarik yang memperkuat pariwisata di Indonesia.
0: Iya ya, semua serba ada di Indonesia. Jin, antar aku berkeliling Nusantara.
1: Keinginanmu adalah perintah bagiku, Nona. Let's go!

Baik pendengar Pro 1 RRI Tualdi Langgur, sempurna untukku punya cinta Harici. Sementara mengudara untuk Anda pendengar, menempatkan kita di menit ke-52, bergeser dari jam 11 malam ini. Dan kini pendengar, kami akhiri kebersamaan kita untuk edisi Sabtu 4 Juli 2026. Nantikan kita akan bersama lagi di lain waktu, lain kesempatan.

Tiap peluh yang mengalir menunjukkan bahwa kita lelah. Tiap air mata yang menetes menandakan bahwa kita lemah. Tapi tiap doa yang terucap membuktikan keyakinan dan pengharapan kita. Karena itu, marilah bersyukur karena kita telah menjalani hari ini dengan penuh sukacita, doa, dan pengharapan.

Terima kasih Tuhan, dalam penyertaan-Mu sejak pagi hingga malam ini. Nafas dan hidup kami sepenuhnya kami serahkan dalam kuasa-Mu. Kiranya kami akan kembali menghirup udara baru untuk menyelesaikan karya bakti kami kepada negara, bangsa, dan tanah yang kami diami. Tuntunlah langkah kami dari waktu ke waktu. Amin.

Saudara pendengar di manapun Anda berada, dengan terdengarnya irama lagu ini, maka berakhirlah sudah tugas kami menyelenggarakan acara siaran sepanjang pagi, siang, sore hingga malam hari ini di hari Sabtu 4 Juli 2026. Siaran kami akan kembali lagi di udara besok pagi mulai pukul 04.55 waktu Indonesia bagian timur melalui pemancar FM 103,6 MHz dan juga melalui streaming kami di RRI Digital. Akhirnya sebelum berpisah, kami yang bertugas malam ini, saya Ellen Letiara bersama operator studio ada Iqbal, ada juga rekan-rekan kami yang bertugas di pemancar Van, mengucapkan selamat berpisah dan terima kasih atas perhatian Anda. Terimalah salam kebangsaan kita. Merdeka. Inilah Radio Republik Indonesia Tual Dilangkur, Programa 1.

Kementerian Kesehatan mendistribusikan berbagai bantuan logistik serta mendirikan pos kesehatan untuk memberikan dukungan penanganan kesehatan bagi masyarakat terdampak kebakaran tempat pembuangan akhir atau TPA Jatiwaringin, Kabupaten Tangerang, Banten. Kepala Pusat Krisis Kesehatan Kementerian Kesehatan Agus Jamaluddin menjelaskan, bantuan logistik kesehatan yang didistribusikan meliputi 15 unit oksigen konsentrator, 6 unit oximeter, 3 unit air purifier, 11.500 piece masker bedah medis, serta 5.000 piece handscone non-steril. Ia juga menambahkan keberadaan 2 unit tenda kesehatan juga menjadi bagian dari langkah kesiapsiagaan untuk mendukung pelayanan kesehatan di lapangan. Perusahaan umum Bulog memastikan penyerapan gabah petani di Papua Selatan berjalan optimal sebagai bentuk dukungan terhadap penguatan swasembada pangan nasional sekaligus memberikan kepastian pasar bagi hasil produksi petani di kawasan sentra pangan baru tersebut. Direktur Utama Perum Bulog, Ahmad Rizal, mengatakan Bulog hadir sebagai mitra strategis pemerintah dan petani dalam menjaga keseimbangan produksi dan penyerapan hasil panen sehingga tidak terjadi kelebihan pasokan di tingkat petani. Rizal mengatakan, Bulog bersama Kementerian Pertanian, pemerintah daerah, TNI Polri, serta seluruh pemangku kepentingan terus memperkuat sinergi dalam mendukung pengembangan kawasan pangan di Papua Selatan, khususnya di Kabupaten Merauke. Dari mancanegara, jumlah korban tewas akibat tragedi sekelompok biksu ditabrak sebuah mobil yang dikemudikan seorang anak di bawah umur pada Kamis 2 Juli lalu di Provinsi Mokdahan, Thailand, Timur Laut, bertambah menjadi 10 orang. Dalam peristiwa tragis tersebut, seorang anak laki-laki berusia 11 tahun yang kemudian diketahui berkebutuhan khusus mengemudikan mobil bak terbuka milik sang kakek tanpa izin dan menabrak sejumlah biksu yang sedang berjalan kaki di jalan raya. Tabrakan hebat yang terjadi mengakibatkan 5 biksu tewas ketika di tempat kejadian dengan 5 lainnya meninggal dunia di rumah sakit akibat luka parah yang mereka derita. Kelompok ziarah yang terdiri dari 34 biksu dan 5 umat awam tersebut berasal dari Wat Po Manorom dan hendak menuju ke Ubun Ratchathani saat ditabrak mobil yang disupiri oleh anak di bawah umur tersebut. Pebulu tangkis tunggal putra Indonesia Fardan Rainando Jo melangkah ke babak final kejuaraan Asia Junior 2026 di babak semifinal yang berlangsung di Yasushiro. Fardan menundukkan perlawanan sengit tunggal Cina yaitu Lou Yu Jing lewat rubber game 21-16, 15-21, 23-21. Nantinya di babak final, Fardan akan mempersiapkan diri untuk tampil lebih baik dan lebih lepas sekaligus mempersiapkan kondisi fisik dan mentalnya mengingat atmosfer pertandingan di babak final akan sangat menguras energi.

Demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @rriprograma3.

dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3, Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Kenapa ya kalau menggunakan handphone di mobil jadi terasa mual? Tahukah kamu, mual atau pusing saat menggunakan handphone di perjalanan disebut digital motion sickness. Hal ini bisa terjadi karena ada hubungannya dengan panca indera di tubuh kita. Saat menggunakan handphone di perjalanan, telinga kita mendengar suara mesin, suara kendaraan lain, dan suara lainnya. Tubuh kita juga merasakan gerakan laju kendaraan, dan mata kita fokus melihat ke layar handphone. Dari satu kegiatan itu, panca indera yang bekerja jadi terlalu banyak, mulai dari indera pendengar, rasa, hingga penglihatan. Nah, karena terlalu banyak hal yang diterima panca indera dalam satu waktu, otak pun jadi bingung, sehingga muncullah reaksi pusing dan mual. Jadi, kalau kamu nggak mau mual dan pusing saat naik mobil, hindari penggunaan handphone ya. Lebih baik tidur atau melihat pemandangan sambil makan cemilan.
1: Pro 3 Jaringan Berita Nasional. Indonesia menyapa malam.

0: Terima kasih Anda masih bersama Pro 3 RRI pendengar, dan kita malam hari ini masih dalam kebersamaan tim Indonesia Menyapa Malam. Dan malam hari ini kita akan bahas tentang Piala Dunia. Beberapa saat lagi akan bertanding babak 16 besar Piala Dunia 2026. Tapi yang kita bahas ini yang akan berlangsung pagi nantinya pada pukul 4 pagi, yaitu akan bertemu Paraguay dan Perancis. Kedua negara ini akan bertemu di babak 16 besar. Bagaimana jalannya pertandingan, analisisnya, kira-kira? Nanti kita akan coba berbincang bersama narasumber kita pada malam hari ini. Sudah terhubung pemerhati sepak bola, ada Geragah Loriksani. Bung Geragah, selamat malam.
1: Halo, selamat malam.
0: Dengan salam Fajar, olahraga. Salam olahraga jaya, Bung. Bung Geragah, prediksinya gimana nih Paraguay-Prancis?
1: Paraguay-Prancis, ya. Prancis, saya lihat Prancis itu bakal ugal-ugalan ya, kalau bahasa...
0: bahasa anak mudanya.
1: Bahasa anak mudanya bakal main ugal-ugalan, sementara Paraguay itu sebaliknya, mereka akan lebih pragmatis, akan lebih taktis juga ya, artinya mereka akan lebih banyak, saya lihat prediksi akan lebih banyak bertahan nanti sih, kurang lebih kayaknya.
0: Oke, kita coba lihat dari perbandingan statistik dalam kompetisi 5 pertandingan terakhir di kedua belah negara. Untuk Paraguay ini pernah di tahun 2006 itu melawan Nicaragua menang 4-0, Amerika Serikat, Paraguay kalah 4-1 sama Amerika Serikat, Turki, Paraguay menang Paraguay. Lalu kemudian di Piala Dunia, Paraguay, Australia ditahan imbang 0-0 dan kemudian memulangkan Jerman, Bung Geragah. Mulangin Jerman, kok bisa sampai banyak yang memprediksi pertandingan ini akan berat sebelah dan akan mudah Jerman, Prancis untuk melaju ke babak selanjutnya nih, Bung Geragah. Ayo.
1: Iya, saya sebenarnya terkejut ketika laga pertama ya, Paraguay laga pembuka antara Paraguay melawan Amerika. Di situ kalahnya telak sekali 1-4. Padahal kalau dilihat dari mundur sebelumnya di kualifikasi, kemudian di beberapa laga persahabatan, Paraguay itu sangat meyakinkan. Makanya ketika begitu
0: padahal kalah 1-4. Padahal termasuk subur loh ya.
1: Betul. Paraguay. Subur, kemudian statistiknya juga sangat oke lah ya untuk menuju ke Piala Dunia. Cuman itu dialah ketika sudah di panggung yang iya benar Bung, ketika sudah di panggung yang sebenarnya, dalam tanda kutip sebenarnya, itu banyak sekali yang campur aduk pasti kan. Kemudian
0: demam panggung ya Bung Reka?
1: demam panggung saya yakin tidak, hanya memang itulah dia namanya sepak bola ya, kulit apa segala sesuatu pasti bisa terjadi. Dan benar sekali akhirnya ketika melawan Jerman yang tidak diduga-duga justru kejadian menang, adu penalti, menahan imbang selama 120 menit ya, 1-1. Nah itu juga jadi sebuah kejutan. Tapi ketika bertemu Prancis nih, yang saya bilang ayam jantan ugal-ugalan tadi nih, ini sudah tidak akan bisa lagi. Ini udah benar one-sided ya.
0: Oh iya. Artinya, oh gitu. Artinya
1: Prancis saya prediksi bakal menang sih.
0: Oke, kenapa bisa yakin demikian nih, Bung Raga? Apakah berbeda dengan ketika lawan Jerman yang mampu menahan imbang sampai 2 kali 40 menit babak tambahan dan sampai adu penalti, Bung Raga?
1: Saya mengutip kata-katanya Zlatan aja ya, Zlatan Ibrahimovic, bahwa saat ini trio Prancis itu yaitu Kylian Mbappe, kemudian Michel Olise dan juga Ousmane Dembélé adalah trio penyerangan terbaik di dunia saat ini. Begitu, Bung. Jadi ya, dengan ketajaman trio tersebut, saya rasa Paraguay memang dari dulu terkenal dengan apa namanya pertahanan yang sangat baik ya, bahkan dari eranya José Luis de la Fuente, kiper dulu itu, sampai sekarang di benteng pertahanan di situ ada Gomez juga. Di lini serang juga ada Enciso yang berpengalaman di Liga Inggris. Jadi ini sebenarnya bakal jadi laga yang menarik. Tapi saya bisa bilang seperti yang tadi saya ucapkan, yaitu ini benar-benar laga yang one-sided. Dan benar-benar satu sisi Prancis, saya rasa bisa dengan ugal-ugalannya itu bakal bisa memenangkan pertandingan sih.
0: Oh, oke, okay. Kalau gitu nanti saya undang pendengar, Bung Raka, boleh ya?
1: Boleh.
0: Baik, silakan. Kalau pendengar Pro 3 dimanapun Anda berada, pada pukul 4 dini hari nanti babak 16 besar akan berlangsung untuk mempertemukan Prancis dengan Paraguay. Paraguay itu memang secara negara itu sudah tidak asing lagi dalam dengan Piala Dunia. Sebenarnya sih sudah langganan masuk Piala Dunia, tapi sejak 2010 dia absen terus, bolos terus tuh, nggak tahu gurunya itu nyatet nggak namanya ya. Jadi akhirnya bolos terus nggak masuk-masuk 2010 sampai akhirnya penantian dua dekade ya, akhirnya masuk deh nih 2026 dan mengejutkannya memulangkan salah satu negara Eropa yang digadang-gadang menjadi calon kandidat juara. Jerman dipaksa sampai adu penalti dan kalah, harus angkat koper. Nanti akan menjamu, atau bukan menjamu sih, akan bertemu berhadapan dengan salah satu kandidat juara juga nih, yang disebut-sebut oleh para pengamat sepak bola, para pecinta sepak bola, itu nama negara yang sering disebut, yaitu Argentina, Prancis, lalu ada Spanyol dan sebagainya. Prancis nanti ketemu sama Paraguay. Silahkan komentar Anda, prediksi Anda gimana nih. Ada Pak Frans Dinias. Pak Frans, malam.
2: Ya, selamat malam. Ini Bang Fajar lagi ya?
0: Iya, Fajar lagi.
2: Jadi 2-1 ya, 2-1.
0: 2-1 untuk 2-1. Benar 2-1 nih prediksinya.
2: Iyalah, mudah-mudahan 2-1, tetapi ya terkait dengan apa itu kehebatan Yesni Paraguay ini, Bang. Menurut saya, dia itu hebat mungkin semakin hari semakin bertambah apanya tokoh-tokoh apanya sepak bolanya yang apa yang cerdas yang apa yang berkualitas lah katakan ya. Apalagi kan dia sedari menurut uraian yang disampaikan Bang Fajar ini semakin apa saya perhatikan semakin lama semakin meningkat apanya kualitas permainannya, makanya bisa dia memulangkan apanya, memulangkan.
0: Wah. Jadi galau nih.
2: Yang sudah terkenal masa dulu lah.
0: Iya. Oke, okay, baik. Tapi tetap 2-1, 2-1-nya buat duanya buat siapa nih? Prancis.
2: Ya, duanya Prancis, satunya Paraguay, tapi sebutannya 2-1.
0: 2-1. Oke. Okay. Terima kasih. Pak Roni di Jakarta, Pak Roni, malam. Pak Roni, halo. Untuk pengarah acara malam hari ini mungkin Tel 3 agak sedikit kendala ya. Tadi beberapa kali baik narasumber maupun pendengar nggak ada suaranya ataupun terputus ya. Mungkin di line telepon lain. Ada Pak Daniel di Sorong. Pak Daniel, pagi sudah dini hari nih sana nih. Pak Daniel.
3: Ya, selamat pagi.
0: Iya, waduh. Gimana nih Pak Daniel, prediksinya gimana?
3: Ya, Bung Fajar ya.
0: Iya.
3: Ya, jadi begini. Sekali lagi, Jerman punya pemain-pemain yang tidak sama dengan Prancis. Prancis punya. Individunya semua sama seperti Amerika Latin. Jadi kayaknya yang besar juga. Yang besar. Sekali gol langsung gol terus.
0: Gitu ya, snowball. Oke. Kira-kira akan menang besar Prancis nih. Oke, baik. Wah, ini sama semangatnya dengan Bung Ragah nih. Sepertinya Prancis akan mengajari Paraguay cara bermain bola yang efektif ya. Panen gol. Silakan Bung Ragah nih, ada dua pendengar kita nih.
4: Iya, keduanya sama-sama mendukung Prancis ya. Jadi
0: optimis banget dari Pak Daniel di Sorong. Kalau ya, Pak Frans Dinias tuh ya tipis lah skornya 2-1.
4: Ya tidak kaget ya. Artinya ketika Prancis lebih dijagokan ya karena berdasarkan statistik selama Piala Dunia juga sangat mendukung. Artinya di sisi lain Paraguay juga kurang meyakinkan. Ketika berhasil mengalahkan Jerman pun juga saya tidak. Ini lebih mungkin menurut saya pribadi ya lebih bernuansa Dewi Fortuna gitu. Jadi lebih banyak.
0: Oh, faktor lucknya lebih tinggi, lebih banyak keberuntungan.
4: Betul. Tapi di sisi lain, karena saya kebetulan nonton juga 120 menit adu penalti itu, memang Paraguay bermain sangat disiplin, bermain sangat rapi, bermain sangat fokus sama 120 menit. Tapi 120 menit ya, dan ini bukan sesuatu yang mudah dilakukan oleh tim-tim manapun, baik itu tim kuat seperti Prancis, Argentina maupun tim-tim yang di level club juga punya fokus atau konsentrasi yang begitu mantap selama 120 menit plus adu penalti itu benar-benar. Karena kan adu penalti ya faktor luck juga kan.
0: Iya, iya, iya.
4: Siapapun pasti, siapapun Messi pun pernah gagal
0: penalti.
4: Kemudian Mike Maignan, seorang kiper pun pasti juga pernah melakukan kesalahan ketika adu penalti. Jadi benar-benar 50-50 kalau sudah bicara adu penalti. Tapi di babak 16 besar nanti, yang mana itu adalah saya bisa bilang sudden death ya, nothing to lose. Jadi nggak bisa melakukan apa namanya, coba-coba taktika dan lain sebagainya. Jadi saya yakin kedua tim bakal memainkan pakem atau menampilkan pola yang sangat berbeda. Artinya Prancis dengan kekuatannya dia akan main lebih menyerang, ofensif. Sementara Paraguay kemungkinan besar akan lebih mengandalkan kecepatan-kecepatan ketika melakukan counter attack. Karena di depan sudah ada Almiron, sudah bisa dimainkan. Kemudian di depan juga ada Enciso yang tadi saya bilang. Kemudian kipernya juga Gil juga bermain sangat baik di laga melawan Jerman. Jadi ini kombinasi momentum yang perlu dijaga oleh Paraguay. Begitupun dengan Prancis juga ya.
0: Iya.
4: Momentum yang tidak bisa dihilangkan, tidak bisa di stop saat begitu saja. Jadi artinya trio yang saya sebut tadi, anak asuh Didier Deschamps ini, Didier Deschamps akan sangat mengandalkan tiga pemain depan tersebut, yaitu Dembele, kemudian Kylian Mbappe dan juga Michel Olise.
0: Olise.
4: Betul, dan juga jangan lupakan ada beberapa pemain-pemain super sub seperti Barcola, seperti Ryan Cherki, kemudian ada juga Tchouaméni yang juga kadang jadi box-to-box bisa maju ke depan. Jadi ini akan menjadi pertandingan yang sangat menghibur saya rasa, begitu Bung Fajar.
0: Oke, ya jadi kalau tadi kan saya sebut beberapa sejarah pertandingan Paraguay. Sekarang supaya adil ada 5 pertandingan Prancis, yaitu ketika Prancis melawan Irlandia menang 3-1, Prancis lawan Senegal 3-1, masuk Piala Dunia, Prancis lawan Irak itu 3-0, Norwegia, Prancis 1-4, Prancis Swedia itu 3-0. Jadi begitu suburnya lini serang dari Prancis, hampir melesakkan gol lebih dari satu, meskipun di belakangnya itu ada catatan juga, ada kebobolan. Betul. Walaupun nggak banyak, paling satu semua nih, konsisten, ada kebobolan tapi satu, nggak boleh lebih itu. Itu statistiknya seperti itu. Dan yang menakutkan lagi nih, dari statistik ini, dari suburnya pemain depan dari Prancis dan juga kebobolan yang minim, Bung Raga, saya baca beberapa review statistik juga dari semua pemain-pemain negara-negara yang berlaga di Piala Dunia. Itu yang itu kan ada biasanya itu statistik banyaknya attempt lari di lapangan, sebuah lapangan berapa kilo gitu ya. Inggris itu 4000-an, sementara Prancis dengan skor yang begitu luar biasa dan kemenangan yang begitu telak hanya setengahnya, 2000-an. Artinya apa? Prancis saat ini masih belum mengeluarkan potensinya sebenarnya, atau justru bermain lebih efektif ketimbang negara-negara besar lainnya begitu. Tanggapannya Bung Raga?
4: Ya, saya lebih setuju yang kedua, lebih sepakat yang kedua, yaitu lebih efektif. Dia Prancis mainnya ugal-ugalan, subur tapi efektif. Artinya kalau dilihat juga secara permainan mungkin dua karakter yang berbeda ya, Inggris dengan
0: Prancis
4: kick and rush-nya. Ya maksudnya Inggris dengan pola yang terkenal, kita tahu kan kick and rush, walaupun sebenarnya tidak kick
0: udah, ya. Udah hilang kayaknya tuh.
4: Sudah hilang tuh ya, karena pengaruh perkembangan apa namanya,
0: permainan taktikal, ya taktikal ya.
4: Nah itu sudah berubah, tapi memang kalau Inggris itu memang lebih banyak berlari. Inggris itu kan mengandalkan dua back sayapnya kan. Di situ ada Jed Spence dan kemudian juga
0: Itulah sebabnya jumlah jarak larinya itu lebih banyak Inggris, karena itulah metode dari strateginya ya gitu ya.
4: Saya bisa bilang begitu, karena Prancis pun lebih banyak, mungkin kalau dilihat lagi statistiknya, Prancis itu kan lebih banyak melakukan passing ketimbang running.
0: Jadi I see.
4: Ya, jadi itu kan dua hal yang sebenarnya dua kutub yang berbeda kan. Makin banyak passing, apalagi yang sukses dari kaki ke kaki, itu akan lebih sedikit membutuhkan energi untuk melakukan
0: lari
4: sana lari sini, betul.
0: Wah, itu luar biasa. Sehingga apa? Prancis itu hemat daya kalau baterai, kalau handphone tuh hemat daya, nggak boros. Tenaganya masih oke banget. Sementara Paraguay habis melakoni sampai ujung titik keringat penghabisan adu penalti. Meskipun jaraknya untuk istirahat bisa ya, Bung Raga ya, jaraknya cukup lama lah pertandingan ini dari kemarin ketika memulangkan Jerman. Oh, terhubung lagi Pak Roni. Pak Roni, halo.
2: Selamat malam Mas Pacar.
0: Malam. Ya, Mas. Silakan salam olahraga aja ya. Silakan Mbak Roni.
2: Kalau Prancis kan Dembele kan jangan salah, dia kan anu dapat gelarnya Ballon d'Or.
0: Iya.
2: Orang pemain punya itu.
0: Iya.
2: Sedangkan Mbappe dalam mengejar kemenangan tak terbendung.
0: Iya.
2: Dari itu maka Prancis akan mendominasi permainan kalau menurut saya mungkin 60-40.
0: Hasil akhirnya berapa kira-kira?
2: Kalau prediksinya mungkin berapa ya? Kira-kira 3-0 kali ya.
0: Oke, baik, Pak Roni.
2: Ini apa namanya Kanada Maroko.
0: Nah,
2: menurut saya akan menghentikan Kanada untuk sampai ke pertandingan kelima ini kelima Mas Wajar.
0: Oke, baik.
2: Maroko 1, Kanada 0 Mas Wajar.
0: Oke, baik, makasih. Ya. Pak Roni di Jakarta. 3-0 kalau pagi nanti jam pukul 4 waktu Indonesia Barat. Artinya tidak salah sebenarnya ada beberapa pendengar kita yang optimis akan Prancis akan menang mudah atau dalam kata lain menang besar gitu ya, Bung Raga. Walaupun tidak bisa dipungkiri bahwa pertahanan dari Paraguay ini juga menarik untuk diwaspadai juga nih, Bung.
4: Ya, pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke ya untuk sekelas tim yang lolos ke Piala Dunia.
0: Oke.
4: Karena ya cuman kembalinya Gomez, kembalinya Almiron sebenarnya posisi sayap ya, di posisi 4-3-3 itu. Cuman kalau nanti misalnya Paraguay menerapkan formasi 5 back atau pakem 3 back tengah plus 2 full back itu juga akan yang sangat menyulitkan Prancis. Artinya pertahanan Paraguay sejak dulu tadi di awal saya bilang ya, Paraguay terkenal dengan pertahanan yang bagus. Caranya Jose Luis de la Fuerte itu legendanya Paraguay di sektor penjaga gawang itu selalu memiliki back-back yang tangguh. Kemudian ada Saceres di posisi kanan. Di posisi kanannya Paraguay ini akan menjadi duel antara nanti Saceres melawan Barcola atau Saceres melawan Ousmane Dembele atau justru sebaliknya ketika Saceres ditempatkan di sebelah kanan ada kemungkinan Prancis mungkin akan lebih banyak mengeksploitasi sisi kiri pertahanan Paraguay alias dari kanan, di mana di kanan itu sudah ada Michel Olise, kemudian ada Julius Conde juga yang bisa overlap dari posisi back sayap sebelah kanan gitu. Jadi meskipun sebenarnya pertahanan Paraguay tidak bisa dibilang oke, tapi di sini kita bisa sama-sama melihat bahwa Prancis sebenarnya pivotnya atau apa kutubnya itu ada di 3 pemain tadi. Selama Paraguay bisa mematikan pergerakan
0: 3 orang itu,
4: Dembele, Mbappe dan juga Doué atau Olise, ya maka hampir bisa dipastikan Prancis tidak akan bisa mencetak banyak gol kecuali mungkin dari skema-skema set piece dan apa namanya corner maupun tendangan bebas begitu Bung Fajar.
0: Iya. Satu penyerang dijaga 2 orang itu menarik. Tapi sayangnya Prancis punya 3 yang tajam. Agak bingung juga.
4: Betul.
0: Aduh, ya nanti kita akan lihat bagaimana. Kalau prediksinya berapa nih? Berapa nih, Bung Raga?
4: Prediksi 2-0.
0: 2-0 ya.
4: Prancis, iya.
0: Oke, Bung Raga terima kasih banyak analisisnya. Selamat malam, Bung. Salam olahraga.
4: Salam olahraga jaya.
0: Demikian pendengar pemerhati sepak bola, Geraga Nuriksani sudah kami ajak berbincang.
5: Wawancara Pro3.
0: Dan kini kami hadirkan konferensi pers dari KPK. Kalau kemarin kami hadirkan konferensi pers KPK terkait OTT Bupati dari Kuantan Sigingi. Dan kali ini kita hadirkan KPK, konferensi pers dari Komisi Pemberantasan Korupsi KPK terkait OTT lagi, pendengar. OTT Bupati Langkat kali ini.
6: Selamat malam, salam sejahtera bagi kita semuanya. Yang terhormat Direktur Penyidikan KPK Bapak Ahmad Taufik Hussein, yang kami hormati dan selalu banggakan. Kawan-kawan jurnalis yang selalu setia membersamai dan mendukung KPK tidak kenal lelah, tidak kenal waktu. Baik, pada kesempatan kali ini, Jumat 3 Juli 2026, kami akan menyampaikan secara lengkap terkait dengan peristiwa tertangkap tangan di wilayah Sumatera Utara, tepatnya di Kabupaten Langkat, terkait dengan dugaan suap proyek. Baik, untuk berikutnya kepada Pak Dirdik, kami persilakan untuk menyampaikan kronologi konstruksi dan juga pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka dalam perkara ini. Kami persilakan.
7: Terima kasih Mas Budi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam.
7: Selamat malam. Salam sejahtera buat kita semua. Terima kasih rekan-rekan pers yang masih ada di ruangan ini dan masih setia sama KPK. Untuk kesekian kalinya, kita melakukan penyelidikan tertutup di daerah. Seperti kemarin kami sudah sampaikan bahwa tangan-tangan penegakan hukum, penegakan korupsi kita akan lakukan ketika memang masih ada perilaku-perilaku koruptif yang masih ada di daerah, sehingga kita juga tidak akan segan-segan akan melakukan penindakan. Jadi pada kesempatan malam ini, tadi disampaikan oleh Mas Jubir bahwa betul kita melakukan kegiatan tertangkap tangan untuk dugaan tindak pidana korupsi terkait suap proyek di Kabupaten Langkat tahun 2025-2026. Untuk konstruksi perkaranya sebagai berikut. Pada tahun 2025, Saudara YQB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses SAF pada Pilkada 2024 mendapat paket pekerjaan proyek di Dinas Pendidikan dan Dinas Pemukiman Langkat melalui metode pengadaan langsung atau PL. Melalui koordinasi dengan PPK Saudara IM yang saat itu menjabat sebagai Kepala Disperkim Langkat. Dengan rincian proyeknya yaitu di Dinas Pendidikan Langkat sebanyak 80 paket pekerjaan yang mencapai total 9,5 miliar rupiah. Dan di Dinas Perkim Langkat sebanyak 5 paket pekerjaan senilai total 748 juta rupiah. Bahwa selanjutnya Saudara SAF selaku Bupati Langkat periode 2025-2030 atas pekerjaan yang diberikan kepada YKB meminta fee 10% dari setiap proyek di Dinas Pendidikan dan 17% dari proyek di Disperkim. Akhirnya disepakati untuk besaran fee proyek tersebut yaitu untuk di Dinas Pendidikan sebesar 990 juta rupiah dan untuk di Dinas Perkim total 126,8 juta. Atas permintaan fee tersebut sampai dengan 5 April 2026, YQB telah memberikan uang kepada SAF sejumlah total 800 juta rupiah. Dengan rincian, tahun 2025 sebesar 500 juta, ini dalam bentuk transfer dua kali melalui Saudara ZK, pelaku driver bupati. Kemudian pada bulan Mei 2025, sejumlah 150 juta melalui perantara. Selanjutnya pada April 2026, 150 juta lagi melalui Saudara ZK. Pada akhir Juni 2026, SAF kembali meminta kepada Saudara YQB sejumlah 300 juta sebagai bagian dari komitmen fee yang telah disepakati di awal tahun 2025. Namun pada 1 Juli 2026, YKB menyampaikan bahwa hanya sanggup memenuhi permintaan dari Saudara SAF total 100 juta. Kemudian tim KPK melakukan kegiatan penyelidikan tertutup, turun ke lapangan. Pada hari Rabu 1 Juli 2026, sekitar pukul 9 malam, SAF menghubungi JKB untuk bertemu setelah selesai acara Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia atau APKASI. Namun demikian, sekitar pukul 11 malam, ZKF menghubungi YKB untuk meminta SAF balik arah, karena ini sudah terlanjur kembali dari acara. Namun, itu disebabkan SAF mengetahui ada tim KPK sedang berada di Kabupaten Langkat. Jadi rupanya kedatangan tim juga sudah dimonitor oleh SAF. Selanjutnya pada hari Kamis, tanggal 2 Juli 2026, YKB dihubungi oleh SAF melalui saudara SYH, ini orang dekat Bupati dan sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Disampaikan oleh SYH bahwa situasi sedang memanas, sehingga kesepakatan pemberian uang 100 juta yang diminta oleh SAF untuk diserahkan melalui SYH. Bahwa kemudian sekitar pukul 8 pagi, YKB dan SYH bertemu di sebuah kafe di Medan, Kota Medan, untuk serah terima uang 100 juta yang disepakati untuk SAF. Selanjutnya saat SYH dalam perjalanan menuju Kota Binjai, artinya penyerahan serah terima uang yang 100 juta sudah dilakukan, tim KPK di lapangan kemudian berhasil mengamankan uang 100 juta yang ditemukan di bawah jok kursi di mobil yang ditumpangi oleh saudara SYH. Selanjutnya dalam rangkaian peristiwa tertangkap tangan tersebut, tim KPK mengamankan total sejumlah 7 orang di wilayah Kabupaten Langkat, kemudian ada di Kota Binjai dan Kota Medan. Yaitu yang pertama saudara SAF sendiri selaku Bupati Langkat periode 2025-2030, saudara YKB selaku pihak swasta sekaligus tim sukses saudara SAF pada Pilkada 2024. Yang ketiga saudara IM, ini selaku PLT Kepala Dinas Pendidikan Langkat. Yang keempat saudara SYH selaku orang dekat Bupati sekaligus mantan anggota DPRD Sumut. Saudara AKB selaku ajudan, saudara ZK selaku driver Bupati, dan yang ketujuh saudara SG selaku pihak swasta. Selain itu, tim KPK juga turut mengamankan sejumlah barang bukti, yaitu berupa uang tunai sebesar 100 juta yang diamankan dari mobil saudara SYH setelah tadi ada penyerahan. Kemudian yang kedua, barang bukti berikutnya, uang tunai dalam bentuk valuta asing. Kalau di total senilai 1,22 miliar. Ini ada rinciannya, yaitu SGD sebesar 66.950, kemudian ringgit Malaysia 11.000 dan rupiah sebanyak 244,7 juta. Tim juga menemukan 55 keping logam platinum dengan total berat kurang lebih 55 kg di mobil SAF, yang terhadap barang bukti ini 50 keping logam ini nanti kita akan lihat keasliannya. Kita akan panggil ahli untuk mengetahui keaslian dari logam platinum ini. Dan yang berikutnya, yang keempat, ada 2 rekening bank atas nama SAF dengan total senilai 2,27 miliar. Dan tim juga mengamankan barang bukti elektronik, BBE dan sejumlah dokumen lainnya. Bahwa terkait kegiatan tertangkap tangan tersebut, selain adanya dugaan tindak pidana korupsi suap terkait proyek di lingkungan PMK Plangkat, KPK juga menemukan adanya dugaan penerimaan lainnya, yaitu penerimaan gratifikasi oleh saudara SAF dengan total sekurang-kurangnya 3,5 miliar. Itu diantaranya diduga terkait dengan mutasi dan pengisian jabatan di lingkungan Dinas Pendidikan serta Camat di Kabupaten Langkat. Dan hal ini juga diketahui di lapangan bahwa ini juga telah menimbulkan keresahan di lingkungan ASN ya di Pemkab Langkat. Kemudian yang kedua juga terkait pengangkatan jabatan kepala sekolah SD maupun SMP, di mana ketika jabatan kepala sekolah tersebut diperdagangkan, maka yang dipertaruhkan bukan hanya tata kelola pemerintahan, tapi juga masa depan pendidikan anak-anak. Yang ketiga juga terkait dengan pengadaan seragam sekolah. Selanjutnya untuk kegiatan penetapan dan penahanan tersangka, berdasarkan kecukupan bukti permulaan dalam perkara dugaan tindak pidana korupsi terkait suap di lingkungan Kabupaten Langkat dan penerimaan gratifikasi, KPK kemudian menaikkan perkara ini ke tahap penyidikan dengan menetapkan dua orang sebagai tersangka. Yang pertama, saudara SAF

0: Undang-Undang nomor 31 tahun 99, tentu Undang-Undang nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi. Sementara terhadap saudara YKB selaku pemberi, disangkakan telah melanggar pasal 605 atau 606 ayat 1 Undang-Undang 1 nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP, junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2026 tentang penyesuaian pidana, junto pasal 20 huruf C Undang-Undang nomor 1 tahun 2023 tentang KUHP. KPK selanjutnya melakukan penahanan terhadap para tersangka untuk 20 hari ke depan. Ini penahanan tingkat penyidikan pertama selama 20 hari, terhitung sejak tanggal 3 Juli hari ini sampai dengan tanggal 22 Juli 2026. Untuk penahanan, tempat penahanan saudara SAF dilakukan penahanan di Rumah Tahanan Negara Rutan Cabang Gedung Merah Putih KPK. Sedangkan terhadap saudara YKB dilakukan penahanan di Rutan Polda Sumatera Utara. Jadi kita penitipan penahanan di Medan. Bahwa dalam kesempatan ini KPK juga menyampaikan apresiasi dan terima kasih pada seluruh pihak yang telah mendukung dan berkontribusi untuk kegiatan penyelidikan tertutup hingga kemudian ada peristiwa tertangkap tangan yang dilakukan oleh tim KPK, khususnya kepada Polri yang dari awal sudah melakukan bantuan pengamanan dan peminjaman tempat sekaligus untuk tempat penahanan tersangka yang sementara kita titipkan di rutan Polda Sumut. Demikian kami sampaikan untuk konstruksi perkara dan kronologis peristiwa kegiatan penyelidikan tertutup yang dilakukan oleh tim KPK. Selanjutnya mungkin ada pesan-pesan nanti yang akan disampaikan oleh Mas Jubir. Mas Budi, silakan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam. Terima kasih Pak Didik yang telah menyampaikan secara lengkap bagaimana konstruksi perkara kegiatan penyelidikan tertutup yang KPK lakukan di wilayah Sumatera Utara. Kemudian terkait dengan kronologi peristiwanya dan tentunya pihak-pihak yang kemudian ditetapkan sebagai tersangka, yaitu saudara SAF selaku Bupati Langkat dan juga saudara YUB ya, selaku pihak swasta atau dalam perkara ini selaku pihak pemberi. Jadi peristiwa tertangkap tangan ini tentu ini menjadi sesuatu yang ironis karena terjadi di sela-sela acara forum APKASI yang saat ini sedang berlangsung di Sumatera Utara, di mana APKASI sebagai wadah pemerintah daerah yang membahas upaya peningkatan kapasitas penyelenggaraan pemerintahan yang inovatif, efektif, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat, namun justru dicederai dengan adanya peristiwa tertangkap tangan ini. Selain itu, perkara ini juga menambah deretan penindakan di Kabupaten Langkat untuk kali kedua. Sebelumnya terjadi pada tahun 2022, di mana mantan Bupati Langkat terbit rencana perangin-angin diputus bersalah atas pengaturan proyek pekerjaan di Dinas PUPR dan juga di Dinas Pendidikan Kabupaten Langkat. Ironisnya, saudara SAF merupakan wakil bupati saat itu, kemudian menjadi PLT bupati dan terpilih menjadi bupati periode 2025-2030. Sehingga peristiwa tertangkap tangan kali ini seolah menjadi praktik korupsi yang back to back, bahkan seperti regenerasi pelaku korupsi di Kabupaten Langkat. Oleh karena itu KPK mengingatkan agar wakil bupati yang nantinya meneruskan kepemimpinan di Kabupaten Langkat untuk bisa menjaga amanah rakyat, dan sampai kepercayaan publik kembali dikhianati oleh praktik-praktik korupsi yang masih terus berulang. Terjeratnya kembali Bupati Langkat ini juga menjadi peringatan keras bagi jajaran pemerintah daerah. Sinyal tersebut terpotret dari instrumen pencegahan korupsi di dalam MCSP melalui fungsi koordinasi dan supervisi KPK, di mana dalam dashboard MCSP terlihat skornya turun tajam dari skor 8.

0: 24 tahun 2024 menjadi berada pada skor 61 pada tahun 2025. Pun hasil SPI, survei penilaian integritas Kabupaten Langkat juga menyisakan tinta merah. Nilainya hanya naik tipis dari 66,3 pada tahun 2024 menjadi 69,95 di tahun 2025. Di mana skor itu tentunya masih menempatkan Kabupaten Langkat berada pada kategori rentan. Untuk itu KPK kembali mengajak seluruh pemerintah daerah menjadikan perkara ini sebagai pembelajaran demi mencapai tujuan pemerintahan yang bersih, transparan, dan mampu menjaga setiap rupiah uang rakyat.
1: Catatan peristiwa.
2: Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak, Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
3: Halo Sobat BMKG, kembali kami sampaikan tayangan update informasi cuaca di berbagai wilayah di Indonesia yang berlaku untuk hari Minggu 5 Juli 2026. Bersama saya Rizky, berikut informasi selengkapnya. Sobat BMKG, siklon tropis Buffy diprediksi akan berada di Samudra Pasifik Utara Papua dengan arah gerak ke arah barat. Sistem ini menginduksi terbentuknya daerah konvergensi di Samudra Pasifik Utara Papua, Maluku Utara, serta di sekitar sistem tersebut. Sirkulasi siklonik diprediksi terbentuk di Samudra Hindia Barat Sumatera Barat. Sirkulasi siklonik tersebut membentuk daerah konvergensi dan konfluensi yang memanjang dari perairan barat Sumatera Barat hingga Samudra Hindia Barat Sumatera Barat serta di sekitar daerah sirkulasi tersebut. Kondisi tersebut mampu meningkatkan potensi pertumbuhan awan hujan di sekitar daerah sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Sobat BMKG, kombinasi dinamika atmosfer tersebut menyebabkan potensi cuaca cukup signifikan di beberapa wilayah di Indonesia. Potensi hujan sedang hingga lebat berada di beberapa wilayah yang berwarna kuning. Perlu ditingkatkan kesiapsiagaan potensi hujan lebat hingga sangat lebat di wilayah Aceh. Terdapat pula potensi angin kencang berada di beberapa wilayah yang berwarna biru. Kemudian untuk perakiraan cuaca di kota-kota besar lainnya, berikut informasi selengkapnya. Untuk bagian barat Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Pontianak, kemudian potensi hujan ringan di Banda Aceh, Medan, Pekanbaru, Padang, Serang, Jakarta, Bandung, Palangkaraya, dan Tanjung Selor, kemudian potensi cerah berawan, berawan hingga berawan tebal di Tanjung Pinang, Jambi, Palembang, Pangkal Pinang, Bandar Lampung, Semarang, Surabaya, Banjarmasin, dan Samarinda, serta potensi udara kabur di Bengkulu dan Yogyakarta. Untuk bagian timur Indonesia, diwaspadai terdapat potensi hujan disertai dengan petir di Palu, potensi hujan ringan di Mamuju, Gorontalo, Manado, Nabire, Jayapura, Jayawijaya, dan Merauke, kemudian potensi berawan hingga berawan tebal di Denpasar, Kupang, Makassar, Ternate, Ambon, Sorong, dan Manokwari, serta potensi asap atau kabut dan udara kabur di Mataram dan Kendari. Sobat BMKG, demikian informasi yang dapat kami sampaikan. Pastikan untuk selalu memperbarui informasi cuaca melalui website kami di bmkg.go.id dan media sosial kami di @infobmkg. Terima kasih untuk perhatiannya dan sampai jumpa.

signifikan terkait paparan mikroplastik. Hasil penelitian ini menyoroti kondisi yang mengkhawatirkan di mana negara-negara di Asia Tenggara termasuk Indonesia, Malaysia, dan Filipina menempati peringkat tertinggi dalam penyerapan mikroplastik melalui konsumsi makanan. Studi ini dipublikasikan pada 24 April 2024 di jurnal Environmental Science and Technology. Sebenarnya, mikroplastik itu apa sih? Dikutip dari kemkes.go.id, mikroplastik adalah potongan plastik yang sangat kecil dan dapat mencemari lingkungan. Mikroplastik bisa masuk ke dalam tubuh manusia, salah satunya melalui makanan. Misalnya nih, mengkonsumsi ikan atau hewan air yang tercemar limbah plastik, penggunaan garam saat pengawetan ikan, dan juga penggunaan wadah makanan yang terbuat dari plastik. Temuan ini menegaskan pentingnya kesadaran akan dampak negatif mikroplastik terhadap kesehatan manusia dan lingkungan.

informasi ringan terkait perjalanan dan dinamika Piala Dunia 2026 dalam Pro 3 Piala Dunia Maxi. Mulai fakta unik, sejarah, sampai istilah dalam pertandingan sepak bola. Pro 3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal Piala Dunianya.

0: Raksasa sepak bola dunia yakni Spanyol, Prancis, dan Argentina yang memiliki sejarah menarik di ajang Piala Dunia.
1: If Fernando Torres can find him, it's stabbed away uncomfortably to Fabregas. Surely now, Spain have won the World Cup for the first time in history.
0: Spanyol baru sekali menjadi juara dunia, tepatnya pada Piala Dunia 2010 di Afrika Selatan. Gelar itu diraih setelah mengalahkan Belanda 1-0 lewat gol Andres Iniesta di babak perpanjangan waktu. Menariknya, sebelum menjadi juara dunia, Spanyol sempat dikenal sebagai tim yang sering gagal di fase gugur, meski dihuni banyak pemain bintang. Era emas mereka hadir saat sukses menjuarai Euro 2008, Piala Dunia 2010, dan Euro 2012 secara beruntun.
2: On the turn there was Matuidi and Mbappe! Oh yes! France in this seesaw game, 3-2 up!
0: Prancis termasuk negara dengan regenerasi pemain terbaik di dunia. Le Bleu menjadi juara Piala Dunia dua kali, yakni tahun 1998 saat menjadi tuan rumah dan 2018 di Rusia. Pada final 2018, Prancis mengalahkan Kroasia 4-2 dengan skuad muda bertabur bintang seperti Kylian Mbappe. Mbappe bahkan menjadi remaja kedua setelah Pele yang mampu mencetak gol di final Piala Dunia. Argentina dikenal sebagai negeri para legenda sepak bola dunia. Mulai dari Diego Maradona hingga Lionel Messi pernah membawa Abi Celeste berjaya di Piala Dunia. Argentina kini telah mengoleksi 3 gelar juara dunia, yakni tahun 1978, 1986, dan 2022. Gelar tahun 2022 di Qatar terasa spesial karena menjadi trofi Piala Dunia pertama Lionel Messi. Tahukah Anda, Argentina dan Prancis bertemu di final Piala Dunia 2022 dalam salah satu final paling dramatis sepanjang sejarah. Laga berakhir 3-3 sebelum Argentina menang adu penalti. Sementara itu Spanyol pernah mengalahkan Argentina 6-1 dalam laga persahabatan tahun 2018. Namun di level Piala Dunia, kedua tim belum pernah bertemu di partai final.

dari Bidan Merdeka Barat 4-5 Jakarta, inilah Radio Republik Indonesia menyampaikan Warta Berita. Kajian Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga BKKBN menemukan bahwa ketahanan keluarga menjadi salah satu kunci untuk mencegah keinginan mengakhiri hidup pada anak dan remaja. Deputi Strategi Kebijakan Pembangunan Keluarga, Kependudukan dan Keluarga Berencana, Kemendukbangga, Uki Kusuma Kurniawan mengemukakan bahwa keinginan mengakhiri hidup bukan sekedar persoalan individu, melainkan masalah kesehatan masyarakat yang dipengaruhi oleh interaksi berbagai faktor. Mulai dari kondisi psikologi anak, lingkungan keluarga, sekolah, hingga lingkungan sosial.

Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman menyerahkan bantuan pertanian senilai 1,3 triliun rupiah tahun anggaran 2026 untuk memperkuat modernisasi pertanian, meningkatkan produktivitas, serta kesejahteraan petani Papua Selatan. Bantuan ini disalurkan pada petani melalui pemerintah daerah sebagai bagian percepatan pembangunan pertanian modern yang berbasis mekanisme untuk memperkuat swasembada pangan, sekaligus meningkatkan daya saing sektor pertanian di wilayah tersebut. Pemerintah juga menyalurkan bantuan pupuk sebanyak 3 juta kilogram. Subsidi pupuk mencapai 22 ribu ton, pestisida 36 ribu lebih kilogram, serta 12 unit power thresher bagi petani.

Informasi mancanegara, pemerintah Jepang mengumumkan rencana kenaikan biaya berbagai prosedur izin tinggal bagi warga negara asing. Kebijakan ini disusun dalam rancangan aturan baru setelah revisi Undang-Undang Pengendalian Imigrasi resmi berlaku. Pemerintah menargetkan kebijakan itu mulai berlaku 1 Oktober 2026. Menteri Kehakiman Hiroshi Hiraguchi mengatakan jumlah warga negara asing di Jepang telah mencapai rekor tertinggi. Hal itu menyebabkan biaya pengelolaan sistem imigrasi dan administrasi izin tinggal diperkirakan terus meningkat. Menurut Hiraguchi, warga negara asing perlu menanggung sebagian biaya administrasi agar pemerintah memiliki sumber pendanaan yang memadai. Jurgen Klopp mengaku sedang dalam proses negosiasi dengan Federasi Sepak Bola Jerman. Klopp menjadi calon kuat pelatih baru timnas Jerman. Klopp mengaku mengumpulkan kembali energinya setelah lama absen pasca menangani Liverpool. Jika negosiasi lancar, ia akan menggantikan Julian Nagelsmann sebagai pelatih Jerman. Nagelsmann mundur setelah Jerman kalah dari Paraguay dan gagal lolos ke babak 32 besar Piala Dunia 2026. Klopp menjadi satu-satunya pelatih yang disebut oleh federasi sebagai pelatih Jerman selanjutnya. Federasi juga mengaku Klopp membuka pintu untuk tugas tersebut.

demikian warta berita pada malam hari ini. Pastikan Anda tetap bersama Pro 3 RRI. Dapatkan informasi aktual melalui portal resmi kami di rri.co.id. Follow juga media sosial kami di Instagram, juga Twitter atau X di @RRI Programa 3.

Radio Republik Indonesia menghadirkan Pesta Bola Dunia 2026. Dari April hingga Juni 2026, lebih seru, lebih dekat, dan penuh warna. Ikuti dialog interaktif yang membahas kesiapan Radio Republik Indonesia, kolaborasi lintas sektor, hingga dampak sosial dan budaya Piala Dunia. Nikmati info ringan Piala Dunia, mengupas perjalanan serta dinamika seru di balik turnamen. Dengarkan testimoni Piala Dunianya tokoh, menghadirkan kisah inspiratif dari tokoh dan masyarakat. Masuki dunia Bolcast, podcast sepak bola dengan perspektif kreatif dan sentuhan budaya dari tim-tim peserta. Telusuri sejarah pemain hingga stadion ikonik dalam legenda Piala Dunia. Perdalam wawasan Anda di Deep Talk bersama tokoh dan pengamat sepak bola. Kupas tuntas kekuatan setiap peserta dalam bedah tim. Temukan sisi lain sepak bola lewat Di Balik Bola. Variety show penuh edukasi dan juga inspirasi. Rasakan serunya perdebatan di Gibol. Man versus Machine. Manusia versus AI. Santai bersama VAR. Visual asal review. Obrolan ringan penuh hiburan. Jangan lewatkan ulasan pertandingan. Lengkap dengan jadwal, review, dan analisis. Nikmati juga laporan pandangan mata serta live reaction secara real time di platform digital RRI. Pesta Bola Dunia 2026. Semua tentang sepak bola. Hanya di Pro 3 RRI. Terus mengudara untuk Indonesia. Woo!

0: babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.
1: Pro3 Piala Dunia Maxi. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
2: Messi, Fernandes, Di Maria.
3: Piala Dunia FIFA selalu menjadi panggung bagi para bintang sepak bola dunia untuk mengukir sejarah. Menariknya, usia seringkali bukan menjadi penentu kesuksesan, karena baik pemain muda maupun pemain senior mampu membawa negaranya meraih trofi paling bergengsi di dunia sepak bola. Salah satu contoh datang dari Kylian Mbappe. Pada Piala Dunia 2018, penyerang Prancis itu mencatatkan namanya dalam sejarah sebagai salah satu pemain termuda yang tampil gemilang di final. Saat berusia 19 tahun, Mbappe mencetak gol dalam kemenangan Prancis atas Kroasia dan membantu Les Blues meraih gelar juara dunia kedua mereka.
2: Lionel Messi, Messi's hang on!
3: 4 tahun kemudian, giliran Lionel Messi yang menunjukkan bahwa pengalaman juga memiliki peran besar. Di usia 35 tahun, kapten Argentina itu memimpin timnya menjuarai Piala Dunia 2022 di Qatar, sekaligus meraih penghargaan bola emas sebagai pemain terbaik turnamen. Dalam catatan sejarah, legenda Brasil Pele masih menjadi juara Piala Dunia termuda. Ia memenangkan trofi pada tahun 1958 saat berusia 17 tahun. Selain Pele, nama-nama seperti Ronaldo dari Brasil dan Giuseppe Bergomi dari Italia juga masuk dalam daftar pemain termuda yang berhasil meraih gelar juara dunia. Sementara itu, kiper legendaris Italia, Dino Zoff, tercatat sebagai pemain tertua yang menjuarai Piala Dunia. Ia mengangkat trofi pada tahun 1982 saat berusia 40 tahun. Di bawahnya, terdapat sejumlah nama besar seperti Nilton Santos dari Brazil, Miroslav Klose dari Jerman, hingga Lionel Messi dan Nicolas Otamendi yang membawa Argentina menjadi juara pada tahun 2022. Catatan tersebut membuktikan bahwa di Piala Dunia, usia hanyalah angka. Baik talenta muda maupun pemain berpengalaman memiliki kesempatan yang sama untuk mencatatkan namanya dalam sejarah sepak bola dunia.
1: Jangan lewatkan Pro3 Piala Dunia Maxi selanjutnya. Maksimal infonya, maksimal piala dunianya.
4: Pro3, jaringan berita nasional.

Terima kasih pendengar, Anda masih bersama Pro 3 RRI dan masih bersama tim Indonesia menyapa malam Pro 3. Sesaat lagi pada pukul 00 waktu Indonesia Barat akan berlaga untuk perdana babak 16 besar ya pada dini hari nanti antara Kanada, tuan rumah ya, Kanada bertemu Maroko. Nanti bagaimana prediksi jalannya pertandingan, nanti kami juga akan mengulasnya bersama narasumber kami pada malam hari ini sebelum nanti kick off pertama dimulai. Dan Anda bisa mendengarkan siaran laporan pandangan mata bersama tim liputan Piala Dunia 2026 Pro 3 RRI. Pendengar, Lionel Messi memimpin sementara top skor Piala Dunia dengan 7 gol, membukukan peluang untuk meraih sepatu emas sebagai top scorer terbanyak Piala Dunia 2026 ini. Bisa menjadi peluang. Apakah akan merebut piala sepatu emas? Masih belum tentu, karena ada persaingan sengit juga menempel ketat dari Perancis yang pagi nanti pada pukul 4 waktu Indonesia Barat akan berlaga, yaitu Kylian Mbappe dengan 6 gol, selisih 1 gol. Lalu juga ada Haaland atau Erling Haaland dari Norwegia dan Harry Kane dari Inggris dengan masing-masing mengumpulkan 5 gol. Jadi 7-6-5. Karena tentu saja selisih 1 gol itu kalau di dalam konteks Piala Dunia sangat berat sekali. Kemungkinan untuk mencetak skor di Piala Dunia itu ya berbeda mungkin dengan pertandingan liga ya, karena intensitasnya atau frekuensinya lebih sering. Sementara untuk masuk ke 32 besar hingga 16 besar, otomatis kalau kalah sudah tidak ada peluang lagi untuk mencetak pundi-pundi gol. Jadi penghargaan sepatu emas Adidas diberikan kepada pemain dengan jumlah gol terbanyak. Mereka bersaing dengan pada putaran final kompetisi sepak bola dunia. Jika dua atau lebih pemain memiliki jumlah gol yang sama, maka asis akan menjadi penentu. Jadi nggak hanya jumlah gol, nanti yang jadi pembeda kalau jumlah golnya sama, misalkan Messi dengan Kylian Mbappe jumlah golnya sama, nanti kemudian akan dihitung berapa asis mereka, berapa yang terbanyak gitu ya. Nanti penilaian asis ditentukan oleh FIFA Technical Study Group pada turnamen resmi. Jika dua atau lebih pemain hasilnya imbang juga, maka menit bermain menjadi penentu. Apakah baru dimasukkan babak kedua, apakah dari babak pertama, dan sebagainya. Jadi pemain yang mencatatkan menit bermain lebih sedikit akan menempati peringkat lebih tinggi. Kenapa demikian? Karena dengan jumlah menit bermain yang sedikit, golnya banyak. Itu menjadi penentu. Piala Dunia kali ini dijamin akan lebih banyak gol dibandingkan dengan sebelumnya, sebab Piala Dunia FIFA ke-23 ini menampilkan 40 pertandingan lebih banyak daripada edisi sebelumnya. Semakin banyak pertandingan, tentu saja lumbung gol semakin terbuka. Mbappe dan Harry Kane diprediksi akan menjadi pesaing Messi di Piala Dunia kali ini. Keduanya termasuk pemain yang paling produktif di edisi tahun 2026 ini. Tapi tentu saja ketika sudah memasuki 16 besar, lawannya juga tangguh-tangguh. Tidak mudah begitu ya untuk mencetak gol. Jadi apakah pada nanti di akhir final Piala Dunia 2026, siapakah yang akan menjadi top skor terbanyak? Sementara itu, Argentina juga masuk ke babak 16 besar. Ternyata tidak mudah, tidak semudah yang diprediksi orang-orang. Ketika berjumpa dengan Tanjung Verde yang begitu menegangkan, begitu mendebarkan, dan juga selisih golnya hanya satu. Dengan skor akhir 3-2 untuk kemenangan Argentina. Jadi pertandingan justru harus dipaksa ditambah ya, dari 2 kali 45 menit dengan hasil imbang, akhirnya harus ditambah menit tambahan, babak tambahan gitu ya. Pertandingan ini berjalan terlihat seimbang, bahkan tidak seperti yang diprediksi bahwa berat sebelah gitu ya, bahwa Argentina ataupun yang sekarang sedang mengejar sepatu emas yaitu Lionel Messi akan dengan mudah
membobol gawang Tanjung Verde ternyata tidak juga. Kiper Tanjung Verde, Fozina, tampil begitu gemilang sejak pertama kali menginjakan rumput di Piala Dunia 2026 kali ini. Untuk Argentina sendiri, melawan Argentina, Fozina bisa atau telah melakukan saving penentu, ya, saving krusial 10 kali dari tembakan pemain-pemain Argentina. Jadi penampilan gemilang ini juga membuat barisan penyerang bintang dari tim Tango Argentina sedikit terlihat kebingungan gitu ya ketika memasuki area kotak penalti ataupun daerah pertahanan dari Cape Verde atau Tanjung Verde. Kini skuad Argentina harus bisa memulihkan kondisi fisik. Kenapa? Karena sudah dipaksa oleh Tanjung Verde untuk memainkan babak tambahan. Tentu akan lebih berat. Termasuk juga beberapa negara yang sudah lolos ke babak 16 besar dengan harus melalui adu penalti, katakanlah seperti pada malam nanti, yaitu Maroko yang kemarin itu berhasil lolos ke babak 16 besar setelah mengalahkan raksasa Belanda. Belanda dipaksa pulang oleh Maroko dengan adu penalti yang menegangkan sekali karena ada beberapa tembakan-tembakan yang tidak masuk dari kedua belah negara pada adu penalti kemarin. Dan dengan hasil 3-2 menang atas Cape Verde, Argentina lolos ke babak 16 besar dan akan menantang raksasa Afrika lainnya, yaitu Mesir pada tanggal 7 Juli 2026. Informasi ini dan informasi lainnya dapat Anda baca melalui laman resmi kami di rri.co.id. Kami masih dalam musik, ada segmen musik dan informasi. Kami akan terus hadirkan informasi dan juga musik ataupun lagu sebagai teman malam Anda. Dan juga detik-detik atau jelang kick-off babak pertama pertandingan babak 16 besar Piala Dunia 2026 kali ini. Pada pukul 0 nanti akan berjumpa Kanada dengan Maroko. Nanti kami juga hadirkan bagaimana ulasan prediksi pertandingannya bersama narasumber kami pada malam nanti ya, sekitar pukul 23 lebih 35 atau 40 menit waktu Indonesia Barat. Kami akan segera kembali sesaat lagi.

0: pertama Republik Indonesia, Soekarno mendirikan Partai Nasional Indonesia atau PNI pada 4 Juli 1927 di daerah Bandung, Jawa Barat. Partai yang memiliki sebutan awal dengan Perserikatan Nasional Indonesia tersebut didirikan Soekarno bersama-sama dengan Cipto Mangunkusumo, Mr. Sartono, Mr. Iskak Cokro Adisuryo, dan Mr. Sunaryo. Partai ini memegang ideologi nasionalisme. PNI merupakan partai tertua di Indonesia yang sempat disegani oleh Belanda. Sebab saat itu PNI menyebarkan ajaran-ajaran pergerakan kemerdekaan. Pihak Belanda kemudian mengeluarkan instruksi untuk melakukan penangkapan terhadap sejumlah tokoh PNI. Para tokoh yang ditangkap salah satunya Soekarno. Ia dijebloskan ke penjara Sukamiskin Bandung. Soekarno pun menuliskan sebuah pidato yang berjudul Indonesia Menggugat Ketika Berada di Sukamiskin. Tanggal 4 Juli adalah hari kelahiran Agustinus Adi Sucipto yang dikenal sebagai Bapak Penerbang Indonesia dan Pahlawan Perintis Angkatan Udara Republik Indonesia, AURI. Ia lahir di Salatiga, Jawa Tengah pada tahun 1916. Meskipun gugur dalam peristiwa penembakan pesawat oleh Belanda pada 29 Juli 1947, tanggal 4 Juli selalu diperingati sebagai tonggak awal mengenang sejarah perjuangannya.
1: Babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 kembali menghadirkan pertarungan menarik. Tim Samba Brazil akan berhadapan dengan The Vikings Norwegia di Stadion New York, New Jersey, Amerika Serikat. Brazil melangkah usai menang dramatis atas Jepang. Sementara Norwegia memastikan tiket setelah menghentikan langkah Pantai Gading. Kreativitas Brazil akan berhadapan dengan disiplin dan determinasi tinggi Norwegia. Siapakah yang akan melanjutkan perjalanan menuju perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026. Senin, 6 Juli 2026, pukul 03.00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro3 dan Pro1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

0: yang setiap pesepak bola, namun hanya sedikit pemain yang mampu meraihnya di usia sangat muda. Berdasarkan data dari FIFA, ada 20 nama pemain muda yang tercatat meraih juara dunia sejak Piala Dunia edisi pertama hingga edisi terakhir di tahun 2022. Di antara 20 nama tersebut, Pele dari Brasil masih menempati peringkat pertama pemain muda yang menjadi juara dunia. Pele meraih trofi pada edisi Piala Dunia 1958 di Swedia. Saat itu, ia berusia 17 tahun dan 249 hari. Ia tampil luar biasa dengan mencetak 6 gol dari 4 pertandingan. Pele juga membantu Brasil mengalahkan Swedia 5-2 pada partai final. Penampilannya membuat dunia mulai mengenal bakat besar sang legenda.
1: I think we'll take the kick. There's Pele. Oh, it's a goal! Pele has scored for Brazil. The fabulous Pele has brought Goodison Park to its feet.
0: Pemain berikutnya adalah Ronaldo Nazario yang menjadi juara dunia bersama Brazil pada Piala Dunia 1994 di Amerika Serikat. Ronaldo kala itu berusia 17 tahun dan 298 hari. Meski belum tampil sepanjang turnamen, Ronaldo tetap menjadi bagian dari skuad juara Brasil. Tim Samba memastikan gelar juara usai mengalahkan Italia melalui adu penalti 3-2 setelah sempat imbang tanpa gol. Sementara itu, Kylian Mbappe masuk daftar pemain muda juara dunia setelah membawa Prancis meraih trofi pada 2018 di Rusia. Mbappe kala itu berusia 19 tahun dan 207 hari. Mbappe tampil impresif sepanjang turnamen dengan mencetak 4 gol dari 7 pertandingan. Ia juga mencetak gol saat Prancis menang 4-2 atas Kroasia pada partai final.
2: A good feat here from Hernandez. And Mbappe letting fly, and again Subasic didn't look quite as athletic as he might. But again, it was almost whipped with Vida as the screen.
0: Hingga kini, rekor Pele sebagai pemain termuda juara Piala Dunia belum terpecahkan. Mbappe menjadi pemain aktif yang paling dekat dengan pencapaian legenda Brasil

babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026 resmi bergulir. Tuan rumah Kanada akan menghadapi Singa Atlas Maroko dalam duel yang menjanjikan tensi tinggi di Stadion Houston, Amerika Serikat. Kanada memastikan tempat di babak ini setelah menyingkirkan Afrika Selatan. Sementara Maroko melangkah usai menghentikan langkah Belanda lewat drama adu penalti. Siapakah yang akan menjaga mimpi tetap hidup dan mengamankan tiket babak perempat final? Dengar bareng pertandingan babak 16 besar Pesta Bola Dunia 2026, Minggu 5 Juli 2026, pukul 00 waktu Indonesia Barat. Hanya di Pro 3 dan Pro 1 RRI seluruh Indonesia. Terus mengudara untuk Indonesia.

Saya Mutia Afid, Menteri Komunikasi dan Digital Republik Indonesia, menyambut amat gembira kehadiran siaran Piala Dunia yang dipersembahkan oleh RRI melalui program Pesta Bola Dunia 2026. Di tengah kemajuan teknologi, akses informasi dan juga hiburan yang berkualitas bagi seluruh rakyat Indonesia dari Sabang sampai Merauke adalah hal yang amat penting. Karena lebih dari olahraga biasa, sepak bola sudah lama menjadi bahasa persatuan yang mampu menghubungkan seluruh pelosok negeri kita. Dengan semangat sportivitas, mari kita dukung tim favorit kita dengan penuh semangat. Mari jadikan momen ini sebagai perayaan solidaritas global. Selamat menikmati euforia Piala Dunia 2026 melalui berbagai kanal siaran dan platform digital RRI. Sekali di udara, tetap di udara.

0: Ya, pendengar Pertiga dimanapun Anda berada, sesaat lagi akan dimulai babak 16 besar kick-off babak pertama antara Kanada melawan Maroko. Ya. Saya nggak sendiri, ada Bung Sabil.
1: Iya, selamat malam pendengar, Bung Fajar.
0: Ya, nanti yang memandu nanti ada Bung Sabil, tim di

0: ketika berhasil memulangkan salah satu negara kandidat juara, yeah. Belanda melawan Kanada. Kanada ini perjalanannya mungkin bisa dibilang mulus juga sih. Apa karena faktor tuan rumah atau karena kedalaman pemainnya bagus? Tapi prediksinya gimana nih antara Kanada dan Maroko ini, Bu?
1: Ya, ini Kanada menarik sebenarnya. Ini tuan rumah tapi rasa bukan tuan rumah. Karena di babak 32 besar dan babak 16 besar ini mereka justru tidak bermain di Kanada ya, di negaranya.
0: Betul.
1: Harus bermain di Amerika Serikat. Dan memang kalau kita melihat perjalanan Kanada menuju ke babak 16 besar sebenarnya sudah menjadi sejarah buat mereka ya. Karena untuk pertama kali mereka bisa lolos ke fase knockout di Piala Dunia. Tapi memang sebenarnya kekuatan dari Kanada belum tahu teruji betul ya. Karena fase grup mereka hanya melawan Swiss, melawan Qatar juga saat itu. Qatar dapat 2 kartu merah ya saat mereka menang 6-0. Kemudian juga saat imbang melawan Bosnia. Dan di babak 32 besar pun mereka menang susah payah atas Afrika Selatan ya.
0: Iya.
1: Dan ini akan menjadi
0: injury time ya kalau nggak salah.
1: Betul,
0: ya.
1: Betul, bahkan di 90+2 saat itu golnya. 90+2. Dan ini melawan Maroko akan menjadi ujian sesungguhnya lah ya buat Kanada. Karena di atas kertas Maroko nih secara mentalitas, secara kekuatan tim sudah teruji lah ya di Piala Dunia di fase grup. Mereka bisa menahan imbang tim sekali berbrazil. Kemudian akhirnya di babak 12 besar pun mereka memulangkan salah satu kandidat yaitu Belanda ya.
0: Belanda.
1: Yang sering disebut timnas pusatnya Indonesia.
0: ada yang mesen jersey Belanda belum datang tapi udah pulang duluan. Ada tuh teman saya. Mana orangnya? Oh, di luar masih.
1: Dan tentu di laga ini Maroko akan berstatus sebagai unggulan ya. Karena apalagi tadi kembali lagi bahwa meskipun Kanada ini tuan rumah, mereka juga tidak bermain di negara mereka ya. Dan apalagi Maroko ini juga dikenal fansnya ini sangat militan sekali ya. Dan tentu kita lihat nanti dukungan supporter di Houston Stadium mungkin akan berimbang di antara Kanada dan juga ke Maroko. Karena ini Maroko fansnya juga sangat luar biasa. Setiap kali Maroko bermain ini pasti fansnya juga banyak yang hadir ke stadion.
0: Kanada itu salah satu pemain yang bisa dibilang legenda hidup yang berhasil membuat Kanada menjadi tuan rumah adalah Alphonso Davies. Tapi saya nggak tahu nih, timbul tenggelam. Kadang ada di starting line up, kadang di bangku cadangan. Tapi kalau untuk pagi ini gimana ya, Bu?
1: Ya, Alphonso Davies memang sempat ini ya menepi karena kondisinya belum 100% fit ya.
0: Oh, belum.
1: Iya, dan saat melawan Afrika Selatan dia sempat tampil meskipun masuk dari bangku cadangan ya. Dan untuk di starting line up di malam hari ini juga belum ada.
0: Oh, belum ada.
1: Betul, masih ada di bangku cadangan di posisinya ditempati oleh Alistair Johnson ya. Betul, dan tentunya Kanada di lini belakang sangat membutuhkan lah ya pengalaman dan juga sosok seorang Alphonso Davies ya. Karena ini memang bisa dibilang pemain dengan jam terbang paling tinggi lah ya di Kanada saat ini ya. Siapa yang mengenal dirinya.
0: Berarti masih mengandalkan Jonathan Davies ya?
1: Betul, dan Jonathan Davies saat ini sudah mencetak total 3 gol ya.
0: 3 gol.
1: Betul, dan
0: tentunya, ketika lubung golnya itu di Qatar ya?
1: Iya, betul. Mereka menang 6-0 ya.
0: 6-0. Baik, ada pendengar yang sudah masuk.
1: Yeah.
0: Ini kalau begitu saya harus pamit ya, pendengar Pro3. Nanti akan dilanjutkan oleh Bung Sabil. Detik-detik jelang pertandingan babak 16 besar antara Kanada melawan Maroko pada pukul 00 waktu Indonesia Barat. Jadi dengarkan Pro3 RRI laporan pandangan mata jalannya pertandingan tersebut. Bung Hendri, terima kasih.
1: Siap.
0: Bung Sabil, terima kasih. Lanjut ya. Singgah sananya kepada Bung Sabil. Terima kasih. Saya Fajar Nugroho, pendengar. Undur diri, selamat malam.
2: Selamat malam, Bung Fajar. Terima kasih. Dan kita masih akan lanjutkan perbincangan nantinya dengan Bung Hendri Wibowo. Namun, Bung Hendri, izin kita terima pendengar dulu ya. Udah ngantri dari tadi nih. Ada Pak Atong. Pak Atong, selamat malam, Pak Atong.
3: Selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri Wibowo.
2: Ya.
3: Pak Tong ingin menyampaikan saja kalau pertandingan malam ini itu kita memetik 2 pelajaran. Yang pertama, Kanada itu meletakkan fondasi tim nasionalnya head coach kita sekarang Roger Chapman.
2: Iya.
3: Kalau Maroko itu buat pundit di Indonesia itu naturalisasinya ada 16 orang loh. Pemain intinya 11 orang itu naturalisasi semua. Jadi buat pundit yang menteri tim nasional sudah lah, contohnya Kanada itu 16 pemainnya naturalisasi semua, yang menang Maroko itu sampai ke final nanti, itu saja ya.
2: Baik, Pak Tong, terima kasih prediksinya. Kita ke Pekanbaru ada Pak Tanjung. Selamat malam Pak Tanjung.

0: Selamat malam Bung Sabil dan Bung Henry ya.
1: Iya, betul sekali. Prediksinya gimana nih, Maroko Kanada?
0: Oh, kalau saya megang Maroko 2-0 untuk Maroko ya. Biarpun Kanada tuan rumah, enggak ada ngaruh kali.
1: Baik, Pak Tanjung.
0: Oke, makasih Bung Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Tanjung.
0: Jaya.
1: Ya, kita ke mana sekarang? Cirebon. Ada Bu Indra. Selamat malam, Bu Indra.
2: Selamat malam, Bung Sabil dan Bung Henry. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam olahraga jaya.
1: Jaya, Bu Indra.
2: Dua malam ini ya.
1: Yeah.
2: Banyak kejutan-kejutan. Waduh. Dan apa permainan begitu seru. Dan kita lihat banyak keberuntungan-keberuntungan yang didapat oleh tim-tim yang underdog, katakanlah. Ya, seperti sekarang juga sepertinya Kanada lebih pasrah begitu, lebih ya apa sudah merasakan waduh, betul-betul perjalanan saya dari awal sampai ke 16 besar ini mendapat banyak keberuntungan, termasuk yeah. lawan Qatar itu ya. Nah, iya. Nah, sekarang lawannya Maroko itu entah seperti tadi dikatakan dengan fisik yang menggebu-gebu dan keinginan yang besar, dan bagusnya Maroko itu bersyukur selalu pada apa yang ketika sudah mendapat kemenangan. Jadi kali ini persoalan mental itu, ibu selalu menekankan kejuaraan itu adalah mental. Nah, kita lihat siapa yang lebih tenang, yang mendapat keberuntungan, yeah. yang ya yang betul-betul baik secara jiwa dan raga, inilah yang akan menang kali ini begitu, walaupun dengan apa, dengan sedikit ada tanda keberuntungan.
1: Oke, baik, Bu Indra.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sesi pertama kita terakhir ke Pak Sarwi ya, Surabaya. Selamat malam, Pak Sarwi.
3: Selamat malam, salam olahraga, Bung.
1: Jaya, Pak Sarwi. Dukung siapa nih kali ini nih?
3: Bung Sabri sama Bung siapa ini?
1: Bung Henry.
3: Henry, ya. Selamat pagi, selamat dini hari, salam olahraga. Masih selamat malam sih ya. dukungan saya ini tetap Maroko 2-1.
1: Maroko 2-1. Ada alasannya nggak nih dukung Maroko nih?
3: Apa kalau alasannya sih apa ya, cara mainnya ya, penyerangannya itu saya lebih senang Maroko.
1: Oke. Baik, Mas Arwi, terima kasih prediksinya.
3: Satu untuk Maroko. Terima kasih. Salam olahraga.
1: Jaya, Mas Arwi. Bung Henry, ini banyak pendengar kita mendukung Maroko nih. Kalau Anda melihat perjalanan Maroko dari fase grup ya, di mana dia bisa mengimbangi Brazil dan kemudian memenangkan pertandingan melawan Scotland, Haiti, dan tadi sudah disinggung juga menang dramatis atas Belanda. Anda melihat Maroko ini memang kualitasnya masih sama seperti 2022 ketika mereka yang menjadi semifinal.
4: Betul, bahkan bisa dibilang secara kualitas tim Maroko meningkat ya di edisi kali ini ya. Dan mungkin acungan jempol layak untuk pelatih mereka ya, Muhammad Wahbi. Ini pelatih baru sebenarnya untuk menggantikan Walid Regragui yang di 24 tahun yang lalu sukses membawa Maroko finish di posisi keempat ya. Mungkin ada perbedaan strategi antara Wahbi dan juga Regragui ya. Regragui sama-sama kita tahu di Maroko lebih banyak mengandalkan defensive counter attack ya. Sementara di bawah seorang Muhammad Wahbi ini, memang pelatih sudah mengenal tim ini karena dia juga berstatus sebagai pelatih timnas Maroko di U20, U23, dan dia dikenal dengan strategi yang tampil menyerang ya. Dan terbukti di Piala Dunia tahun ini, meskipun mereka bertemu dengan tim seperti Brazil, bertemu tim seperti Belanda, tapi mereka tidak merasa inferior begitu ya. Mereka tetap tampil menyerang, dan bahkan saat menghadapi Brazil pun mereka berhasil mencetak 2 gol di laga tersebut. Itu menandakan bahwa memang Maroko bersama dengan sang pelatih barunya ini, Muhammad Wahbi, sedang on fire lah di Piala Dunia ini.
1: Iya. Kalau Anda melihatnya dari skuad Maroko, terutama yang kita sudah terima daftar susunan pemain ya. Ini siapa yang menurut Anda paling diandalkan dan menjadi apa ya, performansnya paling bagus di Piala Dunia kali ini sejauh ini, Bung?
4: Ya, ada beberapa nama tentunya. Kalau kita berbicara bintang utama, sebenarnya Maroko punya Ashraf Hakimi ya. Dan bahkan yang menarik adalah Ashraf Hakimi ini seperti sudah di Lionel Messi kan di Maroko ya. Bagaimana para pemain rekan-rekan setimnya itu seakan membuat atau mensupport habis seorang Hakimi.
1: Yeah.
4: Dan mungkin kalau kita melihat bagaimana cara Maroko bermain di setiap laga, Hakimi ini posisinya bek kanan, tapi dia sangat fleksibel ya bermainnya ya. Kadang dia invert ke tengah, kadang dia juga membantu dari sektor winger begitu. Bahkan kadang-kadang ada di kotak penalti ya, untuk membantu serangan ya. Ini memang Hakimi sedang menunjukkan performa sangat luar biasa ya, pemain PSG ini. Dan kemudian juga di lini depan ada seorang Ismail Saibari ya, yang juga baru saja direkrut oleh Bayern Munchen dan di tahun ini juga sudah mencetak 3 gol. Dan ini akan menjadi nama-nama pemain lah dari Maroko yang akan sangat harus diwaspadai oleh lini belakang dari Kanada.
1: Ya, memang ketika keadaan deadlock atau menemui lawan yang pertahanannya bagus, tentu saja pemain-pemain dengan karakter versatile ya bisa bermain di segala posisi. Apalagi Hakimi juga sering merengsek maju ke lini pertahanan lawan. Ini menjadi syarat mutlak untuk bisa menembus pertahanan lawan yang ketat ya, Bung Henry ya.
4: Iya, dan mungkin selain Hakimi juga memang variasi permainan Maroko yang bersama dengan Wahbi tadi sudah kita bahas bahwa benar-benar bermain attacking ya, didukung oleh banyak pemain yang cepat juga ya, seperti Elhanus yang masih juga berusia 22 tahun, lalu juga ada seorang Azedin Owonahi dengan yang usianya 26 tahun. Jadi memang generasi Maroko yang saat ini tampil di Piala Dunia 2026 ini sangat luar biasa. Dan bahkan kalau kita melihat 4 tahun sebelumnya ya, mana saat itu Maroko punya seorang Youssef En-Nesyri, ada Hakim Ziyech, itu nama-nama itu udah nggak ada. Tapi ternyata generasi yang ada di tahun ini pun ternyata masih bisa membuat tim ini kompetitif ya.
1: Wow.
4: Dan yang menariknya adalah bahwa proses peralihan dari seorang pelatih Walid Regragui kepada Muhammad Wahbi juga berjalan sangat mulus ya. Dan terbukti bahwa Maroko pun langsung tampil bagus di Piala Dunia ini. Dan mungkin ya kalau misalkan terus menunjukkan performa yang konsisten, mungkin Maroko juga bisa mengulang apa yang mereka lakukan di tahun 2022 saat itu mereka mencetak sejarah lolos ke semifinal meskipun akhirnya harus kalah di perebutan posisi ketiga saat itu.
1: Luar biasa, cukup komplit ya bagaimana tim Maroko ini. Tadi Anda mengatakan bahwa mereka punya fleksibilitas, punya kecepatan juga, dan individu pemainnya juga luar biasa ini. Ini nama-nama besar yang bermain di klub-klub besar Eropa ini. Ada Mazraoui, MU ya. Betul. Kemudian Brahim Diaz, Real Madrid. Dan lupa Hakimi, ini PSG, juara Liga Champions Eropa. Pasti yang iya. Tapi Anda melihat dengan melawan Kanada yang tuan rumah tapi mainnya di negara tetangga, ini kira-kira kans Maroko untuk bisa menangkan pertandingan kali ini seperti apa, Bung Henry?
4: Iya, kalau kita berbicara kans, tentunya Maroko lebih diunggulkan ya. Kalau kita melihat bagaimana Kanada menang susah payah saat menghadapi Afrika Selatan ya. Dan kala itu tim Kanada melepas 12 tendangan tapi hanya mencetak 1 gol, dan itu pun golnya hadir di menit 90 plus 2 kala itu dicetak oleh seorang Eustachio. Dan ini kalau Kanada tidak melakukan start yang kencang di awal pertama, ini akan sangat berbahaya sekali. Karena memang Maroko ini akan menerapkan strategi tadi yang memang sangat-sangat menyerang dan memiliki juga pemain-pemain yang sangat berbahaya. Tadi sudah disebut bahwa banyak sekali pemain-pemain Maroko yang memang memperkuat tim papan atas di Eropa ya. Tidak hanya seorang Hakimi, ada juga Mazraoui ya, dari MU. Dan kemudian juga mungkin di tengah ada Neil Ainoi yang memperkuat AS Roma juga ya. Saibari yang juga baru saja dikontak oleh Bayern Munchen, tentunya akan benar-benar ngotot lah di laga ini.
1: Iya, baik. Bung Henry, izin kita buka pendengar lagi ya. Ini sudah ada 4 pendengar kita yang menunggu sesi terakhir ya, Bung Irfan ya. Ada Pak Toto di Surabaya. Selamat malam, Pak Toto.
5: Selamat malam, Bung Satu, Bung Henry. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto.
5: Ini pokoknya ini tidak ada perpanjangan waktu nih ke pegang Maroko ini. Yang kita takutkan ada perpanjangan waktu, terus apalagi sampai awalnya adu penalti. Nah, sampai adu penalti, memang menang Kanada dalam segi pengalaman, segi ketenangan. Jadi mudah-mudahan lah, tidak ada perpanjangan waktu, Bapak Kedua bisa menuntaskan paling tidak ya 2-0 untuk Maroko.
1: Oh, 2-0 untuk Maroko. Baik, Pak Toto. Terima kasih prediksinya.
5: Bung Hendri, Bung Sapi. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Toto. Kita ke Lampung, ada Pak Leman. Selamat malam, Pak Leman.
6: Halo, selamat malam, Bung Sabil, Bung Hendri.
1: Yeah.
6: Oh ya, Bung Sabil. Ini apa main malam ini?
1: Kanada melawan Maroko.
6: Tuan rumahnya di mana mainnya?
1: Mainnya di Amerika Serikat. Di stadion apa, Bung Hendri?
4: Di stadion Houston ya.
1: Oh, di Houston. Iya.
6: Maroko dan Kanada ya?
1: Iya.
6: Ya, saya megang Kanada, Bung Sabil gitu.
1: Iya, ada. 2-0 untuk Maroko. Yeah. Untuk Kanada ya, dukung Kanada ya, Pak Leman ya.
6: Iya, oke. Okay. Jadi tanya Mas Lampung.
1: Oke, okay, baik, Pak Leman.
6: Terima kasih. Selamat malam.
1: Wassalamualaikum. Selamat malam. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat malam, Pak Rahman.
7: Selamat malam, salam olahraga jaya.
1: Jaya, Pak Rahman. Dukung siapa nih, Pak Rahman nih?
7: Aduh, tadi malam kecewa sama pelatihnya Australia itu.
1: Oh, iya.
7: Kenapa penjaga gawangnya kok diganti itu saya? Oke, sekarang pun seri ya, sekarang pun seri.
1: Tapi pada akhirnya harus ada pemenang nih. Siapa yang bakal menang?
7: Oh iya, mesti ada pemenang. Ya itu. Apa Maroko apa Kanada ya?
1: Oh, Kanada milihnya. Oke.
7: Okay. Ya Kanada itu nanti itu.
1: Oke, okay, baik Pak Rahman.
7: Oke, okay, terima kasih Bung Sabil ya.
1: Ya, terima kasih kembali.
7: Salam olahraga jaya.
1: Jaya Pak Rahman. Waalaikumsalam warahmatullahi. Terakhir kita ke Bu Dinda di Bogor. Selamat malam Bu Dinda.
8: Malam Bung Sabil, Bung Henry. Salam olahraga.
1: Jaya Bu Dinda. Silakan prediksinya Maroko Kanada.
8: Hakimi is the best.
1: Oh, ide.
8: apa namanya larinya rajin ke sana ke sini selama ini
1: seperti itu. Iya. Dukung Maroko berarti ya. Ada prediksi skornya, Bu?
8: 2-1 untuk Maroko.
1: 2-1 untuk Maroko. Jaya Bu Dinda, terima kasih, sehat selalu. Bung Hendri, sebelum kita menuju kick off, Anda melihat nanti kedua kesebelasan akan menjalankan strategi seperti apa nih untuk masing-masing timnas? Mungkin Anda bisa mulai dari Maroko kemudian Kanada. Silakan Bung Hendri, analisa Anda.
4: Ya, Maroko dipastikan akan tampil sangat menyerang dan di atas kertas Kanada mungkin harus bermain lebih ketat ya di belakang ya, dan mungkin akan melakukan strategi low block untuk setidaknya membuat frustrasi ya para pemain Maroko.
1: Yeah.
4: Karena kalau sampai babak pertama para pemain Maroko tidak mencetak gol, dan mungkin itu bisa sedikit mengubah jalannya persaingan di babak kedua nanti.
1: Yeah. Artinya kedua tim diharapkan akan bermain terbuka di awal langsung ya. Anda melihatnya nanti akan terjadi gol atau mereka akan bermain hati-hati, keduanya menunggu dulu atau saling melancarkan serangan agresif gitu, Bung? Seperti ya, apa?
4: Kanada sebenarnya juga sudah melebihi ekspektasi ya di Piala Dunia tahun ini ya. Mereka sudah meraih kemenangan perdana, kemudian juga lolos ke fase knockout secara sejarah pertama kali juga untuk menjadi Piala Dunia. Dan tampaknya sih ini langkah dari salah satu tuan rumah ini akan berakhir ya di malam ini. Memang Maroko benar-benar sedang on fire. Datang dengan modal luar biasa mengalahkan timnas Belanda, yang artinya ini memang secara kepercayaan diri anak asuh dari Muhammad Wahbi sedang tinggi-tingginya lah ya.
1: Yeah.
4: Dan ditambah juga para pemainnya juga sedang on fire, beberapa nama Achraf Hakimi, Saibari yang juga sedang rajin-rajinnya mencetak gol, dan mungkin di babak pertama ini akan lahir 2 gol ya untuk Maroko.
1: Oke, okay, baik. Bung Hendri, kita akan jelang kick-off babak pertama. Tadi Anda juga mengunggulkan Maroko secara objektif ya. Namun kita berharap tentunya Kanada juga bisa memberikan perlawanan sehingga pertandingan akan berlangsung secara seru dan menarik. Pendengar, kami melihat kedua kesebelasan sudah bersiap untuk menjalani kick-off babak pertama. Untuk itu saya akan serahkan nantinya laporan pandangan mata bersama rekan-rekan saya, ada Bung Indra Virgiantara dan Bung Erik Hamzah.
9: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026, Kanada versus Maroko.
1: Silakan rekan-rekan.
10: Ya, baik. Terima kasih Sabil. Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, di mana saja Anda berada, kita langsung menuju ke Stadion Houston di Texas, Amerika Serikat, untuk langsung melaporkan secara langsung pandangan mata pertandingan babak 16 besar yang mempertemukan Kanada menghadapi Maroko. Kanada saat ini berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan menggunakan jersey berwarna hitam, celana hitam dan kaos kaki hitam. Sementara Maroko berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan dengan jersey berwarna putih, celana putih dan kaos kaki putih. Ya, baik saudara pendengar. Kick off babak pertama baru saja dimulai. Kali ini Kanada ataupun Maroko langsung berinisiatif melakukan serangan, namun Brahim Diaz tadi umpan yang tidak akurat sehingga hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari Kanada. Lempar langsung jauh ke depan, disundul saja tadi oleh Issa Diop tadi, kembali meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam kembali dilakukan oleh Kanada, lempar jauh ke depan namun tidak jelas siapa yang dituju. Bolanya lebih dekat kepada penjaga gawang dari Maroko, Yassine Bono. Pendek saja Yassine Bono, dorong bola kepada Ridwan Hal-Hal, kepada Ayub Wahdi tadi, lebarkan bola ke sisi sebelah kiri, ada Azedin Onahi tadi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, masih Ridwan, alirkan ke sisi sebelah kanan, ada Brahim Diaz tadi, terjatuh, terjadi perebutan tadi, main dengan nomor punggung 20, Ali Ahmed tadi dari Kanada terjatuh dan sebuah pelanggaran terjadi. Dan saudara pendengar, pertandingan pada pagi hari ini dipimpin oleh wasit Michael Oliver asal Inggris. Tendangan bebas langsung dilakukan, tendang back pass jauh ke belakang kepada kiper Maxim Krippel. Alirkan bola tadi maksudnya ke depan namun masih tidak jelas siapa yang dituju, hanya menjadikan lemparan ke dalam. Lagi-lagi kali ini bagi Maroko sudah dilakukan Nusair Mazrui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Hal-Hal, alirkan bola ke tengah kepada Issa Diop, pindahkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Nel El Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang, bermain 1-2 di lini pertahanannya Maroko. Masih Maroko kuasai bola, tarik mundur jauh ke belakang kepada kiper Yassine Bono. Berikan pendek kepada Ridwan, kembalikan kepada Yassine Bono. Masih Yassine Bono, bermain umpan 1-2 dengan Ridwan kali ini. Alirkan kembali bola ke sebelah kiri kepada Azedin. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi tadi. Ridwan tadi tampak didorong tadi oleh Tajon Buchanan tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas. Kali ini Bora berada di lini pertahanan dari Maroko. Masih Ridwan, alirkan ke tengah kepada Issa. Ke sebelah kanan kepada Nel Ainoui. Tarik mundur lagi ke belakang. Masih bermain-main El Ainoui. Issa Diop kali ini, Nusair Mazrui kali ini, masih Nusair Mazrui. Oh, berhasil direbut kali ini Kanada, langsung melakukan serangan balik cepat. Stefan Aspekoy alirkan ke sisi sebelah kiri, ada Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed menusuk ke jantung pertahanan dari Maroko, kirimkan umpan tarik, masih membentur barisan pertahanan tadi. Nampaknya tadi pemain dengan nomor punggung 22 dari Maroko ataupun dari Kanada, Ricky Larrea tadi, yang berusaha melakukan umpan tarik namun masih membentur, hanya menjadikan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang Maroko. Masih kita nantikan siapakah yang melakukan, ada Alistair Johnston. Siap-siap sementara, ada 4 hingga 5 pemain Kanada yang sudah berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan melambung tinggi datangnya bola, ditinju saja oleh Yassine Bono. Kembali bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada.
11: dari sisi sebelah kanan kirimkan umpan crossing, sebuah sundulan masih berbahaya. Oh, hampir saja tadi sebuah peluang dimiliki oleh Kanada tadi dari umpan crossing, mengirimkan umpan kepada pemain dengan nomor punggung 10 dari Kanada, ataupun nomor punggung 10 tadi, Jonathan David. Namun tadi masih berhasil dihalau tadi oleh Yasin Bono. Kembali tendangan sudut bagi Kanada. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja menjauhi kotak penalti dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sisi sebelah kanan, disapu saja bola. Tanpa kenal kompromi tadi, nampaknya Redwan Hal-Hal langsung menyapu bola, menghindari serangan-serangan dari sisi sebelah kanan, penyerangan dari Kanada. Ajon Buchanan tadi yang berusaha ataupun tengah menguasai bola dari Kanada, namun bola langsung disapu tadi. Kembali hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kiri. Bersiap-siap, siapakah yang melakukan? Ada Stefan Estakoy, sudah dilakukan, disundul saja, masih terjadi kemelut, terjadi duel-duel bola udara, ditinju saja oleh Yasin Bono, kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, kali ini dari sebelah kanan, kirim umpan pendek, masuk ke dalam kotak penalti dari Maroko, umpan tarik, namun tadi masih membentur, dibuang saja bola, kali ini kembali jatuh di kaki para pemain Kanada, ada Nico Sigur tadi, berhasil dicuri tadi, berbenturan, namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini Kanada berusaha melakukan inisiatif serangan, namun berhasil direbut tadi bola oleh Ayub Buadi tadi. Nampak satu pemain dari Maroko tergeletak di lapangan, mengalami cedera, masih kita nantikan. Nampaknya Ismail Saibari ataupun Azedin Onahi tadi. Azedin Onahi tadi yang berbenturan dengan Alistair Johnston. Berbenturan tadi. Masih tergeletak di tengah lapangan pertandingan. Masih kita nantikan, saat ini sudah memasuki menit 7 menuju ke menit 8 di babak yang pertama. Dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan. Sudah dilakukan bola fair play tadi. Kali ini berada di lini pertahanan dari Maroko. Redwan Hal-Hal alirkan bola kepada Issa Diop. Balikan kepada Redwan. Berikan lagi kepada Issa Diop. Alirkan sebelah kanan, kali ini ada Nusair Mazrui. Tarik mundur ke belakang kepada Yasir Bono. Yasin Bono dahkan kali ini ke sebelah kiri, ada Nusair Mazrui tadi, dahkan kali ini ke sebelah kanan, ada Issa Diop. Tarik mundur lagi ke belakang, masih mencari rekannya kiper Yasin Bono kali ini, yang kali ini turun dengan jersey berwarna hijau muda, dengan kaos kaki hijau muda. Masih Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi perebutan, di back pass saja. Dan disapu, menjauhi kotak penalti dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan, kali ini dari sebelah kanan. Tendang bola jauh ke depan, di sana ada Tani Oluwesi. Namun terjadi perebutan, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Tani Oluwesi tadi, striker dari Kanada yang memperkuat klub Villarreal di Liga Spanyol, tampil cukup spartan tadi, mengejar bola, namun sayang bola masih melaju deras meninggalkan lapangan pertandingan. Sudah dilakukan tendangan gawang, kali ini langsung ke depan kepada Ismail Saibari, namun dicuri tadi oleh Stefan Stakio. Kali ini dari sebelah kanan Kanada mencoba membangun serangan, ada Tajon Buchanan, namun dicuri tadi oleh Mazrui. terjatuh Mas Roy. Sebuah pelanggaran sudah dilakukan, tendangan bebas. Kali ini dari tengah lapangan pertandingan, Ayub Buadi alirkan bola. Umpan 1-2 dengan Bilal Elhanus tadi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada dari sisi sebelah kiri. Kirimkan umpan terobosan. Masih Kanada, tendang langsung. Oh, hampir saja Tani tadi. Namun tendangannya masih mampu ditepis tadi oleh kesigapan kiper dari Maroko. Kembali Kanada mencoba membangun serangan. Kali ini dari sisi sebelah kanan penyerangan mereka. Ada Tajon Buchanan tadi terjatuh. Terjadi duel-duel tadi. Disapu saja tadi bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan asisten wasit menyatakan bahwa lemparan ke dalam justru didapat bagi kesebelasan Maroko. Masih cukup ketat permainan kedua kesebelasan, baik Maroko maupun Kanada, di mana Kanada sudah beberapa kali memiliki peluang. Salah satunya adalah melalui Tani Oluwaseyi, namun sayang tadi tendangannya masih mampu ditepis oleh kiper Yasin Bono. Kali ini Maroko mencoba membangun serangan. Kali ini Ismail Saibari, masih Ismail Saibari, namun berhasil dicuri. Diamankan tadi bola Alistair Johnston. Kali ini alirkan bola, dorong ke depan kepada Jonathan David. Masih Jonathan David menguasai bola. Ada Ayub Wadi yang berusaha mempressing ketat. Kali ini alirkan ke sebelah kiri. Masih ada Tani Oluwaseyi tadi, ataupun Ali Ahmed tadi. Masih Tani kali ini. Landia. Ada Stefan Estakoy. Disapu saja bola. Meninggalkan lapangan pertandingan. Dan saudara pendengar, sudah memasuki menit 11 menuju menit ke-12 dan skor masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
12: Ya, lemparan ke dalam kini bagi timnas Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko sudah dilakukan, namun berhasil dicuri tadi oleh pemain Maroko. Terjadi perebutan lagi di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko. Bagaimana Kanada, ada juga nomor 7 nampaknya di sana mencoba membangun serangan. Estakio tadi namun berhasil dicuri kembali oleh pemain-pemain dari Maroko. Terjadi perebutan di sana, masih memainkan bola. Oh, kembalilah bagi, dapat direbut lagi oleh pemain dari Kanada. Ada terjemuh kanan, sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko kini memasuki, angkat langsung jauh ke depan kotak penalti, namun disapu saja. Datang lagi pemain dari Kanada, sodorkan bola ke depan daerah kotak penalti, berbahaya, umpan 1-2 di sana, namun kembali berhasil dicuri tadi oleh pemain dari Maroko. Di sektor sebelah kiri, kirimkan umpan tadi maksudnya, namun membentur salah satu pemain dari Kanada, yaitu Alistair Johnston. Bola bergulir saja keluar lapangan, menghasilkan lemparan ke dalam kini bagi Maroko. Menit ke-12 atau memasuki menit ke-13 babak yang pertama ini, kedudukan masih 0-0. Ada Ayub kini dari Maroko menguasai bola, sodorkan saja pendek kepada Ridwan Halal. Masih memainkan bola, sodorkan lagi ke sektor sebelah kanan, masih Ayub mundur ke belakang. Ada Issa Diop di sana, masih memainkan bola para pemain Maroko di daerah pertahanannya sendiri. Menatap ke depan, Issa Diop, kita nantikan. Ridwan Halal, sodorkan melebar ke sektor sebelah kiri. Ada Mazrui, alirkan ke sektor depan tadi maksudnya, namun bola bergulir keluar lapangan tadi. Nampaknya terjadi perebutan dengan kanan tadi. Dan bola mengenai pemain dari Kanada ini. Hasilkan kembali lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kiri, lini serang dari Maroko. Ada Mazrui yang akan mencoba melakukan lemparan ke dalam. Kita masih menantikan, memegang sekulit bundar. Mazrui kepada siapa akan diberikan. Mundur saja ke belakang. Nampaknya kepada Ridwan Halal. Alirkan ke sektor sebelah kanan, lini serang dari Maroko. Coba mencari Akraf Hakimi, kapten kesebelasan. Umpan 1-2 dia dengan Brahim Diaz, mundur ke belakang. Ada Issa Diop, memainkan bola juga para pemain Maroko. Cari celah di sektor sebelah kiri kini pertahanan dari Kanada. Umpan 1-2, namun terjadi kembali pelanggaran di sisi kiri ini. Bagaimana Akraf Hakimi, nampaknya kapten kesebelasan dari Maroko. Benturan tadi dengan Richie Larea nampaknya dari Kanada. Tangan bebas kini bagi Maroko, sudah dilakukan dengan cepat. Mundur saja ke belakang. Ada Ridwan Halal berikan kepada Issa Diop, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ada Akrab Hakimi memainkan bola, sodorkan lagi, masih memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanannya sendiri. Pemain-pemain Maroko mencari celah, angkat langsung jauh ke depan, mencoba dikejar pemain Maroko lainnya, namun keluar saja dari Maxim Kripu, menjaga gawang dari Kanada. Menyapu bola, jatuh kembali di daerah pertahanan dari Maroko. Lebar kini ke sektor sebelah kiri, mencoba memainkan bola. Pemain-pemain Maroko di sektor sebelah, Mazrui kini menguasai bola, sodorkan saja kepada Ridwan Halal, masih ada Issa Diop di sektor sebelah kanan pertahanan. Akraf Hakimi kembali mundur, coba kembali lagi di sisi kanan memainkan bola, umpan 1-2 kerjasama dia. Nah, Ayub juga di sana, namun terjadi perebutan tadi, kembali pelanggaran terjadi terhadap Akraf Hakimi. Pelanggaran yang dilakukan nampaknya oleh Ricky Larea atau juga pemain juga yang ada di sana juga, bagaimana Ali Ahmed, dua pemain Kanada yang saling menjaga pergerakan dari pemain Maroko. Karena bebas sudah dilakukan, Maroko kini menguasai bola. Ada Ayub, berikan lagi kepada pemain Ridwan Halal, masih memainkan bola. Ayub lebar ke sektor sebelah kanan, bagaimana Issa Diop, masih berputar-putar Ayub di daerah pertahanan dari Maroko. Coba sodor kepada Ridwan Halal, arikan lagi ke sektor sebelah kiri tadi, di mana pemain Zedin mundur ke belakang kembali. Ada Ayub mencoba menggiring perlahan, layang yang ketat oleh pemain-pemain dari Kanada, angkat ke depan, mencoba gimana Ismail Saibari di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada, namun posisinya sudah dalam offside. Saibari, pemain yang baru saja menandatangani kontrak bersama Bayern Munchen setelah sebelumnya bermain bersama PSV Eindhoven di Liga Belanda. Tendangan bebas saja bagi Kanada sudah dilakukan. Sodorkan kini ke sektor sebelah kiri. Kita nantikan Deli Ciraria di sana. Kanada mencoba membangun serangan, mundur kembali ke belakang. Ada Mbombite, alirkan saja dengan tenang kepada Johnston. Lebar ke sisi kanan kita sana dari Jonathan David. Umpan terobosan di belakang sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Namun dicocor saja keluar lapangan tadi. Bagaimana pergerakan nomor punggung 25 dari Maroko, Ridwan Halal, berhasil mengantisipasi pergerakan dari Tejan Bukanan, menghasilkan tendangan penjuru kini bagi Kanada di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Estakio, nampaknya akan melakukan tendangan penjuru. 1, 2, 3, 4, 5 pemain Kanada mendekati daerah kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap menyambut tendangan dari Estakio, memberikan arahan dengan tangan kanannya pada rekan-rekannya. Ambil ancang-ancang dia Estakio, mundur beberapa langkah ke belakang, sudah dilakukan kaki kanan, coba jurus sudut, namun membentur tadi pertahanan dari Maroko, langsung saja disapu jauh ke depan di sektor sebelah kanan pertahanan atau dari Maroko. Bola bergulir keluar lapangan, namun ini lemparan ke dalam dilakukan cepat oleh Kanada. Coba kini membangun serangan, nomor punggung 4 di sana ada Frogalilis, masih memainkan bola dekat lingkaran tengah dia, bermain dengan Alistair Johnston, naikkan lagi sektor sebelah kanan dia. Ada Bombito, coba lagi Estakio, jadi perebutan di sana berhasil dicuri oleh pemain-pemain Maroko. Oh, kembali dapat dicuri oleh pemain dari Kanada di sektor sebelah kiri, kini mencoba membangun serangan. Kita nantikan bagaimana Ali Ahmed menguasai bola. Masih Ahmed di sektor sebelah kanan pertahanan dari Maroko, mundur lagi ke belakang. Pemain Kanada mencoba ke tengah lagi kepada Estakio, mainkan bola di sektor sebelah kanan, mundur saja kepada Ricci Larea, alirkan ke tengah lingkaran lapangan pertandingan. Ada Bombite juga mencoba membantu kini, mana Tejan Bukanan mundur ke belakang kembali pada Bombite, masih mencari celah nampaknya para pemain dari Kanada. Kembali Bombite menatap ke depan, sodorkan bola ke depan di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Ada Tejan Bukanan mencoba menggiring perlahan, mundur kembali belakang oleh Estakio tadi. Sebuah pelanggaran nampaknya terjadi di sisi kanan dari pertahanan atau lini serang dari Kanada, sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Upaya dari pemain Maroko tadi bagaimana nomor punggung 25 nampaknya Ridwan Halal. Pergerakan dari jam kanan atau nomor 12 nampaknya dari Kanada ini tadi Oluwasei menghasilkan kartu kuning. Bagaimana Michael Oliver tadi, wasit asal Inggris ini, meniupkan peluitnya tanda terjadi pelanggaran. Kita nantikan. Sementara itu juga terlihat bagaimana Ismail Saibari yang sempat mengalami tegangan otot tampaknya Ismail Saibari setelah berjibaku di daerah pertahanan dari Kanada. Main punggung 11 dari Maroko ini, kita masih nantikan tendangan bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Pertandingan antara Maroko menghadapi Kanada. Saibari masih tergeletak membutuhkan perawatan medis. Kata itu Michael Oliver juga tentu melihat bagaimana kondisi dari Saibari dan kondisinya apakah mampu bisa melanjutkan pertandingan atau perlu mendapatkan perawatan lagi di pinggir lapangan. Dengan waktu yang terus berjalan, mengurus suasana di stadion pada malam hari ini atau dini hari waktu Indonesia terus bergemuruh dari para supporter Maroko merupakan semifinalis dari Piala Dunia 2022. Ya, tampaknya akan terjadi pergantian pemain. Saibari, punggung 11 dari Maroko ini, akan digantikan nomor punggung 9 nampaknya dari Maroko. Kita masih menantikan, yaitu Larin. Termasuk kami nomor punggung 9 dari Maroko. Ya, kita masih menantikan. Oh, Saibari Rahimi. Rahimi akan masuk di babak yang pertama ini menggantikan Saibari setelah mengalami cedera. Di sektor lini serang ini menjadi andalan Maroko sebenarnya Saibari, namun harus terpaksa digantikan. Eustachio kini bersiap-siap melakukan tendangan bebas bagi Kanada. Sejumlah pemain Kanada juga berdiri di depan kotak penalti dari Maroko, bersiap-siap memberikan arahan dengan kanannya. Eustachio sudah dilakukan ke kanan, sudah dilakukan, namun tepat dipetikan bagaimana penjaga gawang Yasin Bono tadi memetik bola di udara, belum membahayakan gawang dari Maroko. Upaya lagi dari Maroko kini di sektor sebelah kanan, lini serang masih memainkan bola di sektor sebelah kanan. Ya, ada Issa Diop, sodorkan saja dengan tenang kepala Halal. Ada Marzui di sektor sebelah kiri memainkan bola, menatap ke depan melihat siapakah, kemana Rahimi juga di sana yang baru masuk. Jadi perebutan di sana, mencoba dikejar lagi oleh Brahim Diaz. Ada juga pemain Maroko lainnya di sektor sebelah, namun berhasil dicuri di sektor pertahanan dari Maroko. Sisi kanan mencoba kini, bagian kanan mencoba alirkan bola, mundur ke belakang, mendapat tekanan tadi dari Ayub sampai terjatuh, namun wasit tidak menganggap sebagai pelanggaran. Johnstone di sana masih mencoba mencari tempo, mengatur di sektor, mundur ke lagi ke belakang pada Maxim Pipiu, penjaga gawang dari Kanada. Berikan lagi Lumbati, angkat langsung jauh ke depan mencari kawannya di bebas di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mencoba dikejar, terjadi duel di sana, pelanggaran. Bagaimana dorongan tadi yang dilakukan nampaknya oleh Nathan David kepada salah satu pemain dari Maroko, nampaknya Ridwan Halal tadi menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri pertahanannya. Di babak yang pertama ini, kedua kesebelasan masih belum memiliki peluang yang berarti untuk mengancam karena kedudukan masih 0-0 antara Kanada dan juga Maroko. Bagaimana Bung Henry melihat permainan dari kedua tim sejauh ini hingga menit ke-23 ini?
4: Ya, ini cukup mengejutkan ya. Ternyata justru Kanada ya yang mengambil inisiatif atau mungkin justru memiliki dua peluang emas yang membuat Yasin Bono harus sudah bekerja ekstra keras ya di 23 menit awal. Memang ini strategi dari Kanada yang melakukan high pressing membuat bagaimana sangat seringnya gelandang-gelandang dari Maroko ini melakukan salah passing ya, dan itu beberapa kali terlihat. Dan bahkan tadi saking frustasinya Nusair Mazrui, Ashraf Hakimi dan beberapa pemain belakang langsung memberikan umpan-umpan direct ball gitu ke depan. Itu yang menandakan bahwa memang para pemain Maroko ini seperti kesulitan ya melakukan distribusi bola ke area depan. Dan sejauh ini memang strategi high pressing yang dilakukan oleh Kanada sangat terbukti berhasil, dan bahkan perjuangan Maroko bakal semakin berat ya, karena tadi Saibari harus ditarik keluar ya. Yeah. Ini adalah pemain yang sudah mencetak 3 gol bersama Maroko, dan ini bukan kabar yang baik juga. Tadi dia tampak memegangi paha belakang, dan itu biasanya hamstring ya.
13: Hamstring.
4: Dan itu juga biasanya membutuhkan proses recovery yang cukup panjang ya.
13: Panjang.
4: Dan yang kabar baiknya adalah yang masuk adalah seorang Sofyan Rahimi yang seharusnya juga bisalah menambal kehilangan Maroko, karena Sofyan Rahimi statistiknya juga cukup baik bersama Al Ain di Saudi Pro League di musim ini, di mana dia mencetak 7 gol dan 5 assist dari total 16 pertandingan ya.
11: Ya, baik saudara pendengar, sudah masuk ke menit 25 di hydration break ini masih berlangsung, dan kedua kesebelasan saat ini sudah kembali memasuki lapangan pertandingan untuk kembali melanjutkan pertandingan di babak yang pertama ini. Dan saudara pendengar, dapat juga kami laporkan bahwa saat ini Stadion Houston nampak penuh oleh pendukung kedua kesebelasan, baik itu Kanada maupun Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar, wasit Michael Oliver asal Inggris, apakah sudah bisa melanjutkan kembali pertandingan di babak yang pertama ini. Dan masih kita nantikan saudara pendengar. Ya, sudah dilakukan, berawal dari tendangan bebas di lini pertahanan dari sisi sebelah kiri, sudah dilakukan. Ridwan pendek kepada kiper Yasin Bono, alirkan bola kepada Issa Diop, pindahkan lagi kepada Ridwan Halal, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono. Masih Bono berlari-lari kecil dia sambil membawa bola, maju ke depan, tendang bola jauh ke depan melewati garis tengah lapangan pertandingan. Sundul saja, jadi Jonathan kali ini, kanan tadi jadi duel bola udara Mazrui, jatuh tadi Bilal Elhanus tadi. Apakah terjadi pelanggaran tadi? Nampaknya ya, pelanggaran tadi dilakukan oleh Alistair Johnston terhadap Bilal Elhanus tadi, yang sempat berduel bola di udara. Kali ini dari lapangan tengah, Ayub Wadi pindahkan, tarik mundur ke belakang kepada Issa Diop. Masih menahan bola, pelan dia pindahkan ke tengah kepada Ridwan Halal. Masih Ridwan Halal, berikan bola ke tengah, tarik mundur ke belakang kepada kiper Bono, alirkan ke depan kepada Issa Diop. Umpan terobosan tadi maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun tidak jelas tadi. Bola berhasil kuasai kali ini oleh para pemain Kanada. Bombito depan, mampu dicuri oleh Bilal tadi, bertendangan langsung. Sofyan Rahimi tadi memanfaatkan kecerobohan dari barisan pertahanan Kanada. Bola dicuri tadi oleh Bilal Elhanus yang langsung mengirimkan umpan kepada Sofyan Rahimi, namun beruntung tadi tendangan Sofyan Rahimi tadi masih mampu ditangkap dengan cukup baik tadi oleh kiper Kanada Maxim Krikal. Jadi duel tadi, dan bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Masih kita nantikan saudara pendengar Radio Republik Indonesia di mana saja Anda berada. Pertandingan babak 16 besar pada pagi hari ini pertemukan tuan rumah Kanada menghadapi Maroko. Kali ini lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko akan dilakukan oleh Alistair Johnston. Alistair Johnston memberikan isyarat dengan tangan kirinya kepada rekan-rekannya. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja, terjadi duel bola udara. Oh, terjatuh nampaknya Syair Mazrui tadi, main dengan kepala plontos ini tadi, nampak terjatuh setelah terlihat tadi didorong oleh Luke de Forgoroles tadi. Sudah dilakukan tendangan bebas, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan pertahanan. Achraf Hakimi alirkan ke belakang kepada Issa Diop. Kirim umpan kepada Azedin Onahi di lapangan tengah. Kembalikan kepada Achraf Hakimi tadi di sisi sebelah kanan. Umpan tadi namun berhasil disapu. Lemparan ke dalam bagi Maroko sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Issa Diop. Alirkan dorong bola ke depan kepada Azedin Onahi. Umpan kali ini ke sisi sebelah kiri Mazrowi. Depan kepada Elhanus tadi namun tidak akurat tadi umpan. Namun bola disapu saja meninggalkan lapangan pertandingan. Kembali menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Sudah dilakukan Mazrowi. Terjadi perebutan, berhasil diamankan bola. Mazrowi yang langsung tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal. Alirkan ke tengah kepada Issa Diop. Depan diorong bola kepada Achraf Hakimi. Back pass lagi kepada Issa Diop. Pendek saja ke tengah kepada Ayub Buadi. Pindahkan bola kali ini berada di sisi sebelah kiri. Tarik mundur lagi ke belakang. Ridwan Halal kuasai bola. Umpan 1-2 dengan Ayub Buadi. Dorong ke tengah kali ini kepada Issa Diop. Pindahkan ke depan kepada Achraf Hakimi. Tarik mundur lagi ke belakang. Pindahkan lagi kepada Bilal Elhanus. Masih Bilal. Ya, masih bermain-main di barisan pertahanan. Para pemain Maroko kali ini dari sisi sebelah kanan. Achraf Hakimi bermain 1-2 dengan Zanadin ataupun Azedin Onahi tadi terjatuh tadi. Masih berlangsung cukup ketat tadi. Sofyan Rahimi tadi bertabrakan dengan Luke de Forgoroles tadi nampaknya. Tendangan bebas dari Maroko kali ini dari sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri akan dilakukan oleh kiper Maxim Pipau. Masih Maxim tendang bola, lambung tinggi datangnya bola. Disundul namun tidak menemui sasaran. Kuasai Issa Diop, tarik mundur ke belakang kepada Yasin Bono. Tendang bola jauh ke depan. Siapakah yang dituju? Ada Sofyan Rahimi. Namun bola lebih dekat kepada Rishi Larya. Tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripeu. Pendek kepada Maise Bombito. Pindahkan kepada Johnston. Leicester Johnston. Alirkan lagi, bermain 1-2 di pertahanannya sendiri. Bombito kali ini dari tengah pindahkan ke sisi sebelah kiri, masih di lini pertahanannya sendiri. Pendek kepada Stefan Estekel, tarik mundur lagi ke belakang kepada Maxim Kripel, kepada Moise Bombito, pindahkan kepada Johnson Alinstar. Umpan tidak akurat tadi, hampir saja tadi berhasil dicuri oleh Ayub Buadi, namun diamankan tadi bola. Hanya menjadikan lemparan ke dalam, lagi-lagi bagi Maroko, sudah dilakukan Mazrowi tadi. Oh, sayang sekali umpan yang tidak akurat dari Ridwan tadi, namun bola berhasil dicuri kali ini oleh pemain dari Ali Ahmed. Masih Ali Ahmed Estakwiau dikirimkan umpan crossing dalam kotak penalti, diamankan tadi oleh Mazrowi. Disapu saja, kali ini kembali bola meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dengan nomor punggung 23 dari Kanada, Nico Sigur ataupun Alistair Johnson. Sudah dilakukan, siapakah yang dituju? Disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Oh, hanya justru menjadikan tendangan sudut kali ini dari sisi sebelah kiri gawang dari Maroko. Nampaknya tadi Nusair Mazrui yang berniat mengamankan bola, justru bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Tendangan sudut lagi-lagi kali ini bagi Maroko, sang kapten Stefan Estakio. Oh ya, Kanada. Maksud kami Kanada. Estakio tendang bola sudah melambung. Dicuri tadi berhasil terjadi kemelut di dalam kotak penalti. Ayub Buadi tadi terjatuh. Sebuah pelanggaran dilakukan oleh pemain dari Kanada terhadap gelandang muda milik Maroko, Ayub Buadi. Ya, terjatuh nampaknya tadi Ayub Buadi setelah dipressing cukup ketat tadi oleh dua pemain dari Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas. Sadio pendek kepada Ayub Buadi, alirkan ke sisi sebelah kiri. Mas Rui tarik mundur lagi ke belakang kepada Ridwan, pindahkan kepada Isa Diop, masih mencari rekannya Isa Diop, alirkan lagi ke tengah. Kali ini ada Bilal Elkhanus, Ridwan Masrowi. Oh, berhasil dicuri kali ini. Ada Tajon Buchanan, terjatuh Buchanan tadi. Namun bukan sebuah pelanggaran, bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lagi-lagi lemparan ke dalam kali ini bagi Kanada, sudah memasuki menit 35 menuju ke menit 36 dan skor saat ini masih 0-0 untuk kedua kesebelasan.
12: Ya, lemparan ke dalam nampaknya kini bagi Kanada dilakukan oleh Johnson tadi langsung dari kotak penalti, berbahaya namun berhasil diantisipasi oleh pemain Maroko. Kembali lagi Kanada dapat menguasai dan Johnson di sana terjatuh, bukan pelanggaran. Coba lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko, pemain-pemain Kanada masih Johnson. Terjadi Marzui tadi mencoba mengamankan bola, sodorkan bola ke depan tadi, berikan kepada Raimi namun kembali berhasil dipotong oleh pemain Kanada. Bola disodorkan saya ke belakang kepada Maxim Pupiu. Kita lihat kini bagaimana salah satu pemain Maroko, Mazrui tadi sempat bertabrakan dengan salah satu pemain Kanada. Punggung 15, Bombito masih tergeletak kini. Bagaimana Mazrui dari Maroko memegang perutnya di atas lapangan hijau ini. Semoga tidak menjadi hal yang berbahaya bagi Mazrui yang sudah bangkit kembali setelah tadi bagaimana Ismail Saibari mengalami cedera dan harus digantikan oleh Rahimi. Maroko kini menguasai bola. Ada lagi Sadio, sodorkan lagi pendek. Kan bola di pertahanan sendiri. Pemain-pemain Maroko alirkan ke sektor sebelah kanan menemui Akraf Hakimi. Mencoba melewati tadi Ali Ahmad namun umpan yang diberikan keluar lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada atau Maroko, masukkan di sektor sebelah kanan pertahanannya, mencoba terjadi perebutan di sana. Masih mencoba lagi Mazrui atau juga Ayub tadi, jadi perebutan berhasil dicuri. Kembali pelanggaran dilakukan oleh pemain Kanada, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko. Masih di sektor sebelah kanan pertahanannya, kita nantikan. Sudah dilakukan, berikan lagi kepada Duyan Halal, sodorkan kepada Mazrui di sektor sebelah kiri, kembalikan lagi kepada Duyan Halal, mundur ke belakang kepada Bono, menjaga gawang dari Maroko ini. Bisa dia menguasai bola kini, sodorkan saja pendek, menentang bola pemain-pemain dari Maroko. Ke sisi kanan ada Isa Diop kembali memainkan bola di sektor sebelah kanan pertahanan, menetap ke depan melihat Akrab Hakimi nampaknya melakukan, namun lebih dekat kepada penjaga gawang Maxim Pupiu. Gerakan dari pemain-pemain Maroko dan juga sempat terjadi ketegangan nampaknya dari kedua tim, nomor punggung 22 Larea dan juga Akrab Hakimi. Kita tidak tahu persis apa yang sebenarnya terjadi tadi, apakah ada kata-kata yang terlontar atau juga sikap tadi apa yang dilakukan, dorongan terhadap salah satu pemain. Juga Hakimi yang kapten kesebelasan dari Maroko ini, pemain yang berkiprah di Liga Prancis bersama Paris Saint-Germain. Kita nantikan bagaimana wasit Michael Oliver memanggil Larea dan juga Akraf Hakimi. Kapten kesebelasan tentu dari Maroko. Pasti kita nantikan perdebatan dari kedua tim. Michael Oliver di tangan kirinya sudah bersiap kartu kuning yang tentu menjadi peringatan bagi pemain Maroko ini. Ya, kartu kuning diberikan oleh Michael Oliver terhadap Akraf Hakimi. tentu harus menjunjung sportivitas yang tinggi dalam pertandingan di ajang Piala Dunia kali ini. Juga bagaimana sekarang Rea juga mendapatkan, kita nantikan apakah juga mendapatkan kartu kuning dari Michael Ore.

serangan bebas sudah dilakukan jauh ke depan daerah pertahanan dari Maroko. Coba terjadi hal lagi oleh barisan pertahanan dari Maroko, mencoba dikejar di dekat lingkaran tengah, namun coba Johnstone tadi datang lagi pemain lagi di kanan, ada juga Mazui mencoba membantu, terjadi perebutan di sana, terjatuh satu pemain dari Kanada tadi, bagaimana nomor punggung 23 tadi, Bilal El Khanous, benturan dengan pemain dari Kanada, Nico Sigur nampaknya, ya Nico Sigur. Kanada kini menguasai bola, mencoba lagi membangun serangan, ada Bombito, menata ke depan Bombito, bersiap memberikan, namun tendangannya tidak jelas tadi apakah melakukan, langsung melihat posisi dari penjaga gawang Maroko yang sedikit keluar tadi. Ada Issa Diop kini, sodorkan bola saja kepada Achraf Hakimi, pada Ayub, balikan lagi ke sektor sebelah kiri, ada main nomor punggung 25, Halal, balikan lagi kepada Bono, mencoba menggiring perlahan Bono dari luar kotak penalti. Issa Diop disodorkan ke sisi kanan, masih memainkan bola di pertahanan sendiri, kembalikan lagi kepada Bono, jaga gawang dari Maroko ini yang punya rekor apik dalam Piala Dunia 2022. Ya, kita nantikan. Bono mundur ke belakang lagi, menguasai bola kini, pemain-pemain dari Maroko coba menatap ke depan. Menit-menit akhir babak yang pertama ini, ada Mazri melakukan tekanan untuk kembali kepada Bono, alirkan lagi ke sisi kanan, mencoba lagi mencari Issa Diop, sodorkan lagi kepada Hakimi. Hakimi ke depan dia, mencari Ibrahim Diaz, beberapa tekanan dari dua pemain dari Kanada, mundur lagi ke belakang. Maroko nampaknya juga cukup kesulitan. Ridwan Halal, sodorkan lagi ke tengah dia, main Azreddin Gunahi tadi, dan juga Achraf Hakimi memainkan bola kiri ke depan 1-2. Terakhir direbut tadi, kembali patah di tengah jalan pemain-pemain dari Maroko tadi, agak kesulitan menembus lini tengah dari Kanada. Mencoba lagi serangan dari Maroko, mencoba lagi dengan Ibrahim Diaz nampaknya, tarik tadi bagaimana pergerakan dari Ibrahim Diaz. Michael Oliver dari Inggris ini tidak segan-segan untuk menghadiahkan kartu kuning bagi pemain dari Kanada yang melakukan pelanggaran. Ketika Jonathan David tadi nampaknya yang melakukan tarikan kepada Ibrahim Diaz, menghasilkan tendangan bebas kini bagi Maroko. Tersisa kurang lebih 2 menit waktu normal di babak yang pertama ini. Kedudukan masih 0-0 antara Kanada menghadapi Maroko. Siap-siap kini tendangan bebas akan dilakukan Maroko. Kita nantikan. Achraf Hakimi nampaknya melakukan tendangan bebas, sudah dilakukan. Coba disundul saja oleh pemain dari Maroko, dihalau saja oleh barisan pertahanan tadi, ada Fogaroles, namun masih terjadi duel-duel udara. Coba lagi Maroko, sodorkan lagi ke kanan dia, ke sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Bola bergulir keluar lapangan tadi, Fogaroles tadi melakukan kecoran di sektor sebelah kiri pertahanannya, mengawal pergerakan dari pemain Maroko. Coba sudah lakukan lempar ke dalam, terjadi kembali pelanggaran tackling atau bola yang dikuasai oleh pemain Kanada tadi. Buah pelanggaran kembali bagi pemain namanya Onahi, nomor punggung 8, melakukan tackling atau menggayat tadi kaki dari Ali Ahmed, sehingga buah kartu kuning dan tendangan bebas bagi Kanada. Kita nantikan di sisa 1 menit akhir babak yang kedua, kedudukan masih 0-0. Kita nantikan ya babak pertama. Sodorkan lagi bola ke depan jauh, namun jatuh di kaki lagi pemain Kanada. Tenang, Luke De Fogaroles membiarkan si kulit bundar keluar lapangan. Lemparan ke dalam kini bagi Kanada, masih di sektor sebelah kiri lini permainannya. Kita nantikan. Nampak begitu lambat permainan dari kedua tim, belum ada peluang yang berbahaya dari kedua tim karena ketatnya pertarungan di sektor lini tengah. Namun serangan kini mencoba dibangun lagi Maroko, berbahaya di sektor sebelah kanan tadi Bruno Rahimi, oh terlepas penguasaan bolanya dan ditembuk kanan, sodorkan bola ke depan, berbahaya karena Kanada kini melakukan serangan di 6 menit extra time babak yang pertama ini.

0: sayang sekali lemparan ke dalam bagi Maroko kini di sektor sebelah kiri lini serangnya. Kini kita nantikan bola dihadapi oleh Mazrui. Mazrui sodorkan bola ke depan kepada Hakimi dari masuknya, namun berhasil dicuri lagi oleh pemain Kanada. Sodorkan bola ke depan, pelanggaran kembali terjadi kini di daerah pertahanan Kanada. Kita nantikan upaya dari Jonathan David tadi nampaknya, yang juga melakukan pada Onahi tadi, nomor punggung 8 dari Maroko. Buah pelanggaran sudah dilakukan dengan cepat, alirkan ke sektor sebelah kanan tadi. Menganalisa Diop mundur saja kepada Bono yang berdiri di depan daerah kotak-kotak penalti tadi. Masih Bono, berikan pendek saja kepada Ridwan Halal, mundur kembali kepada Bono. Bono menatap ke depan kepada siapa akan memberikan, melihat kawannya yang berdiri bebas di sisi kanan ada juga Hakimi. Ada memberikan kepada Ridwan Halal. Mazrui kini menguasai bola, sodorkan bola ke depan tadi maksudnya, namun tidak cermat umpan dari Mazrui. Bola bergulir ke lapangan, lempar ke dalam kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan di terangnya, ke sektor sebelah kiri bagaimana Jonathan Johnston sudah dilakukan umpan ke dalam, angkat ke depan. Coba lagi terjadi duel kopi udara sana di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Coba dikejar lagi Tejon ke kanan, rebutan ada Johnston juga terjatuh. Nampaknya Ridwan Halal tadi mendapat tekanan dari pemain-pemain Kanada. Ini Kosigo juga tadi yang coba membantu dan juga melakukan dorongan terhadap pemain Maroko. Di menit kedua injury time atau extra time babak yang pertama ini, kita nantikan tendangan bebas saja bagi Maroko di sektor sebelah kiri. Sudah dilakukan cepat, jatuh di sisi kanan pertahanan dari Kanada, namun bola sudah bergulir keluar lapangan melewati garis lapangan. Lemparan ke dalam saja bagi Kanada. Kita nantikan bola dihadapi oleh Johnston. Si Johnston menatap ke depan, pendek saja kepada Estakiu, namun jatuh kaki pemain Maroko. Terjadi perebutan di sektor sebelah kanan. Oh, terjatuh pelanggaran, namun wasit Orkenges menatap sebagai lempar ke dalam bagi Kanada. Sudah dilakukan cepat di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Bagaimana Osmani mencoba melewati 1-2 pemain dari Maroko, namun berhasil dipotong saja oleh Mazrui. Kirimkan bola ke depan, namun tidak jelas ada pemain Maroko lainnya, berhasil diamankan tadi oleh Figueroles. Coba lagi direbut, jadi kini Kanada menguasai bola di sektor sebelah kiri. Bagaimana Larea coba masuk di sisi kanan pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada Estakio, pada Ali Ahmed, umpan 1-2, namun kembali patah. Di sektor sebelah kanan ada juga Ayub, memberikan kepada Hakimi. Serangan balik ini dari Maroko, umpan 1-2, berbahaya. Sejumlah pemain Maroko, ada Brahim Diaz, alirkan ke sektor sebelah kiri, berbahaya kini di. Oh, sayang sekali masih dibayangi oleh pemain Kanada yang turun dengan cepat. Lagi serangan balik ini kembali, coba lagi Kanada, dapat lagi dipatahkan lagi. Bagaimana Maroko kini menguasai bola dekat lingkaran tengah. Ada Issa Diop kini, alirkan lagi ke sisi kanan lini serang dari Maroko. Kita nantikan, coba membangun lagi. Bagaimana pemain-pemain Kanada juga dengan cepat turun ke daerah pertahanannya sendiri. Alirkan lagi, mencoba di sektor sebelah kanan. Dan juga bagi Hakimi, ada Ayub di sana, mencoba menatap ke depan, bangun di daerah pertahanan. Sisa kurang lebih 2 menit di waktu tambahan ini. Ada Mazrui dapat tekanan, mundur kembali ke belakang kepada Bono yang keluar jauh dari sarangnya. Bono, ada Issa Diop, alirkan lagi ke sisi kanan, coba mencari Hakimi, umpan 1-2 dia, namun kembali dipotong lagi di tengah jalan. Bola bergulir keluar lapangan, hasilkan lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam sudah dilakukan, coba mengontrol bola Ayub, mundur ke belakang kepada Issa Diop, alirkan kepada Ridwan Halal dekat lingkaran tengah lapangan pertandingan. Ridwan alirkan lagi kembali kepada Issa Diop, menatap ke depan, alirkan kepada Kimi di sana, mendapat tekanan, umpan 1-2, dihalau saja kembali oleh Luke de Figueroles tadi. Upaya dari pemain Maroko yang berbenturan tadi, hadiah kembali kartu kuning yang dilakukan oleh nomor punggung 23 Bilal El Hanous nampaknya telah bertabrakan atau melakukan melakukan rebutan tadi dengan Luc de Fougaroles, menghasilkan tendangan bebas saja bagi Kanada di babak yang pertama ini. Masih 0-0 skor 3 menit-menit akhir babak yang pertama ini. Kita akan nantikan beberapa detik saja nampaknya waktu tersisa di tambahan waktu ini. Ada Maxime Crépeau, penjaga gawang dari Kanada, melakukan tendangan bebas sudah jauh ke depan ke sisi kanan. Pertahanan dari Maroko terjadi berbeda. Ada Eustaquio mencoba merebut bola. Bola bergulir keluar lapangan dan bersamaan dengan itu wasit Michael Oliver dari Inggris menunjukkan peluitnya, tanda berakhirnya babak yang pertama ini. Kanada dan Maroko dengan skor 0-0. Dan kita akan kembalikan lagi kepada Bung Sabil dan juga Bung Henry Wibowo yang akan mengulas jalannya pertandingan di babak yang pertama ini.
1: Ya baik, terima kasih Bung Indra dan Bung Erik atas laporan pandangan mata babak pertama pertandingan pembuka di babak 16 besar Piala Dunia 2026 antara Kanada berhadapan dengan Maroko yang masih skor kacamata 0-0. Bung Henry, Anda melihat jalannya babak pertama tadi memang keduanya bermain cukup berimbang ya, tapi di awal-awal Kanada berinisiatif membangun serangan terlebih dahulu ya, dan kerugian juga untuk Maroko di mana second andalan mereka terpaksa harus tarik keluar karena cedera ya, Saibari. Anda melihatnya bagaimana tadi jalannya babak pertama, Bung?
2: Ya, kita seperti tidak melihat Maroko ya, yang sempat bisa menahan imbang Brazil, lalu kemudian juga mengalahkan Belanda di adu penalti ya, itu tidak terlihat di babak pertama ini. Dan memang kunci pertama bagaimana sejauh ini Kanada bisa meredam efektivitas, agresivitas permainan Maroko adalah strategi high pressing yang mereka lakukan ya. Bagaimana setiap kali para pemain Maroko menguasai bola di garis pertahanan mereka langsung di pressing oleh para pemain Kanada, dan itu membuat beberapa kali baik Ashraf Hakimi, baik juga pemain-pemain lain salah melakukan passing ya. Dan itu membuat meskipun di ball possession Maroko unggul 67% berbanding 33% milik tim Kanada, tapi secara efektivitas serangan Kanada memiliki 4 total tendangan dan 2 diantaranya shot on target. Dan bahkan tadi Jonathan David hampir saja membuat seorang Yasin Bono harus memungut bola dari gawangnya ya. Dan beruntung tadi Yasin Bono bermain baik, dan bahkan tidak ada Oluwayesi juga yang sempat melakukan shot juga tendangan ke arah Yasin Bono yang juga berhasil digagalkan oleh sang kiper. Dan ini menandakan bahwa memang sejauh ini strategi dari seorang Jesse March berjalan efektif, sehingga kita tidak melihat Ashraf Hakimi tadi berperan baik, dan juga seorang Brahim Diaz juga bahkan benar-benar terisolir tadi. Dan physicality game juga sangat terlihat di babak pertama ini, karena total wasit sudah mengeluarkan 5 kartu kuning ya. Ini menandakan bahwa pemain-pemain yang dapat kartu kuning ini, salah satunya Ashraf Hakimi, harus lebih berhati-hati lagi bermain di babak kedua.
1: Ya, jika melihat statistik ini dari 45 menit babak pertama waktu normal, kita melihat sangat minim peluang ya, Bung ya. Kedua tim ini bermain cukup rapat di lini belakang dan pertandingan berjalan agak alot. Ini apa yang membuat keduanya seperti kesulitan untuk bisa secara efektif membangun serangan, Bung?
2: Ya, kedua tim di babak pertama ini memang seperti ini ya, benar-benar fokus dalam duel di lini tengah ya. Yeah. Bagaimana memang pemain-pemain lini tengah dari kedua tim bermain super sibuk lah di babak pertama ini, dan itu yang membuat sejauh ini belum ada peluang emas selain memang 2 attempt on target tadi yang dimiliki oleh Kanada melalui Jonathan David dan juga rekan setimnya di lini depan begitu. Dan ini menjadi PR untuk kedua tim di babak kedua, dan khususnya Maroko ya. Yeah. Yang sebenarnya memang benar-benar tidak bisa memperlihatkan permainan mereka sesungguhnya di babak pertama. Yeah. Benar dimatikan oleh para pemain dari Kanada, dan khususnya mungkin bagaimana kombinasi Brahim Diaz dan Ashraf Hakimi yang selalu kita lihat di pertandingan demi pertandingan. Dan tadi di babak pertama benar-benar tidak terlihat variasi serangan yang dilakukan oleh kedua pemain ini. Dan mungkin sebenarnya dari sisi strategi Kanada sudah berhasil ya dengan high pressingnya, tapi memang secara efektivitas serangannya ini masih belum terbukti ya untuk bisa segera mencetak gol ke gawang Maroko. Dan ini masih menjadi PR buat Jesse Marsh, karena di pertandingan sebelumnya pun saat mereka mengandaskan Afrika Selatan, mereka sangat kesulitan sekali mencetak gol meski memiliki beberapa peluang. Dan jika sudah mematikan lini tengah, hal yang sudah dilakukan oleh Kanada di babak pertama, seharusnya mereka juga harus mempertajam lagi lini depannya yang akan tentunya Ol Wayesi dan juga Jonathan David harus lebih bisa memberikan kontribusi agar bisa terus memberikan tekanan untuk Maroko.
1: Iya. Kalau dari sisi lini serang Maroko dengan ditariknya Saibari digantikan oleh Sofiane Rahimi, Anda melihat Rahimi ini bisa menggantikan peran Saibari di lini depan atau ada yang kurang nih? Apa yang harus dilakukan Maroko untuk mempertajam lini depan mereka nanti di babak kedua?
2: Ya, tentunya kehilangan Saibari ini benar-benar memukul Muhammad Owabi ya sebagai pelatih, karena selain mereka terus ditekan, kehilangan Saibari yang sedang on fire dengan 3 golnya di Piala Dunia ini juga benar-benar akan membuat Maroko lebih bekerja ekstra keras ya. Dan Saibari tadi penggantinya adalah Sofyan Rahimi, pemain yang memperkuat Al Ain di Saudi Pro League ya. Dan kalau melihat tadi di babak pertama sebenarnya perannya tidak buruk. Dan tadi satu-satunya attempt on target yang dilakukan oleh Maroko adalah melalui tendangan dari jarak jauh yang dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Mungkin yang menjadi PR adalah bagaimana seorang Sofyan Rahimi ini harus lebih banyak mendapatkan pasokan bola ya. Itu mungkin yang masih kurang, bagaimana peran Brahim Diaz, Onahi dan juga Elhanus yang ini harus lebih rajin lagi melakukan distribusi bola kepada seorang Sofyan Rahimi, karena Sofyan Rahimi pun di Saudi Pro League di musim ini dia mencetak 7 gol dan juga 5 assist yang menandakan bahwa pemain ini juga pemain yang tajam begitu kalau memang memiliki banyak peluang dan juga mendapatkan banyak umpan.
1: Kalau dari sisi Kanada, Anda melihatnya ini sebetulnya memang sudah pilihan terbaik atau Anda melihat ada potensi yang bisa dilakukan untuk rotasi pemain agar lebih efektif lagi ini serang mereka seperti apa, Bung?
2: Ya, sebenarnya tadi Eustachio dan kawan-kawan khususnya di lini tengah sudah bermain efektif ya. Tapi cuma sekali lagi Ol Wayesi dan juga Jonathan David ini di lini depan masih belum memperlihatkan ketajamannya ya. Dan kalau kita melihat di bangku cadangan ada nama-nama seperti Liam Miller, ada juga Sael Larin yang mungkin kalau memang seorang Jonathan David dan Ol Wayesi tidak juga kunjung memberikan kontribusi maksimal di mungkin 10 atau 20 menit di babak kedua, mungkin bisa digantikan juga. Apalagi posisi Jonathan David ini cukup krusial ya, karena dia sudah mendapat kartu kuning dan ini akan sangat menarik kalau sampai seorang Jesse Marsh menarik keluar Jonathan David, karena sampai sejauh ini dia adalah pencetak gol terbanyak Kanada di Piala Dunia tahun ini ya. Dan kalau memang nanti kehilangannya tentu juga akan membuat seorang Jesse Marsh harus berpikir ulang apakah striker yang saat ini ada di bangku cadangan seperti Jaden Nelson, Liam Miller tadi bisa menggantikan peran seorang Jonathan David.
1: Oke, kita nantikan nantinya babak kedua, tentunya sangat menarik ya, di mana tentunya kedua kesebelasan akan bermain lebih terbuka di babak kedua, do or die ya. Kalau gugur ya langsung pulang ya.
2: Betul.
1: Kalau kalah langsung pulang gitu ya. Baik, Bung Hendry, kita rehat sejenak ya, karena kita nanti akan jelang warta berita pukul 1 waktu Indonesia Barat.

0: mendengar Presiden Prabowo Subianto mengatakan Belarus mendukung upaya ketahanan pangan Indonesia dengan kerjasama di sektor bidang pertanian modern. Laporannya disampaikan Sugandi Afandi.
1: Presiden Republik Indonesia Prabowo Subianto dan Presiden Belarus Alexander Lukashenko menyampaikan komitmen untuk menjalin kerjasama di berbagai bidang seperti pertanian, kesehatan, ekonomi, pariwisata, dan teknologi. Salah satu menjadi perhatian adalah kerjasama di bidang ketahanan pangan. Presiden Prabowo mengatakan Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian serta alat berat. Hal itu disampaikan Presiden Prabowo Subianto dalam pernyataan bersama dengan Presiden Lukashenko di Istana Merdeka Jakarta.
2: Di bidang ketahanan pangan, kita bertekad untuk terus meningkatkan kerjasama. Indonesia dan Belarus memiliki potensi yang saling melengkapi untuk memperkuat kerjasama di bidang pertanian modern, pupuk, alat dan teknologi pertanian, serta alat berat.
1: Sementara itu, Presiden Belarus Lukashenko menyampaikan dukungan agar Indonesia mencapai kemandirian pangan. Presiden Lukashenko menyatakan kesiapan untuk mewujudkan kemandirian pangan Indonesia. Pemerintah Belarus menyiapkan pupuk lebih besar, kemudian alat-alat pertanian serta teknik pertanian.
3: Saya sangat yakin perlunya untuk kerjasama di bidang ketahanan pangan agar tiap negara saling dapat independen untuk memenuhi kebutuhan rakyat sendiri. Kami siap menyalurkan pupuk lebih besar lagi, alat-alat pertanian, teknik-teknik pertanian, lebih-lebih alat pertanikan, teknik, dan sebagainya.
1: Presiden Lukashenko juga mendukung rencana dibukanya Kedutaan Besar Republik Indonesia di Belarus dan mendukung penerbangan langsung ke Belarus sehingga dapat meningkatkan kunjungan wisatawan dari Indonesia ke Belarus dan sebaliknya. Dari Istana Merdeka Jakarta, Sugandi Afandi, RRI Pro 3 terus mengudara untuk Indonesia.

Demikian warta berita pada dini hari ini. Tetaplah bersama kami untuk mendapatkan informasi penting lainnya. Dapatkan juga beragam informasi aktual dalam portal resmi kami di rri.jawa.id, serta ikuti media sosial terverifikasi kami di Instagram dan X @rriprograma3. Saya Hadani Sabil, Pro 3 RRI terus mengudara untuk Indonesia.

0: Ya, Ginkgo babak kedua akan segera dimulai. Untuk itu saya serahkan kembali kepada Bung Indra Virgantara dan Bung Erik Hamzah. Silakan.
1: Ya, Sabil dan saudara pendengar Radio Republik Indonesia, saat ini kick off babak kedua baru saja dimulai. Kali ini Maroko berada di sisi sebelah kiri tempat kami melaporkan, sementara Kanada berada di sisi sebelah kanan tempat kami melaporkan. Umpan langsung ke depan tadi, Issa Diop maksudnya kepada Achraf Hakimi, namun disapu saja bola. Terjadi duel-duel bola udara di lingkaran tengah lapangan pertandingan, berhasil dicuri kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir Achraf Hakimi ke depan tadi maksudnya kepada Brahim Diaz, dibuang saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan oleh Luke de Forgoroles. Tadi sudah dilakukan lemparan ke dalam, dicuri tadi oleh pemain dengan nomor punggung 10 Jonathan David, disapu saja bola ke sisi sebelah kiri kali ini Elhanus, namun kembali dicuri. Ada Tajon Buchanan kali ini menguasai bola, berhasil direbut bola kali ini dari tengah lapangan pertandingan. Alirkan bola Maroko kali ini ke sebelah kanan, ada Achraf Hakimi, masih Achraf Hakimi, ada dua pemain yang melakukan pressing ketat, masih Achraf Hakimi, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Lemparan ke dalam bagi Maroko, sebuah peluang dimiliki oleh Maroko di menit-menit awal babak pertama. Lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Brahim Diaz, kembalikan kepada Achraf Hakimi. Tendangan Achraf Hakimi masih membentur, lagi-lagi lemparan ke dalam sudah dilakukan Achraf Hakimi kepada Nail El Anoui tadi, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Nasair Mazrui, kembalikan tadi ke depan, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Yasin Bono, dorong ke depan kepada Issa Diop, pindahkan ke sisi sebelah kanan ada Azedin Onahi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, kembalikan kepada Onahi. Oh, berhasil dicuri kali ini Kanada, pemain dengan nomor punggung 12 mendekati kotak penalti, masuk dalam kotak penalti, masih Tani Oluwaseyi tadi, hampir saja langsung tampil menggebrak sejak menit-menit awal di babak kedua ini Kanada. Melalui kaki dari Ali Ahmed tadi yang berhasil merebut bola, mengirimkan umpan kepada Tani Oluwaseyi, namun beruntung tendangan Tani tadi masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada, Kapten Stepan Estaquil siap-siap melakukan tendangan sudut dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Buchanan, kembalikan kepada Estakui, ke tengah kepada Ali Ahmed, sodorkan ke tengah lagi kepada pemain dengan nomor punggung 22, Richie Larea tadi. Umpan lambungnya tadi tidak akurat tadi, penguasaan pemain dari Kanada, Luke Fulgurolles, bola hanya bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Kali ini Maroko langsung coba membangun serangan, ada Sofiane Rahimi tadi yang menyisir dari sisi sebelah kanan ataupun sebelah kiri pertahanan dari Kanada tadi, dilanggar cukup keras tadi oleh Luke de Fougeroles tadi, langsung berbuah kartu kuning lagi-lagi bagi Kanada. Kartu kuning langsung diberikan oleh wasit Michael Oliver setelah Luke tadi tahui melanggar keras Sofiane Rahimi. Tendangan bebas kali ini dari luar kotak penalti dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Siap-siap Achraf Hakimi, sudah dilakukan, mendatar bola, tendangan langsung, gol! Azedin Onahi tadi mampu menuntaskan umpan tendangan bebas dari Achraf Hakimi yang langsung melakukan tendangan menyusur tanah ke sisi sebelah kiri gawang dari Kanada, mengubah skor menjadi 1-0 untuk Maroko pada menit ke-50 di babak yang kedua ini. Gol yang cukup cantik-cantik sekali tadi dari Azzedin Onahi tadi berawal dari tendangan bebas yang dilakukan Achraf Hakimi. Azzedin Onahi main dengan nomor punggung 8 berhasil memecah kebuntuan dan merubah skor menjadi 1-0 bagi keunggulan Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Tendangan yang cukup keras tadi dari Azzedin Onahi masih ataupun cukup sulit tadi nampaknya dibendung oleh kiper Maxim Pripyao sehingga merubah kedudukan menjadi 1-0 untuk Maroko atas Kanada di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini Maroko langsung tampil menggebrak dan berhasil memanfaatkan peluang dari tendangan bebas Achraf Hakimi tadi.
2: Ya, gol yang sangat cantik ya tadi, bagaimana Hakimi saat para pemain Kanada mungkin berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti ya. Tapi dia justru memberikan passing yang sangat cantik dan membuat akhirnya Maroko pecah telur setelah di babak pertama tadi mereka seperti kesulitan melakukan distribusi bola ke arah area serang mereka dan kali ini akhirnya mereka bisa memecahkan kebuntuan. Dan sekali lagi ya, kepintaran seorang Achraf Hakimi, kematangannya, jam terbangnya, visi permainannya sangat luar biasa sekali tadi di situasi bola mati yang dilakukan oleh Maroko.
1: Iya, kali ini saudara pendengar dari lapangan tengah Kanada sudah melakukan kick off tadi, langsung coba membangun serangan. Kali ini dari tengah ada Luke de Fugeroles tadi, alirkan bola ke sisi sebelah kanan, ada Ali Ahmed tadi, masih Ali Ahmed memasuki kotak penalti dari Maroko, dicuri saja bola, dibuang tadi ke depan oleh Mazrui, jatuh lagi di kaki ataupun berhasil dicuri tadi oleh pemain Kanada, namun kembali berhasil direbut Achraf Hakimi. Kali ini dari sisi sebelah kanan, menyisir lapangan tengah, mendekati lini pertahanan, masih Achraf Hakimi, masih menguasai bola. Achraf Hakimi terjatuh namun bukan sebuah pelanggaran. Kali ini bola justru berada di kaki para pemain Kanada. Kali ini dari sebelah kiri ada Tani Oluwayesi tadi, tidak akurat tadi penguasaan dari Richie Laria maksud kami tadi, dibuang saja tadi bola oleh Achraf Hakimi, lemparan ke dalam bagi Kanada di lemparan ke dalam didapat oleh Maroko. Kali ini siapakah yang akan melakukan? Ayub Wadi lempar bola kepada Achraf Hakimi. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, kali ini tidak akurat umpannya. Nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi, Sofiane Rahimi tadi. Tendangan bebas dilakukan oleh Kanada, sudah dilakukan ke tengah kepada Stefan Estakuil. Berhasil dicuri kali ini Ayub Wadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Masih Rahimi, berputar-putar dia Rahimi, masih menguasai bola, tarik mundur ke belakang kepada Ridwan Halal, pindahkan kepada Issa Diop, pindahkan dorong ke sisi sebelah kanan Achraf Hakimi, tarik mundur lagi ke belakang kepada Issa Diop, tahan bola sejenak, cari rekannya, alirkan ke sebelah kanan Achraf Hakimi, ke depan kepada Ayub Wadi, tengah kepada pemain dengan nomor punggung 8 sang pencetak gol Azzedin Onahi. Pindahkan ke sisi sebelah kiri, tarik mundur lagi ke belakang kepada kiper Ayub ataupun Yasin Bono tadi, depan kepada Issa Diop tadi. Berhasil dicuri kali ini melalui kaki Rishi Laria, kirimkan umpan crossing, dipatahkan saja, diputus aliran serangan dari Kanada. Kali ini justru Maroko melakukan serangan balik cepat. Kali ini Ibrahim Diaz tadi ke depan kepada Sofyan Rahimi, memasuki kotak penalti, kirimkan umpan tarik, masih membentuk tadi umpan tarik dari Sofyan Rahimi tadi, hanya menjadikan tendangan sudut bagi Maroko. Kali ini dari sisi sebelah kiri, siapakah yang akan melakukan tendangan sudut kali ini? Nampaknya Akhrab Hakimi. Berjalan pelan dia menuju sudut lapangan. Sudah memegang bola, taruh bola di sudut. Mundur 2-3 langkah ke belakang, memberikan isyarat dengan tangan kanannya. Ada 5 pemain Maroko yang sudah berada dalam kotak penalti. Sudah dilakukan membentur pemain Jonathan David tadi. Bola jatuh di kaki pemain Maroko, kirimkan umpan crossing tadi. Maksudnya kepada Ayub Guadi, namun ataupun kepada Ridwan Halal tadi. Namun bola meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan gawang bagi Kanada. Sudah dilakukan, pendek saja kepada Bombito tadi. Kiper Maxim Kripiau, masih Bombito, kuasai bola, tarik lagi mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Masih Luke, dahkan lagi ke tengah kepada Bombito. Alirkan lagi kepada Luke kali ini. Lari ke depan dia, dorong ke depan kepada Stefan Estakiou. Kembalikan kepada Luke, kembalikan kepada Estefan, disapu saja bola. Tinggalkan lapangan pertandingan tadi oleh Brahim Dias. Lemparan ke dalam kali ini, Ricci Laria. Sudah dilakukan kepada Kapten Stefan Estakiou. Kembalikan kepada Ricci. Tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugeroles. Pindahkan ke tengah kepada Bombito. Masih mencari. Alirkan kali ini ke sebelah kanan. Ada Ali Ahmed tadi. Oh, namun tidak akurat tadi. Penguasaan ataupun umpan dari Ricci tadi. Sempat dicuri. Namun kembali bola jatuh di kaki kiper Maxim Kripiau. Langsung umpan ke depan, namun bola jatuh di kaki para pemain Maroko. Dicuri lagi kali ini, terjadi duel-duel bola udara. El Hanus tadi menjauhkan bola, maksudnya tadi ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sapu saja oleh pemain dari Kanada. Jatuh di kaki pemain Maroko, tarik mundur ke belakang kepada kiper Yasin Bono. Tendang jauh ke depan kepada Sofiane Rahimi. Sundul saja, alirkan bola ke sebelah kanan, ada Akhrab Hakimi. Pelanggaran tadi Akhrab Hakimi pada back kiri dari Kanada, Ricci Laria. Dengan bebas sudah dilakukan, sudah memasuki menit 57 menuju menit 58 kali ini. Kanada dari sisi sebelah kiri, Ali Ahmed tadi kirimkan umpan tarik, masih membentur Ayub Guadi tadi. Tendangan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Masih tampak tegang para pendukung dari Maroko ataupun pendukung dari Kanada. Siap-siap Kapten Stefan Estakiou lakukan tendangan sudut. Memberikan isyarat dia dengan tangan kanannya, mundur 2-3 langkah ke belakang. Sudah dilakukan, melambung tinggi datangnya bola, disundul saja tadi. Masih terjadi duel-duel bola udara, disapu saja oleh Ridwan Halal. Tinggalkan lapangan pertandingan kali ini. Lemparan ke dalam dari sisi sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nico Sigur. Oh, berikan saja bola kepada Alistair Johnston. Johnston nampaknya yang akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah ada 6 pemain dari Kanada yang berada dalam kotak penalti dari Maroko. Sudah dilakukan, melambung bola, terjadi duel bola udara, disapu tadi dengan kepala oleh Mazrui, namun kembali jatuh di kaki Jonathan. Kirimkan umpan kepada Stefan Estakiou, umpan yang tidak akurat, disapu saja bola ke depan, namun kembali jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Penguasaan bola yang tidak akurat tadi dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Nah, sudah dilakukan, tarik mundur ke belakang kepada kiper Maxim Kripiau. Tendang bola jauh ke depan, tinggi datangnya bola. Kali ini Kanada berusaha melakukan serangan cepat, terjatuh tadi Tajon Buchanan, namun bukan sebuah pelanggaran. Oh, nampaknya sudah berada dalam posisi offset tadi Buchanan nampaknya. Sayang sekali masih belum menemui sasaran umpan-umpan terobosan yang dilakukan para pemain Kanada yang masih tampak belum mau menyerah setelah tertinggal 1-0 dari Maroko. Jadi duel-duel yang keras, masih duel-duel keras diperagakan oleh kedua kesebelasan. Tendangan bebas kali ini bagi Maroko sudah memasuki menit 60 di babak yang kedua. Dari sisi sebelah kiri pertahanan, Ridwan umpan ke belakang kepada Yasin Bono, kiper. Kembalikan kepada Ridwan, kembalikan kepada Yasin Bono, tendang bola jauh ke depan, lambung tinggi datangnya bola, disundul saja, bola jatuh di kaki para pemain Kanada yang langsung melakukan serangan. Balik cepat tadi, berhasil disapu tadi oleh Ayub Wadi, maksudnya tadi kirimkan umpan kepada Sofiane Rahimi, namun bola lebih dekat kepada kiper dari Kanada, Maxim Kripau, yang langsung mendorong bola ke depan. Alirkan bola, kali ini Luke de Fugroles pindahkan kepada Bombito, masih Bombito menguasai bola, kali ini ke sebelah kiri, pindahkan lagi ke tengah bola, Luke de Fugroles alirkan ke sebelah kanan, ada Nico ataupun sebelah kiri, ada Nico Sigur, lari ke tengah lapangan, di lingkaran tengah lapangan pertandingan, tarik mundur lagi ke belakang kepada Luke de Fugroles, pindahkan ke tengah kepada Bombito, umpan terobosan tidak jelas tadi siapa yang dituju karena bola justru lebih dekat kepada penjaga gawang Yasin Bono.
3: Ya, Maroko kembali coba membangun serangan di sektor sebelah kanan, terjadi perebutan dengan pemain Kanada, Ayub tadi terjatuh, Ayub lakukan bagaimana juga Richie Larea tadi dan juga nomor punggung 12 nampaknya yang akan melakukan serangan tadi di sektor sebelah kanan dari pertahanan Maroko, Tani Oluwasei. Namun kita nasibkan di pinggir lapangan apakah akan terjadi pergantian pemain nomor punggung 7 dan juga punggung 4 Albi dan Amrabat siap-siap melakukan masuk di babak yang kedua ini. Nomor punggung 23 nampaknya dari Maroko, Bilal El Hanous keluar dan juga Ayub Wadi yang ditarik keluar di babak yang kedua ini. El Hanous dan juga Wadi, masuk Talbi dan Amrabat. Dan kita sementara itu juga ada pergantian pemain dari kubu Kanada, nampaknya Tani Oluwasei juga ditarik keluar, digantikan oleh Larin yang masuk di babak yang kedua ini. Kyle Larin, penyerang lainnya dari Kanada, upaya lagi dari Maroko menguasai bola, bagaimana juga Rahimi di sektor sebelah kanan pertahanan, lebih serang dari Maroko, menggunakan bola, bagaimana tadi upaya dari Maroko berhasil dipatahkan, kembali lagi datang Mazri mencoba membagi serangan di sektor sebelah kanan pertahanan dari Kanada, sodorkan lagi bola ke depan, cari kawan yang lebih bebas, mencoba memasuki daerah pertahanan dari kanan, di sektor sebelah kanan ada Mazuri, masih Mazuri kontrol bola sejenak, kirimkan bola ke daerah kotak penalti, namun kembali disapu saja tadi oleh Luke de Fugroles. Datang lagi Ibrahim Diaz, masuk dalam umpan 1-2 dengan Akrab Hakimi, masih disapu lagi oleh Luke de Fugroles tadi, jatuh di daerah pertahanan dari Maroko, mundur ke belakang pada penjaga gawang Bono tadi, bisa diop kini menguasai bola, sodorkan lagi kanan tadi Amrabat. Maroko kini dengan cepat memasuki daerah pertahanan dari Kanada, di sektor sebelah kiri berbahaya, ada Ibrahim Diaz, kirimkan umpan ke tengah dia, namun kembali disapu saja oleh pemain-pemain dari Kanada, belum membahayakan gawang dari Kanada. Amrabat tampaknya jadi perebutan di sana, hasilkan tendangan bebas saja bagi Maroko kini. Dan cukup agresif Maroko di awal-awal babak yang kedua. Tendangan bebas kini berada di daerah pertahanan dari Kanada. Maroko berbelak kemana cepat, namun mundur ke belakang pada Issa Diop, kini menguasai bola, sodokan ke kanan dia kepada Hakimi, lagi mundur ke belakang Amrabat, mundur kepada penjaga gawang Bono, masih memainkan bola pemain-pemain dari Maroko di sisi kanan, umpan 1-2 di stadion, kembali mundur kepada Bono, masih Bono, alirkan ke sektor sebelah kiri, Ridwan Halal mencoba memainkan bola. Rabat akan lagi sodorkan bola ke depan, berikan umpan terobosan tadi maksudnya, namun dianggap bukan pelanggaran tadi oleh Michael Oliver, wasit asal Inggris ini. Bola kini dikuasai oleh Kanada. Bahaya kini di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Terjemukan saja ke belakang dia. Mainkan bola. Masih mainkan di dekat lingkaran tengah. Ada Dukjo Fogaroles. Mencari Ali Ahmad di sektor sebelah kiri. Ini serang dari Kanada. Di kanan pertahanan dari Maroko. Masih Ali. Coba melewati satu pemain dari Maroko, umpan 1-2 dia, berikan bola ke depan, ada larian tadi namun menyentuh pemain dari Maroko tadi dianggap, namun dua pelanggaran kah atau tendangan bebas kini bagi Kanada di sektor sebelah kanan pertahanan. Nantikan keputusan dari tim dari wasit tadi. Babak yang kedua ini, Maroko telah unggul 1-0 melalui gol dari Onahi. Menyusul tendangan bebas sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. 1-0 bagi Maroko di babak 16 besar. Sudah dilakukan tendangan bebas tadi bagi Maroko, terjadi perebutan di sana. Mereka mencoba tekan lagi, bentur lagi pemain dari Kanada. Kembali lemparan ke dalam bagi Maroko, masih di sektor sebelah kanan. Ada Hakimi, mundur saja, biarkan ke sektor sebelah kiri. Bono mencoba keluar dari sarangnya. Bono dihalau saja dengan kaki kirinya tadi. Jadi masih perebutan duel udara, mencoba direbut oleh pemain Kanada lainnya. Berbahaya, sodorkan lagi bola ke depan, namun kembali patah tengah jalan. Terjadi perebutan lagi. Perbenturan tadi, kartu kuning nampaknya kepada Larin. Kyle Larin tadi yang mencoba mengejar bola, berbenturan dengan penjaga gawang dari Maroko, Bono. Masih terjatuh Bono, megang kakinya tadi. Bagaimana hasil menyentuh kaki kanan dari Bono tadi, upaya dari Larin, namun bolanya hanya bergulir keluar lapangan saja. Upaya dari Kanada untuk mengejar ketertinggalan di babak yang kedua ini mendapatkan kartu kuning. Kyle Larin tangan bebas saja bagi Maroko. Menyusul juga hydration break yang terjadi di menit ke-67 babak yang kedua ini. Bo Henry, satu gol dari Maroko, namun Kanada juga mencoba membangun serangan, masih juga kesulitan nampaknya. Pergantian pemain juga dilakukan oleh kedua tim. Bagaimana melihatnya, Om?
4: Ya, satu gol di menit ke-50 melalui seorang Azadin Onahi terbukti menjadi pembeda ya sejauh ini. Karena memang di babak pertama sama-sama kita tahu Maroko benar-benar tertekan, tidak bisa melakukan permainan seperti biasanya ya di sepanjang turnamen ini. Tapi di awal kedua berawal tadi dari set piece yang dilakukan oleh Arkaf Hakimi dan gol dari Onahi bisa mengubah jalannya pertandingan. Dan setelah gol tersebut tadi tampak memang konsentrasi dari para pemain Kanada khususnya di lini belakang membuat beberapa celah ya yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain Maroko. Dan yang menariknya tadi kedua tim juga sudah melakukan beberapa pergantian pemain. Salah satunya adalah keputusan pelatih dari Kanada, Hesse March, menarik keluar seorang Oluwa Yesi ya, dan dimasukkan oleh Kyle Larin. Tapi masalahnya tadi Kyle Larin sudah langsung mendapatkan kartu kuning karena tadi melakukan foul terhadap Yasin Bono. Dan dari kubu Maroko sendiri sudah ada 3 total pergantian pemain ya. Setelah tadi Sofyan Rahimi di babak pertama, kemudian juga ada Sofyan Amrabat. Dan sama-sama kita tahu adalah pemain berkembang dan juga berkontribusi sangat besar saat Maroko finish di posisi keempat saat Piala Dunia tahun 2022. Dan ini menghadirkan membuat Maroko akan semakin kuat di lini tengah. Dan juga ada seorang Talbi yang menggantikan El Hanous. Dan ini sebenarnya lebih kepada kewaspadaan dari Muhammad Wahbi, karena memang El Hanous sudah mendapatkan kartu kuning di babak pertama tadi.
5: Ya, pergantian penyerang di kubu Kanada sendiri sebenarnya apakah ini menjadi keputusan yang lebih baik ketika menggantikan Oluwaseyi sendiri ya?
4: Ya, sebenarnya tadi Oluwaseyi sempat mendapatkan peluang emas ya di babak pertama saat shotnya saat berhadapan one on one dengan Yasin Bono masih bisa di save. Sebenarnya memang Hesse March seharusnya menarik keluar Jonathan David ketimbang Oluwaseyi ya, karena Jonathan David sudah mendapat kartu kuning dan sejauh ini juga minim kontribusi ketimbang Oluwaseyi tadi yang memang berulang kali terlibat lebih rajin ya untuk menyebut bola ke area tengah dan justru Jonathan David yang praktis hanya memiliki satu tendangan di laga ini dan meskipun on target di babak pertama tadi tapi tidak ada lagi kontribusi yang besar yang dilakukan oleh striker Juventus ini pada laga ini.
5: Ya, pendengar dimanapun Anda berada, pendengar Pro 3 dan juga Pro 1 seluruh Indonesia, hydration break di babak yang kedua nampaknya baru saja berakhir. Sesaat lagi kembali pertandingan akan dilanjutkan di menit ke-70. Oh, ini bagaimana Maroko masih unggul 1-0 atas Kanada di menit ke-50 tadi. Bagaimana Zedin Owehi yang berhasil mencetak gol buat Maroko unggul sejauh ini. Upaya lagi dari Maroko membangun serangan kembali gagal lagi di sektor sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Sebagai tuan rumah tentu ingin menampilkan yang terbaik di depan pendukungnya sendiri. Kita nantikan Maroko finalis Piala Dunia 2022 ini. Ada Akrab Hakimi dorongkan saja lemparan ke dalam sudah dilakukan coba menekan di sektor sebelah kiri pertahanan namun digembok lagi. Nah, ada lagi bagaimana kapten kesebelasan tadi dari Kanada yang tidak berhasil menguasai bola. Eustachio coba kini melakukan serangan. Eustachio menatap ke depan, sodorkan bola ke depan, mencari kawannya, mencoba dikejar oleh Larin namun lebih dekat kemudian belakang tadi Bono menguasai bola setelah menerima umpan tadi kirimkan bola jauh ke depan dihalau lagi oleh Johnstone. Sektor sebelah kanan pertahanan Kanada kirimkan bola ke depan namun lagi ada Mazrui mencoba menghalau bola kirimkan lagi sektor lingkaran tengah lapangan pertandingan lagi pemain-pemain dari Maroko mencoba membangun namun mendapat tekanan tadi Johnstone mundur ke belakang kepada Halal mundur kembali menjaga gawang dari Maroko menguasai bola di stadio lebar ke sisi kanan namunnya Akrab Hakimi codokan bola namun kembali lemparan ke dalam nampaknya bagi Maroko di sektor sebelah kanan ini serangnya dilakukan dengan cepat jatuh tadi salah satu pemain Maroko namun nampaknya kembali harus diulang. Akrab Hakimi codokan lagi langsung jauh ke depan coba menekan di sektor sebelah kiri namun lemparan atau posisi pemain dari Maroko tadi dia mampu menyambut lemparan ke dalam atau tendangan bebas nampaknya ya, lemparan ke dalam Michael Oliver sudah memberikan lahan dan pemain Kanada tadi sudah melakukan cepat coba lagi pemain Kanada sodorkan bola ke depan coba dikejar oleh Rahimi mundur ke belakang kepada Maxim Kriku pemain Kanada sodorkan lagi pemain Kanada ke sebelah kanan melakukan serangan ada Johnstone tadi namun tidak mampu mengejar bagaimana cepatnya aliran bola tadi Alistair Johnstone bola bergulir saja ke lapangan lemparan ke dalam kini bagi Maroko di sektor sebelah kiri permainannya ada Mazrui nampaknya akan melakukan lemparan ke dalam sudah dilakukan terjadi perebutan di sana kembali keluar penguasaan bola lemparan ke dalam kembali masih bagi Maroko di sektor sebelah kiri lini serangnya masuki sisi kanan pertahanan dari Kanada kita nantikan sudah dilakukan bola sodorkan lagi ke depan mencari Rahimi tadi namun terjadi perebutan di sana berhasil diamankan tadi oleh Bombito mundur saja ke belakang pada Maxim Kriku angkat langsung jauh ke depan bola melambung kiki melalui tiga di tengah jadi sundulan tadi berebut lagi oleh pemain Kanada lainnya kirimkan bola jauh ke depan coba dikejar lagi ada Kyle Larin namun lebih dekat kepada Bono penjaga gawang dari Maroko ini masih lagi mencoba Maroko kirimkan lagi kepada Sofyan Amrabat tadi nampaknya alirkan ke sektor sebelah kanan ada Hakimi alirkan lagi mencoba mencari kawan yang bebas namun umpan yang kurang akurat tadi dari Hakimi Hasilkan umpan ke dalam bagi Kanada. Masuk daerah ada Kyle Larin. Pemain-pemain Kanada sodokan lagi mundur ke belakang. Lagi mencoba membangun serangan. Ada juga Luke. Ini ke Sigur. Ini ke Sigur. Memasai bola. Sekus sebelah kiri. Ini serang dari Kanada. Kembali lagi. Pemain-pemain Kanada menguasai bola. Sekus sebelah kanan. Ini kiri pertahanan dari Maroko. Ada juga bagaimana Kojon di kanan. Sekus sebelah kiri. Bentur lagi-lagi dengan pemain dari Maroko. Lemparan ke dalam bagi Kanada. Masih di menit-menit babak kedua, sudah masuk ke menit ke-75. Kita nantikan. Lemparan ke dalam nampaknya kembali dilakukan oleh Johnstone. Long throw. Ada sejumlah pemain Kanada mencoba masuk di daerah kotak penalti dari Maroko. Kita nantikan. Lemparan jauh yang akan dilakukan. Sudah dilakukan. Mencoba disundul. Dihalau saja oleh Mazrui tadi. Kembali lagi. Masih jatuh kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing dari kotak penalti. Berbahaya. Mencoba ditepis tadi oleh Bono. Terjadi lagi perebutan di sana. Ada Kyle Larin. Juga digona Ahmad Ali. Namun sayang bolanya masih membentur. Kembali jatuh di kaki pemain Kanada lainnya. Ada Eustachio. Melakukan tembakan. Membentur lagi. Pelanggaran terjadi. Michael Oliver. Tepat saja sekitar berapa senti saja daerah kotak penalti dari Maroko. Peluang emas atau peluang terbaik dicoba diciptakan oleh Kanada kini. Peroleh tendangan bebas. Nah, aksi Eustachio tadi mendapatkan pelanggaran oleh pemain dari Maroko. Nomor punggung 4. Bagaimana kita lihat bagaimana Amrabat. Nantikan siapa yang akan melakukan tendangan bebas ini. Ada di sana juga Ali Ahmad. Ada juga Jonathan David. Ada Kyle Larin. Ada juga Kapten Eustachio yang akan mengeksekusi tendangan yang cukup ideal untuk Kanada menciptakan peluang emas. Jumlah pemain Maroko juga sedang membentuk pagar betis. Hadapan pendukungnya sendiri, mana di belakang gawang dari Maroko ini menjadi tempat salah satu sektor para supporter dari Kanada yang siap-siap tentu harap tim pujaannya dapat menciptakan gol melalui set piece tendangan bebas kali ini. Kita masih nantikan tendangan bebas dari Kanada. Ada Jonathan David berada di sana. Ada juga nomor punggung 20 Ali Ahmad.

0: juga Ali Ahmed dan juga Richie Larea nampaknya ditarik keluar dan masuk nomor 24 David dan juga nomor ya pergantian pemain yang begitu dilakukan oleh Kanada untuk merubah bagaimana permainan di sisa menit babak yang kedua ini. Sebuah serangan lagi mencoba dibangun oleh Kanada di sektor sebelah kanan, memberikan bola ke depan namun ditepis saja oleh Bono. Tendangan yang cukup keras meski dari luar kotak penalti dilakukan oleh Buchanan tadi. Hajen Buchanan mencoba memecah kebuntuan namun tendangannya masih mampu dihalau oleh penjaga gawang Maroko. Bono menghasilkan tendangan penjuru kini. Sepak pojok di sisi kanan pertahanan dari Maroko. Bola dihadapi oleh Stakio. Kita nantikan Stakio beberapa langkah mundur ke belakang. Memberi arahan kepada rekan-rekannya. Dengan tangan kanannya. Sudah dilakukan. Jadi, oh dihalo saja berhasil tendangan dari Stakio. Namun kembali mencoba dikuasai oleh pemain dari Kanada ini. Kirimkan langsung bola jauh ke depan. Cari kawannya namun lalu keras tadi dan juga sebuah pelanggaran terjadi dilakukan oleh pemain dari Kanada ini di mana nomor punggung 24 Promis David tadi yang baru masuk di babak kedua ini dianggap mendorong tadi dan bola hanya bergulir saja keluar lapangan dari sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko memasuki menit ke-80 babak yang kedua ini. Kedudukan masih 0-1 untuk Maroko.
1: Ya baik saudara pendengar, memasuki 10 menit akhir di waktu normal. Saat ini Maroko masih unggul 1-0 melalui gol tadi yang dicetak oleh Azedin Onahi. Kali ini saudara pendengar, lapangan tengah terjadi duel tadi, terjatuh kapten Stefan Stakio tadi, dilanggar tadi oleh Sofyan Amrabat nampaknya. Tendangan bebas akan dilakukan antara hampir seluruh pemain Kanada saat ini sudah mendekati kotak penalti dari Maroko. Masih Stakio sudah dilakukan pada pemain nomor punggung 10 tadi, Jonathan David, kirimkan umpan crossing, disapu saja tadi oleh Nail tadi, Nail Al-Ainowi tadi, namun jatuh lagi-lagi di kaki pemain Kanada, tarik mundur ke belakang kepada penjaga gawang Maxim Kripau, langsung dorong ke depan kepada Promis David, tengah kepada Luke de Fugroles. Masih Luke de Fugroles hadirkan bola ke kanan namun tadi berhasil dipatahkan serangan. Kali ini Maroko kembali melakukan serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz. Kali ini masih Brahim Diaz memasuki kotak penalti, mengotak-atik bola dia. Sofyan Brahim Diaz tendang langsung. Gol! Gol! Gol! Gol! Oh nampaknya lagi-lagi Azedin Onahi berhasil menuntaskan umpan tarik dari Brahim Diaz tadi, Azedin Onahi tadi yang langsung menendang bola yang menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Mengubah skor menjadi 2-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada pada menit ke-82 ini. Bung Henry, bagaimana Anda melihat gol cepat berawal dari serangan balik cepat melalui kaki Brahim Diaz tadi?
2: Ya, counter attack yang sangat cepat memang dari Maroko. Dan tadi Brahim Diaz memang lepas ya posisinya. Tapi yang menarik tadi, dia tidak melakukan shooting. Tapi dia justru mengecoh back dari Kanada dan memberikan umpan kepada seorang Onahi. Dan Onahi ini sangat menarik sekali ya. Meskipun minim kontribusi, tidak jarang sekali mendapatkan bola. Tapi sekalinya dapat bola, dia selalu mencetak gol ini ya. Dan ini umpan yang sangat manis sekali mengecoh dua pemain dan shooting lagi-lagi yang sangat keras dari seorang orang Onahi dan membuat dia mencetak dua gol pada laga ini.
1: Iya, sebuah gol yang cukup cantik kali ini kembali dibuat oleh Azedin Onahi di babak yang kedua ini. Sudah mencetak brace Azedin Onahi. Gol pertama tadi berawal dari set piece Akhraf Hakimi yang diselesaikan dengan

0: cukup baik. Dan kali ini lagi-lagi melalui serangan balik cepat, umpan diberikan oleh Brahim Diaz dan diselesaikan juga cukup baik oleh Azzedine Onahi. Sudah memasuki menit 83, saudara pendengar. Saat ini Maroko masih unggul 2-0 atas Kanada. Dan saat ini Kanada juga belum mau menyerah dan masih terus menggempur. Tendangan langsung tadi oleh Jonathan David masih membentur barisan pertahanan dari Maroko. Kembali bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan tarik tadi, namun pemain yang baru masuk tadi, Jacob Sevelbroek tadi, namun bola tadi dengan mudah ditangkap oleh kiper Yasin Bono tadi. Langsung mengirimkan umpan pada Mazrui tadi di sisi ataupun di sektor sebelah kiri pertahanan dari Maroko. Mazrui tadi ke depan maksudnya kepada Sofyan Rahimi, namun bola justru jatuh di kaki pemain dari Kanada. Kembali Kanada mencoba membangun serangan dari lapangan tengah, hadirkan bola ke sebelah kanan, ada Jacob Sevelbroek kali ini, kirimkan umpan crossing tadi, dipetik bola di udara tadi oleh Yasin Bono. Langsung kembali Maroko melakukan serangan balik cepat, kali ini Azzedine Onahi menyisir sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, Sofyan Rahimi, oh, menyundul bola masih, menyentuh mistar, hampir saja Sofyan Rahimi tadi mampu melakukan heading, memanfaatkan umpan crossing dari Azzedine Onahi, namun sundulannya tadi masih membentur mistar gawang dari Kanada. Kali ini Kanada mencoba membangun serangan dari sisi sebelah kiri, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan dan hanya menjadikan tendangan sudut bagi Kanada, kali ini dari sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Sudah dilakukan, bola berhasil dicuri tadi, disapu, menjauhi kotak penalti Maroko. Namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain Kanada. Kali ini Jonathan David berikan kepada Jacob. Jacob umpan tarik tadi, disapu saja. Kembali bola jatuh di kaki Jonathan David. Kirimkan umpan kepada Tajon Buchanan. Kirimkan umpan crossing tadi, Sevelbroek masih membentur. Kembali jatuh di kaki pemain Kanada. Ada Nico Sigurd tadi, umpan ke depan kepada Kyle Larin tadi. Pendek saja kepada Stefan Estakiau. Masih Stefan, kapten dari Kanada ini. Alirkan bola ke sebelah kanan. Ada Luke de Fugeroles pada Stefan tadi. Kemudian umpan crossing disapu saja tadi oleh Issa Diop. Kembali terjadi perebutan. Sebuah pelanggaran nampaknya dilakukan oleh Sofyan Amrabat tadi kepada Jonathan David. Kembali Maroko langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan ada pemain nomor punggung 15 dan nomor punggung 5 yang disiapkan untuk memasuki lapangan pertandingan. Ada Samir El Morabet tadi dan juga Marwan Sadane sudah masuk. Langsung sementara Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Ada Onahi nampaknya dan Issa Diop yang ditarik keluar. Kali ini tendangan bebas yang berjarak cukup jauh dari luar kotak penalti sudah dilakukan. Stefan Estakiau ditinju saja bola, kembali jatuh di kaki pemain dari Kanada. Oh, nampaknya cedera dialami oleh kiper dari Maroko, Yasin Bono, setelah tadi tabrakan dengan Promise David tadi. Yasin Bono berusaha tadi meninju bola, namun berbenturan tadi dengan Promise David. Yasin Bono nampak masih memegang lengannya, mengalami cedera. Sementara Promise David juga masih mendapatkan perawatan medis. Ya, sementara itu Kanada juga langsung melakukan dua pergantian pemain. Masih kita nantikan nampaknya Tajon Buchanan yang tarik keluar, dimasukkan Jaden Nelson dan juga Nico Sigurd. ditarik keluar, gantikan Jonathan Osorio. Masih cukup tegang meskipun saat ini Maroko sudah unggul 2-0, namun segala kemungkinan masih bisa saja terjadi pada pertandingan pada pagi hari ini, apalagi Kanada ataupun tampil sebagai tuan rumah yang mendapatkan tentu saja dukungan supporter mereka kali ini. Saudara pendengar, saat ini sudah masuki menit ke 89 atau menyisakan 1 menit di waktu normal. Tendangan gawang sudah dilakukan. Yasin Bono tendang bola jauh ke depan, disapu saja bola, kali ini jatuh di kaki pemain Kanada, namun umpan yang tidak akurat, lemparan ke dalam bagi Maroko. Kali ini di sisi sebelah kanan penyerangan mereka sudah dilakukan oleh Achraf Hakimi. Jadi rebutan bola di tengah lapangan pertandingan, Sofyan Amrabat, namun tidak akurat tadi penguasaan bola Sofyan Amrabat. Oh, nampaknya terjadi pelanggaran. Akan dilakukan tendangan bebas oleh Stefan Estakiau. Sudah dilakukan kepada Jacob. Umpan melambung, crossing, disundul saja, ditendang saja, masih membentur tadi. Tendangan pemain dengan nomor punggung 21 tadi, Jonathan Osorio tadi, masih membentur ketatnya barisan pertahanan dari Maroko. Kali ini kembali Kanada mencoba membangun serangan dari tengah lapangan pertandingan. Jonathan menggiring bola, tarik mundur ke belakang, pindahkan bola kepada Estakiau, alirkan ke sisi sebelah kanan. Umpan crossing tadi jatuh di kaki pemain Kanada, namun tidak akurat penguasaan, jauhkan bola, coba dikejar tadi oleh Elhanus, namun diamankan saja tadi bola oleh Bombito, langsung melakukan umpan back pass ke belakang kepada Maxim Kripio. Maxim Kripio langsung pindahkan bola, kali ini bola berada di sisi sebelah kanan, kirimkan umpan crossing, terjadi kemelut. Oh, sayang sekali nampaknya tadi Kyle Larin tadi sudah berada dalam posisi offset. Dan sementara itu di babak kedua, wasit ataupun babak extra time, tambahan waktu diberikan 8 menit di babak yang kedua ini, dan saat ini sudah masuki 1 menit extra time. Masih mencoba membangun serangan para pemain Maroko. Kali ini terjadi perebutan bola, berhasil dicuri tadi bola oleh Sofiane Rahimi yang menyisir sisi sebelah kiri pertahanan dari Kanada. Masih Sofiane Rahimi, ditempel ketat tadi oleh dua pemain, bola meninggalkan lapangan pertandingan. Terjadi pelanggaran tadi oleh Sofiane Rahimi kepada Jonathan Osorio tadi. Tendangan bebas bagi Kanada di sisi sebelah kiri pertahanannya sendiri. Masih tampak cukup tegang para pendukung Kanada. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjadi duel-duel bola udara. Ada Estakiau tadi, Jonathan masih duel-duel bola di udara tadi, maksudnya kirimkan umpan kepada Kyle Larin, namun bola jatuh di kepala ataupun berhasil diamankan tadi oleh Achraf Hakimi. Tendang bola ke depan kepada Elhanus tadi, ke depan lagi kepada Sofyan Rahimi. Bergulir bola, meninggalkan lapangan pertandingan setelah diamankan tadi bola oleh James Dean Talby tadi nampaknya. Kembali Kanada mencoba mengurung pertahanan dari Maroko. Dari sisi sebelah kiri ada Jacob Sevelbroek, tarik mundur ke belakang kepada Luke de Fugueroles. Main dengan nomor punggung 25, memasuki kotak penalti dari Maroko, masih mengotak-atik dia. Diamankan saja bola tadi, meninggalkan lapangan pertandingan tadi Nathan Saliba tadi. Dengan sudut kali ini bagi Kanada dari sisi sebelah kanan, Jonathan ataupun Stefan Estakiau, pendek saja kepada Jacob, kirimkan umpan crossing, distinju saja bola. Oh, maju jauh ke depan tadi kiper dari Kanada, Maxim Kripio, untuk penyerangan. Pelanggaran dilakukan nampaknya kepada kiper dari Maroko, Yasin Bono. Tendangan bebas dilakukan oleh Yasin Bono. Siap-siap, sudah memasuki menit keempat. Extra time di babak kedua, sudah dilakukan bola. Lambung tinggi bola, disundul saja. Terjadi duel-duel bola udara kali ini. Masih Jonathan David pada Kyle Larin, pada Jonathan Osorio. Pindahkan ke tengah kepada Alstair tadi. Alirkan ke sisi sebelah kanan tadi. Tidak jelas siapa yang diumpan. Disapu saja bola jauh ke depan. Jatuh di kaki Maxim Kripo. Namun tidak jelas tadi siapa yang diumpan. Kiper dari Kanada ini, Maxim Kripo. Bola bergulir meninggalkan lapangan pertandingan. Dan hanya menjadikan lemparan ke dalam bagi Maroko. Siap-siap Maroko lakukan lemparan ke dalam. Siapakah yang akan melakukan? Ada Nusair Mazrui tadi. Nusair Mazrui lemparan ke dalam. Oh, nampaknya tidak akurat tadi. Justru kali ini lemparan ke dalam bagi Kanada yang langsung melakukan serangan balik cepat. Kali ini berbahaya dari sisi sebelah kanan gawang. Jacob Sepulbrook tadi kirimkan umpan crossing, namun membentur tadi main dari Maroko. Lagi-lagi tendangan sudut di babak yang kedua ini bagi Kanada sudah dilakukan. Jacob kini kirimkan umpan crossing, disapu saja bola, meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam bagi Kanada sudah dilakukan. Luke de Fugueroles ke depan kepada Jonathan Osorio. Maksudnya tadi bola berhasil dicuri tadi oleh James Dintaldi depan, namun lagi-lagi bola jatuh di kaki para pemain dari Kanada. Jacob Sepulbrook kali ini, masih Jacob terjatuh. Pelanggaran dilakukan oleh Sofyan Rahimi. Tidak jauh jaraknya dari luar kotak penalti yang sedikit menyamping ke sisi sebelah kanan gawang dari Maroko. Siapakah yang akan melakukan? Ada Stefan Estakiau dan juga pemain dengan nomor punggung 25 ada Nathan Saliba. Siap-siap melakukan tendangan bebas, sudah memberikan isyarat Estakiau ataupun Jayden Nelson tadi. Kirimkan umpan pendek saja. Oh, terjadi kemelut kali ini. Bola jatuh di kaki pemain Kanada. Kirimkan umpan crossing atau tendangan langsung tadi. Tidak jelas tadi. Luke de Fugueroles. Sia-sia peluang yang dimiliki oleh Kanada. Karena tadi tidak jelas apakah diumpan atau tendangan langsung. Namun bola melambung cukup tinggi tadi di atas mister gawang dari Maroko. Masih selamat gawang Maroko hingga memasuki menit ke-7 extra time di babak yang kedua ini. Sudah dilakukan tendangan bebas, terjatuh salah seorang pemain Maroko. Siapakah di sana? Oh, Sofyan Rahimi nampaknya. Sudah bangkit kembali Sofyan Rahimi setelah tadi bertabrakan dengan Jacob Sekvelbrook tadi. Tendangan bebas akan dilakukan dari sisi sektor sebelah kanan. Achraf Hakimi pendek saja kepada Nail Al-Anoui. Masih Anoui tarik mundur ke belakang kepada Mazrui. Ke depan kepada James Dintaldi tadi maksudnya, namun tidak jelas. Bola berkulir meninggalkan lapangan pertandingan. Lemparan ke dalam Kanada sudah dilakukan oleh Alistair Johnson tadi. Ke depan kepada Shell Larin tadi. Disapu saja bola tadi oleh Ridwan Halal. Masih kali ini melalui kaki Ibrahim Dias kepada Sofyan ataupun Azedin Onai. Sofyan Rahimi. Mempertebal keunggulan mereka kali ini melalui gol sang striker Sofyan Rahimi yang berhasil menuntaskan umpan dari Ibrahim Dias. Hadi dengan tendangan kaki kirinya yang menyusur tanah, menyasar sisi sebelah kiri gawang dari Kanada. Unggul 3-0 di menit-menit akhir extra time di babak yang kedua ini. Bung Henry, Anda melihat seperti apa ini? Nampaknya keasikan menyerang justru kebobolan lagi ini Kanada.
1: Ya betul, gol yang benar-benar sudah mengakhiri mimpi dari Kanada untuk lolos ke perempat final. Dan lagi-lagi asis orang Brahim Diaz yang menandakan dia memberikan dua asis pada laga kali ini. Dan Sofyan Rahimi akhirnya membuktikan bahwa dirinya juga memang layak untuk menjadi striker Maroko setelah tadi menggantikan Saibari. Gol yang membuat dia sudah mencetak dua gol di ajang Piala Dunia ini. Dan tentunya membuat langkah Maroko ke perempat final sudah dipastikan. Dan memang Kanada harus membayar mahal ya keputusan pelatih mereka yang menurunkan 4 striker sekaligus ya, yang sehingga memang tadi mengurangi jumlah pemain di belakang, menambah striker, dan akhirnya memang 2 gol yang tercipta dari Onahi tadi menit 82 dan juga Rahimi di menit 98, semua berawal dari skema counter attack.
0: Ya, kill the game nampaknya. Gol dari Sofyan Rahimi tadi harus memupus harapan tuan rumah Kanada untuk lolos ke perempat final. Oh, sudah berakhir, saudara pendengar. Wasit Michael Oliver asal Inggris sudah meniupkan peluit panjang tanda berakhirnya babak yang kedua ini, dan skor akhir adalah 3-0 untuk keunggulan Maroko atas Kanada, di mana gol dari Maroko tadi dicetak oleh Onahi pada menit 50 dan 82, dan gol ketiga dari Maroko dicetak oleh Sofyan Rahimi di menit ke 90 plus 8. Dan saudara pendengar, untuk mengulas jalannya pertandingan di babak yang kedua ini akan kami serahkan kepada Bung Sabil dan komentator Bung Henry Wibowo.
2: Baik, terima kasih Bung Erik Hamzah dan juga tadi Bung Indra Firgiantara atas laporan pandangan mata jalannya pertandingan antara tuan rumah Kanada, Kanada melawan Maroko ya. Status tuan rumah tapi mainnya di Amerika Serikat di Stadion Houston, berakhir dengan kemenangan Maroko 3-0. Bung Henry, Anda melihat ini kemenangan yang layak bagi Maroko atau tidak, Bung?
1: Ya, kemenangan yang sangat meyakinkan ya, bukan ya. Kalau tadi babak pertama mereka sangat kesulitan meskipun menguasai bola, tapi di babak kedua situasi berubah ya, di mana memang penguasaan bola masih menjadi milik Maroko, tapi mereka bisa mengkonversi penguasaan bola itu menjadi peluang-peluang dan menjadi gol. Dan mungkin tadi gol Onahi di menit 50 menjadi pembeda segalanya ya. Itu gol yang sangat cantik, berawal dari set piece seorang Asaf Hakimi, saat dia mungkin semua pemain Kanada berpikir dia akan melakukan distribusi bola ke area kotak penalti, tapi Hakimi justru memberikan umpan datar kepada Onahi yang dilakukan shoot dan akhirnya gol. Dan akhirnya menit 82 pun Onahi kembali menambah gol setelah menerima assist dari Brahim Diaz, dan akhirnya memang Kanada mimpinya harus berakhir untuk melaju ke perempat final setelah tadi Rahimi pun mencetak gol melalui skema counter attack. Dan mungkin yang menariknya adalah bagaimana di babak perempat final nanti Maroko kemungkinan akan kembali bertemu Prancis ya, seandainya Prancis bisa mengalahkan Paraguay, dan ini akan menjadi revanche lah ya dari Maroko di semifinal Piala Dunia di tahun 2022. Kala itu kedua tim bertemu di semifinal dan Maroko harus kandas dengan skor 0-2 kala itu. Dan kalau terjadi lagi di perempat final ini, mungkin situasinya akan berbeda, di mana Maroko sudah banyak berubah dari segi permainannya, meskipun sejauh ini memang bisa dibilang Prancis adalah tim dengan permainan paling atraktif ya di Piala Dunia tahun ini.
2: Tadi Anda sempat berstatement di babak pertama bahwa Maroko di babak pertama bukan seperti Maroko yang yang seperti melawan tim besar, yang mengalahkan tim besar melawan Belanda gitu ya. Tapi di babak kedua Anda melihat performa mereka kembali ke setelan aslinya ya.
1: Betul.
2: Begitu menyerang, tampil agresif dan efektif. Sebetulnya kalau dari jumlah shoot lebih banyak Kanada ya sepertinya.
1: Betul.
2: Tapi efektivitas serangan mereka luar biasa babak kedua, Bung Henry. Anda melihat ini Maroko di babak kedua seperti tersadar bahwa mereka adalah singa Afrika.
1: Dan sebenarnya memang kalau kita tadi melihat awal babak kedua ya, dari menit 45 sampai sebelum gol dari Onahi, sebenarnya apa yang terjadi di babak pertama masih terjadi di awal babak kedua. Tapi memang bedanya gol dari Onahi di menit 50 itu benar-benar menjadi gol yang menjadi perbedaan di laga ini, sehingga membuat Kanada harus mau tidak mau harus coba untuk bisa menyamakan kedudukan, sehingga memang meninggalkan celah-celah di lini belakang ya, dan itu sangat terlihat, sehingga membuat kedisiplinan dari pemain lini belakang Kanada itu berkurang. Dan setelah gol Onahi itu pun pelatih dari Kanada yaitu Hesse March mengganti satu bek kiri yaitu Larea dengan pemain menyerang yaitu Jakob Selfrook, dan bahkan tadi total ada 4 striker yang dimasukkan oleh seorang Hesse March ya, yang membuat memang jumlah pemain belakang dari Kanada ini berkurang, menambah jumlah pemain di lini depan. Tapi memang itu menjadi strategi yang bumerang ya. Tapi memang apa yang dilakukan oleh Hesse March sudah betul ya. Karena memang mau tidak mau di fase knockout ini timnya harus mengejar ketertinggalan. Dan itu tidak dengan memasukkan 4 striker itu memang sudah menjadi solusi yang dikeluarkan oleh Hesse March. Tapi memang lagi-lagi Maroko bisa memanfaatkannya dengan sangat baik, dan bagaimana juga permainan yang pintar dari seorang Brahim Diaz tadi yang memberikan 2 assist. Dan yang menariknya bahkan Brahim Diaz sangat jarang sekali tadi memegang bola di babak pertama ya, tapi dia menjadi sosok yang benar-benar berbeda di babak kedua ini. Dan kita lihat juga bagaimana kombinasi permainannya dengan Ashraf Hakimi pun begitu sering terlihat di babak kedua ini.
2: Ya, gol pertama Onahi benar-benar membuat pertandingan berubah, dan Anda bilang tadi Kanada jadi terpancing untuk bermain keluar dan selalu dilematis ya ketika ingin mengejar ketertinggalan, tapi ya dengan banyak penyerang tapi lini pertahanannya jadi lemah, selalu seperti itu. Dan apa yang membuat Kanada kemudian juga lini belakangnya seperti begitu rapuhnya, dan sangat mudah sekali tadi mendapatkan counter attack dan seperti kalah lari para pemain-pemainnya, Bung. Transisi menyerang ke pertahanannya sangat buruk nih malam hari ini Kanada. Kenapa itu, Bung?
1: Iya, memang membedakan dengan apa yang terjadi di babak pertama, otomatis lini belakang dari Kanada tidak mendapatkan ujian-ujian yang seharusnya dari para pemain Maroko ya. Itu yang membuat mereka bisa dibilang di babak pertama tampil santai lah lini belakangnya, karena memang terbantu oleh performa Estakio dan juga Sigur di lini tengah yang cukup baik, sehingga bisa meladeni lini tengah kuat dari Maroko. Tapi di babak kedua ini memang situasinya berubah, di mana lini belakang dari Kanada ini benar-benar eksplor, dan akhirnya memang kesalahan demi kesalahan terjadi, celah pun terlihat banyak sekali. Dan bahkan dari gol kedua yang dicetak oleh Onahi, bagaimana Brahim Diaz cukup mudah sekali ya melakukan gerak tipu, bisa menipu 1-2 sampai 3 pemain tadi dari Kanada sebelum memberikan assist kepada Onahi ya.
2: Iya, di dalam kotak penalti masih ada momen 2-3 detik untuk mengontrol bola kemudian mengumpan, ini kemana baiknya Kanada?
1: Jadi ya mereka seperti kehilangan konsentrasi ya, dan khususnya memang gol Onahi pertama tadi benar-benar mengubah jalannya pertandingan, karena saat itu sebenarnya Kanada sudah mulai coba menyerang, sudah mulai lagi melakukan apa yang mereka lakukan di babak pertama. Tapi dengan gol Onahi tadi membuat seorang Hesse March harus mengubah strategi, memasukkan striker tambahan, dan itu membuat jalannya laga pun menjadi terlihat kurang seimbang, karena memang Maroko benar-benar cepat, benar-benar bisa mengandalkan serangan mereka dari sektor counter attack
2: ya. Iya. Bung Henry, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar bagi Anda yang ingin mengomentari hasil pertandingan di mana Maroko menang 3-0 atas Kanada, di line telepon dan juga chat WhatsApp kami. Dan sepertinya sudah ada yang masuk, ini ada Pak Faiz dari Buton Tengah. Selamat pagi Pak Faiz.
3: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi
3: wabarakatuh. Salam olahraga.
2: Jaya Pak Faiz, gimana dengan hasilnya? Senang atau sedih nih?
3: Bukan sesuatu yang mengagetkan. Memang saya sudah prediksi memang Maroko pasti akan menang.
2: Iya.
3: Tapi ini menjadi tantangan, ini bila mana nanti di partai kedua kalau Prancis menang, nah ini akan menjadi batu sandungan juga untuk Maroko ini ke depan ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
2: Iya. Berarti dukung jadi, Maroko terus sampai masuk final ya?
3: Mudah-mudahan. Karena ini tinggal 2 wakil Afrika yang lolos ini di 16 besar ini, Bung Sabil.
2: Iya. Betul.
3: Nanti di partai kedua nanti mainnya jam berapa, Bung Sabil?
2: Pukul 4, Pak. 4 pagi.
3: Pukul 4, ya. Oke. untuk Bung Fadil, Bung Henry, salam olahraga.
2: Jaya, Pak Faiz. Kita ke Jawa Tengah. Jawa Tengahnya mana nih, Pak Herdi? Selamat pagi, Pak Herdi.
4: Selamat pagi, salam olahraga, Bung Fadil.
2: Jaya, Pak Herdi. Di mana Jawa Tengahnya nih?
4: Cilacap.
2: Oh, Cilacap. Silakan Pak Herdi, prediksinya, komentarnya atas hasil pertandingan.
4: Ya, pokoknya Kanada pagi ini mainnya kurang bagus lah, seperti pertahanan belakang kayak rapuh banget gitu ya, tiba-tiba kasihkan nyerang, jadi backnya gimana gitu, jadi menurunkan penyerang sampai 4 gitu. Jadi menurut saya Kanada pagi ini kurang bagus lah. Selamat juga ya buat Maroko ya.
2: Yeah.
4: Sudah masuk ke 8 besar. Mudah-mudahan jadi juara ya.
2: Baik, Pak Herdi.
4: Bung Hendrik ya. Salam olahraga ya.
2: Jaya, Pak Herdi. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Klaten. Ada Pak Tunggal. Selamat pagi, Pak Tunggal.
5: Selamat pagi, Mas. Ya, saya menang. Jago saya menang.
2: Jagoan Maroko juga berarti ya.
5: Tapi sebenarnya aku cuma 1-0 aja. Tapi ini malah melebihi 3-0. Sore tadi aku udah bilang sama mbaknya yang punya sore.
2: Iya. Yeah.
5: Menang Maroko gitu. Tapi sekarang 1-0 ini malah melebihi.
2: Iya, itulah.
5: Menang Perancis insya Allah.
2: Oke, baik, Herdi, Pak Tunggal. Terima kasih. Sehat selalu. Kita ke Makassar, ada Pak Wibi. Selamat pagi, Pak Wibi.
6: Selamat pagi, Bang.
2: Iya, bagaimana Pak Wibi? Maroko menang senang atau sedih nih?
6: Ya, senang dong. Ini kan dari Afrika.
2: Iya.
6: Saya dukung yang dari Afrika dan Asia. Asia sudah tidak ada lagi.
2: Sudah habis. Bisa
6: lah. Luar biasa. Mudah-mudahan Maroko bisa tembus ke final, walaupun jadi juara. Karena sama-sama dari Asia Afrika. Terima kasih.
2: Oke, baik, Pak Wibi. Terima kasih juga. Dukung wakil Afrika nih kalau begini. Tapi kalau melihat dari sisi Kanada ya, di grup mereka di grup B ketemu Swiss, Bosnia, Qatar, dan juga di 32 besar bertemu dengan siapa kemarin, Bung?
1: Afrika
2: Selatan ya.
1: Yeah.
2: Memang belum terlalu teruji ya dengan lawan-lawan itu ya. Tapi malam ini betul-betul malam yang berat bagi Kanada. Bertemu lawan yang bukan kaleng-kaleng, ini bukan karena kebetulan mereka bisa ada di semifinal 2022 dan bukan kebetulan mereka bisa mengalahkan Belanda ya. Betul-betul Maroko ini sangat kuat. Anda melihat Kanada ini seperti kurang siap menghadapi skuad Maroko yang begitu mentereng, atau memang ada blunder kesalahan strategi dari pelatih, Bung?
1: Ya, tadi mendengar komentar ya dari seorang Hesse Marx usai pertandingan, dia sempat bilang tadi bahwa Kanada sebenarnya tim yang lebih baik ya, berulang kali ngomong seperti itu babak pertama ya, dan memang itu benar-benar terjadi ya, bagaimana Kanada sebenarnya bisa sempat bisa membuat Maroko frustasi, sempat bisa membuat bahkan para pemain Maroko kesulitan gitu ya, membawa bola dari tengah ke depan. Tapi memang apa yang terjadi di babak kedua benar-benar mengagetkan dari Kanada tersendiri ya, khususnya gol pertama tadi yang cetak oleh Onahi, dan itu membuktikan bahwa memang Kanada seperti belum siap lah untuk bisa membalikan situasi saat mereka tertinggal lebih dahulu dari gol Onahi begitu. Apalagi setelah gol tersebut Maroko benar-benar tampil agresif. Sementara juga strategi yang dilontarkan oleh Hesse Marx dengan menambah jumlah pemain depan ternyata juga tidak berbuah hasil ya. Dan tampaknya memang benar bahwa sejak fase grup Kanada memang belum mendapatkan lawan yang seimbang, dan di 32 besar pun mereka harus susah payah mengalahkan Afrika Selatan dengan skor 1-0, dan itu pun golnya baru tercipta di menit injury time di babak kedua ya. Dan saat bertemu Maroko, tim yang saat ini tampaknya sudah bergeser nih dari kuda hitam, mungkin bisa jadi salah satu favorit.
2: Iya, ya. Betul.
1: Mereka mengalahkan Belanda, sempat menahan imbang Brazil juga begitu, membuat tim ini bakal sangat difavoritkan lah, meskipun kita masih menunggu nih bagaimana kondisi striker utama mereka, Ismail Saibari ya. Tadi di babak pertama ditarik keluar, meskipun sang pengganti Sofyan Rahimi juga telah membuktikan bahwa unjuk gigi di depan Muhammad Owabi, bahwa dia juga bisa memberikan kontribusi gol. Andai nanti di perempat final seorang Saibari masih belum bisa bermain ya.
2: Iya, kita berharap semoga bintang Maroko ini bisa sembuh cepat ya, dan bukan cedera serius ya. Karena sayang sekali, karena di babak 16 besar pastinya lawannya sangat berat ini. Harus full squad ya kalau mau tampil maksimal. Tapi kalau Anda melihat Kanada sudah ada di 32 besar Piala Dunia, ini merupakan pencapaian yang bagus melebihi ekspektasi dari pengamat sepak bola sendiri, atau ya ini hasil yang mengecewakan bagi mereka? Seperti apa, Bung?
1: Ya, sebenarnya target awal dari skuad asuhan HC Marx ini adalah lolos ke fase knockout ya. Dan artinya memang untuk bisa mencapai babak 32 besar ini sudah menjadi sebuah sejarah buat Kanada ya. Dan bahkan kemenangan mereka di fase grup kala itu juga sudah menjadi sejarah, bahwa itu menjadi kemenangan pertama Kanada di ajang Piala Dunia ya. Dan itu memang artinya sudah sesuai ekspektasi lah ya. Tapi makanya memang belum bisa melebihi ekspektasi untuk bisa lolos ke babak 16 besar, perempat final, dan selanjutnya. Karena memang ini sebenarnya kesempatan besar ya buat Kanada, karena mereka berstatus sebagai tuan rumah. Meskipun tanda kutip nih, tuan rumah seperti rasa tidak tuan rumah ya. Sejak babak 32 besar, 16 besar ini, mereka selalu bermain justru di Amerika Serikat, bukan di negara mereka. Gitu.
2: Berarti target tercapai ya, untuk babak knockout ya.
1: Betul, apalagi mereka sudah sampai 16 besar berarti kan. Sudah pencapaian yang luar biasa berarti. Dua sejarah tercipta ya, bahwa sejarah pertama adalah
2: menang.
1: Pertama kali mereka lolos ke fase knockout, dan pertama kalinya juga mereka bisa tampil di babak 16 besar di dunia ya. Itu sudah menjadi raihan yang luar biasa lah, dan mungkin manajemen atau federasi dari Kanada tidak akan memecat seorang HC Marx ya, yang tampaknya juga masih diberikan kesempatan. Dan tentunya patut kita ingat, salah satu pelatih Kanada sebelumnya, John Hetman, saat ini melatih timnas Indonesia ya. Itu fondasinya sudah dibangun oleh John Hetman, dan saat ini diteruskan oleh HC Marx. Karena memang kalau bisa dibilang, banyak sekali pemain-pemain yang bekas asuhan John Hetman ini masih bermain di skuad Kanada saat ini ya. Salah satunya mungkin Jonathan David, lalu juga ada Alphonso Davies ya, yang sayangnya memang di pada laga ini tidak dimainkan karena masih dalam kondisi tidak fit ya.
2: Artinya pendukung Kanada ini tetap harus berbangga karena timnas mereka mencapai target dan juga memecahkan rekor terbaik sepanjang keikutsertaan mereka di Piala Dunia. Bagi Maroko sendiri, nantinya mereka akan menghadapi antara Prancis atau Paraguay. Anda seperti apa melihat perjalanan Maroko ke depannya? Ini kemungkinan mungkin yang dijagokan Prancis, tapi kita nggak tahu nih. Kadang-kadang saya jadi ingat tadi pagi, Argentina Tanjung Verde nggak disangka-sangka bisa ngasih pelonan seperti itu. Jangan-jangan Paraguay menyikirkan Jerman loh, Bung.
1: Ya, betul.
2: Gimana kira-kira perjalanan Maroko ke depan, dan ya calon lawannya Paraguay atau Prancis? Anda melihat Maroko bisa mengatasi Paraguay atau Prancis tidak di 16 besar?
1: Ya, mungkin hitungan matematisnya adalah bahwa Prancis bisa mengalahkan Paraguay lah, begitu ya. Jika kita akan melihat duel yang menarik antara Prancis dan juga Maroko di perempat final. Ini adalah ulangan dari semifinal Piala Dunia 2022. Dan mungkin duel yang menarik adalah sama-sama kita tunggu bagaimana salah satu bek kanan terbaik dunia, Achraf Hakimi, akan menghadapi salah satu striker terbaik dunia, yaitu Kylian Mbappe ya.
2: Wah, iya.
1: Betul, itu akan menjadi duel yang sangat menarik. Meskipun di atas kertas secara melihat kualitas pemain, kedalaman skuad, sebenarnya Prancis tentunya unggul dari Maroko. Tapi Maroko sudah membuktikan bahwa mentalitas juara mereka, mentalitas mereka yang tidak takut bertemu tim yang lebih hebat, bertemu tim dengan nama yang lebih besar, sudah terbukti di Piala Dunia tahun ini. Brazil mereka tahan imbang, kemudian juga sama-sama kita tahu Belanda pun mereka bawa pulang ya, pulang kampung begitu Belanda, meskipun salah satu favorit, dan bahkan sempat digadang-gadang menjadi favorit juara juga, bisa dikalahkan Maroko. Dan artinya memang Maroko sudah memiliki modal yang cukup seandainya mereka bertemu Prancis, meskipun Prancis pun harus berjuang ekstra keras juga mengalahkan Paraguay ya. Seperti yang sudah kita bahas bahwa Paraguay berhasil membuat kejutan dengan memulangkan Jerman, salah satu tim favorit juga, yang membuat tentunya Paraguay juga dalam kondisi yang cukup percaya diri lah untuk menghadapi Prancis yang nanti di pukul 4 ya, sama-sama kita saksikan ya.
2: Ya, artinya ada peluang Maroko bisa mengulang pencapaian mereka 4 tahun lalu. Karena betul, saya setuju dengan Anda tadi bilang bukan kuda hitam lagi ini udah salah satu calon juara ini kalau Maroko melihat penampilannya ya, Bung. Man of the match, Bung, pertandingan ini siapa, Bung?
1: Man of the match, kalau kita bicara jumlah gol tentunya Onahi 2 gol ya, tapi kreatornya nih seorang Brahim Diaz ya. Ini layak menjadi man of the match, karena memang perannya sangat luar biasa sekali, khususnya terhadap gol kedua yang diciptakan oleh Nahi ya, karena itu gol kedua itu bisa jadi gol yang kill the game ya, karena itu gol yang membuat benar-benar Kanada kehilangan konsentrasi, benar-benar harus benar-benar full attack yang membuat banyak celah sekali di lini belakang. Tapi performa dari kiper Maroko Yassine Bounou juga tidak bisa dipandang sebelah mata ya, yeah. Karena di babak pertama setidaknya dia melakukan dua save yang penting sekali, khususnya saat kesempatan yang didapat oleh seorang Husnatan David. Seandainya di babak pertama itu Maroko kebobolan, mungkin ceritanya juga bakal berbeda. Jadi memang peran seorang Yassine Bounou juga tidak bisa diremehkan begitu, karena tampil sangat luar biasa di babak pertama dan juga di babak kedua dia juga menunjukkan jam terbangnya, menunjukkan pengalaman yang luar biasa ya, di usia yang saat ini mungkin sudah 40 tahunan, tapi Yassine Bounou masih bisa tampil sangat-sangat baik ya di ajang Piala Dunia ini.
2: Iya, baik kalau begitu Bung Hendry, terima kasih sudah membersamai kami di pertandingan yang cukup menarik, apalagi di babak kedua ya, dengan skor 3-0 kemenangan untuk Maroko. Kita lihat nanti seperti apa perjalanan Maroko di Piala Dunia kali ini, mampukah mencapai semifinal kembali atau bahkan menjadi juara. Terima kasih Bung Hendry, sehat selalu, salam olahraga.
1: Iya Bung.
2: Dan pendengar Indonesia Menyapa Dini Hari masih akan berlanjut ya. Dan jangan lupa nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat kita juga akan sama-sama debar ya, mendengarkan bersama siaran langsung laporan pandangan matanya nanti antara timnas Prancis melawan Paraguay. Sepertinya baru kemarin nonton Prancis sudah main lagi Prancis nih, kemarin menang 3-0 atas Swedia, dan kali ini lawannya di babak 16 besar adalah Paraguay yang sebelumnya menyingkirkan Jerman melalui adu penalti. Jangan lupa, jangan lewatkan nanti pukul 4 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian selesai rangkaian pertandingan antara Kanada melawan Maroko. Terima kasih bagi Anda yang sudah mendengarkan. Kita nanti akan kembali mendengarkan pertandingan Prancis melawan Paraguay.
7: Demikian telah kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Kanada versus Maroko.
2: Dan pendengar, kami seperti biasa akan memutarkan rekaman-rekaman dialog pilihan yang berlangsung kemarin yang mungkin Anda lewatkan. Namun sebelumnya saya akan putarkan terlebih dahulu sebuah lagu dari Audi, Temui Aku.

0: 3 Jaringan Berita Nasional. Catatan Peristiwa.
1: Dekret Presiden 5 Juli 1959 adalah keputusan yang dikeluarkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno. Isi dekret ini adalah pembubaran Badan Konstituante hasil pemilu 1955 dan penggantian Undang-Undang Dasar dari UUD Sementara 1950 ke UUD 1945. Gagalnya Konstituante melaksanakan tugasnya dan rentetan peristiwa politik dan keamanan yang mengguncangkan persatuan dan kesatuan bangsa mencapai klimaksnya. Akhirnya, demi keselamatan negara berdasarkan hukum, keadaan bahaya bagi negara, Presiden Soekarno mengeluarkan dekret yang diumumkan dalam upacara resmi di Istana Merdeka Jakarta. Tanggal 5 Juli diperingati sebagai Hari Bank Indonesia. Perayaan ini diperingati untuk mengenang dan mengapresiasi kontribusi Bank Indonesia atau BI terhadap perekonomian di Indonesia. Peringatan Hari Bank Indonesia yang jatuh pada tanggal 5 Juli ini merujuk pada hari lahirnya Bank Nasional Indonesia atau BNI pada 5 Juli 1946.
0: Jaringan Berita Nasional.
2: Sebuah truk yang mengangkut 1,3 ton telur terguling hingga muatannya berserakan dan tepatnya di Desa Kutawis, Kecamatan Bukateja, Kabupaten Purbalingga, Jawa Tengah. Nah, mirisnya warga sekitar justru melakukan penjarahan saat supir masih terjebak di dalam kabin. Nah, kita akan bahas soal itu ya, mengapa perilaku seperti itu bisa terjadi dan bagaimana dari sisi psikologi dan juga menganalisis. Kerap kali kita dengar informasi seperti itu ketika ada sebuah truk terjadi kecelakaan, kemudian muatannya justru malah dijarah. Bukan untuk pertama kalinya berpikiran untuk menolong terlebih dahulu, tapi langsung menjarah. Saya coba catat ada beberapa kejadian ya. 2026 itu di awal bulan Februari kalau tidak salah, di tahun 2026 ini, di awal tahun 2026 ada di Ponorogo itu ada truk mengangkut susu yang tumpah kemudian terguling ya, kemudian dijarah oleh warga. Lalu tahun 2025 itu ada truk yang terguling berisi durian juga dijarah oleh warga. Lalu juga ada truk sembako di daerah Banyuasin 2025 kemudian dijarah oleh warga isinya juga. Banyak kejadian seperti ini dan kali ini terjadi lagi. Kali ini yang terguling adalah truk bermuatan telur. Meskipun dikabarkan supir masih terjebak di dalam truk, tapi warga lebih memilih untuk mengambil muatan dari truk tersebut. Nah, apa yang menyebabkan hal tersebut? Kita akan berbincang bersama dengan psikolog klinis forensik ada Cassandra Putranto. Ibu.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Bu Cassandra. Kabar baik ya, Bu ya?
3: Iya.
2: Kabar baik ya. Dengan Fajar di Pro 3 RRI, Bu Cassandra.
3: Siap.
2: Ya, kita mencermati tentang perilaku secara psikologi ya masyarakat Indonesia yang kalau dunia itu dulu mengenal Indonesia itu masyarakatnya murah senyum, ramah dan lain sebagainya,
3: lajim menolong
2: gitu, Pancasilais banget lah, Bu Cassandra. Tapi ya, kemudian kejadian demi kejadian ketika ada truk dengan muatan tertentu terguling kecelakaan, yang pertama kali di benak itu bukan menolong tapi kemudian malah mengambil muatan tersebut. Itu kenapa tuh kalau dari analisisnya, Bu Cassandra?
3: Baik, kembali lagi kalau kita membahas tentang kecelakaan, lalu kemudian pastinya ada orang-orang yang di sekitar yang mungkin lewat, mungkin memang penduduk sekitar dan lain sebagainya. Dan jumlahnya kan pasti banyak ya,
2: yeah.
3: Banyak orang yang akan berada di lokasi tersebut. Nah, memang semua akan sangat tergantung kepada profil psikologisnya masing-masing nih, gitu. Nah, yeah, persoalannya kita kan tidak tahu siapa yang bisa berada di sana. Nah, ketika kita berharap ada sebuah perilaku yang menolong, itu kan sebenarnya perilaku yang disebut sebagai pro-social behavior, ya. Jadi perilaku yang terkait dengan masyarakat, dengan orang lain, begitu, di mana kita punya empati, kita punya perasaan kasihan, solidaritas, lalu kemudian kita ingin membantu, itu semua pro-social behavior itu. Nah, tapi kembali lagi, ketika ada begitu banyak, nah, orang-orang, itu seringkali fenomenanya secara psikologis itu seolah-olah tanggung jawab itu jadi terbagi, gitu. Ya, lu yang nolong gue, yang gitu, ya kan? Jadi kayak terbagi, gitu. Itu yang disebut sebagai shared responsibility, gitu ya. Karena ngerasa, dia udah nolongin, kan semua orang kan gak mungkin dong, ini misalnya dia terjebak di dalam mobil, gitu ya, di dalam milik kemudinya, gitu ya. Nah, itu kan udah banyak, enggak, saya juga gak mungkin nolong, nanti malah saya ngerepotin, gitu ya. Yang lain deh, gitu. Jadi, ada sebagian lain yang mungkin memang mengamankan, gitu ya, ngebantuin, gitu ya. Jadi kalau misalnya kayak kemarin telur gitu, yang kita bisa lihat bahwa pasti sebagian besar pecah lah ya, karena namanya juga telur dalam kondisi
2: terguling,
3: ada tabrakan, terguling gitu ya, jatuh, pasti banyak pecahnya, itu juga nomor satu. Lalu kemudian sekali lagi tadi ada shared responsibility, ada yang nolongin, ada yang mengamankan gitu. Tapi pas lagi mengamankan ya tentu ada juga yang mungkin ngambil dan lain sebagainya karena merasa, ya, kalau kecelakaan itu kan nanti pasti ada tunjak, ada ini ya, ada asuransi, ada diganti dan lain sebagainya. Jadi ya udahlah, ini diambil aja lah gitu, daripada enggak ada yang ngambil gitu kayaknya. Nah, tapi kan kembali lagi bahwa orang-orang ini kan tidak semua nih. Jadi saya berharap bahwa tentu masyarakat bisa menyikapi secara bijaksana bahwa di dalam sebuah komunitas itu pasti akan ada orang-orang yang seperti itu, gitu ya. Nah, mungkin kita bisa bandingkan antara wilayah ini dengan wilayah yang sana, gitu ya. Bahwa akhirnya secara komunitas ada wilayah-wilayah tertentu yang ternyata tingkat pro-social behavior-nya lebih tinggi nih. Nah, sekarang kita kembali lagi, apa sih yang sebenarnya membentuk pro-social behavior itu? Yang jelas pertama tentu pola pembelajaran dari kecil gitu ya. Nah, kalau misalnya kita belajar itu kan ada kecerdasan intelektual, kecerdasan emosional, kecerdasan sosial, kecerdasan spiritual. Nah, itu semua itu kan yang mengikat perilaku kita. Kita ada uang nih, boleh kita ambil atau enggak, atau kita kasih orang. Nah, beberapa waktu lalu juga ada yang nemuin dompet tapi enggak mau diambil, enggak boleh diambil lagi sama yang punya gitu. Nah, itu kan kembali lagi ada karakter yang terbentuk gitu ya, karena memang semua itu sangat mempengaruhi bagaimana kita memilih perilaku kita, menentukan. Lalu kemudian juga ada pemahaman norma sosial, norma agama, norma hukum. Nah, mereka yang di dalam dirinya, di dalam kepalanya terikat dengan nilai-nilai itu, mereka akan cenderung untuk tidak melakukan. Tapi kan kembali lagi ada orang-orang yang tidak. Nah, tapi kita jangan menggeneralisir sekali lagi gitu ya, karena kan pasti akan ada orang yang seperti itu. Cuma kembali lagi,
2: berapa persen nih?
3: Ada juga. Nah, itu dia, persen itu kita nggak bisa tahu berapa.
2: Tapi gini, bukan Sandra gini.
3: Kalau kita kaitkan lagi dengan UMR, nah ini kan UMP-nya Jawa Tengah mungkin cukup rendah ya.
2: Waduh.
3: Gitu. Jadi
2: jadi kok ada kaitan dengan kondisi ekonomi, berarti ekonomi sosial.
3: Saya kira ada hubungannya secara tidak, bahwa ketika UMP rendah,

Selamat pagi saudara pendengar di seluruh kepulauan Nusantara, bahkan di mana saja siaran kami dapat diterima. Inilah Radio Republik Indonesia Tual di udara melalui pemancar FM 103,6 MHz. Kembali menemani Anda pagi hari ini, hari Minggu tanggal 5 Juli tahun 2026. Saudara pendengar, selamat berjumpa, selamat mengikuti siaran kami dan Merdeka!

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam manis, salam kompak selalu, salam sejahtera selalu untuk kita semuanya. Bahagia sekali di edisi akhir pekan Minggu di tanggal 5 Juli tahun 2026. Kami kru yang bertugas di lintas tual pagi, saya Iksan Ariando dan operator studio ada Bung Samsudin Ohoira, juga operator pemancar pengar. Mana-mana Anda pengar. Ya, kami ucapkan selamat pagi, selamat bangun pagi, dan di saat ini sedang dikumandangkan azan subuh di setiap masjid masing-masing yang ada di Kota Langgur, Kota Tual dan sekitarnya, bahkan di seluruh wilayah Indonesia Timur. Kami ucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh, semoga amal ibadahnya dapat diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Dan kami ucapkan selamat pagi untuk umat Nasrani juga di saat ini yang sudah bangun mengikuti ibadah pagi bersama keluarga di rumah atau di tempat ibadah. Kami ucapkan selamat pagi, dan mereka kami sudah siapkan mutiara pagi untuk umat Nasrani yang ada di mana saja berada. Ya, sebelumnya kita akan mendengarkan terlebih dahulu lagu rohani sebelum kita mengikuti mutiara pagi untuk agama Kristen Protestan. Selamat pagi, selamat mengikuti.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Lentera Hati, Radio Republik Indonesia Tual. Lentera Hati adalah pedoman hidup dan penyejuk jiwa yang menentramkan hati dan pikiran dalam menata dan meniti kehidupan pemberian Tuhan. Selamat pagi saudara, selamat mengikuti.

Selamat pagi para pendengar. Shalom. Kembali bersama saya, Pendeta Norce Teusirana Markus SSI dalam program Mutiara Kasih pagi ini. Puji syukur kehadirat Tuhan atas kasih dan cinta. Hari ini kita masih bernafas dan beraktivitas. Kiranya damai sejahtera menyertai Bapak Ibu Saudara-saudari di mana saja berada, dari pulau Kei kecil dan Kei besar, bahkan Maluku Tenggara secara keseluruhan. Sebelum kita mulai aktivitas, marilah kita merenungkan firman Tuhan. Ya Bapa yang kekal, hari ini kami menjumpai para pendengar. Kami bersyukur bahwa kasih-Mu selalu ada di pagi ini dengan sukacita bersama. Namun kami akan membaca firman-Mu menjadi jawaban bagi hidup ini. Kiranya dengan kuasa Roh Kudus dapat menerangi, menuntun kami mengerti dan memahami firman-Mu. Berikanlah hikmat-Mu untuk kami mengerti kehendak-Mu. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Saudara-saudari, bacaan firman Tuhan di pagi ini terdapat dalam kitab Efesus pasal 4 ayat 32 yang bunyinya, tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Para pendengar RRI Tual yang diberkati Tuhan, ada salah satu lagu yang biasa kita dengar bersama. Lagu ini adalah lagu lama, Piring Bisa Tetoki, Picah di Meja Makan. Lagu ini mau bilang per kita, seringkali dalam hubungan, relasi dalam keluarga, rumah tangga, hubungan saudara adik dan kakak, yang terjadi hubungan tidak selamanya manis, berjalan mulus, tetapi kadang hubungan seringkali mengalami tagores atau tatoki. Hal ini seringkali terjadi dalam kitab Efesus 4 ayat 32 menjelaskan bagi kita bahwa ada nilai kasih yang memampukan kita mengkikis akar pahit dan luka batin akibat adanya konflik. Namun satu hal yang harus kita ingat, bahwa Allah lebih dahulu menanggung dosa kita dan memulihkan hubungan kita dengannya. Pengampunan adalah respon kita terhadap pengampunan vertikal dari Allah. Pemulihan itu terjadi karena pengampunan. Hal ini menjadi landasan moral dan spiritualitas untuk menanggalkan sifat lama dan mengenakan manusia baru. Ada tiga nilai yang muncul sebagai hidup bergereja, soal keramah tahanan kasih, kasih mesra, dan saling mengampuni tanpa syarat, meneladin pengampunan Allah di dalam Kristus. Saudara-saudara pendengar setia yang dikasihi Tuhan, kita belajar dari pengalaman kontes hari ini, bahwa kadang sikap atau tindakan yang tagoris atau tatoki mengukir sejumlah kebencian, sakit hati, dendam, dan amarah membakar emosi kita, membuat kita hidup tidak nyaman, tidak damai, dan tidak tenang. Hati kita menjadi gelisah dan takut karena di antara sesama kita tidak ada perdamaian. Ada satu hal yang harus kita ingat, bahwa harta yang paling berharga adalah keluarga. Keluarga di dalam Tuhan yang selalu membangun hidup dengan kasih. Pendengar RRI yang dikasihi Tuhan, katong harus belajar dari teladan pengampunan yang katong terima dari Kristus di kayu salib adalah dasar sekaligus motivasi
untuk memaafkan sesama manusia, kita diminta untuk melepaskan pengampunan tulus yang menutupi kesalahan. Salah satu cara adalah katong berbaik hati, berbelas kasihan, dan ramah. Sikap ini mencegahkan perpecahan dan merendahkan kepahitan, kegemaran, maupun fitnah. Dalam konteks persekutuan gereja, rumah tangga, panggilan untuk saling mengasihi dan ramah menuntun, mendewasakan iman, agar ego, pertengkaran dapat diselesaikan dengan baik. Satu hal juga yang harus kita ingat bersama, bahwa Allah saja bisa mengampuni, apalagi kita. Tuhan, tolong katong semua. Amin.

Marilah kita doa pagi. Bapa di sorga, kami bersyukur atas hari ini yang Tuhan anugerahkan bagi kita. Sehingga hari ini kami dapat berjumpa lewat siaran RRI Tuala. Hamba berdoa kepada pimpinan RRI Tuala bersama karyawan, di mana Tuhan memberkati mereka semua, termasuk seluruh karyawan, karyawati, dan memberikan hikmat, kesehatan yang baik, semangat bekerja sama dengan baik yang terbangun sampai saat ini. Kami berdoa juga kepada para pendengar setia RRI Tual di mana saja berada. Dengan segala kondisi yang ada, baik pekerjaan mereka hari ini, kesehatan dengan tetap sehat dan kuat, umur yang panjang, pendidikan anak-anak mereka, bahkan ketika mereka berhadapan dengan segala persoalan hidup yang membuat mereka tidak tenang, mereka membutuhkan jalan keluar, yang sakit di rumah maupun di rumah sakit, Tuhan sembuhkan mereka dengan tangan kasih Tuhan yang luar biasa. Berkatilah mereka dan limpahkanlah berkat Tuhan atas hidup mereka. Kami menyerahkan bangsa ini, yaitu bangsa Indonesia, dengan perjalanan sejumlah para pemimpin. Tuhan anugerahkan hikmat bagi mereka, sampai pada pimpinan secara khusus Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tuala. Kuasa Allah menuntun, memelihara, dan memberikan keamanan yang membawa kedamaian, kerukunan hidup, dan memulihkan kondisi yang ada. Tuhan, kami mohon untuk tetap menjaga kerukunan beragama dalam kuasa Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus, sehingga Kabupaten dan Kota Tual menjadi maju, berkembang dengan kasih Tuhan yang luar biasa. Terima kasih Tuhan, ampunilah semua dosa-dosa kami. Permohonan ini kami alaskan hanya di dalam nama Allah Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Amin.

Demikianlah para pendengar RRI Tual di mana saja berada, renungkan mutiara kasih di pagi ini. Semoga firman Tuhan yang kita dengar dapat menjadi berkat bagi hidup kita dalam menjalani setiap aktivitas sepanjang hari dan memasuki usbu yang baru. Terima kasih atas kebersamaan Anda. Saya Pendeta Norce Tefsirana Markus pamit dari ruang dengar Anda. Tuhan Yesus berkati kita semua. Sampai jumpa pada siaran Mutiara Kasih selanjutnya. Selamat pagi dan selamat beraktivitas. Tuhan memberkati katong semua. Shalom.

Demikian tadi telah Anda ikuti Lentera Hati, Radio Republik Indonesia Tual hari ini. Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan. Sampai jumpa.

0: Baik, saudara pendengar, kita sudah mengikuti mutiara pagi agama Protestan dan saatnya kita mengikuti sepekan info.
1: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara. Kita ikuti sepekan info Radio Republik Indonesia Tual. Kumpulan berita aktual sepekan kami hadirkan untuk Anda di Pro1, kanal informasi dan inspirasi.
2: Saudara, kembali kita berjumpa dalam sepekan info edisi kali ini. Bersama saya, Mei Matrubongs, inilah sepekan info selengkapnya.

0: Kita mulai dari berita pertama. Kafilah Kota Tual kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran 31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Kota Ambon.
1: Kafilah Kota Tual kembali menorehkan prestasi membanggakan dengan meraih gelar juara umum pada Musabaqah Tilawatil Quran ke-31 tingkat Provinsi Maluku yang berlangsung di Ambon pada 22 Juni hingga 28 Juni 2026. Keberhasilan tersebut menjadi bukti konsistensi pembinaan yang dilakukan terhadap para peserta. Kepala Kantor Kementerian Agama Kota Tual, Echan Rumaf, mengatakan pencapaian tersebut patut disyukuri karena merupakan hasil kerja keras seluruh pihak yang terlibat. Menurutnya, Kota Tual kembali dipercaya sebagai kontingen terbaik pada pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi Maluku tahun ini.
2: Terkait dengan pelaksanaan MTQ yang ke-31 Provinsi Maluku dibuka dari tanggal 22 pada tanggal 28 Juni. Alhamdulillah Kota Tual masih dipercayakan sebagai peserta kontingen terbaik pelaksanaan MTQ tingkat Provinsi yang ke-31. Ini terkait sebelum pelaksanaan Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran Kota Tual LPTQ.
1: Sementara itu, Ketua LPTQ Kota Tual Abdurrahman Rahayaan mengaku sangat bersyukur atas keberhasilan kontingen Kota Tual mempertahankan gelar juara umum pada MTQ ke-31 Provinsi Maluku. Menurutnya, kemenangan tersebut merupakan penghargaan yang sangat besar baginya karena sejak pelaksanaan MTQ tingkat Kota Tual beberapa waktu lalu, ia telah menyaksikan secara langsung kesungguhan dan luar biasanya persiapan yang dilakukan oleh seluruh peserta, pelatih, dan pengurus LPTQ. Rumaf menjelaskan sebelum pelaksanaan MTQ, Lembaga Pengembangan Tilawatil Quran LPTQ telah mempersiapkan seluruh peserta secara maksimal. Sebanyak 38 peserta yang mewakili Kota Tual mengikuti seluruh cabang lomba yang dipertandingkan setelah menjalani pembinaan dan pemusatan latihan secara intensif.
3: Mengenai kafilah Kota Tual yang meraih juara umum MTQ ke-31, ya, juara ini merupakan satu penghargaan yang sangat besar kepada kami Kota Tual. Kenapa? Karena saya pada MTQ tingkat kota yang dilaksanakan di Tayando Town itu, saya melihat bahwa luar biasa persiapan Kota Tual ini untuk memberikan satu kontribusi yang sangat besar dalam event MTQ tingkat provinsi. Dan hal ini didukung oleh beberapa unsur, yaitu pemerintah daerah, masyarakat.
1: Sebagai penasihat LPTQ Kota Tual, Rumah menyampaikan apresiasi kepada pengurus LPTQ, para pelatih, pembina, dan seluruh kafilah yang telah berjuang mengharumkan nama daerah. Ia menilai keberhasilan tersebut merupakan hasil dari kerjasama, kekompakan, dan serta dedikasi seluruh pihak yang terlibat dalam proses pembinaan. Ia berharap prestasi yang diraih pada MTQ ke-31 Provinsi Maluku dapat menjadi motivasi untuk terus meningkatkan kualitas pembinaan Tilawatil Quran di Kota Tual. Menurutnya, keberhasilan ini juga menjadi tanggung jawab bersama untuk mempersiapkan generasi Quran yang mampu berprestasi di tingkat yang lebih tinggi. Dari Tual, Testi Febrianti melaporkan.
0: Perhelatan Piala Dunia menjadi salah satu ajang yang sangat ditunggu oleh berbagai lapisan masyarakat, tidak terkecuali di Kabupaten Maluku Tenggara dan Kota Tual. Menuju pertandingan 32 besar Piala Dunia 2026, pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan berbagai pihak melaksanakan nonton bareng di Gedung Serbaguna. Demi kelancarannya, Polres Maluku Tenggara dilibatkan secara langsung dalam konvoi dan nonton bareng tersebut. Hal ini disampaikan Kasihumas Ibda Wandi Puasa.
4: Intinya, Polres Maluku Tenggara sangat mendukung jalannya pertandingan Piala Dunia 2026, mulai dari babak penyisihan, babak 32 besar hingga final nanti. Selain itu, Polres juga siap mengawal jalannya nonton bareng hingga pawai kemenangan pendukung tim. Namun tugas dan tanggung jawab menjaga keamanan tidak serta-merta dibebankan kepada kami polisi, melainkan juga menjadi tanggung jawab koordinator fans yang dapat mengatur pendukungnya secara tertib. Masa pendukung juga saat pawai kemenangan sebisanya hindari yang berlebihan, apalagi dalam kondisi konsumsi minuman keras, karena itu akan berpotensi terjadinya gesekan di lapangan nanti. Jika semuanya tertib, saya yakin proses Piala Dunia 2026 dapat berjalan dengan lancar dan aman.
0: Selain itu, Ketua Fans Jerman Luther Cakir Hayaan mengatakan sejak awal mengikuti arahan dari pamflet Kapolda, pihaknya mendukung untuk nonton bareng di tempat yang aman dengan suasana yang kondusif.
5: Pada saat perencanaan nomor pertama, kami meminta konsep untuk kemudian lokasi itu kami gunakan sebagai lokasi nomor. Dan saya sendiri juga sudah mengeluarkan uang dan tenda sudah kita pasang begitu. Lalu kita mengeluarkan jaspampon, polsek dalam hal ini bagi kami dimas, untuk kemudian sebelum pelaksanaan bola dimulai, lalu kemudian ada kendaraan. Tapi pada saat itu, ternyata kita miskomunikasi soal di polsek belum ada aplikasi itu. Nomor akhirnya kita pending sebentar, tapi nanti kita laksanakan juga kalau misalkan Jerman terus. Nah, artinya bahwa kami ingin menunjukkan saja bahwa kita mau mendekatkan diri dengan pihak kepolisian dan melindungi posisi-posisi kita, karena sesuai dengan kita baca pamflet dari Humas Polda, yaitu bahwa arah Pak Polda itu mencari lokasi nomor yang aman. Dan menurut kami yang paling aman ada di wilayah Polsek maupun Polres depan.
0: Luther menambahkan untuk konvoi pihaknya dan koordinator ketua fans lainnya sudah menyepakati agar dilakukan saat siang hari atau sore jika bertepatan dengan waktu ibadah, misalnya salat Jumat atau ibadah hari Minggu. Luther berharap semua elemen masyarakat bisa sama-sama menjaga Kamtipmas tetap kondusif dan menikmati pesta bola dengan aman dan tenang. Dari Langgur, Mei Matterbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia. Kasus tindak pidana penganiayaan masih menjadi kasus yang lebih dominan di Kepulauan Tanimbar 2 tahun terakhir. Sejumlah data tindak pelanggaran hukum yang dikantongi Satreskrim Polres Kabupaten Kepulauan Tanimbar saat ini menunjukkan jika tindak pidana penganiayaan masih terlampau tinggi, bahkan mendominasi sejumlah kasus lainnya di wilayah hukum Polres Kepulauan Tanimbar. Kasus ini terus menjadi sorotan masyarakat di mana jumlah laporan polisi untuk kasus penganiayaan pada semester pertama tahun 2026 mencapai 60 kasus.
6: Jadi sampai dengan saat ini jumlah laporan polisi yang ditangani oleh Satreskrim maupun Unit Reskrim Polsek Jajaran sebanyak 157 laporan polisi dan 179 pengaduan, di mana dalam proses penyelidikan maupun penyidikan kami telah melakukan pencapaian penyelesaian perkara atau claim clearance, yakni P21 23 perkara, RG 33 perkara, terus SP3 ada 5 perkara. Jadi jumlah serai yang telah kami laksanakan atau selesaikan 63 perkara.
0: Selain kasus penganiayaan, kasus lainnya yang disebut-sebut cukup dominan diantaranya kasus penganiayaan bersama terhadap orang maupun barang, pengrusakan, penggelapan, pencurian, penipuan, pengancaman, pencurian kendaraan bermotor atau curanmor, kepemilikan senjata tajam atau sajam, serta penganiayaan lainnya yang mengakibatkan korban meninggal dunia. Sementara perkara yang melibatkan perempuan dan anak, penyidik masih menangani kasus ruda paksa terhadap anak, pencabulan terhadap anak, kekerasan seksual, kekerasan terhadap anak, kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT, perzinahan, penelantaran hingga dugaan tindak pidana people smuggling atau penyelundupan manusia. Sebanyak 4 ton lebih minuman lokal jenis kopi dimusnahkan Polres Tual usai upacara HUT Bayangkara ke-80 1 Juli 2026. Sebanyak 4 ton lebih minuman keras lokal jenis kopi dimusnahkan Polres Tual usai upacara HUT Bayangkara ke-80 tahun 2026. Pemusnahan ini dipimpin langsung Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro, didampingi Ketua DPRD Kota Tual Haja Aisyah Renhoat, serta unsur Forkopimda yang hadir.
7: Polres Tual dalam hal ini rekan-rekan Sat Narkoba melaksanakan pemusnahan yang mana minuman jenis kopi ini sudah diamankan rekan-rekan dari Res Narkoba. Jadi kita jelaskan juga perkara pidana tanpa izin dan atau larangan memproduksi, mengedarkan, memperdagangkan, menimbun, menyimpan, mengaplos, menjual, dan menyajikan minuman keras dan atau bahan baku minuman keras dalam bentuk apapun yang terjadi di wilayah hukum Polres Tual, yang mana delik ditemukan pada saat dilakukan penyelidikan baik di kompleks Pun Dermaga Yosudarso Tual Toto Laut serta perairan laut Desa Tamedan Kecamatan Pulau Dula Utara Kota Tual.
0: Kapolres menambahkan Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin maupun miras lokal jenis kopi. Dengan demikian, pihaknya memaksimalkan operasi pekat dan patroli rutin lainnya.
7: Polres Tual berkomitmen untuk memberantas minuman keras tanpa izin ataupun minuman keras tradisional jenis kopi yang masuk dan beredar di wilayah hukum Polres Tual. Olehnya itu, Polres Tual melalui kegiatan operasi penyakit masyarakat dengan sandi pekat siwa 5/2026 serta kegiatan rutin yang ditingkatkan dan juga kegiatan penyelidikan oleh Sat Reserse Narkoba Polres Tual selama tahun 2026 periode Januari sampai dengan tanggal 30 Juni 2026 berhasil mengamankan minuman keras tradisional jenis kopi sebanyak 4.127 liter.
0: Penyitaan dan pemusnahan minuman keras jenis kopi yang telah dilindungi peraturan daerah Kota Tual untuk melarang beredarnya minuman keras secara legal. Hal ini dimaksud agar menjaga stabilitas Kamtipmas serta menjaga citra kota berada. Dari Tual, Mei Maturbong, Sereri terus mengudara untuk Indonesia. Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.
1: Bertepatan dengan peringatan Hari Bayangkara ke-80, berbagai elemen masyarakat di Kota Tual menyampaikan harapan agar Kepolisian Republik Indonesia terus meningkatkan pelayanan kepada masyarakat. Salah satu aktivis fans klub Prancis, Ari Lesubun, berharap Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat serta terus hadir sebagai pelindung, pengayom, dan pelayan yang memberikan rasa aman bagi seluruh warga. Menurut Lesubun, kehadiran polisi yang humanis dan responsif menjadi modal penting dalam menjaga keamanan dan ketertiban di tengah kehidupan bermasyarakat. Ia juga berharap Polri semakin profesional dalam menjalankan tugas sehingga kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian terus meningkat dari waktu ke waktu.
8: Kebetulan ini juga Hari Bayangkara, jadi harapannya saya dari koordinator fans Prancis juga secara pribadi, Polri tetap menjaga sinergitas dengan masyarakat dan tetap mengayomi serta selalu menunggu masyarakat dalam situasi kamtimas di wilayah Tual maupun di Kabupaten Maluku. Selaku koordinator fans Prancis dan secara pribadi mengucapkan selamat HUT Bayangkara ke-80. Semoga kita selalu bersinergi dan selalu kompak dan menjaga situasi di Kota Tual tetap aman dan damai.
1: Harapan serupa disampaikan Kada Viro Songgin, seorang pelaku ojek online di Kota Tual yang mengucapkan terima kasih kepada jajaran kepolisian atas dedikasi mereka dalam menjaga keamanan di wilayah tersebut. Ia mengaku merasa lebih aman dan nyaman saat bekerja di jalan karena kehadiran polisi yang aktif menjaga situasi Kamtipmas. Rosonggin menilai situasi yang aman memberikan dampak positif bagi para pengemudi ojek online maupun masyarakat yang beraktivitas

0: Tahun Bayangkara yang ke-80.
1: Masyarakat berharap momentum Hari Bayangkara ke-80 menjadi penyemangat bagi Polri untuk terus meningkatkan kualitas pelayanan publik, serta menjaga keamanan. Polisi juga diharapkan semakin dekat dengan masyarakat melalui pendekatan yang humanis, cepat tanggap terhadap laporan, serta mampu memberikan solusi atas berbagai persoalan yang dihadapi warga. Peringatan Hari Bayangkara ke-80 dinilai bukan hanya menjadi ajang perayaan bagi institusi kepolisian, tetapi juga menjadi momentum untuk memperkuat kemitraan antara Polri dan masyarakat. Dengan sinergi yang semakin erat, masyarakat optimis terciptanya lingkungan yang aman, tertib, dan kondusif demi mendukung pembangunan serta kesejahteraan bersama. Dari Tual, Resti Febrianti melaporkan.
2: Pemerintah daerah Kabupaten Maluku Tenggara memfokuskan arah pembangunan kepada penguatan akses dan pertumbuhan ekonomi. Hal ini disampaikan secara tegas oleh Kepala Bapelit Bangda Kabupaten Maluku Tenggara, Clemens Welakubun. Dikatakan dengan memberdayakan semua unsur di daerah serta ditunjang dengan akses yang baik, maka pembangunan daerah bisa ditingkatkan ke arah yang lebih baik.
3: Dalam arah perencanaan pembangunan daerah Kabupaten Tenggara, untuk pembangunan kita 5 tahun ke depan, prioritas ada pada beberapa yang lebih khusus. Terutama kita penguatan akses, terutama pada wilayah-wilayah besar, yang beberapa wilayah aksesnya belum terhubung secara baik, kita harus fokus untuk itu. Kemudian kita pemberdayaan ekonomi. Ya, kita punya potensi luar biasa, ada di perikanan kita, ada di pertanian dan perkebunan kita, ada di pariwisata kita. Maka kita harus fokus pada sektor-sektor yang berkontribusi untuk pertumbuhan ekonomi.
2: Welakubun juga menambahkan, tata kelola juga menjadi fokus selain pendidikan dan kesehatan sebagai komitmen dasar pemerintah daerah saat ini. Hal ini diterapkan dengan cara berkolaborasi agar semuanya berjalan seimbang dan seirama demi memajukan Kabupaten Maluku Tenggara yang lebih baik ke depannya. Produk investasi di Maluku Tenggara menjadi tolak ukur dalam menciptakan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Sekretaris Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu PTSP Maluku Tenggara, Martin Rangmetan mengatakan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu sesuai dengan visi-misi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, yakni mewujudkan masyarakat Maluku Tenggara yang mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara yang hebat, dijabarkan pada mewujudkan Maluku Tenggara yang mandiri, guna meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, serta mencapai tata kelola pemerintah yang baik dan berdaya saing lewat aplikasi pelayanan sehingga pihaknya berupaya memberikan pelaku usaha melakukan proses izin secara mudah, cepat, dan transparan.
4: Sesuai dengan visi pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara, masyarakat Maluku Tenggara mandiri, cerdas, demokratis, dan berkeadilan menuju Maluku Tenggara hebat. Visi tersebut kemudian dijabarkan dalam misi kami dan DPM PTSP ada pada misi pertama, yaitu mewujudkan Maluku Tenggara mandiri, di mana misi ini merupakan upaya untuk meningkatkan produktivitas ekonomi daerah dan usaha industri, mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan berdaya saing.
2: Dikatakan Rangmetan, Master Perencanaan Reformasi Birokrasi menuntut perubahan mendasar terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan demi menciptakan tata kelola pemerintah yang baik dan bersih dari korupsi, serta mampu memberikan pelayanan publik yang lebih cepat, transparan, dan profesional sesuai moto unggulan, yakni instansi yang mampu memberikan pelayanan yang mudah, cepat, dan transparan di Maluku Tenggara. PT Pelni Cabang Dobo menggelar sosialisasi penggunaan aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi pembelian tiket di ruang tunggu Pelabuhan Dobo beberapa waktu lalu. Kegiatan ini bertujuan meningkatkan pemanfaatan layanan digital, terutama bagi masyarakat Kabupaten Kepulauan Aru yang tersebar di wilayah Kepulauan. Kepala Cabang PT Pelni Dobo, Idam Fajar, mengatakan, melalui aplikasi Pelni Mobile, masyarakat dapat mengakses jadwal kapal, mengecek ketersediaan tiket, memperoleh informasi penambahan kuota, hingga melakukan check-in secara daring tanpa harus datang ke loket. Hal ini dinilai sangat membantu warga di pulau-pulau terluar yang memiliki keterbatasan akses transportasi.
5: Kalau misalnya mau cek jadwal kapal harus jauh-jauh datang ke loket di Dobo ini. Jadi harapannya dengan Pelni Mobile ini masyarakat bisa cek jadwal, cek ketersediaan seat, ada tiket aseng, kemudian cek juga secara rutin misalnya ada penambahan-penambahan tiket. Jadi masyarakat yang perlu repot-repot lagi ke loket yang ada di Kota Dobo.
2: Selain memperkenalkan kemudahan layanan digital, Pelni juga menghimbau masyarakat membeli tiket hanya melalui aplikasi Pelni Mobile dan saluran resmi untuk menghindari penipuan. Sosialisasi

0: sosialisasi ditutup dengan hiburan dan pembagian souvenir kepada 5 peserta yang berhasil mengunduh aplikasi sebagai bentuk apresiasi. Berita terakhir, Kapolres Tual AKBP Wan Sides Asmoro mengapresiasi sinergitas yang terjalin dengan berbagai pihak hingga wilayah hukum Kota Tual dalam status aman saat ini. Stabilitas Kemtipmas saat ini sangat mempengaruhi perkembangan Kota Tual ke depan dan pastinya sangat membantu situasi keamanan pada lingkungan masyarakat itu sendiri. Tak lupa dengan kondisinya wilayah Kota Tual, Kapolres menegaskan pihaknya berkomitmen untuk tetap menjaga dan memelihara situasi yang ada serta mengawal pertumbuhan ekonomi saat ini.
1: Pada aspek pemeliharaan keamanan, kami sangat bersyukur bahwa secara umum situasi keamanan di Maluku saat ini berada dalam kondisi yang aman, kondusif dan terkendali. Capaian ini tidak lepas dari kuatnya sinergitas dan ikatan kerjasama antara pemerintah daerah, TNI, Polri, aparat penegak hukum, lembaga negara, dan swasta, serta tokoh agama, tokoh masyarakat, dan tokoh pemuda. Dalam konteks ini, Polri berkomitmen penuh untuk terus mengawal stabilitas keamanan, menjaga perdamaian di bumi raja-raja, serta memastikan roda perekonomian dan pembangunan nasional di daerah dapat berjalan tanpa hambatan.
0: Kapolres berharap semua elemen masyarakat bisa bahu-membahu bersama personil Polri membantu dengan cara melaporkan tindak kriminal yang diketahui dan dilihat, serta segera melaporkan kepada pihak Polres Tual jika mengalami masalah. Layanan pengaduan kepolisian di 110 siap 24 jam untuk melayani dan merespon keluhan masyarakat, tegas Kapolres. Saudara, demikian Sepekan Info edisi kali ini. Saya Mei Maturbongs mengucapkan terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa di edisi selanjutnya.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia Aktual, baru saja kita ikuti sampaikan info. Ya, nanti pada pukul 6, kurang lebih 9 menit lagi kita akan mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Sebelumnya kita akan menikmati selingan-selingan berikut ini.
1: Halo Sobat Vokasi, jangan biarkan keraguan memilih kampus menghambat langkah Anda. Saatnya raih masa depan cerah bersama kami. Politeknik Perikanan Negeri Tual kembali membuka kesempatan terakhir buat kamu melalui penerimaan mahasiswa baru jalur seleksi mandiri ujian tertulis. Dengan 4 jurusan dan 10 program studi unggulan, baik jenjang diploma 3 maupun diploma 4 atau sarjana terapan. Adapun program studi yang dapat kamu pilih yaitu program studi teknologi hasil perikanan, program studi teknologi budidaya perikanan, program studi teknologi penangkapan ikan, program studi agribisnis perikanan, program studi teknologi kelautan, program studi bioteknologi perikanan, program studi manajemen rekayasa budidaya laut, program studi manajemen rekayasa perikanan tangkap, program studi agrowisata bahari, dan program studi manajemen rekayasa pengolahan hasil perikanan. Yuk, daftar online sekarang di pmb.polikan.ac.id. Jangan sampai kelewatan ya. Pendaftaran akan ditutup pada tanggal 23 Juli 2026 mendatang. Informasi selengkapnya dapat dilihat pada laman website Polikan di www.polikan.ac.id dan media sosial Polikan lainnya. Atau dapat menghubungi nomor kontak 0852-4326-3596 atau 0812-8365-0919. SMA, SMK boleh beda, kuliah, Polikan aja.
2: Inilah Radio Republik Indonesia, sekali di udara, tetap di udara.

Maluku Tenggara menyapa. Dari kita, oleh kita, untuk kemajuan daerah. Jangan lewatkan sinergi apik pemerintah Kabupaten Maluku Tenggara dan RRI Tual dalam program Maluku Tenggara menyapa. Setiap hari Senin, Rabu, dan Jumat pukul 10.05 sampai pukul 11.00 waktu Indonesia Timur. Berlangsung secara interaktif bersama para pembuat kebijakan dan kepala OPD berkompeten, Anda dapat bertanya langsung seputar program kerja pemerintah, perkembangan pembangunan, hingga kemudahan layanan publik yang dapat Anda nikmati melalui nomor telepon 0916-21462 atau 0813-549-5875. Suara Anda adalah langkah pembangunan kita. Pantau terus frekuensi 103,6 FM, Pro 1 RRI Tual, dan media sosial RRI Tual. Tonton live streamingnya di YouTube Diskom Info Maluku Tenggara. Maluku Tenggara menyapa, informasi akurat, pembangunan merata.

0: Saudara pendengar Radio Republik Indonesia, pukul 6 waktu Indonesia Timur, saatnya kita mengikuti siaran langsung Piala Dunia.
1: Artinya kan kalau kita kemarin melawan Jerman, mereka ditekan bertubi-tubi, yeah. Tapi ada momen di mana mereka bisa menciptakan gol. Itu yang saya kira juga akan coba dicari. Artinya mereka mau coba akan melihat apakah ada kesempatan untuk mereka, yeah. Error yang dilakukan oleh para pemain Prancis, dan saya kira tetap agresivitas dari para pemain Paraguay akan mereka tetap tampilkan seperti di pertandingan saat mereka memberikan kejutan mengalahkan Jerman.
2: Iya. Ya, tentu saja kita ingin melihat pertandingan yang seru, bukan dengan strategi negatif football. Kita hanya melihat pemain Prancis kucing-kucingan itu. Kita tidak ingin melihat itu. Tentu saja kita ingin Paraguay-nya juga bisa memberikan perlawanan meskipun hanya sekali dari counter attack, tapi setidaknya pertandingan jadi seru gitu ya.
1: Betul.
2: Jangan-jangan bisa ada balas-balasan gol gitu ya. Dan sepertinya kedua pemain sudah selesai menyanyikan lagu kebangsaan kedua negara masing-masing dan sudah mulai memasuki lapangan untuk menjalani kick-off babak pertama. Dan juga ya, daftar susunan pemain sudah ditampilkan. Segera kick-off babak pertama akan dimulai. Untuk itu laporan pandangan matanya nanti akan disampaikan oleh rekan saya Rosihan Anwar dan Joko Saputra. Mari kita mendengarkan bersama pertandingan Paraguay melawan Prancis.
3: Saatnya kita ikuti pertandingan Piala Dunia 2026 Paraguay versus Prancis.
2: Ya, silakan rekan-rekan.
4: Ya, mendengar dari Philadelphia Stadium Amerika Serikat, kami akan melakukan reportase terkait pertandingan antara timnas Paraguay menghadapi Prancis di babak 16 besar maksud kami ya. Dan pada kesempatan pagi hari ini yang menarik adalah bertepatan dengan hari ulang tahun ke-250 Amerika Serikat ya, atau pada 4 Juli waktu Amerika Serikat, saat ini bertepatan dengan 250 tahun perayaan hari ulang tahun Amerika Serikat. Dan tadi sebelum pertandingan sudah sempat diadakan seremoni dan juga pesta yang berlangsung singkat terkait dengan perayaan 250 tahun Amerika Serikat. Nah, pendengar, untuk kali ini segera pertandingan akan segera dimulai. Prancis menggunakan kostum kebanggaan berwarna biru, celana biru dan kaos kaki berwarna biru dan berada di sebelah kanan kami melaporkan. Sementara untuk timnas Paraguay menggunakan kostum berwarna merah putih, kemudian juga celana putih dan kaos kaki berwarna putih. Sementara untuk wasit pada kesempatan pagi hari ini akan dipimpin oleh Ilgis Tantasev asal Uzbekistan. Ya, pendengar, untuk pada pertandingan kali ini yang berlangsung di Philadelphia Stadium, kami juga bisa melaporkan bahwa seluruh pemain, maksud kami stadion Philadelphia Stadium kali ini terbilang penuh, diisi oleh pendukung dari kedua supporter. Dan segera pertandingan akan dimulai dan reportase selanjutnya akan disampaikan oleh Bung Joko Saputra.
5: Ya, kick-off babak pertama sudah ditiupkan oleh wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan, di mana tadi arah bola telah dilakukan saja kick-off tendangan oleh Michael Olise dari Prancis dan bola hanya meninggalkan arena lapangan dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Sudah dilakukan lemparan tadi ke dalam oleh pemain dari Paraguay. Kini Almiron mencoba untuk memberikan crossing umpan ke depan, tapi tampaknya bola terlalu jauh dan kini diambil oleh pemain ataupun penjaga gawang dari Prancis dari sisi kiri. Tadi mampu diamankan oleh Mac Magnan, umpan saja kepada nomor punggung 17 ada Willem Saliba, mendapat dia satu penjagaan pengawalan dari tiga pemain sekaligus dari Paraguay. Mampu dia lolos, umpan saja ke depan rekannya di sana ada Kone, umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, kepada Dayot Upamecano, lebar dia ke kanan, di sana ada Kunde mencoba merangsek dari area sektor pertahanan dari Paraguay, umpan lagi kepada Dembele, umpan ke Simulga, kepada Mbappe, namun bisa tadi dicocor saja, keluar saja dari area pertahanan dari Paraguay. Masih aman lagi nih gawang Paraguay saat ini. Bagaimana memasuki menit yang pertama di babak yang pertama ini juga, bagaimana Prancis tadi mencoba mengancam dan kini bola mengalir dari sektor kanan, serang dari Prancis, Dembele tarik lagi ke belakang, di sana ada Kunde mencoba menyisir di sektor tengah lapangan pertandingan kepada Rabiot, melebar dia ke sisi kiri, serang dari Prancis, ada nomor punggung 12 tanah, ada Balcona ataupun Barcola tadi, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, melebar lagi sisi kanan, serang dari Prancis, ada Ousmane Dembele masih mencoba menahan bola sejenak, umpan pendek saja kepada Koundé, ke depan kepada Kylian Mbappe tadi, maksudnya kepada Olise, namun bisa dipotong atau dicuri oleh pemain Paraguay, namun kini bola dalam penguasaan pemain Prancis, dan di sana ada Koundé nomor punggung 5, pendek saja kepada Dembele, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, kita masih menantikan kembali beralih, saat ini Dayot Upamecano tadi kerjasama, tarik lagi kepada Koundé, kembali lagi kepada Rabiot, umpan saja ke mulut gawang yang dituju tadi masuk dalam Mbappe, namun bola masih bisa diheading dan kini masih aman. Bagaimana memang sejak menit awal ini Prancis mencoba mengurung pertahanan dari Paraguay, umpan saja tadi maksudnya Dekne kepada main nomor punggung 12 tadi ada Barcola, namun umpannya tidak mampu tadi memenuhi target, dan ini dia Julio Cáceres mampu tadi membuang bola jauh ke depan ke area pertahanan Prancis. Justru kini Prancis kembali membangun serangan, ada Michael Olise menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, namun kembali bisa dicuri pemain Paraguay, di sana Julian Chisso, namun kembali juga mampu direbut, ada pemain Dayot Upamecano. Prancis membangun serangan kembali, umpan lagi pendek saja kepada nomor punggung 11 ada Michael Olise, pendek lagi kepada Dayot, tarik lagi ke belakang kepada Olise, melebar dia ke sektor tengah, di sana ada Rabiot, melebar lagi ke sektor kiri, serang dari Prancis, pendek saja kepada Dekne, tarik lagi ke belakang, nampaknya cukup nyaman saat ini pemain-pemain Prancis. Mbappe turun ke belakang untuk menjemput bola, tarik lagi ke belakang kepada Dayot Upamecano, melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Michael Olise, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba dia mengilik-ngilik tadi bagaimana dengan kaki kanan kirinya, mulai menari-nari, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, umpan lagi, sorongkan bola kepada Michael Olise, mencoba merasakan sektor kiri pertahanan Paraguay, sudah melakukan umpan ke mulut gawang, oh di sana ada rekannya, namun bola masih terlalu jauh, ada Mbappe mencoba mengasih bola sepenuhnya, terjadi duel sana di sektor pertahanan Paraguay. Kembali kini justru Almiron dari Paraguay mencoba mencuri bola tadi, bola liar dari sektor pertahanan sendiri, kembali dipuasai sepenuhnya oleh pemain belakang dari Paraguay, jauh saja yang dituju ada sana Julio Enciso tadi, namun bagaimana pemain belakang dari Prancis ada William Saliba tidak ingin kembali mengamankan bola, dan bola ditanduk saja ataupun diheading keluar lapangan pertandingan, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Masuki menit ketiga detik 46, bagaimana memang Paraguay mencoba untuk bermain lebih bertahan untuk mengandalkan serangan balik. Julio Cáceres nomor punggung 4 bersiap-siap untuk melakukan lemparan, saya sudah lakukan jauh ke area kotak penalti Prancis dan tuju adalah Julio Enciso, namun lebih dekat terhadap pemain Prancis, dan terjadi lagi perebutan di sektor pertahanan dari Prancis, diamankan oleh McNaught nomor punggung 16 ini, penjaga gawang dari Prancis, pendek saja kepada Koundé, umpan lagi kepada McNaught nomor punggung 16, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada William Saliba, masih mencoba mengirim bola pelan-pelan, dia melihat rekannya sambil mengatur ritme permainan, masih mencoba menguasai bola sepenuhnya, melebar ke tengah, di sana ada Koundé, melebar, dorongkan ke depan, umpan 1-2 kepada Olise, melebar lagi ke kanan, umpan lagi kepada Koundé, tarik lagi ke depan kepada Dembele, namun ke belakang tadi passing kepada Koundé, tarik lagi ke belakang kepada Upamecano, Dayot Upamecano mencoba kerjasama 1-2 bersama dengan Koundé, dorongkan saja bola ke sektor kiri pertahanan Paraguay, di sana ada Dembele, mencoba umpan tadi masuk kepada Olise, namun bisa dipotong pemain Paraguay, namun kini penguasaan bola, Prancis masih mencoba untuk merebut bagaimana menguasai bola sepenuhnya dari sektor kiri pertahanan Paraguay, tampaknya Prancis mencoba untuk menguasai separuh lapangan ataupun bermain-main di sektor pertahanan Paraguay. Saat ini Rabiot mencoba untuk kembali mengancam sektor pertahanan dari Paraguay, melebar dia ke sektor kiri serang Prancis, ada di sana Barcola mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dicuri oleh Almiron, terjadi lagi duel di sektor kanan pertahanan Paraguay, mampu kembali dicuri pemain dari Prancis, terjadi duel di sana oleh nomor punggung 5 tadi ataupun 6, di sana ada Koundé, Luis Koundé tarik lagi ke pedang Olise, mampu dia menahan bola sejenak, meliuk-liuk dia, memberikan umpan pendek di sektor kiri pertahanan Paraguay, Ousmane Dembele ke depan tadi masuk pada Olise, namun masih bisa diheading atau dijauhkan tadi aliran bola oleh pemain belakang dari Paraguay, masih aman lagi ini, dan kini justru bola aliran berada di sektor tengah lapangan pertandingan, terjadi sana duel heading oleh pemain dari Paraguay dan Prancis, dan lagi-lagi Prancis mampu menenangkan bola, dan kini kaki berada di para pemain Prancis, di sana ada Kylian Mbappe, Kylian Mbappe mencoba melatih dua pemain dari Paraguay, umpan sorokan bola sektor kanan pertahanan dari Paraguay, sana ada Dingin umpan ke depan tadi, namun kembali bagaimana umpan mendatar ke area mulut gawang dari Paraguay tadi masih bisa dibuang tadi oleh pemain dari Paraguay, tampaknya ada Almiron, namun hanya menghasilkan tendangan. serangan sudut bagi Prancis dari sisi kanan gawang Paraguay. Sudah bersiap-siap tapak Usma Dembele, sudah lakukan sembilan gawang, ada dua pemain Prancis sana, namun bola tidak mampu dijangkau oleh pemain Prancis tadi, namun tampaknya terlebih dahulu mengenai kepala dari pemain belakang Paraguay, masih menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Kita masih menantikan, sudah lakukan lemparan saja kepada Olise, kepada Koundé, meliluk dia mencoba menyisir ke sektor pertahanan dari Paraguay, umpan kepada Digne, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay, melebar saja ke sektor tengah, di sana ada William Saliba, tarik lagi bersama kepada Upamecano, umpan kepada Koundé tadi di sektor pertahanan dari Paraguay, merangkul kepada Kanu, Urban Kone-Kone, mencoba melihat satu pemain dari Paraguay tadi, sangat sulit memang, pendek saja umpan ke sektor kiri kepada Upamecano, umpan sodorkan bola pelan kepada Mikel Olise, masih melik-lik dia, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, umpan pendek lagi kepada Dayot, melebar dari sisi tengah lapangan pertandingan. Sementara itu kita masih menantikan bagaimana kepungan yang dilakukan oleh pemain Prancis ini, belum mampu kembali mengancam pertahanan ataupun gawang dari Paraguay. Saat ini nomor 14, sana ada nomor 14 tampaknya, ada Adrien Rabiot, menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, umpan saja kepada Barcola, mencoba lewat satu pemain dari Paraguay, kembali dipotong oleh pemain Paraguay dan dicocor saja keluar lapangan pertandingan. Tampaknya tadi di sana ada Velas, nomor punggung 2 tadi dari pemain Paraguay, Gustavo Velasquez, dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam, sudah dilakukan, yang dituju adalah William Saliba, melebar dari sektor tengah pertandingan, umpan saja kepada Koundé, kerjasama 1-2 bersama Manu Koné, menahan bola sejenak Manu Koné, tarik lagi ke belakang kepada Koundé, melebar ke Dayot Upamecano, merangsek dia melalui Rabiot, mengulik dia, tidak jadi memberikan umpan, tarik lagi ke tengah, umpan 1-2-3 kepada Dayot, umpan ke William Saliba, melebar dia, memberikan umpan diagonal kepada Koné, umpan pendek 1-2 dia bersama rekannya, ada di sana kita lihat ada Dembele, menyisir dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati satu pemain tadi, tidak jadi, memberikan umpan saja melebar kepada Dayot Upamecano, sambil berjalan-jalan dia menatap rekannya yang berdiri dari kotak penalti, William Saliba memberikan umpan selodoran, mampu dipotong tadi oleh Julio Caceres, menguasai bola sepenuhnya kepada Julio Enciso, dari sektor kanan masih berikan kepada passing pendek saja kepada Miguel Almiron, langsung saja selodorkan bola di area tengah lapangan pertandingan, namun bisa dipotong oleh para pemain Prancis. Dengan tenang kita lihat pendengar, memang sangat sulit bagi Paraguay untuk keluar dari tekanan dari para pemain Prancis saat ini. Kita masih menantikan Ousmane Dembele pendek saja kepada Koné ataupun kepada rekannya di sektor tengah, ada Koundé, kita masih menantikan Dayot Upamecano menjemput bola dari sektor tengah lapangan pertandingan, umpan saja ke depan, di sana ada Barcola, kita masih menantikan Barcola, pendek lagi ke belakang kepada Digne, umpan pendek kepada Mbappe, Kylian Mbappe umpan ke sektor tengah, di sana ada Koundé, Koundé tarik lagi ke kanan, di sana ada Koné, umpan lagi kepada Ousmane Dembele dari sektor kiri serang ataupun pertahanan dari Paraguay, umpan ke mulut kawan, ada satu pemain Prancis sana, namun lebih dulu cocor oleh pemain, terjadi masih perebutan bola liar di mulut gawang dari Paraguay tadi, masih open play, dan ternyata kembali dibuang oleh kapten dari Paraguay tadi, Gustavo Gomez tampaknya. Memang bagaimana serangan terus bertubi-tubi dilakukan, dan kali ini masih Digne dari sektor kanan pertahanan Paraguay, langsung saja ke mulut gawang, namun bisa dipotong oleh pemain belakang dari Paraguay tadi, namun bola masih bergulir di arah sektor kanan pertahanan Paraguay. Kylian Mbappe tadi mencoba melewati satu pemain dari Paraguay tadi, namun belum berhasil, dan skor masih 0-0 hingga memasuki menit ke-10 babak yang pertama ini.
4: Ya, saat ini pendengar, akan terjadi lemparan ke dalam, tampaknya wasit Ilgis Tantasev tadi memberikan lemparan ke dalam kepada Paraguay, sudah dilakukan dan terjadi cop duel. Kali ini ada Julio Enciso. Julio Enciso dibayang-bayang oleh dua pemain, Julio Enciso. Enciso menyisir dari sebelah kiri. Julio Enciso masih kesulitan. Julio Enciso untuk melewati William Saliba. Dan kali ini Dayot Upamecano dari timnas Prancis berikan pendek saja melebar ke sebelah kiri ke Jules Koundé. Jules Koundé kembali melebar kali ini kepada Mikel Olise. Mikel Olise berbahaya, menyerang dari sisi kanan, melewati dua orang pemain. Back pass ke belakang, kali ini ada Dembele, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan namun berhasil diblok, dan kali ini mundur lagi ke belakang, ada Manu Koné. Manu Koné kerjasama dia dengan Dembele. Dembele umpan tarik ke depan, langsung ada Barcola, namun sayang sekali pendengar, terlalu cepat tadi bola meninggalkan lapangan, tidak mampu tadi dikontrol dengan baik oleh Bradley Barcola, dan hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh Orlando Gil. Ya, kali ini Paraguay mendapatkan kesempatan untuk melakukan serangan. Dengan hingga menit ke 11.17, Paraguay dan Prancis masih bermain imbang 0-0. Sudah dilakukan keras tendangan dan kali ini melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel tadi antara pemain Prancis dan Paraguay. Kembali bola terjatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza takatikia, namun ada dorongan tadi dari Manu Kone dan wasit Tantasev akhirnya memutuskan terjadi pelanggaran terhadap Matias Galarza nomor 23 dari sektor lingkaran tengah permainan. Kali ini akan dilakukan tendangan bebas. Ada Miguel Almiron dan juga ada sosok Gustavo Gomez yang akan melakukan eksekusi. Siapakah, kita nantikan saja benar. Ternyata Miguel Almiron yang akan melakukan tendangan bebas dari jarak sekitar 40 meter. Sudah bersiap-siap beberapa pemain Prancis dan Paraguay. Kami lihat ada 5, 6, 7 pemain Paraguay berada di kotak penalti dari Prancis. Ya, sudah dilakukan. Deras datangnya bola berbahaya, namun berhasil disundul tadi. Kali ini Michael Olise melakukan serangan balik cepat dari sisi kanan, menekan, dibayang-bayang oleh 1-2 pemain. Back pass dulu mundur ke belakang kepada Julius Konde melebar dia, umpannya berikan kepada William Saliba. Kini melewati garis tengah permainan. William Saliba, back Prancis yang bermain di Arsenal ini, umpan saja kepada Adrian Rabiot. Saat ini sodorkan bola kepada Lucas Digne mundur lagi ke belakang kepada William Saliba. Tidak terburu-buru pemain timnas Prancis. Umpan 1-2 Manu Kone dan juga Ousmane Dembele, berikan saja kepada Michael Olise menyisir dari sebelah kanan penyerangan. Michael Olise dibayang-bayang oleh dua pemain, berbahaya Michael Olise. Namun sayang sekali berhasil dibaca tadi arah umpan dari Michael Olise dan terjadi perebutan bola dan ada insiden pelanggaran yang dilakukan oleh Olise, hanya menghasilkan sepakan bebas bagi timnas Paraguay. Ya, pendengar RRI, masih 0-0 kali ini. Walaupun terkesan monoton, serangan lebih banyak didominasi oleh penguasaan bola dan juga intensitas serangan yang dilakukan oleh timnas Prancis. Kali ini Orlando Gil, kiper dari timnas Paraguay nomor 12, sudah melakukan tendangan melewati garis tengah permainan. Terjadi kop duel tadi, dan kali ini kembali terjadi kop duel. Kali ini ada Miguel Almiron. Almiron melewati 1-2 pemain, namun sayang sekali pendengar, gagal tadi Almiron melewati para pemain timnas Prancis, hanya menghasilkan tendangan ke gawang yang akan dieksekusi oleh kiper dari Prancis, Mike Maignan. Ya, sudah dilakukan. Michael Olise kini turun ke bawah menjemput bola, berikan kepada William Saliba. Masih Michael Olise kali ini, melihat rekan-rekannya untuk membuka ruang maksud kami. Kali ini melebar ke sisi kiri, ada Lucas Digne masih bekerja sama dengan Olise. Olise mundur lagi ke belakang, berikan kepada William Saliba. Kali ini ada Manu Kone lewati garis tengah dan mendekati area kotak 16, berikan kepada Ousmane Dembele. Masih dibayang-bayangi oleh dua pemain dari lawan. Kali ini mundur lagi ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Masih ada para pemain Prancis untuk melakukan mengurung pertahanan. Kali ini ada Brancora. Balcola sudah memasuki kotak 16. Berikan pada Lucas Digne. Pendengar, umpan tarik dari Lucas Digne. Tidak mampu tadi, tidak ada satupun pemain dari Prancis yang menyambut. Dan akhirnya ditangkap oleh Orlando Gil. Kali ini timnas Paraguay masih bermain di area pertahanan mereka sendiri. Velasquez umpan ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso, namun berhasil dicocor saja tadi bola oleh William Saliba dan hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, kami juga menyaksikan pelatih Gustavo Alvaro memberikan instruksi kepada para pemainnya untuk bermain lebih rapat. Kali ini ada Caceres umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Julio Enciso. Kembali akurasi umpan yang belum matang. Kali ini jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Jules Kounde, berlari dia melewati garis tengah permainan. Jules Kounde umpan saja melebar ke depan, berikan kepada Ousmane Dembele umpan terobosan kepada Michael Olise. Namun sayang sekali pendengar, berhasil dibuang tadi oleh Gustavo Gomez. Sayang sekali, umpan terobosan yang cukup baik dari Ousmane Dembele kepada Michael Olise. sempat tadi terjadi kemelut, namun berhasil diselamatkan oleh barisan pertahanan dari Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. William Saliba sodorkan saja ke depan, berikan kepada Manu Kone, dibayang-bayang oleh Julio Enciso. Umpan melebar dia berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kali ini masih mengontrol bola, berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan ke depan, ada Mbappe. Namun sekali lagi pendengar, Mbappe kurang mampu mengontrol bola dengan baik. Umpan terobosan tadi, sebuah bola lambung tadi mengarah ke jantung pertahanan Paraguay. Sayang sekali tidak berhasil dikontrol dengan baik tadi. Tipis-tipis sekali, dan bola lebih cepat meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan tendangan gawang. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil yang pada kesempatan kali ini menggunakan kostum berwarna orange, celana orange dan kaos kaki berwarna orange. Namun sayang sekali pendengar, bola tidak akurat, kembali jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini Prancis kembali melakukan tekanan. Ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sisi sebelah kanan. Michael Olise umpan 1-2-3. Namun sayang sekali berhasil diblok tadi. Sebuah serangan dari Michael Olise hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Michael Olise, berikan kepada Ousmane Dembele. Sayang sekali tidak akurat umpan yang diberikan, jatuh di kaki para pemain Paraguay. Kali ini ada Matias Galarza. Matias Galarza mengontrol bola, mundur saja berikan kepada sang kapten Gustavo Gomez. Gustavo Gomez berikan kepada Omar Alderete. Omar Alderete masih bermain-main timnas Paraguay di area pertahanan mereka sendiri, belum mampu melewati garis tengah permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan kali ini akan dilakukan oleh Junior Alonso, nomor punggung 6. Siap-siap Paraguay, sudah menimang bola di atas kepala. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, ke belakang saja tadi dilakukan oleh Junior Alonso, berikan kepada Velasquez. Kali ini ada Martin Caceres. Caceres tadi terjadi pelanggaran. Tampaknya nomor punggung 12 Bradley Barcola asal Prancis, timnas Prancis, melakukan pelanggaran terhadap Juan Jose Caceres. Iya. Dan tadi sempat terjadi benturan yang cukup keras, yang insiden berbahaya tadi yang dilakukan oleh Bradley Barcola, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning dari sakunya untuk kartu kuning pertama pada pertandingan hari ini bagi Bradley Barcola. Sudah memasuki menit ke-19. Kali ini pertandingan masih 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Bagaimana Anda melihat, Bung Cupri, jika kita melihat pertandingan ini tampaknya hanya monoton satu arah ya, Bung?
1: Ya, sesuai prediksi ya. Kalau kita mulai, memang Prancis langsung ya mengambil jatuh nol keserangan. Dan terlihat juga beberapa kali umpan-umpan yang coba ditaruh ya di area pertahanan. Pertahanan dari Paraguay beberapa kali memang membuahkan hasil, tapi lagi-lagi akurasinya yang saya kira juga belum terlalu baik. Tapi di luar itu kita lihat Paraguay dengan 5 pemain belakang mereka plus ada 2 pemain yang kita lihat juga bertugas sebagai double pivot di sana, membuat memang bisa dibilang sangat-sangat penuh ya di lini tengah dari Paraguay, sehingga para pemain Prancis kita lihat bahkan Olise bergerak juga sampai ke kanan beberapa kali, bertukar posisi dengan Dembele untuk bisa mencari ruang. Dan sejauh ini kita lihat pertahanan dari Paraguay sangat-sangat solid, dan ini saya kira menjadi modal yang bagus ya buat Paraguay, karena memang mereka praktis memang menunggu untuk bermain lebih bertahan.
4: Iya, sudah dilakukan tadi tendangan bebas oleh Miguel Almiron, namun sayang sekali Diego Gomez tidak mampu mengejar bola dan akhirnya hanya menghasilkan lemparan ke dalam dari sektor kiri pertahanan Prancis. Sudah dilakukan tadi oleh Lucas Digne. Lucas Digne masuknya berikan kepada Adrian Rabiot, namun dicocor saja oleh salah satu pemain dari Paraguay yaitu Junior Alonso. Kali ini lemparan ke dalam bagi timnas Prancis akan kembali dilakukan. Sudah dilakukan oleh Lucas Digne. Umpan saja berikan kepada Mike Maignan. Mike Maignan umpan lagi sodorkan ke depan. Kali ini ada Julius Konde. Berlari dia melewati garis tengah permainan. Umpan saja berikan lagi kepada, melebar kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe melebar ke kiri lagi. Berikan kepada William Saliba. William Saliba umpan 1-2 dengan Lucas Digne dan Bradley Barcola. Direbut tadi oleh Miguel Almiron. Kali ini penguasaan bola ada dari timnas Paraguay. Velasquez umpan langsung ke depan, maksudnya kepada Julio Enciso. Sayang sekali terjadi perebutan bola. Kali ini masih ada William Saliba, dikawal oleh Julio Enciso, direbut lagi oleh Matias Galarza. Namun sayang sekali pendengar,
6: tidak akurat tadi kontrol bola yang dilakukan Galarza, jatuh bola di kaki Jules Kounde, berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe berikan lagi kepada Ousmane Dembele saat ini menyisir dari sebelah kanan, berikan kepada Manu Kone bersiap langsung tendangan. Namun sayang sekali pendengar, dari jarak sekitar 25 meter Manu Kone, pemain Prancis yang membela AS Roma ini, lepas tendangan, namun sayang sekali melebar di sisi sebelah kanan gawang ataupun tiang gawang dari timnas Paraguay dan hanya menghasilkan sepakan pojok. Sudah dilakukan Ousmane Dembele, deras datangnya bola, namun berhasil disundul tadi oleh para pemain Paraguay, dan kali ini jatuh lagi di kaki para pemain Prancis. Lucas Digne umpan kepada Ousmane Dembele, back pass lagi ke belakang, dikontrol dengan dada tadi oleh Manu Kone melebar ke sebelah kanan, ada Jules Kounde berikan saja kepada William Saliba, 1-2 dia dengan Manu Kone kini mendribel bola, umpan dia melebar, berikan kepada Adrian Rabiot umpan tarik mendengar. Namun sayang sekali diblok tadi dengan Cobb Heading oleh Velasquez atau Gustavo Velasquez, hanya menghasilkan sepakan pojok bagi timnas Prancis dan akan kembali dieksekusi oleh Ousmane Dembele. Sudah mundur dia 1-2-3 langkah ke belakang, meminta rekan-rekannya bersiap. Ada 4-5-6 pemain di kotak penalti, sudah dilakukan press datangnya bola, namun tidak ada yang mampu menyambut tadi umpan tarik dari Ousmane Dembele, hanya menghasilkan tendangan gawang, dan dengan itu juga Ilgiz Tantasev akhirnya memberikan hydration break pada pertandingan babak pertama ini. Sekali lagi Bung Jupri, jika kita lihat pertandingan babak pertama hingga menit ke-22 ini, terkesan sangat monoton dan juga memang Paraguay hanya menunggu momentum sehingga terjadinya ataupun menunggu adanya celah untuk serangan balik. Apa yang perlu dilakukan oleh Didier Deschamps untuk membongkar rapatnya low block dari Paraguay ini, Bu?
7: Ya, yang saya kira perlu dilakukan adalah mereka harus bisa lebih cepat ya. Aliran bolanya harus bisa lebih cepat, karena beberapa kali kalau kita lihat para pemain dari Paraguay ini begitu agresif. Begitu bola tadi mencoba masuk dari sisi kiri ataupun sisi kanan. Kita lihat bahkan ada 3 pemain sekaligus dari para pemain Paraguay yang mencoba untuk menutup ruang gerak. Itu yang saya kira memang menjadi kelebihan sejauh ini buat Paraguay, karena terlihat bagaimana mereka bermain agresif, bermain sangat disiplin dalam bertahan, dan kita lihat juga bentukan pertahanannya juga sangat-sangat solid. Itu yang saya kira memang menjadi kekuatan sejauh ini buat Paraguay sampai dengan 24 menit pertandingan. Di sisi lain kita lihat memang Prancis ya, Dembele begitu juga, kita lihat Mbappe dan juga Olise belum terlalu terjalin juga koneksinya. Karena Olise lebih banyak bekerja sama tadi dengan Kounde, tapi kemudian Mbappe belum terlalu dapat kemistrinya. Saya kira ini yang mungkin harus dipertajam juga oleh para pemain dari Prancis, bagaimana juga Mbappe juga bisa dapat support yang lebih banyak.
6: Bung Jupri, jika kita melihat, apakah perlu ada shock terapi dari para pemain Prancis dengan melepas tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, Bung? Ini sebenarnya masih sangat kurang ya, Bung, tendangan tadi, dan memang para pemain Prancis berupaya keras untuk mampu menerobos ke kotak 16, meskipun tadi beberapa kali kontrol bola memang kurang sempurna.
7: Ya tadi kan ada satu ya, upaya dari Manu Kone, tapi memang belum membuahkan hasil. Tapi kita lihat dengan begitu dalamnya pertahanan dari Paraguay, saya kira juga tembakan-tembakan jarak jauh bisa menjadi opsi. Artinya pentingnya juga bagaimana akurasinya juga harus diperbaiki lagi, karena kita lihat memang para pemain Prancis, mereka punya pemain-pemain yang saya kira punya kemampuan melepaskan tembakan-tembakan berbahaya dari luar kotak penalti. Olise punya kemampuan itu, Dembele juga sebenarnya punya nilai plus di sana, dan Rabiot saya kira juga bisa menjadi opsi, dan Mbappe saya kira fungsinya adalah bagaimana dia sebenarnya bisa menarik lebih ke dalam pertahanan dari Paraguay, sehingga memang bisa muncul ruang-ruang di dekat area kotak penalti yang bisa dimanfaatkan oleh para pemain dari Prancis. Karena situasinya sekarang dengan pertahanan mereka yang sangat solid, kalau tidak dibongkar dengan lebih gigih lagi, akan berat buat Prancis untuk bisa masuk lebih bebas lagi ke area kotak penalti, karena sejauh ini kita lihat belum ada tembakan on target yang mampu dilepaskan oleh Prancis. Dan di Paraguay memang kalau kita lihat memang dengan bagaimana mereka bertahan sangat-sangat dalam, transisinya juga tadi beberapa kali telat juga. Jadi memang ini saya katakan tadi juga bahwa persoalan transisi saya kira akan menjadi PR buat Paraguay dengan bagaimana mereka begitu kuat dalam hal bertahan.
4: Ya, sebentar lagi pertandingan akan segera dilakukan dan kali ini Os Orlando Gil sudah melakukan tendangan dan sudah melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel pendengar, namun sayang sekali berhasil dibuang oleh Adrian Rabiot. Hingga menit ke-26, skor masih 0-0 antara Paraguay dengan Prancis.
5: Baik pendengar, saat ini lempar ke dalam akan diambil oleh Julio Caceres. Dari sektor kanan pertahanan Paraguay sudah dilakukan jauh tadi, yang dipimpin oleh Julio Enciso tadi. Ah, direbut saja bola tadi, langsung dipotong oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan. Lempar saja ke sektor kanan, yang dituju adalah Konde, tarik lagi ke depan, dorongkan bola kepada rekannya sana, ada Kone. Manu Kone mencoba merangsek sektor pertahanan dari Paraguay, mencoba melihat dua pemain dari Paraguay tadi, namun bisa dipotong oleh Almiron Dapak Yakini. Cepat sekali Almiron menyisi sektor kiri pertahanan dari Prancis, mencoba dia merangsek sambil melakukan adu sepi dari pemain Prancis, memasuki area kotak penalti, keliling lagi, tidak menjadi memberikan umpan langsung ke mulut gawang, namun bisa dipotong tadi oleh Konde. Kita masih menyaksikan terjadi lagi duel antara pemain Prancis dan Paraguay, mampu kembali direbut oleh Galarza, masih menyisi bola, umpan langsung ke mulut gawang, tidak jadi, shooting lagi. Oh, bagaimana tadi Diego Gomez mencoba untuk meneruskan tendangan langsung tadi ke area pertahanan ataupun ke gawang dari Prancis tadi, namun arah bola masih menyamping di sisi kiri gawang dari Prancis yang dijaga oleh Mike Maignan, dan sehingga belum menebar ancaman bagi pertahanan dari Prancis. Dan kini bola masih mengalir dari sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Barcola, mampu lewat satu pemain dari Paraguay, namun bagaimana heading dia mengarahkan bola tadi ke area titik kotak 16 dari Paraguay tadi, namun aliran bola lebih deras dan keluar lapangan pertandingan, dan lagi-lagi hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Kita masih menantikan bagaimana pertandingan sudah memasuki menit ke-28 ini, namun belum ada ancaman yang berarti ataupun cukup serius dari kedua tim. Kita masih menantikan penguasaan bola, sudah dilakukan tendangan ke gawang jauh saja, sudah lewati di garis di kanan tengah pertandingan, sudah dilakukan namun proses sepenuhnya oleh Digne, tarik lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, melewati dia kotak penalti tadi, sudah keluar umpan saja kepada Konde, lebar ke sisi kanan, serang dari Prancis, ada Dembele, merasa umpan pendek saja kepada Olise, pendek lagi, tidak jadi kepada Miskin Lakumul Gawang. Tidak ada teman yang menjemput. Bagaimana Julio Caceres, pemain Paraguay, langsung merangsek dan membuang bola saja ke depan. Dan lagi-lagi dikuasai sepenuhnya oleh Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan ke depan. Yang dituju adalah Barcola. Mencoba melewati dua pemain dari Paraguay. Tidak jadi. Dan mampu dia menguasai bola sepenuhnya. Dan kembali dicuri oleh pemain Paraguay. Dan tampaknya sebelum melepaskan umpan tadi, pemain Paraguay ini, Almiron, mendapat tadi gangguan dari pemain Prancis. Sehingga dia menghasilkan tendangan bebas bagi Paraguay. Tampaknya kita masih menantikan bagaimana Barcola tadi sempat melakukan gangguan kepada duel Almiron dari sektor tengah pertahanan Paraguay tadi, dan masih menyisir beberapa. Memang kita lihat pemain-pemain dari Prancis ini setelah tadi Ederson break tadi, memang ada beberapa pengarahan ataupun instruksi dari kedua pelatih, baik dari Paraguay maupun dari Prancis, untuk menentukan bagaimana skema pertahanan mereka untuk memperkuat. Dan kini penguasaan bola sudah dilakukan oleh pemain Paraguay, masih meletakkan bola tadi, mundur 2-3 langkah tadi, jaga gawang Orlando Gil sudah lakukan tendangan ke sektor kiri pertahanan Prancis, ditanduk saja tadi oleh Diego Gomez, terjadi lagi perebutan, di sana ada Koundé, dan terjadi pelanggaran tampaknya terhadap Manu Koundé tadi, dilakukan oleh Almiron, dan sehingga menghasilkan tendangan bebas saja bagi Prancis. Sudah dilakukan tampaknya oleh penjaga gawang Mike Maignan dari sisi kiri pertahanan Prancis, melempar saja kepada Koundé, coba memberikan umpan tadi kepada Dembele, tidak jadi, masih menahan bola Dembele, ngelik-ngelik dia, umpan pendek saja lagi kepada Kone, umpan lagi kepada Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, masih Olise coba mengutik atau melewati dua pemain dari Paraguay, coba dia membalikan badan, tarik lagi kepada Dembele, umpan langsung ke mulut gawang, ada Mbappe, tidak terjangkau ataupun tidak mampu tadi dijangkau. Bagaimana umpan crossing yang cantik sebenarnya dari Dembele, tapi umpan tadi tidak mampu dicocor ataupun tidak mampu dijangkau oleh Kylian Mbappe yang sudah memang berdiri tanpa pengawalan yang berarti dari pemain Paraguay ini. Namun bagaimana memang umpan melengkung dari Dembele tadi belum bisa dimaksimalkan oleh Kylian Mbappe dan sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi, terjadi duel heading di sektor kanan pertahanan Paraguay, tidak jadi mampu dikuasai sepenuhnya oleh Julian Ciso. Berhasil dia mencoba melewati Upamecano tadi, namun hanya menghasilkan lempar ke dalam karena memang sebelumnya bagaimana Dayot Upamecano ini berhasil memotong bola tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan ataupun menghasilkan lemparan ke dalam, akan dieksekusi atau dihadapi oleh pemain dari Paraguay tadi dari sektor kiri pertahanan dari Prancis. Sudah dilakukan Caceres ke depan tadi maksudnya kepada Leo Enciso, namun bagaimana memang sulit tampaknya Enciso untuk menerima lemparan tadi dilakukan oleh pemain dari Caceres sehingga menghasilkan tendangan. Sudah dilakukan ketika Gawang McDonald kepada Dayot Upamecano, pendek lagi kepada Kane, Manu Kone tarik lagi ke belakang kepada Rabiot, umpan lagi kepada William Saliba, melebar dia ke tengah, ada Dayot Upamecano melebar ke sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Dembele, umpan terobosan tadi namun masih bisa dipotong lagi-lagi oleh pemain-pemain dari Paraguay, masih melikluk dia dari sektor kiri tadi, masih ada kepada Alonso, melebar dia ke sektor kiri pertahanan sendiri tadi, maksudnya kepada Galarza, namun bisa dipotong oleh pemain Prancis. Saat ini kita mencoba membangun serangan dari Prancis, umpan lagi Rabiot, bagaimana tendangan percobaan Rabiot tadi dari sektor tengah pertahanan dari Paraguay ataupun berjarak kurang lebih 30 meter dari gawang Paraguay, namun bola hanya melambung di atas gawang dari Paraguay dan memang cukup sulit tampaknya pemain-pemain Prancis ini untuk membangun serangan melalui tendangan-tendangan langsung ke arah mulut gawang dari Paraguay tadi. Saat ini justru terjadi pelanggaran dilakukan oleh William Saliba terhadap Leo Enciso di sektor tengah lapangan pertandingan ataupun di sektor garis benteng pertahanan dari Perancis ini sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas. Ada dua pemain ataupun tiga pemain dari Paraguay yang akan mengeksekusi tendangan. Kita masih menantikan tampaknya ada Miguel Almiron ataupun nomor 8 di Diego Gomez yang bersiap-siap eksekusi tendangan bebas ini. Sementara itu kita masih melihat ada 4 hingga 5 pemain dari Paraguay yang ada ataupun yang sudah berada di area kotak 16 dari. Sudah dilakukan umpan saja, oh, dipetik saja bola di udara tadi oleh penjaga gawang dari Prancis tadi, ada Mike Maignan dan tampaknya juga wasit Hugh Pulwet karena memang tadi sempat ada kontak fisik antara penjaga gawang dari Prancis tadi, Mike Maignan bersama dengan Alonso, sehingga lagi-lagi tampaknya pertandingan dihentikan sementara dan kini bergulir kembali melalui kaki-kaki pemain Prancis. Di sana ada Rabiot mencoba mengutip sejenak dia dari sektor kiri, serang mereka, umpan saja kepada Lucas Digue, umpan lagi ke belakang kepada Kylian Mbappe, mampu dia melalui satu pemain dari Paraguay dan dapat gangguan tampaknya dari pemain Paraguay tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi Prancis. Dan sebelumnya memang bisa dilanggar tadi dan tampaknya memang terjadi lagi adanya duel fisik tadi, dorongan dari Kylian Mbappe setelah ia dilanggar. Namun memang beberapa pemain dari Prancis dan Paraguay juga mencoba untuk menenangkan untuk kedua pemain ini sehingga tampaknya memang intensitas serangan dari Prancis memang cukup buat para pemain-pemain dari ayam jantan ini harus cukup bekerja keras. Bagaimana kita melihat satu lagi peluang, tentu gangguan yang dilakukan oleh nomor 14 pemain asal Paraguay tadi, ada Andres Ubas, tentu mengganggu bagi Kylian Mbappe yang memang hingga masuk ini ke 35 babak yang pertama ini belum mampu menerobos akselerasi dari sektor pertahanan dari Paraguay. Kini tendangan bebas akan dieksekusi oleh pemain Prancis ataupun berjarak kurang lebih sekitar 30 meter luar kotak 16 dari Paraguay. Tampaknya kita melihat di sana ada satu pemain dari Prancis nomor punggung 11. Di sana ada Miguel Olise. Siap-siap dia, ada 5 dan 6 pemain Prancis sudah lakukan umpan belakang. Oh, terjadi lari duel di oleh kotak penalti dan lagi-lagi dibuang tadi atau dicocor saja bola rebound ataupun bola liar tadi di garis mulut gawang dari Paraguay sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut. Dan saat ini Mane Dembele dari sektor kanan sudah melakukan tendangan melengkung. Ada 2 pemain Prancis di sana namun gagal, namun bisa digolek Konde. Langsung shooting,
8: bagaimana tadi sepakan dari Kundi. Kita melihat pemain nomor punggung 5 ini juga memperkuat tim Barcelona. Tidak mampu menggetarkan jala dari Paraguay dan bola justru mampu tadi diamankan oleh penjaga gawang dari Paraguay. Bagaimana Orlando Gil memang pada babak pertama ini bekerja cukup baik karena menjaga beberapa kali tembakan, shooting, bahkan serangan yang dilakukan oleh para pemain-pemain Prancis ini sehingga belum bisa amankan tadi Prancis untuk bukan gol yang pertama di pertandingan babak yang pertama ini. Sudah menguasai bola sepenuhnya, masih menggang bola tadi, sudah meletakkan di rumput lapangan pertandingan tampaknya Mac ataupun Orlando Gil penjaga gawang Paraguay sudah dilakukan tendang saja jauh, mengarah melambung ataupun melewati garis lingkaran tengah pertandingan mampu dikuasai sepenuhnya. Di sana ada Galarza, umpan pendek 1-2 kepada Diego Gomez, namun bisa dicuri oleh Kone, nomor punggung 5 ini merangsek dia, mencoba mengaluri ataupun merangsek dari sektor kiri pertandingan Paraguay, umpan saja ke Dembele, melikluknya, umpan klasikalnya, oh bisa lagi dipotong oleh pemain Paraguay. Masih jauh dari tekanan dampaknya pemain-pemain Prancis ini. Balik lagi kepada Mike Maignan, penjaga gawang Prancis. Umpan saja chipnya kepada nomor punggung 4, Dayot Upamecano. Umpan kerja 1-2 dia bersama rekannya. Ada William Saliba. Dorongkan saja bola ke tengah. Di sana ada Koundé. Koundé tarik lagi ke belakang tadi masuknya. Namun bisa dicoret pemain Paraguay. Umpan saja ke tengah ada Julius Enciso dari Paraguay. Mampu kembali coret William Saliba. Dikuasai sepenuhnya oleh Mikel Olise. Dari sektor tengah pertandingan, Mikel Olise mampu lagi kembali dipotong oleh pemain dari Paraguay. Kini giliran Paraguay. Di sana ada Miguel Almiron merasak dia dari sektor kiri pertahanan Prancis, melilit dia, mendapat dua kawan pemain Prancis, umpan seorang kawan ke depan, mampu dikuasai sepenuhnya oleh rekannya ada Diego Gomez, tarik lagi ke belakang, menguasai bola sepenuhnya. Oh, tidak lagi. Oh, lagi-lagi bagaimana kontrol ataupun penguasaan bola yang kurang sempurna tadi dari Diego Gomez yang sebelumnya juga mendapat pengawalan satu pemain dari Prancis tadi sehingga hanya menghasilkan tendangan gawang sudah lakukan jauh saja. Ada Kylian Mbappe cepat saja, umpan lagi kepada Dembele, berhasil rekan penalti, langsung shooting Dembele. Lagi-lagi tendangan percobaan dari Dembele tadi setelah sebelumnya akselerasi dari Kylian Mbappe dari sisi kiri pertahanan Paraguay mendapat umpan terobosan yang cukup cantik, mendapat satu pengawalan dari Alonso namun bisa dia melewati dengan membalikan badannya tadi dan melakukan shooting ke dalam dan masih sulit tadi menembus jala pertahanan dari Paraguay. Sementara itu saat ini saat lagi waktu Indonesia Barat sudah memasuki menit ataupun jam pukul 4:43 waktu Indonesia Barat. Dengan demikian maka juga bertepatan dengan memasuki azan ibadah sholat subuh khususnya bagi umat muslim untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Kami Radio Republik Indonesia juga mengucapkan selamat menunaikan ibadah sholat subuh untuk umat muslim di wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya. Saat ini tendangan jurus sudah dilakukan Dembele ke mulut lawan, tadi ada satu pemain depan sini coba menerima umpan tadi namun lagi-lagi saksikan tampaknya Kylian Mbappe memang sulit tadi meneruskan heading dari tendangan sudut Dembele sehingga lagi-lagi pengawalan cukup ketat dari Leo Caceres memang menyulitkan bagi Kylian Mbappe tadi untuk menerima umpan tendangan pojok dari Mane Dembele. Kita masih menantikan bagaimana pendengar Pro 3 RRI dan Pro 1 RRI Indonesia, tentu Prancis masih

0: mendorongkan bola kepada Rabiot. Masih melilit dia Rabiot. Merasa dari sektor kanan pertahanan Paraguay. Umpan ke depan. Yang dituju adalah Barcola. Melewati satu pemain, dorongkan ke belakang. Barcola kepada nomor punggung tadi. Nomor punggung 12. Kembalikan kepada Barcola ataupun Kunde. Masih melilit dia. Mencoba merasa dari sektor kiri pertahanan Paraguay. Di sana ada Manu Kunde. Umpan saja kepada Dembele. Merasa dari sektor kiri. Umpan lagi kepada Kunde. Belas bola senang. Umpan crossing. Kembali digagalkan oleh nomor punggung 3. Tampaknya pemain dari Paraguay tadi, Omar Alderete. Pemain yang memperkuat Sunderland ini kembali menjadi benteng kokoh pertahanan Paraguay. Kita masih menantikan justru tendangan sudut akan dilakukan oleh pemain Prancis nomor 11. Di sana ada Mikel Olise. Sementara itu ada 4 bahkan 5 pemain dari Prancis yang siap menampung tadi umpan dari Olise. Sudah lakukan melengkung saja. Aliran bola kembali lagi digagalkan oleh pemain belakang. Namun kini ada Konde. Umpan lagi menurut gawang dari Paraguay. Membentur lagi. Kembali kepada Konde. Melebar dia ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Kepada agresif. Umpan ke menurut gawang. Oh, dengan menjatuhkan badan dan menyambut bola tadi, penjaga McNon menyelamatkan bola, memeluk bola dengan erat. Kini kembali Paraguay justru membangun serangan. Di sana ada Galarza, mampu dia melihat di sejenak, mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas, tidak jadi memberikan umpan saja ke depan kepada Diego Gomez tadi. Namun umpannya terlalu deras dan diamankan oleh penjaga gawang Prancis. Dan saat ini umpan saja kepada Lucas Digne, mencoba menguasai bola sepenuhnya, menahan bola, tarik lagi ke tengah. Di sana ada Rabiot. Nahan bola sejenak, melebar dia kepada Kone. Anu Kone meliuk-liuk dia. Umpan pendek saja kepada Dembele. Maksudnya tadi memberikan umpan kembali masih kepada Kone. Masih membentur kaki dari pemain Paraguay. Lemparan ke dalam sudah dilakukan. Tampaknya Prancis kembali mengusung serangan. Mikel Olise dari sektor tengah. Di sana pendek saja kepada Dayot Upamecano. Masih pendek siap kepada Kone. Tarik lagi ke kanan. Di sana ada nomor punggung 7. Tampaknya kita lihat. Tarik lagi ke belakang kepada Kunde. Melilu dia mencoba melatih dua pemain dari Paraguay. Ah, gagal lagi kepada Dayot. Namun lagi kembali kepada Dembele. Dari sisi kiri pertahanan dari Paraguay. Mendapat dua pengalaman dari Paraguay. Umpan lagi kepada Kunde. Kembali kepada Dembele. Namun lagi-lagi bola bisa disleding ataupun dibuang tadi pemain Paraguay. Kita masih menantikan. Kini kembali kita masih melihat Mikel Olise menahan bola sejenak. Umpan dorongkan bola ke sektor tengah. Di sana kita melihat ada satu pemain Prancis yang mencoba membantu. Ada Lucas Digne masih menahan bola sejenak dengan kaki kiri. Umpan pendek saja kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpankan, dorongkan bola lagi ke sektor tengah. Ada Dayot Upamecano. Upamecano tidak jadi memberikan umpan justru kepada Kunde. Dari sektor tengah pertandingan ataupun pertahanan dari Paraguay, masih Kunde langsung syuting. Masih melambung bagaimana syuting melakukan percobaan yang dilakukan oleh Manu Kunde tadi. Sehingga kita memasuki menit ke-43. Skor kacamata 0-0 masih untuk kedua tim.
1: Ya, dengar timnas Prancis masih terus melakukan ataupun mengurung pertahanan dari Paraguay, dan pada kesempatan kali ini hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Sudah dilakukan oleh Orlando Gil, jauh datangnya bola lewat 3,5 permainan, namun kembali jatuh di kaki para pemain timnas Prancis. Kali ini ada Lucas Digne. Digne nomor punggung 3, berikan saja kepada rekannya, ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano mendekati 3,5 permainan, mendribel bola dia. Kepada siapa bola akan diberikan, masih melihat rekan-rekannya dan meminta rekan-rekannya untuk membuka ruang. Umpan saja pendek berikan kepada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot kembali melebar. Kali ini ada 4 lebar bola, menyisir dari sebelah kiri penyerangan atau sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, maksud kami timnas Paraguay. Dan umpan saja berikan kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele sudah melewati ataupun memasuki kotak 16, namun berhasil diriput oleh Matias Galarza. Kali ini Matias Galarza umpan back pass dia berikan kepada Velasquez. Velasquez berikan kepada Omar Alderete. Namun ternyata Omar Alderete kali ini berlari kencang. Kali ini nomor punggung 3 maksudnya kepada Julio Enciso, disodorkan saja bola ke depan, berbahaya. Namun berhasil direbut tadi oleh Dayot Upamecano. Kali ini ada Olise. Olise umpan pendek saja berikan kepada Lucas Digne. Lucas Digne kali ini melebar ke sisi kiri penyerangan Prancis, berikan kepada Partey Barcola. Dibayang-bayang oleh dua orang pemain. Barcola masih menggiring bola dia. Barcola kepada siapa bola akan diberikan. Kali ini utak-atik bola dia, mundur back pass ke belakang, maksudnya kepada rekannya, ada Adrian Rabiot. Adrian Rabiot membantu serangan kali ini. Back pass lagi berikan kepada Dayot Upamecano. Umpan terobosan kali ini, umpan 1-2. Rabiot tendangan langsung. Ah, namun sayang sekali mendengar membentur dari salah satu pemain dari Paraguay, dan bola mampu diamankan sepenuhnya oleh kiper Orlando Gil.

0: 42 dan hanya menghasilkan tendangan bagi timnas Paraguay. 3 menit waktu diberikan oleh wasit Tantasev asal Uzbekistan untuk tambahan waktu babak pertama kali ini. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise menyerang dari sebelah kanan, berikan kepada Barcola. Barcola kali ini ada di tengah lapangan tengah permainan, mampu berikan, sodorkan saja kepada Manukone. Manukone kerjasama dia dengan satu pemain berhasil direbut oleh Julian Siso. Julian Siso kali ini para gue melakukan serangan balik, dibayang-bayang oleh dua pemain. Julian Siso masih berlari keras, dia melewati para pemain dari timnas Prancis, dibayang-bayang oleh Dayot Upamecano, dibuang saja tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam, tampaknya mengenai bagian tubuh dari Julio Enciso. Dan kali ini lemparan ke dalam akan dieksekusi oleh timnas Prancis. Ya, masih mendominasi jalannya pertandingan timnas Prancis, namun belum mampu untuk menjebol gawang dari Paraguay. Kali ini ada Michael Olise. Michael Olise berlari melewati garis tengah permainan kali ini. Berikan saja kepada Manukone. Manukone, umpan pendek melebar ke kanan. Kali ini ada Adrien Rabiot. Adrien Rabiot melebar lagi. Berikan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe kali ini mundur lagi. Berikan kepada Olise. Olise masih dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Melebar lagi. Kali ini ada Lucas Digne. Lucas Digne mendekati garis permainan dari ataupun kotak 16 dari Paraguay. Mundur back pass ke belakang. Tidak terburu-buru tampaknya para pemain Prancis. Kali ini ada Jules Koundé. Jules Koundé umpan saja sodorkan kepada sektor kanan. Kali ini ada Mbappe yang berpindah di sektor kanan penyerangan dari Prancis. Tidak mampu dia melewati para pemain dari Paraguay, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Cocok saja bola tadi yang merupakan umpan dari Mbappe. Kali ini ada Dayot Upamecano. Upamecano nomor 4. Sodorkan lagi, berikan kepada Michael Olise. Menyisir dari sebelah kanan, berbahaya, dibayang-bayang oleh dua orang pemain dari Paraguay. Namun bola ditarik lagi ke belakang, tidak mampu melewati garis permainan. Ya, kali ini umpan terobosan. Ah, sayang sekali pendengar. Adrien Rabiot tadi umpan terobosan ke jantung pertahanan dari Paraguay. Namun tidak terjadi salah komunikasi tadi, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi timnas Paraguay. Pendengar, pada kesempatan kali ini tinggal beberapa detik lagi pertandingan akan segera usai, namun timnas Prancis masih melakukan serangan. Kali ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele, bola ditarik ke belakang, berikan kepada Jules Koundé. Umpan tarik ke depan, kali dikontrol tadi oleh, sayang sekali dikontrol oleh Pepe Barcola. Namun bersama dengan itu, wasit Ilgiz Tantasev asal Uzbekistan meniup peluit tanda berakhirnya babak pertama. Dan untuk pelaksanaan pertandingan akan dipandu bersama dengan Bung Sabil. Silakan Bung Sabil.
1: Ya, terima kasih Bung Rossi dan juga Bung Joko tadi yang sudah laporkan ya, pandangan mata babak pertama Paraguay melawan Prancis yang masih skornya kacamata nih, 0-0. Bung Jupri, sesuai dugaan Anda, Bung, Prancis mendominasi jalannya pertandingan dan mengurung pertahanan Paraguay, bermain setengah lapangan. Ya. Bagaimana analisa Anda? Kenapa Prancis tak kunjung mencetak gol walaupun menyerang terus-terusan ini, Bung?
2: Kita lihat memang dari statistik ya, possession dari Prancis 59%, tapi sebenarnya Paraguay juga tidak terlalu buruk ya, 31%. Ya. Masih oke lah untuk tim yang bermain sangat-sangat dalam, sangat-sangat bertahan. Dan ya, Prancis kita lihat memang mereka begitu dominan ya, dominan dalam hal bagaimana mereka bisa menguasai bola dengan nyaman. Tapi memang catatannya adalah penguasaan bolanya terjadi saat memang mereka berada di area permainan mereka sendiri, kemudian di area tengah. Tapi begitu mereka mencoba untuk bisa masuk ke dalam area kotak penalti, mereka terlihat begitu kesulitan untuk bisa masuk, karena begitu disiplin pertahanan dari Paraguay. Kita lihat sangat-sangat solid sepanjang 45 menit babak pertama. Bahkan bisa dikatakan 5 pemain belakang mereka benar-benar memang bisa dikatakan bermain hampir tanpa celah. Karena begitu apik kerjasama, bagaimana pergerakan rotasi posisinya juga berjalan dengan sangat baik. Bahkan support juga datang juga dari pemain-pemain yang ada di lini kedua. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis jadi tidak leluasa dan kita bisa saksikan juga tadi dalam pertandingan permainan Paraguay juga sangat-sangat agresif juga. Itu yang saya kira juga membuat para pemain Prancis agak apa ya, agak tidak nyaman karena memang dengan permainan agresif pada akhirnya maka tadi sempat terpancing juga. Bahkan ada Mbappe tadi sempat ada dengan pemain dari Paraguay. Jadi ini hal-hal yang memang tidak menyenangkan, tapi memang ini tipikal Amerika Latin. Memang mereka sadar mereka kalah kualitas, mereka mencoba untuk bisa memancing ya, paling tidak memancing emosi dari pemain lawan, kemudian juga bermain dengan lebih berani, bermain lebih agresif, dan sejauh ini dengan skor 0-0 saya juga ini menjadi taktikal yang sangat-sangat tepat dari pelatih dari Paraguay.
1: Iya, meskipun bermain bertahan, namun ketika ada di garis pertahanannya, mereka tidak nunggu, tidak konservatif, tapi agresif ya. One on one markingnya luar biasa ini.
2: Betul.
1: Iya. Sedangkan dari sisi Paraguay tadi beberapa kali sempat melakukan counter attack, namun ya transisi positifnya menurut Anda gimana, Bung? Paraguay tadi counter attacknya?
2: Terlepas dari itu, kita bisa lihat ya bagaimana tadi sebenarnya aksi-aksi individunya cukup-cukup beberapa kali juga merepotkan pertahanan dari Prancis. Melga Almiron yang kita tahu juga punya kecepatan beberapa kali bergerak dari sisi kanan untuk bisa melakukan tusukan ke area kotak penalti, tapi lagi-lagi ya itu tadi tidak ada pemain yang ikut membantu dia gitu untuk bisa memberikan ancaman ke pertahanan dari Prancis. Begitu juga tadi Enciso beberapa kali juga melakukan aksi individu, tapi ya itu tadi bagaimana juga support dari lini kedua yang akhirnya terlambat membuat situasinya menjadi lebih mudah buat para pemain belakang dari Prancis untuk bisa mematahkan serangan dibangun oleh Paraguay. Tapi lagi-lagi harus diingat juga bahwa memang intensinya Paraguay ini memang terpenting mereka tidak kebobolan gitu. Soal nanti ada gol itu hal-hal yang lain. Tapi paling tidak mereka bisa memastikan bahwa gawang dari Orlando Gil tidak bisa dengan mudah dibobol oleh para pemain dari Prancis, dan itu terbukti berhasil.
1: Ya, dengan begitu banyaknya pemain Paraguay menumpuk, bahkan begitu banyak di dalam kotak penaltinya, ini seperti parkir bus ya ketika mereka sedang bertahan. Ini Anda melihat bagaimana strategi Prancis untuk menyerangnya? Mereka apakah sudah optimal dalam menjalankan, sepertinya harus umpan-umpan crossing atau percobaan tendangan jarak jauh diperbanyak ya, Bung?
2: Ya, tadi, kalau saya hitung tadi di babak pertama ya ada 4 tembakan jarak jauh ya, dan dua-duanya memang datang dari dua pivot mereka. Ada Manu Kone dan juga Adrien Rabiot, tapi ya lagi-lagi upayanya belum berbuah maksimal. Jadi kalau kita bicara bagaimana juga tembakan-tembakan dari luar kotak penalti, perlu juga soal akurasi gitu, ketepatan itu yang belum terlihat tadi di babak pertama dari para pemain dari Prancis. Dan Olise juga saya lihat juga terlalu banyak bergerak agak sayap ya. Lihat, saya kira perlu juga Olise untuk bisa bermain lebih ke tengah untuk paling tidak bisa lebih dekat dengan Kylian Mbappe, karena tadi Mbappe sepertinya juga agak terlalu banyak bergerak terlalu liar menurut saya ya. Artinya itu membuat para pemain dari Paraguay juga bisa lebih nyaman dalam bentuk shape di pertahanan mereka. Jadi kombinasi tiga pemain depan ini saya kira juga harus bisa lebih tajam lagi buat Prancis, karena belum terlalu nyetel lah, belum terlalu nemu gitu tiga pemain ini. Dan di sisi kiri kita lihat Barcola juga penampilannya belum terlalu memuaskan, dan mungkin ada kesempatan juga buat Desiree Doué untuk bisa main di babak kedua.
1: Oke, Bung Jupri, kita undang pendengar juga ya. Silakan pendengar, Anda bisa mengomentari jalannya pertandingan babak pertama dan juga prediksi untuk hasil akhir pertandingan. Silakan di line telepon kami dan juga bisa di chat WhatsApp. Dan sepertinya sudah ada yang bergabung, Bung Jupri. Kita sapa terlebih dahulu dari Pulau Alimandar. Ada Pak Acore. Saya salah sebut atau tidak nih? Pak Acore, selamat pagi.
3: Halo, assalamualaikum, selamat pagi.
1: Waalaikumsalam, pagi. Ini bacanya betul, Pak Acore ya? Atau gimana nyebutnya?
3: Acore.
1: Oh, Pak Acore. Pulau Alimandar, ini tepatnya ya, di...
3: Pulau Alimandar.
1: Oh, Polewali Mandar. Ini. Baik, Pak. Pak Acore, silakan. Gimana menanggapi hasil masih kacamata nih?
3: Ini Pak, apa namanya ini yang... Tim ini yang dua ini, wah, memang sama-sama luar biasa ya.
1: Iya.
3: Meskipun masih 0-0 ya, Pak.
1: Iya.
3: Apa namanya? Ya, mudah-mudahan ini berhasil. Prancis ini, ya, cuy. Mudah-mudahan nanti ini babak kedua Prancis sangat ada bolanya naik. Tahu dia dua satu lah, begitu.
1: Iya. Bisa ya, menang pada akhirnya ya Prancis ya, berharapnya ya Pak Acore ya.
3: Mudah-mudahan ini Prancis lolos nanti ini.
1: Oke, baik Pak Acore. Ya. Terima kasih.
3: Terima kasih. Ya, salam olahraga.
1: Jaya Pak Acore. Sehat selalu. Kita ke Buton Tengah, ada Pak Ali. Selamat pagi, Pak Ali.
4: Bung Sadil, Bung Jufri, salam olahraga.
1: Jaya, Pak Ali.
4: Ini memang Prancis juga dibuat agak kewalahan sama Paraguay ini.
1: Iya.
4: Betapa kuatnya dan kokohnya benteng dari Paraguay sehingga memang Prancis juga agak sulit untuk menembus gawang Orlando Gero. Tapi Bung Sadil, cepat atau lambat pasti Prancis mungkin akan tetap menjebol di babak kedua ini, Bung Sadil.
1: Iya, skor akhirnya berapa nih kira-kira?
4: Ya, ini memang saya tidak bisa memprediksi, Bung Sadil, karena ini Paraguay juga ini dia punya serangan-serangan balik yang memang cukup sporadis. Ini yang harus patut diwaspadai oleh Prancis juga ini. Ini harus, ya minimal 2-1 lah.
1: Oh, 2-1. Sama seperti Pak Acole tadi.
4: Untuk Paraguay 2-1.
1: Oh, dukung Paraguay ini.
4: Iya.
1: Baik, Pak Ali. Ya. Siapa tahu ada kejutan, center attack-nya berhasil. Ya.
4: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Ali. Terakhir kita ke Situbondo, ada Pak Rahman. Selamat pagi, Pak Rahman.
5: Selamat pagi, Bung Sabil. Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Rahman. Ada Bung Jufri juga. Silakan komentar dan prediksi
5: untuk
1: babak kedua.
5: Selamat pagi, Bung Jufri. Salam kenal.
6: Salam kenal, Pak.
5: Oke, selamat pagi ya. Ini kalau menurut dari pandangan-pandangan mata, Paraguay ini betul-betul menjaga pintu supaya tidak jebol. Ah, tapi akan tetapi nanti babak kedua ini resiko bagi Perancis. Karena Paraguay ini punya penyerang balik. Kalau memang nanti 0-0, ya tetap Paraguay lah yang menang nanti.
1: Waduh, ini jadi ya pada ini, dukung Paraguay ini ya.
5: Terang aja, 1-0 ya untuk Paraguay ya.
1: Oke, baik. Terima kasih, Pak Rahman.
5: Salam olahraga.
1: Jaya, Pak Rahman.
5: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Bung Jufri, ini bagaimana ya caranya agar Prancis ini di babak kedua bisa lebih efektif dalam mengatasi lini pertahanan Paraguay yang tampil sangat solid. Anda melihat apakah perlu adanya rotasi atau ada pemain yang kurang perform kemudian diganti posisinya? Seperti apa, Bung Jufri, analisa Anda?
6: Ya, kalau menurut saya memang di awal babak kedua ini belum terlalu perlu ya. Karena situasinya masih panjang waktu. Artinya kalau kita bicara waktu pertandingan masih ada 45 menit babak kedua. Jadi kalaupun memang terjadi deadlock, saya kira mungkin perubahan akan terjadi sekitar di menit 60 atau sampai 70 ya. Artinya mereka butuh pemain yang punya tipikal permainan yang berbeda, karena Perancis punya banyak peluru saya kira yang bisa dimanfaatkan saat nantinya Dembele tidak jalan atau Barcola tidak jalan. Mereka masih punya Doué, masih punya Ryan Cherki, ada juga Marcus Thuram yang saya kira juga punya tipikal yang berbeda untuk pemain yang bisa dikatakan lebih ke target man. Jadi saya kira memang akan bergantung pada akan seperti apa juga pertahanan dari Paraguay ini, apakah mereka akan tetap sampai solid seperti pertama, karena bermain bertahan ini tidak mudah, butuh juga konsentrasi tinggi dan juga tuntutan stamina yang baik juga. Itu yang saya kira juga akan dilihat juga di babak kedua. Dan buat Perancis tentunya mereka juga ingin bisa secepatnya bisa membobol gawang dari Paraguay secepatnya, karena itu akan memudahkan mereka. Tadi seperti dikatakan juga tadi bahwa jika memang tidak ada gol yang bisa diciptakan di awal babak kedua, akan tekanannya akan lebih tinggi buat gitu. Itu akan membuat mereka berusaha bermain tidak tenang nantinya itu. Kita juga akan coba dihindari oleh tim asuhan Didier Deschamps. Dan buat Paraguay, mereka tetap akan dengan pakem yang sama selama memang mereka bisa menjaga gawang mereka aman dari kebobolan gitu. Situasinya mungkin akan berbeda saat pada akhirnya mereka nanti akan kebobolan. Pendekatannya mungkin akan lebih ofensif, mungkin akan lebih terbuka, dan jika situasi sampai terjadi, ya Prancis akan bermain lebih nyaman, karena memang mereka ingin Paraguay juga bisa keluar, bisa bermain lebih terbuka. Dengan begitu harapannya nanti ada ruang-ruang yang bisa dieksploitasi oleh para pemain Prancis yang kita tahu memang secara kualitas individu memang mereka sangat unggul dibandingkan dari para pemain dari Paraguay.
1: Kalau menyerang terus dan banyak menciptakan peluang tapi tidak kunjung gol, itu tentunya akan menimbulkan frustrasi ya pada pemain depan Prancis. Tapi kalau dilihat dari kedalaman skuad pemain cadangannya, ini sama galaknya nih. Jadi sepertinya Prancis kalaupun akan menurunkan pemain cadangannya menggantikan pemain utama ini, wah, peluang mencetak golnya luar biasa. Tadi Anda sudah sebut Marcus Thuram, ada juga Tchouaméni yang masih belum dimainkan ya. Ya. Dan lain-lain, ini Ryan Cherki gitu ya. Tapi dari sisi Paraguay, Anda melihatnya mereka di babak kedua akan tetap bermain seperti tadi atau coba curi poin juga nih?
6: Saya kira pendekatannya akan tetap ya.
1: Oh, sama ya.
6: Main dengan 4-1 karena buat mereka itu tadi seperti saya katakan di awal bahwa mereka akan puas jika memang bisa membuat pertandingan ini tetap 0-0 gitu. Dan kita tahu di bawah Mistar mereka sangat percaya diri karena mereka punya Orlando Gil yang kita tahu punya postur 198 cm dan terbukti memang Orlando Gil ini kiper dari klub Argentina San Lorenzo adalah pemain yang sangat-sangat piawai dalam adu penalti. Jadi saya kira memang mereka mencoba untuk menuntun pertandingan ke arah sana gitu. Ini saya kira akan sangat-sangat dihindari, akan coba dihindari oleh Perancis karena memang mereka punya kapabilitas itu gitu. Kalau kita Perancis mereka punya pemain-pemain yang luar biasa. Ada tadi Dembele yang sudah menciptakan 4 gol, ada Mbappe yang kita tahu juga sangat on fire di turnamen kali ini, dan kita juga masih menunggu bagaimana aksi dari brilian dari Olise yang belum terlalu terlihat pertama. Itu yang saya kira juga tentunya akan ada pendekatan yang berbeda ya dari Deschamps untuk memberikan motivasi yang lebih buat para pemain dari Prancis untuk tampil lebih ganas lagi. Karena kalau kita lihat di babak pertama tadi, kerap kali para pemain Prancis kalah duel second ball. Itu yang saya kira juga menjadi membuat mereka menjadi lebih sulit situasinya, karena para pemain Paraguay ini bermain sangat agresif. Mereka mencoba untuk memenangi setiap duel. Itu yang memang terlihat sangat-sangat berbeda di antara kedua tim. Dan kalau kita bicara Prancis unggul kualitas, tapi para pemain dari Paraguay mereka penuh determinasi, dan kita lihat hampir setiap semua bola coba mereka kejar dan saat bertahan juga mereka sangat-sangat solid, sangat-sangat kompak. Itu yang saya kira memang patut diapresiasi ya, patut dipuji dari Paraguay di babak pertama.
1: Tadi Anda sudah menyinggung soal diperlukannya stamina yang luar biasa untuk tim yang bermain bertahan. Dan juga kita sering mendengar kalau terus-terusan bertahan, lama-lama kebobolan juga. Anda melihatnya ada peluang untuk terjadi seperti itu, akhirnya Prancis bisa memecah kebuntuan ini, Bung?
6: Ya, saya kira memang pasti akan ada solusi ya, solusi dari Paraguay, karena kita lihat kan dengan opsi 5 pergantian pemain kan ada pergantian yang bisa dilakukan jika memang situasinya nanti terlihat ada pemain yang sudah kepayahan lah untuk bisa menjaga tetap bagaimana soliditas di pertahanan di Paraguay. Kita lihat di pertahanan kan masih ada Balbuena juga yang kita tahu juga pemain yang berpengalaman. Jadi saya kira tidak ada problem yang terlalu besar ya buat Paraguay, karena mereka untuk bermain bertahan mereka punya kedalaman yang cukup. Tapi persoalannya adalah bagaimana mereka nantinya di babak kedua, Prancis tentu akan bermain lebih gencar, mereka akan bermain lebih menekan. Jadi itu yang saya kira juga harus diantisipasi, bagaimana mereka bisa tetap bermain dengan kedalaman tapi juga bisa tetap menjaga bagaimana juga area tengah mereka bisa dibilang benar-benar dikunci. Itu yang saya kira juga bisa mereka lakukan di babak pertama.
1: Ya, prediksi Anda untuk babak kedua nanti, apakah Prancis betul-betul bisa mencetak gol atau ini pertandingan deadlock terus hingga akhirnya babak adu penalti?
6: Ini yang sulit kalau disuruh prediksi, sulit-sulit. Tapi saya kira dengan kualitas Prancis ya, saya kira akan ada peluang yang akan mereka dapatkan, karena dari babak pertama tadi bisa dikatakan minim ancaman yang benar-benar berbahaya. Itu yang saya kira mungkin akan berubah di pertandingan babak kedua ini buat Prancis, sehingga memang mereka ada momen nanti saya kira untuk bisa menciptakan gol di babak kedua ini.
1: Oke, baik. Kalau begitu Bung Jupri dan pendengar, saya melihat kedua tim ya, para pemain ini sudah mulai memasuki lapangan, dan sepertinya kick-off babak kedua akan segera dimulai. Namun sebelum itu, saya Hadani Sabil pamit undur diri dari ruang dengar Anda bersama rekan saya ada pengarah acara Irfan dari Indonesia Menyapa Dini Hari. Nanti untuk perbincangan terkait dengan analisis hasil pertandingan Paraguay melawan Prancis akan dilanjutkan oleh rekan saya Zaini, masih bersama Bung Jupri pastinya, dan dilanjutkan dengan program Indonesia Menyapa Pagi. Terima kasih atas perhatian dan partisipasi Anda pada Indonesia Menyapa Dini Hari edisi hari ini. Kita akan jumpa lagi esok. Dan ya, pertandingan akan segera dimulai babak kedua. Untuk itu saya serahkan kembali kepada dua rekan saya, Rosian Anwar dan juga Joko Saputra. Silakan rekan-rekan.
7: Ya, pendengar dari Philadelphia Stadium yang hari ini bertepatan dengan hari ulang tahun Amerika ke-250 dan digelar
0: pertandingan babak 16 besar antara timnas Paraguay menghadapi timnas Prancis. Kali ini kick off babak kedua akan dihadapi oleh timnas Paraguay. Sudah bersiap-siap kedua kesebelasan di lapangan hijau. Timnas Paraguay kini berganti tempat dan berada di sebelah kanan tempat kami melaporkan. Dan kemudian timnas Prancis ada berada di sebelah kiri. Dan sudah dilakukan kali ini Orlando Gil melakukan tendangan lambung ke depan melewati garis tengah permainan, terjadi cop duel di sana. Kembali masih terjadi cop duel antara pemain Paraguay dan juga timnas Prancis, dan terjadi insiden tadi. Namun saat ini masih terjadi perebutan bola. Ada Michael Olise berhasil bola direbut oleh Vasquez berikan kepada Matias Galarza, mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Velasquez, umpan sodoran ke depan, belum menemui sasaran yang akurat, dan tadi tersempat terjadi insiden. Miguel Almiron dijatuhkan oleh salah satu pemain timnas Prancis, dan tampaknya wasit Ilgis Tantasev asal Uzbekistan memberikan pelanggaran kepada timnas Prancis, dan kali ini akan dieksekusi oleh salah satu dari pemain Paraguay. Siapakah yang akan mengambil eksekusi tendangan bebas tersebut? Ya, sudah ada nomor punggung 8, Diego Gomez bersiap-siap untuk melakukan tendangan bebas. Sudah memberikan instruksi kepada rekan-rekannya dari jarak sekitar 35 meter. Sudah dilakukan deras datangnya bola ke jantung pertahanan. Disundul tadi oleh Jules Konde. Kali ini bola kaki jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada Michael Olise dijatuhkan tadi oleh beberapa pemain dari Paraguay. Ditempel ketat Michael Olise tampaknya pada pertandingan kali ini, agar tidak leluasa untuk membawa serangan bagi timnas Prancis. Tendangan bebas sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano merangsek dia ke depan. Bek tengah ini sudah melewati garis tengah. Berikan saja melebar ke sisi kiri. Berikan pada Lucas Digne. Lucas Digne saat ini ada kerjasama dia dengan Bartley Barcola. Tarik ke belakang. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone saat ini melebar lagi ke sebelah kanan. Ada Jules Konde umpan 1-2 dengan Usman Dembele. Tarik lagi ke belakang, berikan kepada Upamecano. Upamecano saat ini berikan kepada William Saliba kepada Adrian Rabiot ada di sebelah kiri penyerangan timnas Prancis. Mundur ke belakang, berikan kepada William Saliba berikan saja kepada Kylian Mbappe, umpan saja melebar dia, berikan kepada Manu Kone. Kali ini berpindah serangan dari sektor kanan, umpan 1-2, kali ini ada Manu Kone, maksudnya tadi sudah memasuki kotak 16, namun berhasil diblok tadi oleh para pemain Paraguay. Kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Ada William Saliba sodorkan saja bola ke depan, berikan kepada Manu Kone sodorkan bola ke depan. Kali ini dari sisi kanan penyerangan ada Michael Olise, melewati dua penyerangan berbahaya Michael Olise, berhasil disebut oleh Matias Galarza, namun kembali bola jatuh di kaki para pemain Prancis. Kali ini ada Manu Kone umpan melebar dia, berikan kepada Adrien Rabiot melebar lagi ke sisi kanan, sebelah kanan penyerangan dari Prancis. Ada Olise umpan kepada Manu Kone umpan ke tengah. Kali ini Adrien Rabiot lakukan tendangan, pendengar. Namun sayang sekali lagi tendangan dari jarak sekitar 25 meter yang dilepas tadi oleh Adrien Rabiot hanya berada sekitar 1 meter di atas mister gawang timnas Paraguay. Masih tampak kesulitan timnas Prancis untuk membongkar rapatnya pertahanan dari Paraguay. Hingga menit ke-49 ini skor masih 0-0 antara Prancis menghadapi Paraguay. Kembali terjadi perebutan bola kali ini. Bola jatuh di kaki Almiron. Almiron menyerang dari sektor kanan. Almiron melakukan tendangan namun berhasil dibayang-bayangi tadi oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan, maksud kami sepakan pojok dari sektor sebelah kiri pertahanan timnas Prancis. Ya, bersiap-siap Paraguay menghadapi sepakan pojok tadi. Miguel Almiron tampaknya yang akan melakukan eksekusi. Sudah menimang-nimang bola dia, diletakkan bola di titik sepak pojok. Ada 4-5-6 pemain dari timnas Paraguay memasuki kotak 16 dari Prancis. Sudah bersiap-siap pula para pemain Prancis untuk menghalau serangan dari timnas Paraguay. Dan tadi tampak wasit Ilkis Tantasev juga sudah memberikan instruksi kepada kedua kesebelasan agar tidak terlibat dalam insiden. Ya, sudah dilakukan mundur 1-2-3 langkah ke belakang. Sudah mengangkat kedua tangannya Miguel Almiron, bersiap-siap. Umpan berbahaya ke mulut gawang. Ah, namun sayang sekali berhasil diblok tadi oleh Mike Maignan. Kali ini ada Vasquez. Vasquez maksudnya penyisir dari sebelah kiri berhasil disapu saja oleh Dayot Upamecano. Hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Akan dilakukan oleh Junior Alonso. Junior Alonso bersiap-siap tadi. Meminta rekan-rekannya untuk bersiap untuk menyambut lemparan ke dalam dari sektor sebelah kanan pertahanan Prancis. Sudah dilakukan, berhasil dijemput bola tadi di udara oleh Mike Maignan. Kali ini serangan balik dari Prancis. Serangan kali ini ada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung lang. Oh, pendengar, terjadi tampaknya tadi ada insiden handsball. Namun wasit Tantasev membiarkan saja tadi serangan balik cepat dari Prancis. Kali ini ada serangan langsung, tendangan langsung tadi. Ousmane Dembele berbahaya tadi, namun hanya berada di sisi sebelah kanan tiang gawang dari Paraguay. Dan sempat terjadi insiden tadi, tabrakan antara Dembele dengan kiper Orlando Gil dari timnas Paraguay. Ya, sempat tadi terjadi insiden yang diklaim handsball oleh timnas Paraguay, di mana Kylian Mbappe yang menerima umpan lambung jauh dari Mike Maignan tadi sempat mengontrol bola dengan dada. Dan tadi juga terjadi sebuah momentum serangan cepat tadi dari sepakan pojok yang dieksekusi oleh para pemain Prancis, dan Ousmane Dembele yang melepas tembakan dari sisi sebelah kanan pertahanan kotak 16 dari Paraguay, namun berhasil disapu tadi bola. Dan sempat terjadi insiden tabrakan antara kiper Paraguay Orlando Gil dengan Ousmane Dembele. Dan tampak tim medis sudah masuk untuk memberikan perawatan bagi Orlando Gil yang saat ini masih tergeletak di lapangan hijau. Ya, sudah diberikan perawatan tadi. Hingga menit ke-52 ini, pendengar, masih skor 0-0 antara Paraguay dan Prancis. Sempat terjadi beberapa kali insiden saling menyerang antara Prancis dan Paraguay, meskipun dominasi serangan masih dikuasai oleh timnas Prancis yang agresif melakukan serangan, namun belum berhasil membongkar rapatnya barisan pertahanan dari timnas Paraguay. Ya, kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilkis Tantasev asal Uzbekistan ini. Tampaknya hanya menghasilkan tendangan gawang bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan kali ini, bersiap-siap Orlando Gil. Letakkan bola dia, mundur 2, 3, 4 langkah ke belakang. Bersiap-siap untuk melakukan tendangan langsung. Ya, tendangan kuat sudah dilakukan. Lewat 3,5 permainan, terjadi cop duel saat ini. Nah, ada para pemain Prancis berebut bola dengan Paraguay. Kali ini bola kembali jatuh di kaki Lucas Digne. Lucas Digne umpan saja ke depan, sodorkan maksudnya kepada Adrian Rabiot. Namun disapu tadi oleh para pemain Paraguay. Ada Jose Caceres yang menyapu bola tadi. Dan lemparan ke dalam sudah dilakukan. Lucas Digne berikan kepada William Saliba. Melebar saja ke kanan. Ada Dayot Upamecano. Dayot Upamecano melewati 3,5 permainan. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone kali ini mendribel bola dia. Berikan saja kepada Michael Olise. Michael Olise mundur lagi back pass kepada Manu Kone. Manu Kone tendangan langsung. Ah, sayang sekali pendengar. Sayang seribu sayang. Berhasil diblok tadi. Dengan terbang tadi Orlando Gil. Mampu tadi terbang Orlando Gil. Menghalau serangan berbahaya dari Manu Kone yang melakukan tendangan dari jarak sekitar 25 meter di luar kotak penalti. Berhasil diblok tadi dengan tangan kanan oleh kiper Orlando Gil dan hanya menghasilkan sepakan penjuru. Berbahaya datangnya bola, namun sekali lagi berhasil disapu tadi oleh para pemain bertahan Paraguay. Kali ini serangan kembali dilakukan oleh timnas Prancis. Namun sayang pendengar, bola sudah lebih dulu meninggalkan lapangan permainan, hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi timnas Paraguay. Ya, sudah dilakukan. Kali ini deras datangnya bola melewati garis tengah permainan. Terjadi perebutan bola kali ini. Ada Almiron. Almiron saat ini dibayang-bayangi oleh dua orang pemain. Masih Almiron, Miguel Almiron dari tengah permainan. Berikan kepada Matias Galarza. Matias Galarza, bola berhasil dicuri tadi oleh para pemain Argentina. Kali ini ada William Saliba. Umpankan saja, sodorkan, berikan kepada Olise. Olise ada Mbappe. Mbappe berikan saja bolanya, maksudnya kepada Bartley Barcola. Namun kembali ada Jose Antonio Caceres yang mampu menetralisir serangan tadi. Disapu saja bola oleh Caceres, hanya menghasilkan sepakan pojok. Kali ini ada Usman Dembele dari sisi sebelah kanan permainan dari ataupun pertahanan dari Paraguay. Bersiap-siap tadi para pemain Prancis, ada 4-5-6 pemain di kotak penalti lawan. Sudah dilakukan. Deras datangnya bola, berbahaya tadi sundulan, namun kembali berhasil dijemput tadi di udara oleh Orlando Gil. Terselamatkanlah gawang Paraguay dari ancaman timnas Prancis. Kali Orlando Gil sudah melakukan tendangan. Jauh datangnya bola, disundul saja tadi oleh William Saliba. Kini ada di area pertahanan dari timnas Prancis. Berhasil disapu lagi oleh Luis Conde. Jatuh kali ini di kaki Matias Galarza. Matias Galarza kali ini melakukan serangan. Umpan 1-2 dia dengan Almiron. Maksudnya tadi umpan terobosan ke depan kepada Julio Enciso. Kali ini ada Usman Dembele. Usman Dembele berhasil diblok tadi oleh Cobb Heading oleh Omar Alderete. Membuang bola saja dia. Jatuh di kaki Almiron. Maksudnya tadi umpan lagi kepada Almiron. Almiron kali ini. Julio Enciso mengejar bola. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh Jos Conde. Namun terjadi tadi bola sudah lebih cepat meninggalkan lapangan permainan. Lemparan ke dalam bagi timnas Prancis. Hingga menit ke-56. Detik ke-55. Masih 0-0 dan akan ada pergantian pemain tampaknya dari timnas Paraguay. Jose Gustavo Alfaro akan memasukkan nomor punggung 13, yaitu Jose Canale. Kita lihat saja, tampaknya Omar Alderete yang masih sempat tadi terjadi insiden benturan antara pemain Prancis dengan Omar Alderete. Kali ini Omar Alderete masih tergeletak di atas lapangan hijau, mengerang kesakitan dia. Apakah Alderete yang akan digantikan oleh Jose Canale, nomor punggung 13? Kita tunggu saja. Ya, tampaknya benar host Omar Alderete ditarik keluar oleh pelatih Gustavo Alfaro dan digantikan oleh Jose Canale. Dan ini merupakan pergantian pertama bagi timnas Paraguay pada pertandingan kali ini. Ya, sudah masuk Jose Canale. Bersiap-siap. Kali ini pertandingan akan segera dimulai. Nomor punggung 13 Jose Canale masuk menggantikan Omar Alderete. Serangan saat ini kembali dilakukan. Tekanan dilakukan oleh timnas Prancis. Ada Adrien Rabiot umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Lucas Digne back pass lagi ke belakang. Kali ini ada Kylian Mbappe, berhasil bola direbut oleh Miguel Almiron mendribel bola, namun kembali lagi direbut bola oleh para pemain Prancis. Kali ini ada Mbappe, kapten dari Prancis, umpan saja kepada Bartley Barcola, menyisir dari sebelah kiri. Bartley Barcola masih melewati 1-2 pemain, maksudnya tadi hendak melakukan tendangan, namun berhasil tadi diblok oleh barisan pertahanan dan bola diamankan oleh Orlando Gil. Kali ini ada Julio Enciso melakukan serangan balik. Julio Enciso dibayang-bayangi oleh William Saliba. Belum mampu melewati William Saliba, tampaknya Julio Enciso hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Dan sudah dilakukan. Kali ini ada Dayot Upamecano dari timnas Prancis. Berikan saja, umpan sodorkan ke depan kepada Manu Kone. Manu Kone mendekati garis tengah permainan, sudah melewati garis tengah dia. Kepada siapa bola akan diberikan, mendribel bola dia. Melebar saja ke samping sebelah kanan, berikan kepada Jos Conde. Jos Conde umpan 1-2, berikan kepada Usman Dembele. Usman Dembele balik lagi, back pass ke belakang, berikan kepada Dayot Upamecano. Kali ini berikan lagi, ada Bradley Barcola. Bradley menyisir dari sebelah kanan, tendangan langsung dilakukan, pendengar. Ah, sayang sekali, jauh di atas mister gawang permainan dan belum menemukan sasaran. Tampak sedikit frustasi tampaknya para pemain dari timnas Prancis untuk membongkar pertahanan dari Paraguay. Bagaimana melihat Anda melihat Bung Jufri?
8: Ya,
0: banyak sekali shoot yang dilakukan namun masih belum menemukan sasaran ataupun akurasinya juga masih terbilang lemah.
8: Yang kita lihat memang para pemain Prancis tidak mudah ya menghadapi situasi yang tidak mudah, karena sejauh ini pertahanan dari Paraguay masih sangat-sangat baik. Bahkan kalau kita bicara satu pemain, ada Julio Caceres yang sangat-sangat menonjol perannya di posisi back sayap kanan dari Paraguay, mampu mematikan pergerakan. Bagaimana juga Barcola dan juga Mbappe yang beberapa kali juga mencoba masuk dari sisi kanan pertahanan dari Paraguay. Dan kalau pergantian juga dilakukan ini dengan keluarnya Barcola dan masuk Desire Doué, yang kita tahu juga memang menjadi rekan steam di Paris Saint-Germain. Dan kali ini akan kita tunggu juga kira-kira perubahan seperti apa yang akan dilakukan oleh pelatih Didier Deschamps. Begitu juga tadi Paraguay sudah melakukan beberapa pergantian. Dan itu tadi yang tidak mudah adalah memang permainan bertahan ini menguras fisik juga, Bung.
0: Iya,
8: Rossi.
0: Iya. Dan sudah memasuki menit ke-61. Kali ini Paraguay dan Prancis masih imbang 0-0.
9: Baik pendengar, pergantian pemain dari kedua tim di babak yang kedua ini memasuki menit ke-61. Bagaimana tadi nomor punggung 20 dari Prancis, Desire Doué, sudah dimasukkan menggantikan nomor punggung 12 tadi. Sana ada Bradley Barcola. Saat ini Prancis melalui Upamecano tarik lagi ke belakang, balik ke depan 1-2 tadi yang masuk kepada Koundé. Tapi bagaimana bola tadi mampu dicocor saja oleh pemain belakang dari Paraguay. Kini Dayot Upamecano sorongkan ke sektor tengah yang dituju tadi nomor punggung 17 ada William Saliba, sorongkan ke sektor kanan dari Prancis. Kita masih melihat sana dan Doué tarik lagi kepada Olise, tarik lagi kepada Elliot, masih mencoba membangun serangan. Ada Digne tadi, umpan ke mulut gawang, namun masih bisa dikonsepsi oleh pemain dari Paraguay tadi, direbut oleh Gomez tadi dan kembali bola dibuang saja oleh Jose Caceres. Dan kini hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi tim ayam jantan Prancis. Tampaknya cukup sulit hingga sejauh ini, hingga memasuki menit ke-62 atau sudah 1 jam lebih. Bagaimana Prancis juga belum mampu membobol gawang dari Paraguay. Juga sebaliknya, Paraguay juga mencoba untuk keluar dari serangan dari pemain Prancis. Saat ini bola bergulir dari sektor pertahanan dari Prancis. Sana ada Dayot Upamecano menahan bola sejenak dengan kaki kanan, masih mencoba melihat rekannya yang berdiri bebas dia, umpan saja ke kiri yang dituju adalah nomor punggung William. Ada Ibas tadi, umpan saja kepada Koné, umpan lagi kepada Dembele, namun bisa dipotong oleh pemain Paraguay. Di sana ada Canale, umpan pendek saja kepada Alonso, dorong lagi bola ke depan tadi yang dituju adalah nomor punggung 23 tampaknya Gustavo, namun kembali direbut oleh pemain Prancis. Kini Prancis dari sektor tengah lapangan pertandingan, William Saliba dorongkan saja ke nomor punggung 3, ada Digne, umpan melebar ke kanan, di sana ada Doué mencoba menggiring bola, merasa korek kotak penalti, namun kembali mendapat gangguan, bukan sebuah pelanggaran. Manu Koné umpan dorongkan kembali kepada Luis Koundé, dorongkan kembali Olise dari sektor kiri pertahanan Paraguay, mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, mencoba melik-lik dia, tidak mampu, mencoba memberikan umpan lagi kepada rekannya di sana, itu juga adalah nomor punggung 7 ada Dembele, namun kembali direbut oleh pemain Paraguay, umpan chip saja, dan terjadi gangguan tadi nampaknya. Namun kini Doué umpan pendek saja, Kylian Mbappe shooting, dan lagi-lagi bagaimana 1-2 percobaan tentunya dari para pemain Prancis tadi. Nomor punggung 10, sang kapten ke-11 dari Prancis, Kylian Mbappe tadi mencoba untuk melakukan tendangan ke arah mulut gawang dari Paraguay, namun masih melambung di gawang Paraguay tadi yang dijaga oleh Orlando Gil, sehingga masih amanlah kini gawang Paraguay dari kumpulan pemain-pemain dari Prancis. Kini kembali McMenamin, pemain ataupun kiper dari Prancis, menguasai bola, dorongkan saja pelan saja kepada Jules Koundé, masih menggiring pelan-pelan saja Jules Koundé dari sisi kanan pertahanan sendiri, dorongkan lagi kepada Manu Koné, tarik lagi kembali kepada Koné, melebar dia ke sisi tengah pertandingan, ada William Saliba, umpan dorong ke depan nih, tujuh sana ada nomor punggung 17 atau 14 Rabiot, tarik lagi ke tengah, yang tujuh adalah Kane, Masih Kone, dorongkan bola kepada Olise, tarik lagi ke belakang kepada Kone, dorongkan setor kiri, ada William Saliba, melebar dia ke setor kanan pertahanan Paraguay, yang dituju oleh Andoe, masih mencoba melewati dua pemain dari Paraguay, meliuk-liuk dia, mencoba melewati Almiron, ataupun di sana Caceres, tarik lagi ke belakang, yang dituju adalah Digne, Lucas Digne, tarik lagi ke belakang, William Saliba, dorongkan ke sektor tengah, di sana ada Kone, kembali Kone, kepada Kone, kepada Kande, kepada William, mencoba tadi Dembele, mencoba menguasai bola sepenuhnya, umpan kembali ke Mbappe, namun dicocer lagi oleh pemain Paraguay, tampaknya Diego Gomez, direbut oleh William Saliba, dorongkan lagi ke sektor kanan, ada Doe, melewati 1-2 pemain Paraguay, masih Doe, oh, bukan sebuah pelanggaran tadi, bagaimana Diego Gomez, ataupun Almiron tadi, mencoba beradu sepin dari, dengan sektor pertahanan kiri dari Prancis tadi, namun William Saliba kembali menahan bola, dan mampu menguasai bola sepenuhnya, dan di saat yang bersamaan, bagaimana upaya tadi yang dilakukan oleh Almiron, sehingga menyebabkan tampaknya ada terjadi gangguan di paha kaki kirinya. Di saat yang bersamaan, wasit asal Uzbekistan tadi, Ilgiz Tantashev dari Uzbekistan, meniupkan peluit tanda sebagai adanya insiden di area kotak 16 dari Paraguay. Kita masih menantikan, memang sebelumnya ada kontak fisik yang dilakukan oleh pemain Paraguay terhadap Sirik Due, pemain yang dimasukkan di menit ke-60 babak yang kedua ini. Kita masih menantikan apakah memang ada keputusan dari wasit di Rumpar untuk berkomunikasi dengan wasit utama bersama dengan Ilgiz Tantashev. Kita masih melihat, ya, memang sepertinya ada instruksi cek VAR ataupun possible penalti tadi setelah sebelumnya Desir Toe. Ya, nampaknya wasit Ilgiz Tantashev komunikasi dengan wasit VAR untuk melihat tayangan ulang ataupun replay bagaimana tadi insiden yang terjadi di kotak penalti. Bung Jupri, Anda melihat bagaimana dengan insiden tadi dengan terjatuhnya Desir Toe di area kotak penalti dari Paraguay ini?
8: Ya, kalau kita lihat memang ada sentuhan, ya. Bagaimana penetrasi yang dilakukan oleh Desir Toe sangat baik tadi, mencoba menusuk kotak penalti dan beberapa pemain bisa dilewati, dan ada tackle, ya. Tackle yang coba dilakukan oleh Diego Gomez dan terlambat saya kira, dan sepertinya akan ada call penalti ini dari wasit. Ya.
9: Kita masih menantikan dan kita menunggu bagaimana keputusan dari wasit Ilgiz Tantashev.
10: After the awful review, number 8 of defender trips attacker player inside the penalty area. Decision is penalty.
9: Ya, ternyata benar sekali pendengar. Akhirnya putusan wasit Ilgiz Tantashev menunjuk penalti. Hadiah penalti akan diberikan kepada Prancis. Setelah sebelumnya tadi Desir Toe melakukan akselerasi di kotak penalti Paraguay dan mendapat tadi ganjalan ataupun gangguan kaki dari nomor punggung 8 pemain Paraguay, ada Diego Gomez, sehingga wasit menunjukkan hadiah titik putih atau tendangan 12 pas bagi Perancis di menit ke-67. Kita masih menantikan siapakah Algojo ataupun eksekutor titik putih ini, dan tampaknya Ousmane Dembele sudah megang bola dia dan tampak dikubungi oleh 4-5-6 pemain dari Paraguay. Tampaknya memang intrik ataupun gangguan tentunya untuk menunjukkan mentalitas dari penendang eksekutor dari Prancis ini. Dembele masih nimang-nimang bola, megang bolanya dalam dekapan, karena memang bagaimana penjaga gawang dari Paraguay juga ini mencoba untuk mengganggu mentalitas dari para pemain Prancis, khususnya bagi eksekutor yang akan melakukan tendangan penalti, termasuk Julius Caceres tadi juga melakukan. Woi, ternyata akhirnya Kylian Mbappe, tampaknya sang kapten dari Prancis sendiri, akan mengeksekusi tendangan penalti ini, dan ia sudah meletakkan bola di titik putih. Tendangan 12 pas, sudah meletakkan bola sembari mendapatkan instruksi dari wasit Ilgiz Tantashev. Dan sementara itu penjaga gawang dari Paraguay, Orlando Gil, juga telah mundur beberapa langkah menuju ke mulut gawangnya sendiri, bersiap-siap dia. Begitu juga tajam mata dari Kylian Mbappe. Kita masih menantikan tajam mata kedua pemain ini, Kylian Mbappe dan penjaga gawang dari Paraguay. Namun tampaknya wasit menginstruksikan titik letak bola harus tepat di titik putih ataupun tendangan 12. Kita masih menantikan, masih meletakkan bola tadi Kylian Mbappe sambil menghembuskan nafas panjang cukupnya. Memang mentalitas ini diuji
11: Walaupun kita ketahui sudah bersiap-siap, giliran Mbappe sudah dilakukan dan masuk. Gol! Memang bagaimana eksekusi yang cukup tenang tadi dari Kylian Mbappe sehingga tendangan kaki kanannya meluncur dan mendatar ke sektor ataupun ke arah kiri dari tiang gawang dari Paraguay yang dijaga oleh Orlando Gil, dan tertipu tadi tampaknya Orlando Gil dan tidak mampu membaca arah bola dengan benar sehingga bola masuk ke jaring ataupun ke sarang gawang dari Paraguay sehingga membuat Prancis unggul 1-0 atas Paraguay memasuki menit ke-67 ini. Bung Jupri, ya, bagaimana eksekutor yang cukup dingin ini dari Kylian Mbappe?
6: Ya betul, kita lihat bagaimana eksekusi ya, eksekusi yang sangat-sangat tenang dari Mbappe, melihat juga bagaimana dia pergerakan kiper dari Orlando Gil dan mengecoh ya. Dan saya kira ini menjadi pembeda sejauh ini buat Prancis, dan ini ada gol ke-7 buat Kylian Mbappe di Piala Dunia 2026, membuat dia kembali sejajar dengan kapten timnas Argentina Lionel Messi. Dan kalau kita bicara top scorer sepanjang masa, Mbappe hanya terpaut sekarang 1 gol dengan Messi. Artinya ini semakin sengit persaingan di antara Messi dan juga Mbappe dalam upaya meraih gelar sepatu emas di Piala Dunia kali ini.
11: Ya, tampaknya juga ada pergantian 2 pemain dari Paraguay, dimasukkan Mauricio dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro, menggantikan rekannya. Sementara itu, selain Mauricio juga menggantikan pemain nomor 10 tadi, Miguel, dan tarik lagi keluar dan dimasukkan juga nomor 21 tampaknya, ada Gabriel Avalos yang juga berposisi sebagai striker, juga dimasukkan oleh pelatih Gustavo Alvaro. Saat ini pertandingan kembali dimulai, memasuki menit ke-71 tadi, gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 membuat leading ayam jantan Prancis. Kini bola dalam penguasaan sepenuhnya pemain Prancis, di sana ada Olise, lambungkan saja bola pendek saja yang dituju oleh Kylian Mbappe, namun kembali dialirkan oleh Juli Caceres, umpan saja ke mulut gawang yang dituju adalah Gabriel Avalos. Terjadi duel cuci bola di atas mulut gawang dari Prancis, namun kembali dipetik di udara saja bagaimana bola liar tadi oleh Mike Maignan. Kini kembali lagi Prancis melalui Luis Koundé, tarik lagi ke belakang, pendek saja kepada Dayot Upamecano, meminta rekannya untuk mendekat, dipotong saja tadi coba oleh pemain dari Paraguay tadi, dan terjadi pelanggaran bagaimana penguasaan bola tadi Rabiot dapat gangguan dari Cubas, Andres Cubas di sektor tengah lapangan pertandingan, dan sehingga wasit meniupkan peluit sebagai tanda pelanggaran. Tampaknya memang Andres Rabiot coba untuk menahan bola tadi dan memberi umpan ke sektor kanan, dan di saat yang bersamaan juga terjadi hydration break yang diberikan oleh wasit Ilgiz Kantasev asal Uzbekistan.
12: Ya, pendengar RRI dimanapun Anda berada, tadi sempat terjadi insiden yang cukup keras antara Adrian Rabiot yang tampaknya dilanggar oleh Andres Cubas tadi, dan ini sempat memicu terjadinya perseteruan antara kedua kesebelasan. Kali ini kami melaporkan di lapangan, memang harus dipisah antara kedua kesebelasan ini agar tidak terjadi keributan ataupun kericuan lebih lanjut. Dan jika kita berbicara, Bung Jupri, terkait dari kubu Paraguay sendiri, sudah 2 pemain yang bertipikal menyerang dimasukkan, ada Mauricio dan juga Gabriel Avalos ya, yang sempat menjadi striker tunggal yang di beberapa pertandingan sebelum tadi memainkan sosok Julio Enciso sebagai false nine. Apa yang Anda baca dari taktik yang diterapkan oleh pelatih dari Paraguay Gustavo Alvaro pada pertandingan pagi hari ini waktu Indonesia Barat itu?
6: Ya tentunya memang dengan situasi tertinggal ya, Paraguay tidak punya pilihan selain memang mereka bermain lebih keluar menyerang. Artinya pendekatan taktikal dengan 5-4-1 saya kira akan ada perubahan dengan tadi masuknya Avalos, pemain yang kita tahu memang pemain yang bermain di lini depan. Kita tahu Julian Siso tadi sudah juga ditarik keluar karena memang mengalami latihan sepertinya, dan masuk Avalos dan juga Mauricio. Mauricio juga pemain yang saya kira juga ngotot dan juga punya mobilitas tinggi. Jadi saya kira buat Paraguay sekarang pilihannya adalah mereka harus berani lebih menekan, dan tentunya tetap dengan pendekatan bermain agresif, karena sejauh ini memang
8: taktikal ini berjalan dengan baik di luar tadi.
12: Iya, insiden penalti tadi.
8: Insiden penalti yang saya kira juga memang clear memang penalti, dan saya kira kecerdikan juga tadi dari Desyam bagaimana memasukkan Doe menggantikan Barcola, karena Doe begitu masuk tadi beberapa kali memang aksi-aksi individu dia terutama penetrasi kotak penalti pada akhirnya memang memancing adanya pelanggaran dilakukan oleh pemain Paraguay tadi, Diego Gomez.
12: Iya, berbeda dengan Didier Deschamps, di kubu Alvaro sendiri, Gustavo Alvaro tidak punya kemewahan seperti timnas Prancis di bangku cadangan, yo. Dan jika melihat saat ini tersisa apa yang tersisa di bangku cadangan Paraguay, apa yang masih bisa dilakukan oleh Gustavo Alvaro untuk memaksimalkan waktu yang tersisa tinggal 15 menit lagi nih, Bu?
8: Ya, sayangnya memang tadi Omal Alderete mengalami cedera ya. Padahal tadi kita tahu bahwa
12: cukup baik ya.
8: Di pertahanan sangat-sangat solid ya, 5 pemain belakang mereka, tapi kemudian masuk Canale.
12: Iya.
8: Ya, ada perubahan yang saya kira juga akhirnya bisa dimanfaatkan oleh para pemain Prancis. Tapi dengan sekarang situasi tertinggal 0-1, ya pilihannya tentu mereka harus bermain lebih keluar. Artinya kalau kita lihat tadi Marcio sudah masuk, kemudian juga Avalos sudah masuk. Masih ada satu pergantian pemain yang bisa dilakukan. Bobadilla saya kira juga bisa menjadi opsi. Tapi lagi-lagi penting buat para pemain Paraguay adalah mereka bisa bermain lebih berani keluar untuk bisa menekan pemain-pemain dari Prancis.
12: Ya, kali ini permainan sudah kembali bergulir dan ada Dayot Upamecano dari sektor pertahanan Prancis. Berikan saja kepada Olise umpan pendek saja. Berikan kepada Manu Kone masih melebar, dia berikan kepada Luka Dini kali ini, berikan kepada Adrian Rabiot tarik ke belakang, berikan kepada Upamecano sodorkan bola dia kepada sosok Usman Dembele. Mundur lagi ke belakang Usman Dembele, berikan kepada Jules Konde melebar dia kepada Upamecano. Umpan terobosan ke depan maksudnya tadi sayang sekali berhasil diblok oleh para pemain Paraguay. Masih jatuh di kaki para pemain Perancis. Saat ini ada Desiré Doué 1-2 dia dengan Kylian Mbappe, namun berhasil direbut bola. Terjadi insiden tadi di lapangan, beberapa kali terjadi insiden yang melibatkan dengan Kylian Mbappe, di mana kapten dan sekaligus striker dari timnas Prancis ini memang dikawal ketat oleh beberapa pemain dari timnas Paraguay, khususnya Jose Caceres tadi. Ya, sempat terjadi insiden tadi antara Caceres dengan Mbappe. Namun kita tunggu saja apa keputusan dari wasit Ilkistan Tasev asal Uzbekistan ini. Untuk saat ini pendengar, timnas Prancis masih unggul 1-0 lewat penalti yang dicetak oleh sang kapten, yaitu Kylian Mbappe, yang saat ini sudah mencetak 7 gol di Piala Dunia 2026. Kali ini ada Gustavo Velasquez umpan tarik ke depan tadi maksudnya kepada Caballero, namun sayang sekali tidak berhasil dikejar oleh Caballero, hanya menghasilkan tendangan ke gawang. Dan kali ini ada Mike Maignan, kiper timnas Prancis, yang pada kesempatan pertandingan ini menggunakan kostum berwarna kuning, celana kuning dan kaos kaki berwarna kuning. Ya, Mike Maignan bersiap-siap untuk melakukan tendangan. Sudah dilakukan tamannya. Ya, melewati garis tengah permainan. Ya, pendengar, masih unggul 1-0 timnas Prancis atas Paraguay, dan waktu tersisa tinggal sekitar 12 menit lagi. Dan gol tadi dicetak oleh Kylian Mbappe. Kali ini ada nomor punggung 6, Junior Alonso, berikan kepada Jose Canale masih umpan satu dia dengan Junior Alonso. Kali ini ada nomor punggung 14, Andres Cubas umpan ke depan, ada Matias Galarza mendile bola dia, melihat rekannya, berikan lagi kepada nomor punggung 4, ada Juan Caceres umpan satu dia dengan Matias Galarza. Mundur lagi ke belakang, berikan kepada Gustavo Gomez kali ini berikan kepada Mauricio dari sektor tengah permainan, melewati garis tengah permainan kali ini, umpan lagi ke belakang, ada Junior Alonso umpan ke depan, maksudnya tadi kepada Gustavo Caballero, namun berhasil tadi diblok atau disapu oleh pemain Prancis, hanya menghasilkan lemparan ke dalam. Ya, sempat terjadi protes tadi dari timnas Paraguay, seharusnya mendapatkan lemparan ke dalam ada Paraguay. Ternyata benar, sudah dikonfirmasi oleh wasit Ilgiz Tantasev. Kali ini lemparan ke dalam dari timnas Paraguay ada di sektor sebelah kanan pertahanan dari timnas Prancis, sekitar 10 meter saja dari kotak 16. Sudah dilakukan lemparan ke dalam, jauh datangnya bola, berbahaya tadi, disundul tadi, namun terjadi insiden pelanggaran tadi antara Gabriel Avalos dengan Dayot Upamecano, di mana saat perebutan bola tadi Avalos menyikut tampaknya Dayot Upamecano, sehingga wasit Ilgiz Tantasev meniup peluit

Paraguay. Junior Alonso saat ini bersiap-siap untuk melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan lemparan dalam ke depan. Berikan saja kepada Matias Galarza, dikontrol tadi lewat kaki, namun kembali bola kaki jatuh di kaki para pemain Perancis saat ini. Terjadi cop duel, ada Adrian Rabiot jatuh lagi tadi, ada Manu Kone melakukan tackle keras tadi, Manu Kone untuk menghentikan alur serangan yang dilakukan oleh Martin Caceres dari Paraguay. Manu Kone tadi tampak memotong aliran bola dari Manu Kone, sehingga wasit Ilgis Tantasev mengeluarkan kartu kuning untuk timnas Prancis, yaitu bagi Manu Kone. Iya, menit ke-81, detik ke-15 kali ini sudah bersiap-siap untuk timnas Paraguay. Ada Mauricio, nomor punggung 11, sedikit berada di depan garis tengah permainan. Dari jarak sekitar 50 meter, sudah dilakukan deras datangnya bola, mendekati jantung pertahanan, disundul saja tadi. Namun, Mike Maignan keluar dari sarangnya dan memetik bola di udara. Maka terselamatkanlah ancaman untuk timnas Prancis kali ini. Dan timnas Prancis saat ini melakukan serangan. Ada Adrian Rabiot, umpan dia berikan pada Desiré Doué. Desiré Doué mundur lagi. Maksudnya kepada Manu Kone. Manu Kone kini berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde saat ini ada di sisi kanan sebelah penyerangan. Maksudnya tadi kepada Kylian Mbappe, namun tidak mampu dikontrol dengan baik. Kali ini terjadi pelanggaran lagi. Oh, bukan terjadi pelanggaran, pendengar. Ada Dayot Upamecano. Melebar dia, beri kepada Lucas Digne. Kali ini masih timnas Prancis ada di area pertahanan mereka sendiri. Berikan saja. Saat ini ada Ousmane Dembele. Ousmane Dembele menyisir dari sebelah kiri penyerangan. Kali ini berikan kepada Adrien Rabiot. Tarik lagi bola ke belakang. Berikan kepada Lucas Digne. Berusaha untuk mengontrol permainan dan tidak terburu-buru melakukan penyerangan. Kali ini ada Desiré Doué. Timnas Prancis masih mendominasi jalannya permainan. Umpan 1-2 tadi. Lucas Digne dan juga William Saliba. Kali ini ada Adrien Rabiot. Umpan ke belakang berikan kepada William Saliba. Melebar ke sebelah kanan. Ada Dayot Upamecano. Umpan terobosan ke depan. Upamecano berikan kepada Miguel Olise. Olise. Umpan 1-2 dia. Berhasil melewati 1-2 pemain. Meliuk-liuk dia. Kali ini dibayang-bayang oleh satu pemain dari Paraguay. Berhasil direbut oleh Mauricio. Umpan tadi ke depan. Maksudnya dari Gustavo Gomez. Terjadi perebutan bola kali ini. Namun masih terjadi. Bukan terjadi pelanggaran. Olise gini. Nah, kali ini pendengar Ilgis Tantasev meniup peluit bahwa nomor punggung 24 Gustavo Caballero akhirnya dinilai melakukan pelanggaran. Dan bersiap-siap di tepi lapangan nomor punggung 24 Ryan Cherki dari timnas Prancis akan dimasukkan oleh Didier Deschamps. Dan benar kali ini ternyata Ousmane Dembele ditarik keluar oleh pelatih Prancis Didier Deschamps dan dimasukkan Ryan Cherki pada kesempatan kali ini. Cherki yang bermain untuk Manchester City sudah bersiap-siap masuk dan kali ini akan menggantikan Ousmane Dembele. Ya, kembali permainan dimulai. Desiré Doué akan melakukan lemparan ke dalam. Sudah dilakukan, mundur dia ke belakang. Umpan maksudnya kepada William Saliba. William Saliba umpan pendek saja. 1-2 dengan Dayot Upamecano. Dayot Upamecano umpan terobosan dia. Kali ini ada Desiré Doué. Desiré Doué menyisir dari sebelah kiri. Desiré Doué berbahaya. Maksudnya kepada Michael Olise. Kali ini datang lagi serangan. Kali ini ada Ryan Cherki. Ryan Cherki berikan bola kepada Michael Olise. Michael Olise masuki lapangan. Masuk kotak 16 dari timnas Paraguay. Umpan 1-2. Kerjasama dia dengan Ryan Cherki. Mundur lagi ke belakang. Kali ini ada William Saliba mengontrol bola. Umpan dari Ryan Cherki. Saat ini kembali Prancis menarik serangan. Kali ini berawal dari belakang. Ada Lucas Digne kali ini. Lucas Digne umpan 1-2 dengan Mbappe. Mundur lagi ke belakang. Berikan kepada Manu Kone. Manu Kone umpan lagi kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe umpan tarik lagi ke belakang. Ada Dayot Upamecano. Kali ini dari sektor kanan, Ryan Cherki. Ryan Cherki dibayang-bayang oleh dua pemain dari timnas Paraguay. Mundur ke belakang, berikan kepada Jules Kounde. Jules Kounde saat ini umpan melebar dia ke sebelah kiri. Ada Dayot Upamecano. Berikan saja bola kepada Lucas Digne. Lucas Digne dari sisi kiri penyerangan. Lucas Digne umpan 1-2 tadi dengan sang kapten Kylian.

0: Zimbabwe berhasil direbut tadi oleh para pemain Paraguay, namun hanya menghasilkan lemparan ke dalam pada menit ke-85, detik ke-35, masih unggul Prancis 1-0 atas Paraguay.
1: Ya, saat ini penguasaan bola, lemparan ke dalam akan dilakukan oleh pemain dari Paraguay. Tampaknya ada Jose Caceres, sudah lakukan pendek saja kepada rekannya tadi. Terjadi duel chip di sektor kiri pertahanan dari Prancis, dan bola kembali menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah bersiap-siap, sudah memegang bola dia di area sektor kiri pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan jauh, sudah dilakukan. Lemparan menuju ke area kotak penalti, terjadi chip duel di sana. Namun bisa diselamatkan pemain Paraguay lagi, terjadi gelancaran, langsung shooting. Oh! Satu percobaan tadi, tampaknya Alonso, ada junior Alonso melakukan tendangan langsung ke mulut gawang dari Prancis, namun arah bola masih menjamping di sisi kiri gawang Prancis, sehingga hanya menghasilkan tendangan ke gawang bagi Prancis. Kita masih menantikan tendangan ke gawang akan dilakukan saja oleh penjaga gawang atau kiper dari Prancis, Mike Maignan. Siap-siap, sementara itu juga ada beberapa pemain yang mencoba menyisir ke area jantung pertahanan dari Paraguay. Sudah lakukan tendang jauh saja, sudah melewati lingkaran garis tengah lapangan pertandingan. Terjadi lagi duel di sana, terjadi duel antara Bonet bersama dengan pemain Paraguay. Tampaknya ada Gajarda lakukan duel tadi. Ada Manu Kone, pemain AS Roma ini juga menjadi gelandang bertahan ataupun serang dari Perancis yang memang bekerja keras bagaimana menahan serangan dari Paraguay tadi. Lihat memang ada gangguan dari Gajarda terhadap pemain dari Perancis ini. Hanya menghasilkan tendangan bebas, sudah dilakukan pendek saja. Tuju adalah Digne, umpan sorongkan saja ke depan, dituju adalah Mikel Olise. Namun bola terlalu jauh dan hanya menghasilkan tadi ataupun dalam penguasaan bola pemain Paraguay, namun kembali dapat direbut tampaknya oleh pemain Prancis tadi, dan sehingga menghasilkan lemparan ke dalam bagi Prancis. Akan diambil tadi nomor punggung 3, sana ada Lucas Digne, siap-siap dia akan melakukan lemparan ke dalam. Kita memasuki menit ke-87, detik 30 ini, di mana memang dakdikduk bagi mendukung kedua kesebelasan Prancis dan juga Paraguay tadi, maksudnya umpan saja ke sektor kanan pertahanan Prancis pada Ryan Cherki, namun arah bola justru lebih jauh dari penguasaan bola pemain Prancis, sehingga kembali Paraguay. Di sana ada Canale, Jose Canale mencoba mengirim bola umpan saja ke sektor kiri, pelan saja pada menit 23. Di sana ada Gajarda, masih Gajarda, Matias Gajarda umpan saja ke belakang kepada Merkung 14. Masih Andres Cubas, dorongkan saja bola tadi, maksudnya kepada Caceres tadi, mampu direbut oleh pemain Prancis. Kini Kylian Mbappe menyisir dari sektor kanan pertahanan Paraguay, masih melilungnya Kylian Mbappe, langsung shooting. Oh, masih bisa ditepis tadi oleh Orlando Gueye, dan aliran bola kini rebound masih dikuasai sepenuhnya oleh pemain dari Prancis, Mikel Olise dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Dorongkan saja ke belakang pada Konde, masih Konde, tarik lagi ke belakang pada Dayot Upamecano, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan Paraguay. Masih Kone, dorongkan lagi pendek saja kepada Kylian Mbappe, lakukan kilan saja tadi umpan pendek ke belakang, namun masih saya penuhnya oleh pemain Prancis. Dorongkan saja ke belakang tadi Digne ke belakang kepada Rabiot, pendek saja tadi Rabiot kepada William Saliba, kembalikan lagi kepada Rabiot, dorongkan saja ke kanan pendek saja kepada Kone, tarik lagi ke belakang kepada William Saliba, dorongkan lagi kepada Rabiot sektor kanan kanan dari Paraguay, dan kembali lagi Digne, dorongkan aliran bola kepada William Saliba, masih menguasai bola. William Saliba dengan kaki kanannya memberikan umpan ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan. Kita masih menantikan Mike Maignan umpan saja melebar ke kanan yang dituju oleh Dayot Upamecano, mencoba melewati satu pemain dari Paraguay, dorongkan lagi ke belakang kepada penjaga gawang Mike Maignan, kembali lagi langsung tendang kaki kiri, sudah melewati tadi hampir garis lingkaran tempat pertandingan, namun bisa diblok oleh pemain dari Paraguay, langsung saja tendang ke mulut gawang. Terjadi lagi duel di sana, mampu direbut oleh Paraguay, nomor bunga ada Messira, langsung shooting. Bagaimana tendangan percobaan tadi dari Mauricio, pemain dari Paraguay ini, namun tendangannya masih terlalu lemah dan masih mampu dijangkau tadi oleh Mike Maignan, penjaga gawang dari Prancis, cekatan tadi. Dan saat ini tandingan kembali bergulir. Tampaknya lemparan dalam sudah dilakukan oleh pemain Paraguay. Mauricio mampu dia menguasai bola sepenuhnya dari sektor pertahanan Prancis, langsung umpan ke mulut gawang. Oh, dicocor saja tadi oleh satu pemain Prancis tadi, tampaknya adalah Lucas Digne, mencoba untuk mengamankan lini belakang dari Prancis tadi. Sementara itu, di saat yang bersamaan juga ada tambahan waktu 10 menit di babak yang kedua ini. Ini terjadi serangan dari tim Paraguay tadi, mencoba umpan crossing tampaknya, namun bisa dipotong pemain Prancis. Justru kini penguasaan bola ada Mikel Olise, dorongkan saja ke sektor kanan pertahanan dari Paraguay. Di sana ada Doe, Doe langsung shooting Doe. Oh, masih mengenai kaki dari para pemain belakang dari Paraguay. Dan terjadi lagi sana duel bola-bola di udara di sektor kanan pertahanan Paraguay. Namun kembali bisa diamankan oleh Rabiot. Pemain Prancis ini umpan saja dorongkan ke depan. Yang dituju adalah Kone. Dorongkan lagi kepada Doe. Doe kepada Olise. Mencoba melewati satu pemain dari Paraguay. Dan menghasilkan tendangan bebas tampaknya. Karena memang kita lihat tadi ada gangguan yang dilakukan oleh Matias Galarza terhadap Mikel Olise. Dan sehingga menghasilkan tendangan bebas. Hingga memasuki menit pertama tambahan waktu babak yang kedua ini dari 10 menit yang diberikan oleh wasit Ilgis asal Uzbekistan ini, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas bagi tim jantan Prancis. Dan tampaknya tendangan bebas akan dihadapi langsung oleh dua pemain. Ada di sana kita lihat nomor punggung 14 tepatnya Adrien Rabiot sama dengan Mikel Olise yang akan mengeksekusi tendangan bebas, namun pendek saja, melebar dia ke tengah. Di sana ada Yuris Kunde, melebar dia ke sektor kiri. Ada Ryan Cherki, masih meliuk-liuk dia di sektor kiri pertahanan dari Paraguay. Mencoba melewati dua pemain Paraguay. Ah, kembali gagal, dipotong saja tadi tampaknya oleh Galarza. Umpan lagi, sorongkan bola ke depan. Yang dituju oleh nomor punggung 24 ada Gustavo. Ataupun di sana ada nomor punggung 21 Gabriel Apalos. Oh, tampaknya masih mendapat pengawalan tadi dari Upamecano, pemain belakang Prancis ini, oleh Gustavo. Mencoba melihat dia, dan terjadi lagi duel. Oh, cocor saja tadi. Dan sementara itu justru wasit Ilgis menganggap sebuah pelanggaran yang dilakukan oleh Gustavo Caballero yang juga pemain dimasukkan di babak yang kedua oleh pelatih Gustavo Alfaro, sehingga hanya menghasilkan tendangan bebas mendengar memasuki menit kedua detik 19 tambahan waktu babak yang kedua dari 10 menit ini. Kita masih menantikan Perancis masih unggul 1-0 berkat gol oleh Kylian Mbappe melalui titik putih di menit ke-70 ini. Sudah dilakukan tendangan ke apa tadi, tendangan bebas saja yang dilakukan oleh penjaga gawang Mike Maignan, namun arah bola justru harus keluar lapangan pertandingan di sektor kiri pertahanan Paraguay. Lagi-lagi hanya menghasilkan lemparan ke dalam bagi Paraguay. Sudah dilakukan tadi Alonso jauh saja, yang tuju adalah Mauricio, namun bola lebih dekat pada William Saliba. Lagi tendangan saja ke depan, terjadi lagi duel di sana. Galarza, masih terjadi duel di sana, dikuasai sepenuhnya oleh Kone. Manu Kone dari sektor kiri pertahanan Paraguay, kerja sama 1-2 bersama Ryan Cherki. Ryan Cherki mencoba melewati dua pemain Paraguay dari sisi kiri, mampu dia melewati. Ah, lagi-lagi memang cukup kesulitan ini pemain asal Manchester City ini untuk bisa menerobos ke jantung pertahanan Paraguay, sehingga hanya menghasilkan tendangan sudut bagi Perancis. Tampaknya akan diambil oleh Mikel Olise dari sisi kiri tahanan Paraguay. Sudah menahan bola dengan kaki kanannya, Mikel Olise tampaknya akan melakukan eksekusi tendangan penjuru dari sisi kiri pertahanan Paraguay. Sudah melihat rekannya, dia masih meletakkan bola di lirikan garis tendangan sudut ini. Kita melihat ada dua ataupun tiga pemain dari Prancis yang ada di kotak penalti. Tampaknya ada Kylian Mbappe, kemudian juga ada Koundé, dan juga ada Dayot Upamecano. Tampaknya juga belum dimulai pertandingan karena ada protes yang dilakukan oleh Mikel Olise. Ada pemain dari Paraguay yang mencoba mendekat. Oh, sudah dilakukan eksekusi kepada Doe, pendek saja Doe. Umpan lagi tarik ke belakang kepada Olise, langsung ke belakang gawang. Oh, mampu dari dijegal pemain Paraguay. Kini Paraguay ada Canale, usik Canale, menguasai bola, umpan dorong ke depan. Di sana ada nomor punggung 24 atau 21, tampaknya ada Gustavo. Tampaknya kita masih menantikan ataupun Galarza. Dan di saat yang bersamaan ada satu pemain dari Prancis tadi, Jules Koundé, yang terjatuh tampaknya. Dan wasit tampaknya masih melihat apa yang terjadi. Kita nantikan, memang ada tadi adu spin ataupun benturan yang dilakukan oleh salah satu pemain dari Paraguay, sehingga membuat Jules Koundé harus terjatuh tergeletak di area lapangan pertandingan. Namun kini sudah bangkit kembali tampaknya Jules Koundé, pemain dengan rambut gimbal ini, lari untuk terus membantu lini pertahanan dari Prancis yang memang tinggal memasuki menit ataupun tersisa 5 menit lagi dari 10 menit waktu tambahan di babak yang kedua ini. Bersiap-siap tampaknya Junior Alonso sudah memegang bola dia dari sektor kanan pertahanan Prancis. Tampaknya akan melakukan lemparan ke dalam jauh. Sudah dilakukan dia, mundur 2-3 langkah sudah dilakukan. Terjadi chop duel sana, terjadi perebutan di kotak penalti Prancis, namun bola diamankan. Kini justru kembali lagi diambil alih oleh pemain dari Paraguay. Di sana Jose Canale umpan saja kembali mulut gawang. Terjadi duel di sana. Oh, apa ini? Ada Marussia. Namun kembali diamankan oleh Lukas Digne tadi melalui headingnya pelan saja kepada penjaga gawang Mike Maignan. Sehingga masih amanlah saat ini gawang Prancis. Lemparan jauh saja ke sektor kiri yang dituju maksudnya tadi kepada Mikel Olise. Mampu dia mengamankan bola. Belum out ball. Masih lagi Rabiot. Umpan saja kembalikan kepada Mikel Olise. Tarik lagi ke belakang. Dituju adalah Digne. Langsung lagi kepada Mike Maignan. Langsung tendangan kaki kanannya meluncur ke sektor kiri pertahanan Prancis. Terjadi duel di sana. Kembali lagi ditendang oleh Mikel Olise. Mampu dikuasai sepenuhnya oleh pemain Prancis. Ada Ndoue. Ndoue merasakan rekor mati. Ndoue masih masih umpan kepada Kylian Mbappe. Kylian Mbappe langsung shooting. Oh, bisa diblok. Ada lagi Kylian Mbappe. Oh, dua kali tendangan percobaan yang dilakukan Kylian Mbappe. Namun dengan cekatan juga Orlando Gil masih bisa mampu menahan bola tendangan keras kaki kiri oleh Kylian Mbappe tadi. Dan masih aman lagi di gawang Paraguay. Dan terjadi lagi perebutan di area tengah lapangan pertandingan. Kita lihat dan kita nantikan. Dan di saat yang bersamaan tampaknya juga banyak sekali drama-drama yang terjadi di menit-menit akhir babak yang kedua ini. Sehingga wasit harus memberikan kartu kuning bagi Mikel Olise hingga memasuki menit ke-6 29 detik ini. Memang tadi ada gangguan tampaknya mendengar yang dilakukan oleh pemain dari Prancis ini. Mikel Olise menahan bola tadi karena memang kita lihat Matias Galarza tadi mencoba untuk mengeksekusi tendangan.

Baiknya saudara pendengar Radio Republik Indonesia Outwal, baru saja kita bergabung mengikuti siaran langsung Piala Dunia. Saja kita akan mengikuti siaran langsung ibadah Minggu pagi langsung dari Gereja Severius Kota Outwal.

mengawali prakaristi pada hari Minggu biasa yang ke-14 ini, mari kita tunduk di hadapan Tuhan, kita memeriksa hati dan batin.

kita mohonkan rahmat pengampunan dari Tuhan dengan berdoa doa saya mengaku. Saya mengaku kepada Allah yang Maha Kuasa dan kepada saudara sekalian bahwa saya telah berdosa dengan pikiran dan perkataan, dengan perbuatan dan kelakuan. Saya berdosa, saya berdosa, saya sungguh berdosa. Oleh sebab itu saya mohon kepada Santa Perawan Maria, kepada para malaikat dan orang kudus, dan kepada saudara sekalian, supaya mendoakan saya kepada Allah. Semoga Allah yang Maha Kuasa mengasihi kita, mengampuni dosa kita, dan mengantar kita ke hidup yang kekal.

0: Putramu telah mengampakan diri untuk mengangkat dunia yang telah jatuh dalam kehinaan serta membebaskan kami dari dosa. Semoga umatmu yang telah kau bebaskan dari kekuatan dosa, kau perkenankan menikmati sukacita yang menandai karya pengudusan. Sebab engkaulah Tuhan dan pengantara kami yang bersama dengan engkau dalam persatuan Roh Kudus, kini dan sepanjang segala masa.
1: Bacaan dari Buat Sakan. Beginilah firman Tuhan. Berserak-serailah dengan nyari, hai Putri Sion. Berserak-serailah, hai Putri Yerusalem. Lihat, Rajamu datang kepadamu. Ia adil dan jaya. Ia lelah.

dan sungai Efrat sampai ke ujung Jordan. Demikianlah

0: Bacaan dari surat Rasul Paulus kepada jemaat di Roma. Saudara-saudara, kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh. Kalau roh Allah memang tinggal dalam dirimu, tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukanlah milik Kristus. Dan jika roh Allah yang membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati yang di dalam dirimu, maka ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang mana oleh rohnya yang diam di dalam dirimu. Jadi, saudara-saudara, kita ini orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan ini, maka kamu akan hidup. Demikianlah sabda Tuhan.
1: Terima kasih.

Sekali peristiwa, berkatalah Yesus, aku bersyukur kepadamu, ya Bapa, Tuhan langit dan bumi, sebab yang telah Engkau sembunyikan bagi orang bijak dan orang pandai, telah Engkau nyatakan bagi orang kecil. Ya Bapa, itulah yang berkenan kepada. Semua telah diserahkan kepadaku oleh Bapa-Ku, dan tidak seorang pun mengenal Putra selain Bapa, dan tidak seorang pun mengenal Bapa selain Putra, serta orang-orang yang kepadanya Putra itu berkenan menyatakan Bapa. Marilah kepadaku, kalian semua yang letih lesu dan berbeban berat, aku akan memberikan kelegaan kepadamu. Pikulah berat yang aku kasar dan belajarlah padaku, karena aku ini lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab gandari yang aku pikul, yang aku pasang itu menyenangkan dan beban hukumnya.

Silakan. Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, kita semua suka untuk dipuji. Tidak ada di dunia ini yang tidak suka untuk kita dipuji. Kita semua suka untuk dihormati. Dan seluruh pekerjaan kita, kita suka untuk dihargai. Tetapi ketika kita tidak dihormati, dihargai, dicintai, maka yang ada hanyalah kekecewaan. Kepada jemaat di Roma dalam bacaan kedua, Rasul Paulus bilang, kalau orang bekerja lalu dia mencapai kesuksesan, kemudian dia menyombongkan diri dengan mengatakan bahwa itu buah hasil kerjanya, dia tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena Tuhan tidak mencintai orang yang bekerja dengan kesombongan, tetapi bekerja dengan kerendahan. Umat Israel dalam bacaan pertama membayangkan bahwa Raja Al-Masih itu adalah seorang raja yang kuat, punya kekuasaan, datang dengan kewibawaan, berkuda dengan kuda. Tapi dalam dua sekalian mengatakan, raja yang datang ini, dia tidak mengajarkan tentang kekerasan. Dia tidak mengajarkan tentang kesombongan. Dia tidak mengajarkan tentang pilihan. Tetapi dia datang dengan kelembutan dan kasih. Hal inilah yang ditunjukkan oleh Nabi, oleh Yesus, Raja Al-Masih dalam bacaan itu. Yesus mengingatkan, ketika kita mengalami persoalan hidup, datanglah. Ketika ada persoalan beban pekerjaan, masalah dalam keluarga kita, jangan kita cari yang lain. Jangan kita pergi kepada yang lain. Datanglah kepada Tuhan Yesus, dan Dia akan memberikan kita kelebihan. Pertanyaannya, Tuhan Yesus tunggu kita untuk datang di hadapannya, kita punya waktu atau tidak? Bapak Ibu Saudara Saudari terkasih, tiga bacaan ini memberi pesan kepada kita dua hal. Yang pertama, rahmat, berkat, kasih, semua yang Tuhan memberikan kepada kita tidak diberikan kalau kita ada kesombongan dan masih dendam. Tetapi orang-orang yang punya kerendahan hati, hatinya selalu terbuka kepada Tuhan, mereka layak siap menerima kita. Yang kedua, kerendahan hati itu hanya bisa terjadi kalau ada pertobatan. Kalau kita tidak pernah mau bertobat, maka kita tidak akan pernah belajar. Kalau kita rendah hati, maka Tuhan akan memberikan kita banyak. Mari dalam semangat terang tiga bacaan hari ini, kita diingatkan untuk terus membangun diri, semakin rendah hati dalam hidup, agar berkat yang Tuhan sediakan selalu tinggal dan mengalir dalam kehidupan. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati.

Mari sekarang kita bangkit berdiri, kita utamakan kembali iman kepercayaan. Aku percaya akan Allah, pencipta langit dan bumi, dan akan Yesus Kristus, Putra-Nya yang tunggal, yang dikandung dari Roh Kudus, dilahirkan oleh Orang Maha, yang menderita siksa dalam pemerintahan Yesus Kristus, disalibkan oleh kami di dunia, yang turun ke bangkit dari antara yang naik ke surga untuk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dari semua yang datang menjadi orang dan yang mati. Aku percaya akan Kudus Gereja Katolik yang kudus, persekutuan pada Kudus pengampunan dosa, kebangkitan pada kehidupan. Kita bersatu dalam doa. Marilah kita berdoa kepada Allah Bapa dengan pengantaran Yesus Putra-Nya yang mewahyukan Bapa-Nya, jika kita menjadi serupa dan menjadi anak-Nya.

0: Semoga para pemimpin gereja kau limpahi semangat rendah hati dan sederhana. Semoga dalam mengatakan kabar gembira Kristus, mereka tidak pernah mengandalkan diri sendiri, tetapi bersandar penuh iman kepada-Mu sendiri. Marilah kita mohon. Bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, semoga Bapa mencurahkan roh cinta kasih-Nya bagi para penanggung jawab dalam masyarakat, agar mereka selalu memandang tugas sebagai pelayan, bukan sebagai kesempatan menonjolkan diri. Marilah kita mohon. Bagi para penderita, semoga Bapa memandang saudara-saudari kami yang sedang menderita karena apapun. Semoga mereka menemukan kekuatan dan penghiburan dari sendiri. Marilah kita mohon. Bagi kami yang berkumpul di sini, semoga Bapa memberikan semangat persaudaraan yang sejati bagi kami. Semoga kami siap sedia dan tulus ikhlas dalam mengasihi sesama kami yang sedang menderita. Marilah kita
1: kabulkanlah doa kami. Mari kita ini sejenak kita panjatkan doa-doa pribadi kita masing-masing. Kita berdoa dalam intensi ini bersama dengan keluarga Bapak Alex Narahawalin, permintaan doa dari Bapak Kian Permasubun, permintaan doa dari seseorang keselamatan jiwa Bapak Joni Mutra, dari Ibu Mince Pabudun Sura, dari Ibu Susana Larat Masih, dari Ibu El Batyairi, dari Ibu Nolda Yempor Masih, dari Ana Maria Renhoran, dari Ana Maria Renhoran, dari Ibu Marina Yanglean, dari keluarga Bapak Maximus Tange, dari Ibu R. Rahametan dan anak-anak, dari Ibu Sarah Raharusun, dari Bapak Vincent Oboidulin, dari Susan Rahail, dari Martina dan Ayos, dari Aljo Oyulin, dari Alo Oyulin, dari Ivon Yamlean, dan dari keluarga Ibu Imelda Narahawari Yamlean. Allah Bapa yang Maha Kuasa, dengarkanlah permohonan umat ini yang mengucap syukur atas rahmat berkat kehidupan yang Kau berikan bagi keluarga mereka masing-masing, yang memohonkan untuk maksud-maksud khusus, yang berdoa untuk memohonkan kesehatan, rahmat perlindungan, berkat bagi pribadi dan keluarga, dan secara khusus yang memohonkan kepada-Mu keselamatan jiwa dan pengampunan dosa bagi kaum keluarga, orang tua, para leluhur mereka yang telah meninggal. Kiranya Kau mengampuni segala salah dan dosa mereka dan menerima mereka dalam kehidupan kekal di sini. Allah Bapa yang Maha Kuasa, inilah doa-doa yang kami panjatkan kehadiran-Mu yang kudus, demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Kita lanjutkan dengan liturgi Ekaristi persiapan bersama.

Berdoalah saudara-saudari supaya persembahanku dan persembahanmu berkenan pada Allah Bapa yang Maha Kuasa. Allah Bapa kami yang Maha Luhur, kami persembahkan roti dan anggur ini kepadamu. Semoga karenanya hati kami dimurnikan dan kami dibantu untuk hidup yang semakin mengarah ke surga. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami.

Kita bersatu dalam doa syukur agung gereja yang kedua. Sungguh kuduslah Engkau Tuhan, sumber segala kekudusan. Maka kami mohon, kuduskanlah persembahan ini dengan pencurahan roh-Mu, agar bagi kami menjadi tubuh dan darah Tuhan kami Yesus Kristus. Ketika Dia diserahkan untuk menanggung sengsara dengan rela, Dia mengambil roti, dan sambil mengucap syukur, Dia memecah-mecahkan, lalu memberikannya kepada murid-murid-Nya seraya berkata, "Terimalah dan makanlah kamu semua, inilah tubuh-Ku yang diserahkan bagimu."

Demikian pula sesudah perjamuan dia mengambil piala, sekali lagi dia mengucap syukur kepadamu, memberikannya kepada murid-muridnya seraya berkata, terimalah dan minumlah kamu semua, inilah piala darahku, darah perjanjian baru dan kekal, yang ditumpahkan bagimu dan bagi semua orang demi pengampunan dosa. Lakukanlah ini sebagai kenangan akan daku.

Sambil mengenangkan wafat dan kebangkitan Kristus, kami mempersembahkan kepada-Mu Bapa roti kehidupan dan piala keselamatan. Kami bersyukur sebab kami Engkau anggap layak menghadap Engkau dan berbakti kepada-Mu. Dan kami mohon semoga kami yang menerima tubuh dan darah Kristus dihimpun menjadi satu umat oleh Roh Kudus. Ingatlah Tuhan akan gereja-Mu yang tersebar di seluruh bumi,

agar Engkau menyempurnakannya dalam cinta kasih, dalam persatuan dengan Paus kami Leo ke-14 dan Uskup kami Senomutra serta semua rohaniwan. Ingatlah juga akan saudara-saudari kami yang telah meninggal dengan harapan akan bangkit, dan akan semua orang yang telah berpulang dalam kerahimanmu, dan terimalah mereka dalam cahaya wajahmu. Kami mohon kasihanilah kami semua, agar kami Engkau terima dalam kebahagiaan abadi, bersama Santa Perawan Maria Bunda Allah, Santo Yosef mempelainya, para rasul dan semua orang kudus sepanjang masa yang hidupnya berkenan padamu. Semoga kami pun Engkau perkenankan turut serta memuji dan memuliakan Dikau dengan pengantaran Yesus Kristus Putra-Mu. Dengan pengantaran Dia bersama

Tuhan Yesus Kristus, Engkau telah bersabda kepada para rasul, damaiku kutinggalkan bagimu, damaiku kuberikan kepadamu. Janganlah memperhitungkan dosa kami, tapi perhatikanlah iman gerejamu, dan berilah kami damai dan kesatuan sesuai dengan kehendakmu. Engkau yang hidup dan meraja sepanjang segala masa.

Saudara-saudari terkasih, inilah anak domba Allah yang menghapus dosa-dosa dunia. Berbahagialah kita semua yang diundang datang ke perjamuan anak domba. Semoga tubuh dan darah Kristus yang akan kita sambut menjaga dan menuntun kita sampai ke hidup yang kekal.